0: Pontianak punya berita.
1: Babang Gebiar Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 Hijriah diinisiasi bersama oleh PW Muslimat NU, PW Fatayat NU, dan PW Ibnu Kalimantan Barat digelar dengan berbagai agenda dipusatkan di Aula Pondopo Gubernur Kalbar. Mengusung semangat memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW sekaligus memperkuat peran organisasi dan kepedulian sosial melibatkan organisasi, pemerintah, lembaga sosial, pelaku usaha, serta masyarakat. Adapun rangkaian Gebiar Maulid diawali dengan pembukaan, kemudian dilanjut dengan bazar UMKM halal dan pemeriksaan kesehatan gratis. Pemeriksaan kesehatan terlaksana melalui kerjasama dengan Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar sebagai bagian dari upaya menghadirkan manfaat langsung bagi masyarakat dalam momentum peringatan Maulid Nabi. Selain kegiatan sosial, agenda pagi diisi dengan sejumlah kegiatan penguatan wawasan dan kapasitas. Di antaranya, sosialisasi ZIS oleh Basnas Kalbar, sosialisasi travel umroh oleh PT Jawahara Pesona Wisata, serta penguatan kapasitas organisasi yang disampaikan oleh Romawi Martin. Kegiatan diisi dengan sambutan Ketua Panitia dan Ketua PW Muslimah NU Kalbar. Rangkaian kegiatan dilanjut pada siang agenda utama peringatan Maulid Nabi diawali dengan santunan anak yatim. Menjadi salah satu bentuk kepedulian sosial sekaligus wujud meneladani ajaran Rasulullah SAW senantiasa menyayangi dan memperhatikan anak-anak yatim. Puncak kegiatan diisi dengan tausiah Maulid Nabi disampaikan oleh Kiai Sofiullah Sofah. Menjadi momentum bagi seluruh peserta untuk kembali menghayati keteladanan Rasulullah SAW baik dalam akhlak, kepemimpinan, kepedulian sosial maupun kehidupan bermasyarakat. Sekian Pontianak punya berita.
0: Mbok Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.
2: Kebakaran di lahan gambut tidak selalu berupa kobaran api besar dengan nyala tinggi di permukaan. Api dapat menjalar secara perlahan di bawah tanah melalui pori-pori dan lapisan organik yang kering. Sulit dideteksi dan dipadamkan karena apinya membara di dalam tanah, titik api seringkali tidak terlihat secara visual dari atas permukaan. Bara api ini mampu bertahan selama berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan, meskipun api di permukaan tampak sudah padam dan bisa kembali berkobar saat tertiup angin atau cuaca panas. Penyebab utama kebakaran gambut biasanya dipicu oleh kombinasi faktor alam seperti musim kemarau panjang atau penurunan muka air tanah dan aktivitas manusia seperti pembukaan lahan dengan cara dibakar atau membuang puntung rokok sembarangan. Musim kemarau meningkatkan potensi kerentanan lahan gambut terhadap kebakaran. Sekali terbakar, api di dalam gambut sangat sulit dipadamkan dan berdampak luas bagi kesehatan serta lingkungan. Mari jaga lahan gambut kita tetap basah dan hijau. Hindari kebakaran.

0: Aduh. Aduh. Apa perut aku sakit lagi gini ni?
1: Kenapa? Perut bapak kembang lagi ke?
0: Iya ni, Bu.
1: Cuba minum ramuan bawang dayak ni, ha. InsyaAllah, sakit kembung bapak berkurang.
0: Alhamdulillah. Perut bapak jadi lega. Rasa begah pun.

Bisakah kita membayangkan? Bangun di pagi hari, membuka pintu rumah, tetapi udara yang seharusnya segar justru dipenuhi asap. Langit yang biasanya biru berubah kelabu. Mata terasa perih, nafas terasa sesak. Bahkan anak-anak yang harus mengurangi aktivitas di luar rumah. Semua itu bisa terjadi ketika kebakaran hutan dan lahan atau karhutla tidak terkendali. Api memang terlihat kecil, hanya dari tumpukan daun kering, hanya dari lahan yang hendak dibersihkan, hanya dari bara yang kita kira sudah padam. Tapi kita tidak pernah tahu kemana api akan berjalan. Dalam sekejap, api dapat merambat membakar lahan, hutan, habitat satwa, bahkan mengancam rumah dan kehidupan masyarakat.

Laut Indonesia bukan hanya tentang pesona terumbu karangnya, bukan hanya tentang budidaya rumput lautnya, bukan hanya tentang produksi garamnya, bukan hanya tentang garis pantainya, bukan hanya tentang hasil lautnya, bukan pula hanya tentang benih lobster dan tentang slogan "Ayo makan ikan" semata. Lebih jauh, ada kesejahteraan para nelayan di sana, ada janji dan pesan nawacita, ada kisah kejayaan maritim Nusantara.

0: Waktunya kentongan.
1: Apa yang harus kita lakukan untuk melindungi diri dari dampak buruk kabut asap? 1. Disiplin berperilaku hidup sehat dan bersih. 2. Menggunakan masker. 3. Kurangi aktivitas di luar rumah. 4. Perbanyak minum air putih. 5. Tutup celah rumah dengan kain basah. 6. Jangan memperburuk kondisi dengan asap rokok. 7. Perbanyak konsumsi sayuran dan buah-buahan. 8. Cuci bersih dan masak makanan dengan baik. 9. Segera ke sarana kesehatan bila mengalami gangguan pernafasan atau gangguan kesehatan lainnya. 10. Mulailah dari diri sendiri, karena bencana tanggung jawab kita bersama.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Pontianak.
2: Dengarkan suara ini, suara kehidupan yang bernafas. Hutan adalah paru-paru bumi, tempat jutaan nyawa berteduh, sumber udara bersih yang setiap detik kita hirup tanpa membayar. Namun, paru-paru itu terluka. Keserakahan manusia menebangnya tanpa ampun, membakar habis demi keuntungan sesaat. Jika pohon terakhir telah tumbang dan mata air terakhir telah mengering, barulah kita sadar bahwa uang tidak bisa dimakan. Lindungi hutan kita, stop penerbangan liar dan pembakaran hutan. Hutan lestari, masa depan anak cucu terlindungi.

0: Anak-anak, hari ini kita akan mendalami pelajaran pendidikan moral Pancasila. Ada yang sudah paham, anak-anak? Apa yang dimaksud dengan Pancasila?
1: Belum, Ibu Guru.
0: Pancasila itu adalah dasar negara, jiwa bangsa, kepribadian bangsa, pandangan hidup bangsa, dan ideologi nasional.
1: Mau nanya, Bu, kepribadian manusia yang bermoral yang bagaimana, Bu?
0: Nah, anak-anak, membangun manusia Indonesia seutuhnya harus dilandasi jiwa dan semangat yang bermoral dengan membangun di segala bidang, tentunya dengan baik, sukses, tanpa hambatan. Itu bagian dari isi kandungan Pancasila.
2: Pembangunan nasional merupakan pembangunan yang berbudaya dan mengandung makna luhur, terwujudnya cipta, rasa, dan karsa bangsa Indonesia untuk melahirkan manusia yang bermoral dari nilai-nilai Pancasila. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Pak, Pak, Pak, ada bunyi kentongan tiang listrik. Kayaknya hari ini ada kerja bakti, Pak. Pak.
1: Ma, kalau ada Pak RT, bilang Papa nggak enak badan ya.
0: Aduh, Papa gimana sih?
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Pak RT, gimana Pak? Ada yang bisa dibantu?
2: Iya, hari ini kan waktunya kerja bakti, Bapak ada.
0: Gini Pak RT, suami saya kurang enak badan. Jadi katanya mohon izin untuk hari ini tidak bisa ikut kerja bakti Pak RT. Oh,
2: padahal hari ini memang waktunya kerja bakti, Bu.
3: Mari kita tingkatkan kepedulian lingkungan, bertoleransi, bertetangga untuk kemaslahatan kita bersama.

Di balik rimbunnya tanah Sambas, tersimpan sebuah kisah pilu dari masa lalu. Legenda Bujang Nadi dan Darenandung. Mereka adalah kakak beradik berparas rupawan, anak dari Raja Tan Unggal yang berkuasa. Sayang, ketampanan dan kecantikan mereka berujung pada petaka. Karena prasangka buta, kedekatan mereka disalahartikan. Tanpa usut tuntas, Raja murka dan menjatuhkan hukuman mati. Keduanya dikubur hidup-hidup di desa Sebedang.

Apa pesan yang ditinggalkan dari makam sepi ini? Kisah Bujang Nadi dan Dara Nandung adalah peringatan abadi bagi kita bahwa fitnah lebih tajam dari pedang, dan keputusan yang diambil dalam kobaran amarah hanya akan membuahkan penyesalan yang tidak berkesudahan. Bijaksanalah dalam menyaring kata sebelum ia menjadi luka.

Mbok Abang, soal makan-makanan ini bukan cuma urusan petani, tapi urusan kita bersama. Yuk kita jaga ketahanan pangan mulai dari rumah sendiri. Kita manfaatkan lahan yang ada sekecil apapun. Tanam cabai, sayur, atau tanaman obat. Hasilnya lumayan buat dapur, hemat biaya, dan pastinya lebih segar dan sehat. Stop buang makanan, karena ketahanan pangan itu dimulai dari piring kita. Hargai makanan yang ada, kurangi mubazir. Selain itu, anak muda nih harus gerak. Jadikan teknologi dan kreativitasnya ke pertanian, biar makin keren dan maju. Mari Mbok Abang, jadikan ketahanan pangan sebagai gerakan bersama. Perut kenyang, keluarga senang, bangsa pun tenang.

0: gak enak atau udah kenyang?
1: Udah kenyang, Bu.
0: Ibu sudah capek-capek loh masak, malah tidak dihabiskan. Kamu itu tidak tahu ya sulitnya ibu menyiapkan makanan ini. Dari belanja ke pasar, masak, beberes, lah, malah makanannya tidak dihabiskan.
1: Kalau udah kenyang, masa mau dijejelin, Bu? Nanti keluar lagi bagaimana?
2: Iya, makan itu memang tidak boleh sampai kekenyangan. Tapi bukan berarti tidak dihabiskan juga.
0: Makanya, kalau ngambil makanan itu mbok ya dikira-kira. Sedikit-sedikit dulu kenapa?
1: Abisnya tadi lagi lapar banget, Bu.
0: Iya, ibu tadi lihat kok kamu ngambil makanan semaunya. Lain kali, walaupun lapar, kan masih bisa sabar.
2: Iya, ibu benar itu. Kalau ambil makanan itu ya sedikit-sedikit saja, biar kita bisa mengukur jatah lambung kita, sehingga kita bisa berhenti makan tanpa menyisakan makanan kalau sudah merasa kenyang.
0: Tuh, lihat kan sisa makanan kamu? Apa itu artinya? Mubazir kan?

Sahabat budaya, tahukah pulau terkecil di dunia? Pulau terkecil di dunia ternyata ada di Indonesia, tepatnya di Kalimantan Barat, yakni Kota Singkawang. Pulau Simping namanya. Untuk pergi ke Pulau Simping, membutuhkan waktu 20 hingga 25 menit dari pusat kota Singkawang dengan jarak 20 hingga 25 meter dari bibir pantai Teluk Mak Jantu. Jika pantai surut, pengunjung dapat berjalan kaki menuju Pulau Simping. Namun jika air laut naik, pengunjung dapat menggunakan sampan. Menurut cerita, Pulau Simping merupakan pulau yang ditinggalkan oleh penduduknya karena mengalami abrasi parah. Namun ada juga versi yang mengatakan bahwa pulau ini ditinggali oleh satu keluarga dan kini tempat tinggalnya telah menjadi kelenteng, tempat saudara-saudara kita keturunan Cina memanjatkan doa.

0: Kemana pula si Amin nih? Min, mana budak nih?
1: Yes, Mom. What happened?
0: Apa pula yang kau omongkan tuh? Mak nih manggil kau dari tadi.
1: I'm here, Mom. What can I do for you?
0: Apa gitu? Kau nih bahasa apa pula yang kau omongkan tuh? Baik-baik kau kemasukan hantu pula. Ngomong yang benar lah.
1: Mak, itu bahasa Inggris, Mak. Biar keren gitu. Mak nih blete pula.
0: Bahasa Inggris? Apa pula tuh? Kita nih orang Indonesia, suku Melayu. Ngapa pula kau pakai bahasa apa tuh? Bahasa bule-bule.
1: Mak, modern lah dikit. Coba kalau Mak pandai bahasa Inggris, mantap kan, Mak? Mak jualan di warung pakai bahasa Inggris.
0: Iya, yang ada orang terpelongak-pelongok. Ngapa, Mak ini? Kau nih lagak benar gak? Kau boleh pakai bahasa tu dengan kawan kau yang paham. Nah, sama emak, pakailah bahasa kita. Bahasa ibu, bahasa Indonesia. Kau nih, men.
1: Ah, Mak.
2: Kenali dan lestarikan bahasa daerahmu. Bahasa daerah menunjukkan jati diri bangsa, memperkaya hasanah budaya nasional. Zaman boleh maju, namun bahasa daerah harus tetap dipahami anak negeri. Kalau bukan kita, siapa lagi?

Di Kecamatan Galing, teronggok sebuah batu yang menyimpan kisah kelam tentang ketidakadilan sosial. Legenda Batu Bataru. Alkisah, seorang ibu dan anak yang sangat miskin dikucilkan dari kampungnya. Saat seorang tetangga kaya menggelar pesta besar, mereka berdua sengaja tak diundang. Sang anak yang lapar memberanikan diri datang. Namun naas, dia justru diusir dan mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Sakit hati melihat darah dagingnya dihina, sang ibu merintih, memanjatkan doa kepada Tuhan. Seketika, langit murka, petir menyambar, dan tempat pesta beserta orang-orang sombong di dalamnya berubah menjadi batu. Batu Bataru berdiri diam sebagai pengingat keras. Jangan pernah merendahkan sesama hanya karena harta. Kesombongan dan kezaliman akan selalu mendapat balasannya. Derajat manusia tidak diukur dari kemewahan, melainkan dari empati di dalam hatinya.

saatnya kerja, ada saatnya bebenah, ada saatnya waktu istirahat, ada saatnya hiburan, kan mama ada saatnya. Pas lagi kerja fokus, pas lagi hiburan santai dulu, pas lagi masa semangat lah ya kan, apapun yang dikerjakan yang terbaik. Itu juga apapun profesinya, sama aja penuh semangat. Suasana udah penuh hangat ya kan, hangat-hangat pengennya diurut. Ya Allah, pagi-pagi harus semangat, namanya malas jangan diturut. Mau aja malas terus lah. Nanti dari patok ayam rezekinya baru menangis. Ayam nih, masih ayam yang patok. Ya Allah, ayam berkokok di kandang jati. Kau ingat ayam, ingat. Nah, itu jadi ingat ayam berkokok. Warnanya jingga. Kan sekarang ada ayam yang warna-warni itu kan, Bapak. Bangun pagi semangat dari hati. Siap jemput rezeki, hati bahagia. Amin. Bangga dengan usaha sendiri, bisa kan, alhamdulillah Rinda bisa bangun pagi. Lepas itu apa lagi yang dikerjakan, mana yang kemarin sempat tertunda hari ini diselesaikan ya kan. Mungkin kemarin kurang nyaman badannya Pak Abang, sekarang giat lagi kerja. Iyalah, apa yang mau dibeli usaha dulu. Dapatlah selembar dua lembar rupiah, jadilah. Baik Mbak Abang, nanti mau fit buka untuk layanan telepon, kita sambil kasih info lah Mbak Abang di rumah ya. Masih enggak apa enggak kondisi kualitas air di rumah Mbak Abang, masih enggak ada keluh kesah nih. Pengen tahu aja aroma macam mana, rasanya apa enggak, masih ke warna kekuningan, terasa asin atau apalah-apalah. Nanti infonya nanti Bu Fit buka untuk layanan telepon atau dengan info-info lainnya. Tepat sudah pukul 8, kita ke informasi terkini dulu Bu Abang. Jangan kemana-mana.

0: Pontianak punya berita.
1: Bahwa warga kota Pontianak kembali mengeluhkan buruknya kualitas air bersih dari PDAM Tirta Katulistiwa pada Senin sore kemarin. Air yang mengalir ke rumah warga terpantau keruh kekuningan, terasa asin sehingga tidak dapat digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Kondisi tersebut terlihat jelas dari foto yang dikirimkan warga. Air yang tampung dalam ember warna coklat keruh pekat tidak layak konsumsi. Keluhan serupa pun dirasakan merata di beberapa wilayah, terutama kawasan Pontianak Timur. Salah satu warga yang merasakan dampaknya, Subianti, warga Jalan Pemuda, Kelurahan Saigon, mengaku air PDAM di rumahnya asin sejak siang, semakin sore hari pun terasa keruh. Tidak hanya itu, kondisi air asin keruh kerap terjadi, namun kali ini cukup mengganggu aktivitas rumah tangga. Dia dan keluarga terpaksa membeli air galon isi ulang untuk kebutuhan memasak dan mencuci. Sebelumnya, wali kota Pontianak Edi Rustikam di sejumlah media sosial berharap warga bisa memaklumi kondisi air PDAM Tirta Katulistiwa yang asin. Karena bahan baku air PDAM Tirta Katulistiwa bersumber dari Sungai Kapuas yang saat ini terinterusi dengan air laut. Namun berbagai upaya terus dilakukan pemerintah kota Pontianak, termasuk mendistribusikan air tawar ke warga melalui tangki-tangki air yang disebar di berbagai lokasi yang ada di Pontianak meskipun terbatas. Sekian Pontianak punya berita.
0: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.

oleh anak-anak lelaki Desa Mengkarik, Dusun Ambangan, Kenyapatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya. Permainan ini dilakukan secara beregu atau perorangan. Saat permainan dimulai, mereka biasa bersembunyi di semak-semak yang tidak ketahuan oleh pihak lawan. Bambu dan kertas sebagai senjata mereka untuk mengalahkan lawan. Permainan ini terbuat dari bambu atau ranting-ranting bambu. Bambu ini tidak sembarangan, melainkan dipilih bambu yang sangat kuat atau yang sudah lebih tua. Adapun cara pembuatannya adalah dengan memotong bambu ukuran 25 hingga 30 cm, lalu membuatkan sentongan atau alat dorong angin dengan kertas yang sudah dibasahkan sebagai peluru. Selain sebagai permainan, kepluk juga nyaring bunyinya seperti bunyi tembakan. Semakin bagus bambu yang didapat, semakin bagus juga suaranya. Suaranya yang nyaring menjadi khas bagi anak-anak untuk memainkannya.

airnya tenang, namun menyimpan kedalaman sejarah yang panjang. Inilah Muara Ulakan. Pusar air tempat bertemunya tiga sungai besar di tanah Sambas, yakni Sungai Sambas, Sungai Teberau, dan Sungai Subah. Di titik inilah nadi kehidupan Kesultanan Sambas mulai berdenyut. Konon, pusaran air Muara Ulakan bukanlah pusaran biasa. Di bawah permukaannya yang berputar, terkandung filosofi tentang keseimbangan alam dan persatuan. Tiga arus berbeda menyatu, membentuk kekuatan besar tanpa harus saling meniadakan. Muara Ulakan mengajarkan kita tentang toleransi dan kebersamaan. Seberapapun jauh kita berlayar, seberapapun deras perbedaan arus budaya yang kita bawa, kita semua bermuara pada satu titik harmoni yang sama. Muara Ulakan, ia adalah cermin persaudaraan masyarakat Sambas

Dari kawasan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, balik lagi masih bersama Mbok Fit di sini Mbok Abang, RR Digital yang Mbok Abang saat ini sedang pantau maupun di FM kesayangan Mbok Abang di 94.3 MHz Suara Budaya Kalimantan Barat. Terima kasih banyak Mbok Abang. Apa aja buat tuh udah kerjakan semuanya? Apa gak cerita tuh memang gak ke kondisi di rumah seperti yang diinfokan Mbok Fit tadi Mbok Abang ya, terkait dengan kondisi keluhan apa kesama atau biasa aja Mbok Fit, karena udah ada stok air pun aman ya, gak apa. Ini mungkin ada yang mau air tawar ya kan, tapi mungkin stoknya gak terlalu banyak yang disediakan ya oleh PDAM Tirta Katulistiwa, tapi gak tinggal diam. Pemerintah kita terpantau terus, nah ya mau tidak mau karena tidak layak, jadi mungkin tidak perlu dibesarkan, mungkin yang hidupkan kerannya tuh jangan terlalu besar, coba kecil, jadi airnya tidak terlalu keruh. Biasanya kalau udah keruh kan buar, mau langsung biur gitu kan, dipaksa. Coba keran kecil-kecil, tapi yang penting ngalir gitu kan. Ayolah, kondisi boleh diinfokan ke Mbok Fit Mbok Abang ya. Atau juga ini saat pagi Mbok Fi coba kasih info-info seperti ini nih ya, katanya terkait maklumlah kami baru kena gitu yang tidak disangka-sangka, padahal tidak agak gimana katanya. Oh iyalah, boleh siapapun Mbok Abangnya kasih tema terkait dengan hal-hal penting ya, mungkin ada hal penting yang bisa diudarakan gitu Mbok Abangnya sehingga bisa jadi pelajaran buat kita semua. Kayak hal sederhana tapi ini memang menjadi kekhawatiran nih Mbok Abang ya. Nggak laki, nggak perempuan, siapalah kita nih Mbok Abang ya. Namanya kejahatan itu kan terjadi kapan saja dan di mana saja, betul? Betul tidak? Karena ada niat dan kesempatan, sehingga balik-balik lagi kan kewaspadaan di lingkungan sekitar sangat diperlukan. Nah maklumlah Mbok Abang ya, tindak kejahatan sekarang makin banyak kamera pengintai. Makin pede dia, makin berani. Iya, tindak kejahatan, pencopetan, pencurian kendaraan bermotor, penipuan ya kan Mbok Abang, bisa ya terjadi di handphone Mbok Abang, di ruang publik, bahkan tatap muka kita aja ini bisa Mbok Abang. Apalagi di lingkungan-lingkungan sekitar ya, jadi seperti diingatkan dalam dalam waspada terhadap kejahatan di sekitar kita.

0: Nah, itu dia Mbok Abangnya, kondisi udah seperti ini. Seperti apa? Ya, diingatkan saja dan waspada terhadap kejahatan. Pencurian di ruang publik nih Mbok Bit, modus-modus kejahatan sekarang makin merajalela, sering terjadi. Itulah dia, pelaku memanfaatkan keramaian, kadang berpura-pura sakit, tak muntah untuk mengalihkan perhatian korban. Iyalah. Apapun itu Mbok Abang ya, boleh ke info nomor layanan telepon Mbok Fit di 0561 571 571 nya atau di via WA 0811 570 0943 ya Mbok Abang ya. Berkaitan dengan ya, boleh menginfokan juga kondisi terkini tempat Mbok Abang seperti apa, berkaitan dengan tadi mungkin air di rumah aman gak. Nah, iyalah biar tahu gak kan, apakah ada mungkin pengumuman titik-titik mana ke yang warga yang mau ngantri. Ingat tuh, satu orang 2 galon, kok bisa ngambilnya pakai motor, motor yang bermesin. Nah, sekarang kan ada yang motor itu, mana pula cuman bawa motor listrik tuh. Malum lah, tempat ini pun gak terlalu cukup kan. Nah, dan tadi itulah ya, waspada tindak kejahatan di sekitar kita. Boleh share-share lah sama Mbok Pit di sini. Di pendapat awak, awak. Sila Babang, jangan malu-malu. Udah pada siap belum? Udah pada mandi ke belum? Udah pada segar semua nih? Atau masih lah acak adut? Yang penting udah bangun Mbok Pit. Iyalah, yang bisa dengarkan perempat tak bisa. Alhamdulillah. Tapi ada yang dikerjakannya, ada. Ya iyalah betul. Ngisi kesibukan, nyibukkan diri. Biar ada lagi. Jadi kok diam tu kayaknya biasa lama lewati kapan, bila hari Rabu ni. Tapi karena enjoy, ni nak terasa tau-tau dah siang. Ayolah, yuk. Halo, ada ke pendapat awak?
1: Awak.
0: Panjang umur, panjang.
1: Sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Subuh-subuh ngambil kaki sekeranjang. Tinggal di grup tu.
0: Alhamdulillah.
1: Budaya tu.
0: Tak ada, Mopi tak ada pantau-pantau. Apa isinya? Itulah dulu. Mak Kam. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum. Ucapkan.
0: Waalaikumsalam.
1: Pagi hari ini Bu Pit siaran.
0: Betul.
1: Apa pendapatnya Mak Kam tadi? Tak ada mendengar.
0: Oh iya ke?
1: Tolong jelaskanlah pagi hari ini.
0: Sungguhlah nyaman-nyaman makan ketan. Makan ketan, pakailah rasa cinta. Hari ini Mbok Pit ngomong masalah tindak kejahatan. Dia ada di lingkungan sekitar kita. Makan.
1: Ya,
0: makin merajalela. Hati-hati makam tu kan, kesana sini hati-hati.
1: Itulah mak.
0: Mana makam tu cantik lagi?
1: Makam yang kumpulan tu.
0: Oi, makam tu cantik lagi.
1: Oh,
0: masya Allah.
1: Dah tua dah.
0: Orang bukan minta itu ya. Oh makam, orang bukan ngintai dompetnya, ngintai. Ngintai merona itu. Bibir merona. Alis berbaris. Lempeng. Betul gitu Mak Kam. Oh diam dia senyap.
1: Masuk. Dan gue pun orang jaga diri. Apa gaya muda ya.
0: Ya Allah. Tadi dia punya niat kejahatan sama Mak Kam. Nengok alis Mak Kam berbaris, lempeng. Nengok bibir merona, tak nak jadi. Masya Allah.
1: Mak Kam kalau binalan apa tu waspada agak. Kita motor. Kita kan tak tahu di belakang, tak ke?
0: Benar.
1: Kadang-kadang nak kan dia buat motor malam mau sepada agak lingok lu apa kadang macam di orang kita biasa dia buat pura nanya itu ni orang ini kita tak tahu kan.
0: Ni betul kata mak
1: kamu dah siap sejap lah takut dah. Maksudnya apa anak-anak mak kam ni kau apa-apa ni beri kau tengok ni ni kata mak kam nak tahu dia. Jadi kita ni waspada memang berjalan mak kam mana berjalan malam berjalan keluar tapi waspada takut kat kita biarpun dah tu. Sekarang ni jahatan ni banyak. Bukan ke dia tu nak anak kita ya, tak motor kita nak diambil tapi kita nak diambil duit dia kata orang tak ada lah awak tak nak berjalan bawa dia buat duit mana gak ada duit banyak-banyak eh? Paling lah 100 dalam tas tu untuk bis kurang habis
0: adalah,
1: kita nama dia dah dia tak lain profit paling cari motor hati ni ke
0: itulah dijual
1: hati dia.
0: Itulah makam di rumah makam di rumah tu masang kamera dah.
1: Mana kan aku ada nama kamera Bukit Astagfirullahaladzim Bukit
0: mana gak tahu gitu-gitu makam
1: tunggu lo makam jerit cuan yang kaya-kaya ya kalau orang yang cowok yang kaya-kaya yang pasang kamera
0: cici-cici
1: jalan pakai mobil maka makam ni tak nak buat cowok-cowok lo belum cucuk di pandang makam. Belum cucuk dia keadaan banyak ada duit nak dia buatkan nanti.
0: Bukan, maksudnya saat ini kan hidup ni di zaman yang penuh kamera CCTV kan Mak Kam. Makin banyak kamera tu, makin banyak agak tindakan kriminal. Betul lah Mak Kam. Dia padan apa? Pelaku ni selalu nemukan celah baru ni untuk dia beraksi, betul lah. Ada kamera pengawas tu seringkali kadang hanya berfungsi sebagai rekaman bukti je setelah kejadian gitu kan. Bukan untuk mencegah kejahatan secara langsung. Udah terjadi baru mana gitu. Makam ngopi ngomel sendiri. Makam dia pasti makam nak beli kamera CCTV ni. Ada yang murah-murah tu makam. Yang second. Ya Allah. Aduh hai. Semua diusahakan gitu Mak Abang ya. Nah, tapi nama gak ikhtiar ya, dari mawas dirilah dulu tapi apa semuanya kembali ke kita lah Mbak Abang ya. Macam tadi Mak Kam ni udah banyak jurus-jurusnya dah. gini-gini adalah jurus pencak silat ke apa ke Mak Kam ya dah. Ya Allah Mak Kam ngapa cerita putus? Coba sambung lagi Mak Kam. Habis kali kota tuh.

0: Cuba sambung lagi tak dia. Ha. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Segitu.
1: Ke mana ya sinyal lari tu bang? Ha.
0: Sian. Makam lagi di mana? Masih di mana? Masih di rumah.
1: Rumah lah aku dah pagi-pagi ni. Mau pergi masak, nyanyok.
0: Iyalah. Apa cerita? Ada tak? Ada ngidukan ayat ledeng tu? Apa nama kerona?
1: Ayat saya makam tu tak pergi ledeng. Makam tu sumur.
0: Oh, ya, sumur bersih pula ya? Iya.
1: Tu putih. Tetanggak ya? Kasih. Itulah.
0: Oh, alhamdulillah.
1: Tak ambillah pula. Tak ada makam ambil air dia. Ambil air dia pun. Semalam banyak di desa tu. Tak ada makam ambil. Tak rasa.
0: Soalan letih. Yalah. Agak heboh ni makam. Ada yang ngantar.
1: Ada yang ngangkut.
0: Yalah. Siapa tak tahu makam baik hati nak ngangkutkan tumbuk pit. Dia jatuh. Dua galon je.
1: Pasti dengan kot risau nak antri-antri berjejer yang berjemur. Udahlah muka buruk, hitam legam. Mana orang berjemur makin hitam legam. Stengkel mahal. Stengkel tu mahal.
0: Skincare.
1: Baik gas ke apa. Tak rasa makan antri. Antarkan gas tabung balik. Nak antri tu risau.
0: Oh, risau
1: nak. Berjemur dah 3 jam, letih awak.
0: Kok dapat sekali pas kena giliran kita habis benda.
1: Udahlah muka buruk lentak dah kau kena pula matahari hitam legam makin buruk macam mana.
0: Buruk janganlah gitu. Tapi hatinya kan tak buruk. Orang mana nengok itu ya.
1: Ada pula kena muka tu buruk mana orang mahu berpik. Orang dari luar dalam lah. Kok luar bagus. Dalam pun bagus kan.
0: Oh ya ke. Berarti macam mana
1: sekarang ni. Dari zaman dulu biar buruk orang mahu. Sekarang modern mungkin.
0: Modern.
1: Dulu ada apa? Stinker apa nama?
0: Itulah dia. Tak
1: ada. Sekarang ni, biar berhutang, orang pasti beli. Pinjam lo internet nak beli ni, beli ni demi laki ya. Orang zaman dulu mana ada?
0: Berarti cinta dia palsu.
1: Dulu orang lama pakai kain sarung untuk kelumbun muka. Bertemu tak bertemu dalam kelambu. Zaman ini kau dapat nak terpampang-terpampang di muka. Ya, itu jangan nak jatayak. Makalah kamu yang piara biarpun tua. Biarpun tua, muka aku dipiara.
0: Oh, gitu ya.
1: Dari awal. Jangan tua makin diburukkan. Makin tambah buruk lah ya.
0: Alhamdulillah. Bolehlah bagi.
1: Kebersihan tu. Kebersihan aku jaga.
0: Alhamdulillah. Boleh tak bagi pertumbuhan tu?
1: Kebersihan tu. Aku jaga kebersihan. Penampilan harus gak okey-okey sikit. Biar gak baju murah. Sekurang yang betul. Penampilan okey sikit.
0: Ya Allah. Makam. Bibir okay, ni. Bibir ni meronakan.
1: Bupit. Oi. Sayang. Yang penting. Biar agak cuan orang berapa ada. Yang penting bisa berjalan.
0: Alhamdulillah.
1: Biar cuan di bank berpuluh juta. Tapi tak bisa berjalan. Biar berubah pening kat kepala Bupit.
0: Ya lah.
1: Macam mana?
0: Setuju.
1: Duit banyak tak bisa berjalan. Pening kepala aku Bupit. Makam mesti pening lah.
0: Yalah.
1: Tapi kalau makam cuan tak cuan jalan terus.
0: Mana dulu nak. Itulah kalau pesan
1: buat. Bolehlah kamu buat nak masuk ni.
0: Jadi pesan buat hati-hati ya. Hati-hati di jalan. Lepas ini
1: mudah sihat selalu gitu.
0: Amin.
1: Makam nak panjang. Bagi ulok yang marah ni lama makam ni kita panjang.
0: Biasa.
1: Tak lain tu panjang yang itu kami buat panjang ni di perut pada perempat ni yang perut dapat awak ni.
0: Makam. Habis ini nak ke mana? Ada tujuan tak?
1: Nak ngurut mak mertua. Tadi malam nak ngurut sakit tak tengkuk ni Bupit. Tengkuk tengkuk sakit. Ini ada yang ngurut. Ngurut yang Bang Jack. Bang Jos ni. Tengkuk makan sakit apa yang? Oh Bang Jos. Jangkit ke makam lah penyakit Bang Jos ni.
0: Ya Allah.
1: Tengkuk sakit tak
0: balik ke makam. Apa pula rungkap Bang Jack pula tadi? Kalau misalnya Bang Jack mau jauh tu mau gak ke pergi?
1: Bang Jack tu ada tu. Bang Jack ada di grup tu. Di grup tu apa tu. Grup kita ke anak tu. Grup budaya tu. Dia nak minta pakis. Makan posting dengan pakis. Minta lah kata dia.
0: Oh iya ke?
1: Dia nak minta datanglah sini. Kita makan datanglah sini. Kita makan bersama ramai-ramai. Hari ni kalau kawan datang ikan tenggiri ada tu ha.
0: Oh dah masak dah?
1: Nak makan.
0: Alhamdulillah.
1: Nak makan tiada ada kelawak sotong sikit. Ayam ada kat dibeli sikit. Makan datang sini kita makan. Mumpul ikan asin ada.
0: Sayur lagi mahal makan. Kau lah sedap.
1: Oh, ya, Mufid ya.
0: Sehat ya?
1: Terima kasih, Mufid. Mudah-mudahan sehat selalu semua di perempat ni.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, makam kok dah meletir. Heboh. Sama motor-motornya apa. Ya Allah. Oh, yalah, itulah modal makamnya. Nak kincar sana sini motor tu lah bestinya makam. Sama lah buat yang lain ni buat abang ya. Cuma buat Pit ingatkan, sama lah buat Pit juga manusia. Kita semua waspada kan buat abang. Apalah kita ni karena tindakan kriminal macam-macam model sekarang ni buat abang, kita pun juga ada harus lihai. Harus ada lah gitu kan, harus waspada. Jangan gak lemah-lemah amat macam makam gitu contoh makam. Sekarang banyak yang nekat-nekat buat abang. Kok kita tak nak pandai baiklah kita beralih ke yang berikutnya. Pendapat awak.
2: Pendapat awak. Awak.
0: Awak. Siapa awak ni?
2: Awak ni Herman Nurganti atau Abu Suhada?
0: Oh, Abu Suhada. Apa gak kabar? Belum beraksi ni?
2: Hari ini Abu Suhada diam rumah aja hari ini. Nak kemana-mana hari ini?
0: Nak kemana-mana.
2: Diam rumah aja.
0: Oh, istirahat.
2: Dengarkan Bopit dari pagi ni.
0: Oh, makasih lah. Biasa Pak Bu Syuada turun jam berapa biasanya?
2: Jam 4.51.
0: Oh, subuh tu?
2: Subuh.
0: Oh, Masya Allah, dah turun dah.
2: Dah turun. Pulangnya jam 12.
0: Jam 12. Itu di mana tak biasa keliling-keliling ke mana tu, Pak Bu?
2: Saya nak kemana-mana kalau hari Minggu. Ada orang jemput ke pernikahan, kita ikut menghibur. Kalau hari biasa, kita hanya di Pelamboyan aja puasnya.
0: Oh, luas tuh, besar kan?
2: Lumayan lah.
0: Lumayan lah.
2: Untungnya Pelamboyan ini kalau kita ingin makan ikan, makan telur, makan apa, tinggal pesannya gitu.
0: Oh, Alhamdulillah. Udah pada kenal lah ya dengan Pak Abu Syuhada ya?
2: Udah kenal lama lah. Udah bertahun-tahun itu dari zaman sebelum ada COVID tuh. Udah di situ. Udah kenal semua orang jadinya.
0: Udah pada kenal semua ya. Oh, mantap. Nah, tapi selama bekerja tuh biasa sambil hiburan orang gitu ya. Apa aja cerita? Ada gak memang tindak-tindak kejahatan gitu? Pak Usyada biasa ditengok?
2: Sementara kalau di Pelamboyan nih, saya belum menemukan tindak kejahatan dengan saya. Nah, kalau di Pelamboyan. Kalau di Kapuas tuh, dulunya sih sering ketemu dengan yang percobaan ingin mencopet tuh. Sering lah ketemu. Tapi kena banyak kawan yang perhatiin kita, diperhatikan di segi orang gitu. Yang sering dibantu sama orang-orang, terutama pelagang-pelagang lah yang sering memperhatikan kita. Percobaan sih sering mencopet, ngambil-ngambil uang tuh sering lah. Tapi alhamdulillah sampai dengan detik ini lolos lah, gak ada yang sampai terjadi lah. Sampai detik ini harapan kita kedepannya mudah-mudahan gak terjadi, dan bukan hanya pada kita, mungkin cepat semua orang yang sampai terjadi lah. Pada siapapun lah gitu.
0: Iya betul, sekarang kan banyak yang nekat ya gak Pak Bu Syuhada.
2: Apa yang dikatakan Bu Pita itu benar. Semakin banyak CCTV itu mereka bukan mungkin takut, malah ingin bereaksi, makin pede, makin ingin dipiralkan.
0: Hanya menyembunyikan identitas wajahnya aja kan?
2: Kalau kita senyuman nih, banyak-banyak CCTV atau YouTube atau TikTok itu malah ingin dilihatkan muka kita, malah ingin dipiralkan, tapi kan bentuk menghibur.
0: Ada manfaatnya.
2: Nah, kalau mereka ingin dipiralkan dalam bentuk kejahatan, tapi takut juga pakai helm yang sungkup kan. Jadi mereka tidak mau kelihatan wajahnya, tapi mereka mau kelihatan perbuatannya.
0: Salah tuh ya nak. Itulah. Jadi pesannya apa nih?
2: Mudah-mudahan lah. Kita hanya pesan kalau kemana-mana, betul lah, kewaspadaan itu sangat diutamakan.
0: Iya betul.
2: Walaupun bagaimana, yang dikatakan makam yang cantik itu mereka lah mungkin lah menangkap makam lah mungkin. Yang mereka angel tu api makam, motor makam, bir makam.
0: Makamnya tak diincar.
2: Tak makam tu. Bikin repot kalau tangkap ni, mau-mau bikin repot dia bilang.
0: Buat repot.
2: Kalau makam kan bisa merontak, bisa melawan, bisa bersilap.
0: Oh, kan bisa silap. Bisa
2: meninju kan.
0: Oh.
2: Makam tu kalau kena tangannya, walaupun gitu kena kepalan tangannya lumayan tu. Mereka malah menghindar, jangan sampai konflik yang makam. Tapi mereka mau berusaha bagaimana mengambil barang-barang makan, tidak perlu mobil, motornya, handphonenya.
0: Betul.
2: Ya, itu juga dengan mobil lah ya. Mereka tidak mungkin menangkap mobil lah mungkin, tapi mereka menangkap barang-barang mobil lah.
0: Betul. Ya, na'udzum zalik.
2: Sekarang itu kejahatan terjadi itu mohon maaf. Bukan untuk orangnya biar cantik bagaimana, bukan untuk mengambil orangnya. Karena kalau mengambil orang itu repot, akan berkelahi atau bertentangan bagaimana. Tapi kalau ngambil barangnya kan begitu mereka bisa melarikan langsung dijual aja sih. Gampang kan jadi.
0: Itulah.
2: Hati-hati lah, jagalah barang-barang kita.
0: Ya betul.
2: Jagalah, karena segala sesuatu memang itu tadi semakin banyak kamera bukan aman lah mereka makin naikkan. Karena gini mungkin mudah-mudahan satu waktu ada ya kamera pengintai yang walaupun pakai helm tuh tapi kelihatan wajahnya bisa tangkap dari kamera dengan pas itu. Itu barangkali mungkin agak sedikit ngeri kalau begitu. Tapi selama wajah mereka belum terdeteksi oleh kamera, mereka mau terus bereaksi karena mereka pikir menggunakan helm tidak kelihatan ya.
0: Iya, betul.
2: Simpulan itu mereka ingin viral perbuatan dari mereka takut dipantau wajahnya.
0: Iya, baik. Tapi kalau dilihat tuh Pak Abu Syada, mereka tuh melakukannya karena apa? Memang betul faktor ekonomi atau karena apa tuh? Kalau menurut Pak Abu Syada?
2: Kalau menurut saya tuh ada dua tuh. Ada dua yang ini menurut saya dari saya. Satu mungkin kita nggak makan di rumah nggak ada beras. Itu faktor ekonomi. Karena kalau ekonomi dah sulit. Kenal saya buktikan dengan saya lah, bukan hanya saya dikit lah ya. Dulu sebelum COVID waktu ekonomi Indonesia melanjak yang lumayan lah gitu kan.
0: Betul.
2: Tiap minggu hampir ada undangan untuk saya, baik di bulan pernikahan,
0: alhamdulillah,
2: atau kantor-kantor atau acara keluarga. Tiap minggu bahkan Sabtu minggu Senin juga sering ada.
0: Sekarang mulai sepi ya Pak Abisya.
2: Dulu per hari itu kalau di pasar itu bisa kita mencapai uang 300-400 ribu itu insya Allah mudah-mudahan kita cari kan.
0: Sehari itu ya, masya Allah.
2: Tapi kalau sekarang kalau dapat 100 ribu itu lumayan kan. Dapat 100 ribu itu juga mencapainya udah setengah latih juga itu sekarang. Jadi ekonomi memang gak jauh turun
0: sekarang.
2: Dan juga dulu kalau kami menghibur pelamboyan itu orang pedagang atau ibu-ibu yang lewat itu hampir semua ibu-ibu itu kalau melewati kita tuh ngasih bantuan tuh hampir semua. Tapi sekarang kebanyakan yang lewat gitu. Dalam misalkan dalam 50 orang tuh ada mungkin 5 orang yang ngasih atau 2 orang. Jadi udah berbeda.
0: Karena mungkin iyalah irit-irit ya.
2: Ekonomi. Yang keduanya faktor narkoba. Kita untuk membeli barang haram dari itu,
0: betul.
2: Akhirnya mencuri.
0: Nekat ya untuk ngambil nekat. Jalan pintas.
2: Masuk judi juga tuh, apakah itu judi online atau judi-judi yang di pinggir-pinggir meja itu, tidak bisa jadi pengaruh.
0: Pinjaman-pinjaman online secara singkat kan, sibuk dia mau balikkannya susah, cara pintas gitu ya. Aksi kriminal, makasih banyak Pak Abu Syada.
2: Satu aja nih.
0: Satu lagi?
2: Saya kemarin sempat bernostalgia. Ini jam 8 malam atau jam 20. Pas saya kan waktu itu kan dengar hari-hari kan. Habis acara, sebelum acara
0: pantun.
2: Berita pun, kabar Pontianak hari ini tuh.
0: Iya, kabar berita.
2: Saya sempat bernostalgia. Saya terkenang masa-masa tahun 90-an. 2000-an kata lah ya. Saya dengarkan suara yang indah, penyiarnya begitu serius kan, tidak ada gurau tapi penuh wibawa. Mendengar penyiar itu saya sempat merasa gila ya. 1 per 1 penyiarnya sangat berwibawa.
0: Iya.
2: Seperti dahulu itu saya sempat dan sempatlah menonton dia walaupun hanya beberapa menit. Saya bahagia karena saya dapat kembali mendengarkan penyiar itu dengan gaya khasnya luar biasa itu. Sangat memukau saya. Saya bilang mudah-mudahan lah ini sering-sering nanti lagi radio Tuhan. Siapa penyiarnya?
0: Siapa penyiarnya?
2: Fitri Pebeni. Luar biasa.
0: Aduh.
2: Dengarkan tuh ya Allah.
0: Masya
2: Allah. Saya bilang inilah Fitri Pebeni di zaman-zaman itu.
0: Iya, iya, iya. Iya.
2: Jadi, baik pendengar semuanya kita ikuti Warta Berita.
0: Iya, terima kasih.
2: Kalau sekarang ini Mbok Fit nih.
0: Ini Mbok Fit
2: nih. Kalau kemarin Fitri Pebeni.
0: Iya.
2: Saya dengar lagi Fitri Febrina yang seperti kemarin malam.
0: Oh iya. Makasih banyak Pak Pusada ya.
2: Besok aja ya.
0: Iya, sehat-sehat ya Pak Pusada.
2: Mudah-mudahan Bu Fit dan keluarga sehat.
0: Amin.
2: Menjadi yang soleh dan menjadi amin. Ibu terbaik untuk anaknya.
0: Amin.
2: Dan istri sama. Terbaik untuk suami.
0: Amin, amin. Makasih doanya Pak Pusada. Sukses, lancar semua rezekinya ya.
2: Ya, assalamualaikum ya. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak udah ngingatkan kita semua ya. Karena kan Pak Pusada hari-hari mainnya di pasar ya kan. Mainnya di lapangan. Jadi tahu kondisi yang ada hari-hari itu seperti apa. Iyalah, memang kali Mbak Abang ya, tekanan ekonomi. Tapi udah tahu gitu nih, enggak terlalu banyak. Udah tahu faktor ekonomi mungkin memaksakan diri dan lain sebagainya. Kebutuhan hidup yang begitu mendesak, kenaikan harga bahan pokok, biaya operasional gitu Mbak Abang ya, biaya atau itulah yang tidak menetap, berpendapatan rendah, semakin terhimpit. Oh ya, seperti itulah ya Pak Abang ya logikanya. Yuk lanjut, silakan Pak Abang, ada lagi.
3: Dapat awa.
0: Iya, waalaikumsalam pagi. Siapa Bapak?
3: Anak rantau, Bu.
0: Anak rantau dengan?
3: Anak rantau di Karawaci.
0: Oh, di Karawaci. Jauh ya?
3: Jauh ya, Bu.
0: Oh iya, dengan kita pakai apa nih, Pak?
3: Digital, Bu.
0: Digital. Gimana penerimaan siaran kita, bagus?
3: Alhamdulillah bagus.
0: Jelas ya.
3: Kalau malam berdetil juga, Bu.
0: Oh, kalau pagi sekarang?
3: Pagi bagus.
0: Bagus ya. Sebagus orangnya ya.
3: Bagus orangnya, Bu.
0: Ayo, silakan berpendapat nih. Saya manggilnya Bapak siapa ini? Bapak Akang apa Om nih?
3: Saya banyak cemas.
0: Yang ABC enggak mau, rupanya ada yang nama lain. Mas siapa nih, Mas?
3: Ya. Bagaimana, Pak?
0: Nama Mas ini siapa?
3: Anak rantau.
0: Oh, anak rantau, baik. Ayo, ya, silakan. Kalau di daerah Karawaci tadi ya, itu tindak kejahatan gimana tuh, Kang?
3: Oh, di sini sih kejahatan sih di Jakarta pasti ada semua. Sebisa apapun dia melakukan, sebisa-bisanya bisa mendapatkan uang, apapun lakukan. Nah, gara-gara ya malam lah, narkoba kan.
0: Memang udah daerahnya atau gimana? Udah
3: dari mana-mana pun.
0: Gimana-mana pun, betul-betul. Dimana-mana.
3: Dimana-mana pun sama. Kejahatan pun. Ya, profesi sekarang ini. Dari sebalik juga, malas itu.
0: Malas ya, betul-betul.
3: Pekerjaan ada sih malas. Gensi. Malu.
0: Kaulah.
3: Lengkap kan?
0: Lengkap.
3: Kalau kita nih mau syukuri
0: ya.
3: Apa yang ada di kasih yang Maha Kuasa, itu kita terima kepadanya. Mencari lebih, itulah.
0: Nah, itulah caranya ya, nyakitin
3: diri. Caranya, udah trik-trik dia ada kan? Lautan-lautan dia gitu kan?
0: Ya, betul-betul. Padahal menyakitkan diri sebenarnya.
3: Menyakitkan diri, merugikan orang lain.
0: Oh betul, pinter.
3: Tapi orang tua ini bagus lah ya.
0: Kok bisa?
3: Ya kan?
0: Karena kebanyakan minum air serbat.
3: Banyak konser.
0: Konser. Iya. Jadi ya begitulah ya Kang ya.
3: Begitulah.
0: Apa karena faktor kesenjangan sosial? Misalnya Akang mah ada handphone banyak, dia pengen kan. Jadi dia melakukan dengan tindakan yang tidak baik.
3: Betul
0: tuh. Ngeri gitu loh, ngeri pengen.
3: Tapi gak usaha.
0: Nah,
3: kalau kita ingin punya, gak usaha. Kali mana mendapatkan seperti orang itu. Handphone yang mewah, iPhone, jadi handphone apa. Ingin punya motor, lihat dia katanya punya motor, kawan punya motor, dia ingin. Tapi kan gak bisa melakukan apa satu apapun. Nggak mau usaha, nggak mau bekerja, ingin ada seketika. Bagaimana bisa? Harus usaha, harus menggerakkan tangan, ikut bergerak dapat uang. Karena kita mau tingkat saja mendapat uang bisa bahaya.
0: Padahal mohon maaf, lengkap semua anggota badannya enggak? Tangan bisa bergerak, kaki bisa melangkah.
3: Itu hanya foto.
0: Betul.
3: Dan ketampanan bisa jadi.
0: Sekarang susah ditebak juga, Kang ya. Yang tampan-tampan jangan sampai terjebak.
3: Lalu sekarang tuh pakai motor, kalau jalan-jalan motor kan lalala ya, pada tak tahu. Ada aja jangan tangkap surat cinta di rumah.
0: Surat cinta ya.
3: Ya, kita sudah motor.
0: Lagi-lagi ada ini Kang yang ngaku-ngaku ngirim paket kan kadang-kadang hilang.
3: Oh
0: iya.
3: Sekarang kita pakai handphone, sekarang di telepon.
0: Oh iya, betul. Tiba-tiba ada ke rumah Kakang kan? Penipu.
3: Kamu dapat hadiah ini.
0: Iya.
3: Kirim rekening ke sini, nanti baru kirim uangnya. Sekarang minta pulsa.
0: Iya.
3: Allah ini kamu dapat hadiah ini, kirim pulsa 500 pulsa. Nah, nanti uangnya saya kirim semua kamu. Ini penipu. Caranya banyak. Orang yang tipu nggak ada.
0: Betul. Tapi kan sekarang juga ada kurir atau petugas gadungan kadang ngantarin paket, gitu kan?
3: Sekarang banyak mengaku wartawan.
0: Ternyata pelaku menyamar.
3: Ini kan juga banyak nih. Naku wartawan minta ini kalau tidak mau guru itu di apa dipukul. Ini kan ada kejadian di Bogor itu. Wartawan kan ditangkap ya.
0: Cuma bisa terjadi ya Kang ya.
3: Segini kita mau hati-hati.
0: Iyalah, modus-modus penipuan.
3: Mode-mode itu kita harus sama juga di no. Nah, istilahnya handphone kita jangan dirabar lah.
0: Ya.
3: Kalau ada masuk ngawe apa-apa tuh. Udah jangan di
0: diam saja.
3: Sudah.
0: Betul.
3: Saja banyak.
0: Iya.
3: Banyak juga ngadu-ngadu domba.
0: Iya.
3: Banyak kejahatan.
0: Baik.
3: Ngadu-ngadu domba kawan-kawan, ada jadi domba gini-gini, jadi kita cepat kaya.
0: Diadu-adu
3: sama kawan-kawan kita juga jadinya. Tahun ini bisa gini, ngadu domba gini, jadi dia ada keinginan suatu-suatu buat.
0: Betul.
3: Ngomong sini. Gitu ya, Mbak ya.
0: Iya, makasih ya.
3: Ngomong, Mbak.
0: Makasih Kang Kang Rantau, semoga sehat.
3: Ada pantun.
0: Oh, boleh.
3: Burung pipit burung menari.
0: Mantap.
3: Sekali.
0: Terima kasih. Dan terima gaji.
3: Dengar suaranya.
0: Sehat selalu.
3: Terima kasih ya, Mbak.
0: Ayo, sama-sama.
3: Hatur nuhun,
0: sami-sami. Baik, itu dia Mbak Abang ya. Oke, lanjut Mbak Abang, silakan kewaspadaan milik kita bersama supaya tetap waspadalah ya. Perusakan pelepasan kamera, padahal udah dipasang nih Mbak Pit, mahal lagi belinya kabel CCTV kan. Ih, disemprot, kata Mbak Pit disemprot dengan macam-macam kan. Disemprot dengan lensa, disemprot dengan pilok, macam-macam sekarang. Auzubillah dari Mbak Abang ya, memutar arahnya kamera untuk menggunakan macam-macam alat-alat mereka tuh untuk memudahkan mereka beraksi dan lain sebagainya. Nah itulah, kita pantau lingkungan sekitar kita nih. Kalau menurut Mbak Abang yang lainnya ada, sila pendapat awak.
4: Halo Mbak Pit.
0: Halo, awak.
1: pendapat awal, awal kita karisma.
0: Alhamdulillah, lama tak bersua. Apa kabar Kalita?
1: Kabar baik, seperti biasa Mbok Pit. Suara Mbok Pit kok agak kabut-kabut ya?
0: Udah kabut asap. Itulah. Aduh.
1: Lita dengar nih, ini Mbok Pit kan, tapi khasnya sih Mbok Pit gitu.
0: Tahu khasnya.
1: Ada kabut-kabut.
0: Ada kabut-kabut.
1: Aduh, enggak cuaca kabut.
0: Ikut enggak dia berkabut. Itulah bawaan cuaca ya. Kak Lita sehat aja dalam keadaan kabut nih.
1: Kabur uang tapi.
0: Ya Allah. Masih gak abang kita tuh di puskesmas?
1: Masih.
0: Ada gak laporan dari dia tuh Kak Lita? Gimana gak pas kabut asap nih, banyak gak pasien?
1: Iya, lumayan gak ispa nih. Lumayan.
0: Sesak napas banyak ya.
1: Lumayan. Ya lumayan lah, dari anak kecil sampai ke kita orang tua kan.
0: Lagi banyak ya pasien.
1: Itulah
0: kondisi.
1: Saya ini apa benar saya bilang ini kabut air apa uang karena beli air terus nih.
0: Beli uang. Jadi gimana cerita Kak Lita? Kak Lita di daerah mana?
1: Hujan kan.
0: Terus pakai air ledeng.
1: Ini hujan tapi enggak, ini hitam masih kan?
0: Hitam masih.
1: Terus udah mau putih langsung berhenti. Hujannya.
0: Itulah. Hitam lagi.
1: Hitam lagi. Padahal hitamnya putih enggak, Bang?
0: takut enggak gitu minum air itu jadi hitam enggak? Oh iyalah.
1: Jelas airnya enggak bisa diminum, Bobi.
0: Enggak sehat ya, itulah.
1: Itulah. Jadi itulah air galon lah, tuh air galon pun juga terbatasan gitu.
0: Kayaknya
1: tahun ini lah yang paling gimana.
0: Berapa segalon Kak Lita?
1: Air lah ya, air bersih.
0: Air isi ulang pakai galon tuh berapa segalon?
1: Sekarang di sini 8.
0: Ngambil sendiri.
1: 8.000.
0: Diantar.
1: Jantar.
0: Iyalah.
1: Langganan dah. Tapi saya dengar sih ada beda-beda Mbok Pit. Ada yang 10 juga Mbok Pit.
0: Itu ngambil sendiri kali. Itulah kondisi ya.
1: Kalau udah air gunung udah habis misalnya,
0: betul.
1: Terus air sungai asin. Tapi sini kan ada daya upayalah dari apa? Tempat kita apa namanya ini ya, daya upaya dari pemerintah daerah lah gitu ya.
0: Betul
1: untuk supaya bikin kadar air yang asin kata orang tuh
0: jadi tawar gitu
1: ada
0: ya.
1: Dibuat sedemikian untuk bisa tawar gitu. Ada sih saya nonton TV Ruai tadi malam. Nah, itu ada daya upayanya lah gitu, bagaimana caranya gitu. Ada ada ini alatnya.
0: Oke. Okay.
1: Penyaringan atau apa namanya, enggak ngerti gak lah Lita tuh masalah anu tuh air tuh. Penyulingan ke apa bagaimana gitu kan?
0: Betul.
1: Apa temanya, Mbok Pit?
0: Nah, itulah kondisi keamanan tempat Kak Lita aman enggak tuh?
1: Kalau ada saya sih di komplek ini aman-aman ya.
0: Mantap. Gini-gini satpam gak ya? Karena Kak Lita kan susah tidur ya enggak? Jadi
1: iya betul.
0: Jadi satpam lah terus enggak? Aduh.
1: Tapi kalau udah minum obat Mbok Pit,
0: baru ditidur. Tidur
1: mati.
0: Susah dibangun kan. Enggak
1: bual. Bagaimana nak aman komplek nih?
0: Ya Allah. Itulah dia, maklumlah. Jangan di rumah ada CCTV kali, Kak Lita. Ada masang enggak?
1: Enggak ada.
0: Enggak. Itulah.
1: Ada si kucing-kucing tuh, ada lah.
0: Untuk mantaunya dah.
1: Bantu jaga malam.
0: Bantu jaga malam, maklumlah. Sekarang ini kan intai-intai kayak lingkungan. Tapi RT-nya rajin kali ini.
1: RT-nya rajin, Mbak Pit. Amel jujur, RT-nya rajin, baik lagi RT-nya dedikasi orangnya. RT-nya itu malam mbak tidurnya, tahu saya. Mereka sering main gaplek.
0: Adalah kayak nunggu kan ya.

0: karena ada terpaksa karena keadaan. Tapi balik lagi ke manusianya, individunya ya tidak usahlah gitu kan, karena berisiko kan gitu. Karena kita kalau mencuri itu dapat pun belum, bonyoknya udah.
1: Itu dia, betul gak? Jadi nama keluarga jadi tercoreng gak? Enak.
0: Tercoreng, kan banyak banyak ruginya kita jadinya gitu.
1: Ya ya ya, terpaksa.
0: Lain maaf kalau pejabat negara ya. Nah, ini pun per individu semuanya. Nah, itu kan dia sepala dapatnya, tak ketahuan. Ini kita misalnya nggak maling ayam ya misalnya kan, udah bonyok dulu anda, nggak seberapa
1: sampai ada yang hilangkan nyawa ya nggak, karena kena masa tuh, macam-macam.
0: Kayaknya memang ini permasalahannya air yang Mbok Pit ya.
1: Jadi
0: sekarang ya.
1: Betul.
0: Biar yang maaf ya, misalnya yang juga banyak uang, tapi kalau barangnya tidak ada macam mana? Karena air ini sangat penting lah. Bahkan saya rasa terpenting lah gitu ya.
1: Betul.
0: Nah, itulah. Karena utama konsumsi air ini kan harus kan. Untuk masak kita, untuk sayur kita, untuk minum kita, untuk nyuci beras kan, Mbok Pit.
1: Biar tidak makan ya, penting udah minum tuh udah kenyang kan.
0: Iya. Aus. Itu enggak kalau kita beli di luar, Mbok Pit. Beli sosar di luar kan itu kan masakonya banyak kan, penyedapnya banyak. Penyedap. Ya katakanlah kurang sehat gitu kan.
1: Iya, betul.
0: Tapi di luar pun kan juga perlu air kan itu.
1: Itulah kadang kita khawatir enggak ya.
0: Air. Sama-sama sakit lah pokoknya. Kalau pemikir Lita lah.
1: Iya. Kita lebih baik buat sendiri, aman.
0: Lancar ngomong nih, Mbok Pit.
1: Oh, lancar ya. Abis makan apa nih?
0: Abis makan air jus.
1: Oh iya, alhamdulillah. Asin dah.
0: Asin.
1: Alhamdulillah, sehat-sehat lah Kak Lita ya. Mudah-mudahan sukses, lancar rezekinya.
0: Amin, Mbok Pi. Sama-sama lah.
1: Kapan kapan ya? Silaturahmi lagi.
0: Sehat ya, Mbok Pi.
1: Terima kasih doanya.
0: Iyalah, salam semuanya. Salam sehat dari Lita Karisma ya.
1: Oke.
0: Okay. Tak usah disebut satu persatu semuanya, bungkus habis.
1: Siap. Oke.
0: Berbakau.
1: Sehat ya, Kak Lita? Oke.
0: Iya. Terima kasih, Mbok Pi.
1: Sama-sama.
0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalita Karisma kita nih, Sungai Raya Dalam ya, aman di sana ya. Baik, selama ada Kak Lita nih, aman komplek enak, warga sana mantap. Siapa dulu palak pukul. Baik, lanjut. Yang mau chat Mbok Fit pun boleh. Itulah fenomena sekarang, udah air susah. Enak abang sempat sebelumnya kita ngantri bensin gak. Sekarang gitu kondisi kabut asap belum pemulihan. Apalagi belajar anak-anak sekolah melalui daring, ya kan? Nah, ini lagi tindak kejahatan dan lain sebagainya dipicu semua oleh faktor tekanan ekonomi. Ada yang bilang seperti itu tadi, kondisi darurat ya. Tapi ada yang bilang tadi juga berpendapat, kalau memang bisa bertahan hidup, pilihlah yang lebih positif. Yuk, sekali lagi ada pendapat awa. Halo. Alhamdulillah. Kemana aja?
2: Ada aja. Kemarin tuh misalnya kita tiduran waktu Mbok Pit.
1: Biasa ada absen dia. Rupanya kira enggak lupa dengan Mbok Pit.
2: Tidak ada.
1: Biasalah kok dah. Habis makan obat kali ya.
2: Makan obat.
1: Ya. Mewardi gimana kondisi air di sana? Udah ngalir?
2: Oh, air alhamdulillah mengalir sih, Mbok Pit.
1: Hari-hari pakai air apa, Bang Adi?
2: Saya kalau masak tuh air hujan. Ini pakai galon, Mbok Pit.
1: Iyalah, iyalah, mudah nggak dapat air galon tuh, biasa di jatah.
2: Alhamdulillah sih, cuman sini beda dengan Kalita kan tadi.
1: Ini
2: 10.000 beda 2.000
1: ya. Benar, tuh betul.
2: Beda 2.000 je.
1: Bendanya sama, ya nak?
2: Sama, rasanya sama.

0: Biasalah, adalah untung sikit. Ngantar kali dia, ngantar ke rumah Bang Wardi kah?
1: Ah, ngantar rumah. Kadang ni semama juga ngambil. Rumah juga, langganan juga.
0: Iyalah, asal ada je Bang Wardi. Yang penting ada kan?
1: Penting ada, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Itulah berentet yang kita saat ini yang kita alami, betul tak Bang Wardi? Dari mana dulu nih Bang Wardi mau komentari?
1: Dari mana dulu? Dari keamanan ke dari Ailu nih?
0: Boleh, boleh, serahlah.
1: Serahlah. Dari keamanan sih Mokpit, keamanan alhamdulillah saya pun juga aman.
0: Alhamdulillah.
1: Ya. Cuma CCTV tuh kita kata Mokpit harus ada juga sih.
0: Ya.
1: Walaupun saya belum ada nawak CCTV sih mau kita.
0: Enggak mesti kan?
1: Tidak mesti.
0: Dulu macam mana enggak tidak enggak. Masih enggak ada kejahatan kan?
1: Masih enggak ada kejahatan.
0: Sudah ada pun tidak enggak ngaruh.
1: Tidak enggak ada.
0: Ya, tapi bukan kita nyelenaikan, bukan.
1: Bukan.
0: Namanya usaha kan?
1: Kita harus juga kata orang berikhtiar juga.
0: Iyalah, penyolong lah tuh. Cuma kadang tak kelihatan wajahnya.
1: Betul, Mopi. Mukanya disamakan aja.
0: Macam-macam lah motif di balik tindakannya ya kan?
1: Motif, modus operandinya.
0: Tadi kan banyak yang bilang karena faktor ekonomi, Bang Wardi.
1: Juga ekonomi.
0: Apa kebetul?
1: Mungkin juga, mungkin. Yang kata kawan-kawan tadi, kata Pak Abu tadi itu. Kata anak rantau Bang Andre. Maksudnya Bang Andre.
0: Iya. Itulah.
1: Mungkin
0: atau,
1: juga.
0: Apa? Ketiadaan lapangan kerja mungkin?
1: Betul ketemu Pi, mungkin juga.
0: Jadi jalan pintas buat dia.
1: Jalan pintas. Tahu ya Bopi jalan pintas.
0: Habis buat cepat dia kan, mau dapat sekarang nih.
1: Mau dapat sekarang nih. Tapi... mungkin nengok yang kawan-kawannya punya HP baru kepengen enggak dia Bopi ketua.
0: Atau karena tekanan emosional.
1: Jadi obatnya itu apa lah Bopi?
0: Obatnya adalah
1: Abalah, banyak-banyak solawat.
0: Masya Allah. Kontrol diri.
1: Kontrol diri atau filter diri lah istilahnya ya.
0: Iya kan, yang lain ada, udahlah kita ni tidak ada. Mau diapa kan?
1: Mungkin belum rezeki kita kali kan.
0: Nanti kalau udah berurusan dengan penegak hukum,
1: itu panjang urusannya mobil ya.
0: Awalnya tadi hanya ini kan untuk ini dan itu. Tahu-tahu. Itu dan ini.
1: Itu dan ini.
0: Sebenarnya untuk dia jadi merembet ke keluarga.
1: Merembet lah apa
0: anak
1: ceritanya ya.
0: Bini kena semuanya.
1: Kena gumo luar biasa.
0: Itulah, tapi tidak memikirkan kesananya sebelum melakukan kan?
1: Betul-betul Mopi dan itulah
0: pikirkanlah.
1: Iyalah,
0: semua orang mau enak Bang Wardi. Tapi karena kalau ngikutin gaya hidup ni, habis-habis.
1: Habis-habis.
0: Ya kita sama-sama Bang Wardi waspada ya.
1: Waspada Mopi juga.
0: Iyalah, di mana-mana watak kejahatan itu ada.
1: Ada ketemu Mopi.
0: Iya.
1: Kesempatan kata itu ya.
0: Kesempatan dalam kesempitan.
1: Pandai Mopi.
0: Ya sana Bang Napi di sini. Bu Napi. Ya Allah. Makanya harus bisa bela diri Bang Wardi.
1: Mopi bela diri.
0: Iyalah paling tak bela diri untuk diri sendiri,
1: enggak kan?
0: Untuk menyelamatkan nyawa. Ada gaya tu pun jangan kan bawa itu tenteng-tenteng. Bergaya kan rupanya. Itu mengundang juga sebenarnya mengadik.
1: Mengundang juga kok di tenteng-tenteng ke Mopi tadi.
0: Iya kok ada isinya. Melukai kita.
1: Melukai kita.
0: Dan dia ngambil pakai bukan sembarang Bang Wardi main tarik ya, pakai alat dia nak ujung tali.
1: Iseram mungkin dia gitu ya.
0: Iya kan? Kita nak bergaya.
1: Kita bergaya. Kalau kita jatuh luka apa macam mana?
0: Apalagi kan nak pergi tengok yang di motor tu Bang Wardi, yang di bojeng, main handphone sambil nelpon, bawa gitas yang di kepet di ketek dia tu. Gaya-gaya gitu kan. Popi nak bilang kan, siapa kau kata dia nanti.
1: Kita handphone hilang bisa masa dibeli.
0: Dia sejak Bang Wardi semua terjadi kan?
1: Memang.
0: Kok dah nekat. Iyalah, itulah. Saling aman lah ya Bang Wardi ya. Lebih aman sih pakai kresek Bang Wardi.
1: Ah, semua pakai kresek. Tak ada yang nengok.
0: Tengoklah. Sehat ya Bang Wardi ya.
1: Mopi juga saya selalu juga.
0: Ngomong kita je ni.
1: Ngomong kita ya ni Mopi. Tapi kedengaran semua je.
0: Kita doalah Bang Wardi, semoga dalam lindungan Allah SWT dijauhkan dari korban-korban kejahatan. Kalau Mopi dapat pantauan tu di kepolisian makin meningkat Bang Wardi. Ini aja udah bulan September, udah mau tutup tahun dah kan. Ini aja makin terus meningkat. Jadi kok kita gak bantu tim apa, tim kepolisian ni kan, jadilah kita ni,
1: jadilah kita kata orang polisi buat dia
0: mantap dah, senyawa lah kita Bang Wardi. Sehati,
1: saling-saling menjaga
0: ya, sehat-sehat ya Bang Wardi ya.
1: Kopi juga,
0: alhamdulillah, terima kasih. Ayo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bu Abang, ayo sampai di sini lah ya, dan mewakili semua nih yang disampaikan, jangan sampai melampaui batas semua Abang ya. Yalah, mudah-mudahan lah diberikan jalan yang lurus, mana yang ada pikiran ini masih niat nih, tapi jangan sampai niat ini dikabulkan ya nak. Lurus-luruskan emang, semoga keadilan setimpal ya, yang baik-baik ya. Berteman juga, cari teman yang bisa mengarahkan kita yang kebaikan. Mbak Bang, jadi ada di buru-buru, kau ni jangan, ada yang elak kan. Ketimpangan ekonomi di masyarakat ni kan, karena rapuhnya mungkin ya tadi keimanan seseorang, jadi biasa je, dianggap selebeh gitu, biasa je. Tapi kriminalitas tidak selalu bersumber dari watak kejahatan Mbak Fit, melainkan seringkali jadi cerminan katanya dari seseorang yang ditirunya. Oh iya benar juga. Berikutnya siapa nih? Ada yang chat Mbak Fit? Pak Sadi, apa kabar? Sehat-sehat ya, ya. Pak Sadi di Parik Keladi. Ada Pak Adnan juga. Salam budaya, kan salam budaya Melayu tak akan hilang. Merindu kota Pontianak di masa silam, merindu Torobati oleh suaranya Mak Anjang. Oh iya Mak Anjang juga nih, belum bergabung. Udahlah, sehat ya, mewakili semuanya Mbak Abang, dan tetaplah bersama kami.

0: Bahwa Bank Tenaga Ahli Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Brigjen TNI Purnawirawan Asrianus Bulo mengungkapkan alasan 9 helikopter waterbombing milik BNPB dan 1 helikopter Jepang Chinook CH-47 Senin kemarin tidak diterbangkan. Kondisi itu dikarenakan minimnya jarak pandang visibility yang hanya di angka 500 meter. Dengan kondisi ini tentu Satgas Darat menjadi ujung tombak penanganan karhutlah selama Satgas Udara tidak bisa melakukan pemadaman. Selain itu, Astianus mengatakan berdasarkan hasil evaluasi briefing, tim terpadu penanganan karhutlah Kalbar semua Satgas Udara tidak bisa melaksanakan waterbombing dikarenakan faktor visibility yang sangat minim sekali. Di tempat yang sama, mitra BNPB dalam pengoperasian helikopter waterbombing jenis Super Puma H225 operator PT Sumber Daya Kompentilido Tama Teddy Saputra mengatakan berdasarkan hasil briefing, helikopter Super Puma H225 seharusnya melakukan waterbombing di desa Pulau Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya. Namun minimnya jarak pandang dipantau dari jam 6 pagi hingga 16 sore hanya berkisar 500 hingga 1200 meter. Sementara perwakilan Kementerian Pertahanan melalui Liaison Officer Chinook CH-47 Jepang, Kapten PNB Dimas Jati, Grup 2 Heli mengatakan pada hari ini 3 helikopter waterbombing baik yang berada di Pelabuhan Internasional Kijing, Kabupaten Mempawa maupun yang ada di Ketapang tidak dapat melakukan pemadaman karhutlah karena faktor masih terkait jarak pandang. Sekian Pontianak punya berita.
1: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Pro 4 Pontianak.

Pendengar, Enggang Gading merupakan maskot dari Provinsi Kalimantan Barat sesuai SK Mendagri nomor 4 tahun 1989. Namun, tahukah Anda siapa perancang logo Enggang Gading tersebut? Perancang logo maskot Kalimantan Barat ini adalah seorang budayawan bernama Abdul Halim Ramli. Dengan kreativitasnya, jadilah sebuah logo dengan kepala burung Enggang Gading yang mencapit bunga tengkawang tungkul. Sepintas, maskot Kalbar ini mirip dengan simbol negeri Sarawak. Namun, perbedaannya terletak pada simbol negeri Sarawak adalah burung enggang badak atau burung kenyalang, sedangkan maskot Kalbar adalah burung Enggang Gading. Perbedaan juga terletak pada tanduk di kepalanya serta pada bulu-bulu di ekornya.

Bagi seorang atlet, prestasi bukan sekedar buah dari bakat alami. Lebih dari itu, prestasi dibangun melalui disiplin berlatih, dukungan pelatih, serta konsistensi mengikuti kompetisi sejak usia dini. Oleh karena itu, pembinaan olahraga memegang peran penting sebagai pondasi utama untuk mencetak generasi unggul yang siap bersaing baik di tingkat daerah, nasional maupun internasional. Di samping pembinaan, perhelatan atau event olahraga juga berperan besar sebagai wadah untuk membentuk mental juara. Lewat turnamen dan kompetisi rutin, para atlet tidak hanya belajar tentang sportivitas dan strategi, tapi juga kerja sama tim serta cara tangguh bangkit dari kekalahan. Menariknya lagi, semakin sering seorang atlet turun di berbagai kompetisi, semakin terarah pula pengalaman dan rasa percaya diri mereka.

dekat kemudi. Betapa harum bunga selasih. Elok nian resminya padi, makin tunduk jika berisi. Sahabat budaya, tradisi pantun ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO pada tanggal 17 Desember 2020. UNESCO menilai pantun memiliki arti penting bagi masyarakat Melayu. Bukan cuma sebagai alat komunikasi sosial, tapi juga kaya akan nilai-nilai yang menjadi panduan moral, menekankan keseimbangan dan harmoni hubungan.

Di sebuah tepian Sungai Sambas yang sepi, hidup seorang nelayan miskin. Suatu hari, jalannya tersangkut sesuatu yang sangat berat. Bukan ikan yang ia tarik, melainkan sebuah rantai emas yang berkilauan. Sang nelayan menarik, menarik dan terus menariknya ke atas perahu. Kilau emas itu telah membutakan mata hatinya. Ia lupa daratan, lupa pada batas kemampuan perahunya. Keserakahan menutupi akal sehatnya hingga perahu kecil itu tak sanggup lagi menahan beban. Perahu itu pun karam, tertelan arus sungai bersama sang nelayan dan emasnya.

Legenda Kampung Tangga Emas adalah tamparan keras bagi sifat rakus manusia. Tuhan memberikan rezeki sesuai porsinya. Ketika kita tidak tahu kapan harus berhenti dan tidak bersyukur atas apa yang ada di genggaman, maka keserakahan itulah yang akan menenggelamkan kita ke dasar kehancuran.

Naik perahu dekat kemudi, betapa harum bunga selasih. Elok nian resminya padi, makin tunduk jika berisi. Sahabat budaya, tradisi pantun ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO pada tanggal 17 Desember 2020. UNESCO menilai pantun memiliki arti penting bagi masyarakat Melayu. Bukan cuma sebagai alat komunikasi sosial, tapi juga kaya akan nilai-nilai yang menjadi panduan moral, menekankan keseimbangan dan harmoni hubungan antar manusia. Saat Lebaran, makan ketupat. Ketupat dimakan dengan ayam santan. Tetap dengarkan programa 4 Ensiklopedia Budaya ke Indonesia.

Banyak dari kita yang tidak menyadari bahwa tubuh kita ternyata lebih tinggi di pagi hari dibanding malam hari. Ternyata rahasianya ada di tulang belakang kita. Karena saat tidur malam, tubuh berbaring bebas dari tekanan. Bantalan tulang belakang pun punya waktu untuk bernafas, menyerap cairan, dan mengembang. Efeknya, pas bangun tidur, kita bisa lebih tinggi 1 hingga 2 cm. Tapi begitu kita seharian berdiri, duduk, dan beraktivitas, gravitasi mulai bekerja menekan kembali bantalan tersebut. Jadi, kalau tinggi badanmu menyusut sedikit di malam hari, jangan panik. Ini bukan sulap, melainkan cara alami tubuh kita merespon hari.

Mbok Abang, UMKM sekarang tuh bukan sekadar jualan barang ja, tapi ada cerita, inovasi dan identitas daerah yang bikin kita bangga. Dari dapur rumah yang sederhana sampai masuk ke dunia digital. Semua bermula dari keberanian untuk mencoba. Apalagi anak muda sekarang, kreatifnya luar biasa. Ide simple ja, bisa disulap jadi usaha unik, pakai bantuan teknologi. Kuncinya apa? Kemasan yang keren, pelayanan yang ramah, dan kualitas yang selalu terjaga. Itu yang bikin pelanggan jatuh cinta. Ingat ya, setiap produk UMKM itu ada jiwanya. Dibuat pakai ketekunan, kejujuran, dan semangat pantang menyerah. Jadi, pas kita beli produk lokal, kita tuh bukan cuma belanja, tapi juga ikut mutar roda ekonomi keluarga dan ngasih harapan baru buat orang banyak. Tada usah takut beda, karena keunikan kita adalah kekuatan yang tada bisa ditiru siapapun. Manfaatkan media sosial. Itu etalase gratis tanpa batas buat produk kita. Bikin konten yang kreatif. Sapa konsumen dengan baik. Barulah peluang makin terbuka lebar. Yuk, dukung UMKM dari sekarang. Setiap rupiah yang kita belanjakan adalah investasi buat masa depan bangsa. UMKM tumbuh, lapangan kerja nambah, Indonesia pun makin maju lewat karya anak negeri.

Pakaian adat adalah upaya untuk menjaga dan melestarikan kebudayaan, sehingga dapat membaca, memahami, dan mengambil nilai-nilai positif yang terkandung pada simbol budaya tersebut. Baju adat Dayak Kalimantan Barat untuk pria bernama King Baba, artinya dalam bahasa Dayak, King berarti pakaian dan Baba berarti laki-laki. Baju ini terbuat dari kulit kayu tampuro atau kayu kapuo. Sedangkan pakaian untuk wanita, King Bibinge, dibuat dari bahan dan cara yang sama dengan pakaian pria.

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Kesatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Mbok Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.
6: Bu Abang, sekolah rakyat itu bukan cuma berasal dari gedung atau bangku, tapi soal harapan untuk semua orang. Tidak peduli isi dompet, yang penting isi kepala. Di sini, pendidikan jadi jembatan untuk masa depan yang lebih baik. Anak-anak kita bisa belajar dan berkembang tanpa rasa minder. Hikmahnya, kita jadi lebih bersyukur dan peduli sesama. Ingat ya Mbok Abang, jangan pernah remehkan kesempatan belajar sekecil apapun itu. Karena di tempat yang sederhana, bisa lahir generasi hebat yang bikin perubahan besar. Yuk, semangat belajar!

Kalian pasti tahu buah nanas kan? Buah yang segar, yang biasa selalu ada dalam rujak buah. Nah, apa kalian juga tahu kalau buah nanas enak bila dimasak? Sebut saja paciri nanas yang merupakan masakan khas Melayu Pontianak yang terbuat dari potongan-potongan buah nanas yang diberi bumbu gurih dan lezat. Paciri nanas dimasak dengan rempah-rempah seperti kayu manis, cengkeh, kembang lawang atau PK, kapulaga, dan juga cabai. Ditambah kelapa sangrai yang benar-benar akan memanjakan lidah. Paciri nanas menjadi salah satu menu wajib yang harus ada di berbagai acara, seperti acara pernikahan, hitanan, atau aneka hajatan lainnya. Selain memiliki rasa yang enak dan segar, paciri nanas juga dapat menjadi penawar makanan yang berlemak, seperti nasi lemak, nasi kebuli, gulai kambing, atau sate kambing.

0: alat musik tradisional. Sape adalah alat musik tradisional suku Dayak di Kalimantan yang sering digunakan untuk mengiringi berbagai acara adat seperti tarian dan kesenian adat lainnya. Hampir semua subsuku Dayak di Kalimantan menggunakan alat ini untuk melengkapi acara adat mereka. Namun, setiap suku Dayak memiliki penamaan yang berbeda-beda seperti Sampe, Sape, Sempe, dan Kecapai. Sape dalam bahasa Dayak diartikan memetik dengan jari. Seperti namanya, alat musik ini dimainkan dengan cara dipetik. Bentuk sape sama seperti gitar, namun memiliki gagang yang pendek. Senar yang digunakan biasanya hanya menggunakan 3 atau 4 senar. Keunikan sape ini bagian ujungnya dihiasi ukiran yang menjadi ciri khas suku Dayak, yaitu kepala burung enggang.
1: Bu Abang, perkembangan teknologi adalah peluang besar untuk memperkenalkan budaya kepada masyarakat luas. Melalui media sosial, situs web, dan berbagai platform digital, beragam kesenian, tradisi, bahasa daerah, hingga kuliner khas dipromosikan hingga ke penjuru dunia. Teknologi menjadikan budaya lebih dekat dengan generasi muda yang sehari-harinya akrab dengan perangkat digital. Teknologi dapat mendokumentasikan budaya dalam bentuk foto, video, rekaman suara, maupun arsip digital agar dapat dipelajari oleh generasi mendatang. Bijak memanfaatkan teknologi, nilai-nilai budaya dapat dikenalkan kepada dunia tanpa menghilangkan keaslian dan makna yang terkandung di dalamnya.
2: Hei, Laris Rono! Mriniam padha ngumpul. Aja turu biyen iki kau. Ayo wayang biyang serana.

0: Jal, untung kok kau ni, jangan nak kau buang sembarangan, bah.
1: Ini kan di hutan, tak ada masalah lah. Beda kalau kita buang di jalan atau di taman.
0: Ya, bahayanya lebih besar. Gara-gara puntung rokok ni, bisa terbakar hutannya.
1: Tak benar juga kata kau ya. Aduh, cari. Mana dia tadi tu?
0: Ya, untung ketemu. Masih hidup lagi itu. Nah, cepat, matikan sebelum terbakar hutan ni.
2: Burung enggang gading merupakan burung yang dikeramatkan oleh suku Dayak karena hampir seluruh bagian tubuh burung enggang menjadi lambang dan simbol kebesaran dan kemuliaan suku Dayak. Burung enggang juga dianggap sebagai lambang perdamaian dan persatuan. Oleh karena itu, burung enggang dapat kita temukan di hampir setiap ruang masyarakat Dayak. Bagi orang Dayak, enggang juga menjadi simbol seorang pemimpin yang ideal. Burung yang panjangnya bisa mencapai 150 cm ini juga menjadi lambang kesetiaan dan kerukunan. Karena burung enggang hidup berpasang-pasangan dan tidak dapat hidup tanpa pasangannya.

jajanan khas Kalimantan Barat. Pernahkah Anda menikmati lempok durian? Iya, lempok durian ini adalah salah satu jajanan khas kota Pontianak. Rasanya seperti dodol yang terbuat dari daging buah durian. Lempok durian awalnya merupakan pemanfaatan daging buah durian yang melimpah saat musim panen di kota Pontianak. Dan kini menjadi salah satu jajanan favorit yang senantiasa dicari oleh para wisatawan mancanegara maupun domestik yang datang ke kota Pontianak. Lempok durian terbuat dari daging buah durian, ditambah gula pasir sebagai bahan pengawet alaminya. Lalu dimasukkan ke dalam kuali dan diaduk terus-menerus hingga matang. Selain itu juga, api yang digunakan tidak boleh terlalu besar karena akan mempengaruhi cita rasa lempok durian.

0: Bu Mira, ayo cepat, cepat kita mengungsi. Air kelihatan semakin tinggi nih.
1: Ah, silakan, Bu Tuti saja dulu. Ini air masih segini kok.
0: Aduh, Bu Mira, Bu masih bisa dilewati. Nanti kalau banjirnya semakin besar, kita bakal susah, Bu. Ayo, Bu, kita mencari tempat yang aman sebelum terlambat. Ayo, Bu Mira.
2: Soto di metan tretan si ada resoto meki pada toju soto matiure si nomor setong ben paling nyaman rasana asiri tak iya leh.

0: Eh Mat, apa pula kau jadi tak berbaju tu? Tak sadar ke badan kau tu tinggal kulit sama angin ja? Lagak benar gak kau tak pakai baju? Tak malu ke?
1: Bukan lagak aku ni Sam, tapi hari ni panas berdengkang. Emang kau tak merasa ke?
0: Oh, awak ya Mat, beberapa hari ni apa jadi panas macam ini ya? AC di rumah aku pun tak mempan saking panasnya hari ini.
1: Masih mending kau ber-AC. Kau tengok kipas angin aku tu ah. Udah aku setel paling laju, terbang ya tak ada kipas tu. Masih gak panas.
0: Apa bisa jadi panas gini ya Mat? Rasa nak tinggal di kutub ya lah aku ni.
1: Kau nak tinggal di kutub? Baik kena tunggam beruang kau. Inilah Sim, bumi kita ni makin hancur. Iklim kita tu udah berubah-ubah dah. Sekali panas, rasa nak terbakar. Sekali hujan macam badai, sampai banjir di mana-mana. Ini ni namanya pemanasan global, Sam.
0: Apa pula jadi gitu, Mat?
1: Iyalah, Sam. Pemanasan global ni pun diakibatkan oleh manusia gak, Sam? Pokoknya macam-macam yang dibuat manusia ni sampai jadi pemanasan global ni. Ada yang namanya konsumsi energi bahan bakar fosil. Terus, akibat transportasi, listrik, terus emisi gas rumah kaca pun iya gak, sampai penebangan pohon.
0: Jadi, kita harus gimana lah, Mat?
1: Sebenarnya, gampang, Basim. Kita mulailah dari nanam pohon. Konsumsi bahan bakar kau kurangkan. Terus, hemat-hematlah listrik tu.
0: Oh, iyalah kalau gitu, Mat.
2: Cintailah lingkungan kita dan stop global warming. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
3: Dari teksturnya sangat lembut, terus ada aroma daun pandan. Kalau bicara rasa ya pasti lezat. Ini adalah kue corong-corong. Sahabat budaya, tahu tidak? Untuk membuat kue ini gampang-gampang susah. Dari bahannya, terbilang mudah sekali. Tepung beras, tepung sagu, gula santan, garam, dan daun pandan. Cara membuatnya juga mudah. Semua bahan kecuali daun pandan dicampur dan diaduk merata. Kemudian, adonan yang sudah jadi dimasukkan dalam cetakan yang terbuat dari daun pandan dengan ukuran 5x10 cm. Bentuknya harus persegi panjang. Kemudian dikukus selama kurang lebih 25 menit sampai matang. Dan kue corong-corong siap untuk dinikmati.

Bangsa Indonesia dinobatkan sebagai negara adibudaya. Hal tersebut dilatar belakangi bahwa Indonesia sebagai negara yang besar dan kaya akan keanekaragaman budaya. Salah satu kebudayaan Indonesia yang telah mendunia adalah batik. Hingga lahirlah Hari Batik Nasional yang diperingati setiap tanggal 2 Oktober. Batik sendiri merupakan sebuah kerajinan yang memiliki seni tinggi dan telah menjadi bagian dari budaya Indonesia yang telah diwariskan oleh nenek moyang bangsa sejak dahulu kala. Berbagai macam motif batik yang berbeda-beda dari seluruh daerah di Indonesia memiliki karakteristik dan filosofi masing-masing seperti batik Jawa, Madura, Dayak, dan lain-lain. Kenali budaya kita, cintai budaya kita, cintai Indonesia.

0: Indonesia memiliki beragam jenis kain atau tekstil produksi lokal yang menjadi budaya masyarakatnya. Salah satunya adalah kain tenun yang biasanya dipakai untuk pakaian sehari-hari. Sebagai busana adat, kostum tarian, bentuk barang penghargaan, dan penghormatan dalam perkawinan. Salah satu jenis kain tenun adalah kain tenun corak insang yang berasal dari Pontianak, Kalimantan Barat. Tenun corak insang merupakan tenunan tradisional masyarakat Melayu kota Pontianak yang dikenal pada masa Kesultanan Kadria. Dalam perkembangan sejarahnya, kain corak insang menggambarkan peradaban yang merupakan cerminan masyarakat Pontianak yang pada waktu itu bermukim di sepanjang Sungai Kapuas.
1: Prompat FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Win, Owin. Tutuplah tingkap tuh, udah malam nih, Bah.
1: Apa, Nek? Tingkap yang mana? Saya tak tahu.
0: Ya Allah, Mak. Budak-budak zaman sekarang nih ya. Tingkap tuh jendela. Itu bahasa Melayu kita, Win, Nek.
1: Oh, tingkap tuh jendela. Iya, ya, Nek. Saya tutup tingkap loh ya.
0: Padanlah kita nih.
2: Kain pelangi atau batik pelangi merupakan kain tradisional bangsawan Kerajaan Matang Tanjung Pura. Teknis pembuatan kain ini berbeda dengan teknik membatik di Pulau Jawa. Ragam motif dan corak kain pelangi diadopsi dari kearifan lokal masyarakat Ketapang khususnya dan Kalimantan Barat pada umumnya, termasuk dalam proses pembuatannya. Kain ini menciptakan kekhasan warna yang muncul dari setiap warna yang dilukis dengan teknik pewarnaan yang disebut melangi. Teknik ini memiliki tingkat kesulitan yang tinggi karena dalam pengerjaannya menggunakan bulu ayam jantan yang dicacah pangkalnya sehingga dapat difungsikan sebagai kuas. Zaman dahulu, perempuan bangsawan istana di Kerajaan Matan mengerjakannya langsung tanpa sketsa motif terlebih dahulu. Namun kini, kain pelangi dikembangkan melalui produksi massal menggunakan teknik cap dan printing.

Saudara, kain tenun tradisional merupakan hasil karya masyarakat lokal suatu daerah yang dibuat dengan prinsip sederhana, yaitu menggabungkan benang secara memanjang dan melintang. Di Indonesia, hampir semua daerah memiliki kain khas, seperti kain lunggi, yang merupakan kain tenun kebanggaan masyarakat yang mendiami pantai utara Kalimantan Barat, yakni Kabupaten Sambas. Kain lunggi sendiri juga dikenal dengan sebutan kain benang emas, karena salah satu bahan yang digunakannya adalah benang emas yang juga berwarna kuning emas. Hal unik dari kain lunggi adalah kain tenun ini memiliki dua unsur motif yang berbeda, seperti unsur Cina yang dapat dilihat dari motif mawar, dan unsur Islam yang dapat dilihat dari motif geometrik. Kain lunggi sampai sekarang masih diproduksi oleh masyarakat Kabupaten Sambas, khususnya yang berdiam di pinggiran Sungai Sambas. Dan sampai saat ini, minat masyarakat dalam dan luar negeri masih sangat tinggi, terutama untuk kain lunggi dengan corak pucuk rebung, daging serong, daging biasa, dan cuan padang terbakar.

0: Cantik pula kain yang kau pakai ni, Yan.
1: Iya, cantik kan?
0: Apa nama kainnya ni?
1: Inilah namanya kain tenun corak insang.
0: Oh, kalau yang kau pakai ini motif apa?
1: Ini motif insang delima.
0: Jadi macam-macam motifnya ni, motif apa aja selain insang delima tadi tuh?
1: Iya, ada insang berantai, insang betangkop, insang delima, insang bunga, insang awan, insang berombak, dan insang banjir.

0: Kamu mandi dari tadi kok belum selesai juga sih? Cepat!
1: Santai, airnya kan bayar, bukan gratis.
2: Nah, justru karena bayar harus hemat.
1: Loh, kok begitu?
2: Kamu pikir yang kita bayar cuma air? Kalau air terus mengalir, tagihan bisa naik. Belum lagi musim kemarau kayak gini, persediaan air bersih juga terbatas.
1: Tapi kan aku cuma mandi.
2: Cuma mandi? 5 menit lebih lama. Kalau dilakukan setiap hari, jadi banyak juga air yang terbuang.
1: Iya juga sih. Berarti ini bukan soal bayar atau nggak bayar ya, tapi soal menggunakan airnya dengan lebih bijak.
2: Itu baru pintar.
1: Mulai sekarang berarti mandinya nggak pakai konser lagi ya.
2: Boleh nyanyi, tapi jangan sampai satu lagu habis semua. Habis kan airnya.
3: Mandilah secukupnya, tutup keran setelah digunakan, dan jangan biarkan air terbuang sia-sia. Hemat air hari ini, jaga ketersediaan air untuk hari esok.
4: Bukit Kelam, bentuknya menyerupai batu raksasa, berada di Kecamatan Kelam Permai, 20 km dari Kota Sintang, Kalimantan Barat. Terletak di antara dua sungai besar, Sungai Melawi dan Sungai Kapuas. Jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Ayari Rock Australia. Bukit Kelam menyimpan teka-teki yang sangat luar biasa. Bagaimana sebuah batu menyimpan keindahan dan keeksotisan yang luar biasa.

Bubur sumsum merupakan salah satu makanan umum yang ada dalam daftar kuliner Indonesia. Sajian yang terbuat dari tepung beras dan santan, serta disajikan dengan kuah gula Jawa, sangat akrab di masyarakat Indonesia. Tapi tahukah kamu? Ternyata bubur sumsum bukan hanya nikmat untuk dimakan, tapi ada filosofi di balik kenikmatannya, yaitu bubur sumsum yang terdiri dari adonan tepung beras dan santan serta kuah gula Jawa dianggap dapat menghilangkan rasa lelah setelah melakukan berbagai kegiatan besar seperti hitanan, nikahan, dan sebagainya. Maka wajar bila sajian bubur sumsum selalu hadir selepas kegiatan, baik dinikmati bersama atau dihantarkan pada orang-orang yang terlibat dalam kegiatan tersebut.

0: Pro 4 Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Buah Abang. Salam sejahtera. Salam budaya. Dijumpa kita untuk siang hari ini, Buah Abang dengan saya Ibeng. Ya kan, kawan-kan Buah Abang sampai sore nanti. Dan saat ini Buah Abang, kita udah di jam 11.12 waktu Indonesia Barat. Untuk kebersamaan kita siang edisi 22 September 2026 di Selasa hari ini. Dan kali ini Buah Abang kita di segmen Teras UMKM. Kita berjajak. Dan saya tidak seorang Bu Abang. Kalau siang ini sudah ada hadir bersama kita, ada Kak Savitri Wulandari. Nah, yang mana Bu Abang juga bisa lihat Kak Savitri Wulandari di streaming YouTube YouTube kita, itu di YouTube Suara Budaya Kalimantan Barat. Dan Bu Abang, kita coba aja, kita kenalan dulu dengan Kak Savitri ini ya. Yang mana Kak Savitri juga salah satu pelaku UMKM yang hadir di siang ini dengan produk-produknya. Bu Abang kalau ditengok di YouTube mungkin bisa nampak di meja kita tuh ya, ada 3 bungkus kita tanya nanti ya. Kita kenalan dulu sama Kak Savitri Wulandari. Assalamualaikum Kak.
2: Waalaikumsalam Bang Iben.
1: Kita kenalan dulu. Udah tahu udah nama saya ya, nama. mungkin udah dikasih tahu sebelumnya.
2: Iya, sebelumnya.
1: Cuma namanya saya salah tulis nampak antusias enggak? Lebih hurufnya ya.
2: Lebih hurufnya.
1: Ada huruf Y. Oke, Kak Savitri, jadi makasih nih udah mau datang ke, selamat datanglah di studio Pro 4, kita di TKS UMKM, kita berjajak kata orang Pontianak.
2: Iya, berjajak, ya. Berjualan ya Bang Iben.
1: Berjualan, tapi Kak Savitri ini asli Pontianak?
2: Iya, saya asli Pontianak.
1: Oh, Pontianak, ya di mana tuh?
2: Saya asli besarnya di Punggur Kecil.
1: Oh, besarnya besarnya di Punggur.
2: Iya.
1: Orang Punggur.
2: Orang Punggur.
1: Banyak orang Punggur sering gabung
2: di sini.
1: Ada Punggur Kapuas, ada Punggur Kecil, ada Punggur Besar. Nah, pokok ramai lah pokoknya ya. Nah, selamat siang lah untuk orang Punggur ya. Ada warga Punggur di sini nih ya. Besarnya di Punggur. Nah, sekarang netapnya di mana nih?
2: Masih netap di Punggur Kecil.
1: Masih netap di Punggur Kecil.
2: Setia Bang Iben.
1: Oh, setia. Ya, tapi produknya nampaknya udah sampai kemana-mana. Ya, ke Pontianak sih udah tahu semua udah kali. Enggak. Pontianak, Kubu Raya. Oke, Kak Savitri. Panggilnya siapa nih biasa?
2: Empit.
1: Apa Pak jawab benar nih? Empit.
2: Panggilnya Empit sesuai nama produk, nama brand kita.
1: Oh, nama brandnya nama Empit.
2: Empit Kriuk.
1: Empit Kriuk, jadi memang dipanggil Empit.
2: Empit.
1: Memang dari kecil tuh. Dipanggil Empit.
2: Nama itu berdiri sejak saya kuliah. Jadi teman-teman kuliah manggilnya Empit.
1: Kawan-kawan kuliah. Kuliah di mana tuh?
2: Alhamdulillah kuliah di Jogja kemarin.
1: Di Jogja di
2: Stika Surya Global Yogyakarta.
1: Ini enggak linear nih nampaknya ya. Stikes tapi larinya ke stik ini.
2: Iya, larinya ke bisnisnya Bang Iben ya.
1: Biasanya kan entah manajemen atau apa bisnis gitu kan. Stikes jadi stik nih. Tapi hari-hari ini sibuknya apa nih? Kak Fitri, Kak Empit nih.
2: Kak Empit, ya. Hari-harinya saya fokuskan ke bisnis dulu Bang Iben.
1: Oh, bisnis dulu. Ya. Tapi alma maternya belum dipakai nih, ilmunya nih.
2: Ilmunya. Ya, kemarin juga sempat kerja, jadi ada beberapa perjalanan lah yang cukup berat bagi saya. Buat saya memutuskan buat bisnis dulu.
1: Bisnis dulu. Asik bisnisnya kan?
2: Iya. Ternyata dicoba juga ngeri-ngeri sedap sih Bang Iben.
1: Sedap ya. Apa yang membuat Kak Fitri nih tiba-tiba pengen berbisnis gitu kan? Kalau dari latar belakang pendidikan ini kan kesehatan kan.
2: Ya.
1: Ngapa larinya ke
2: bisnis?
1: Bisnis nih.
2: Ya. Awal mulanya Empit Kriuk ini saya dirikan bukan cuma untuk berjualan yang Bang Iben ya. Saya juga pernah melewati perjalanan yang cukup berat. Saya pernah menjalani tindakan medis, masa perawatan, masa pemulihan. Nah, di situ saya berpikir, oh mungkin Allah ngasih saya kesempatan kedua nih buat bisa berkarya. Jadi saya pikir juga potensi petani di Punggur Kecil juga mayoritasnya keladi ya Mang Iben ya, banyak petani keladi. Oh, jadi banyak, ya? Oh, saya lihat nih bisa nih keladi kita jadikan olahan pangan untuk cemilan khas Kalimantan Barat lah ya Mang Iben ya.
1: Betul. Jadi bisa nengok peluang.
2: Nah, peluang di situ. Ya. Jadi berdiri Lampit Kriuk.
1: Berapa lama ada nih?
2: Sekitar berjalan hampir 4 bulan.
1: 4 bulan. Ya. Oh, 4 bulan.
2: Baru 4 bulan.
1: Stik-stik ini ya. Oke. Okay. Nah, kita langsung tengok nih, pengen tengok nih. Boleh saya?
2: Boleh.
1: Jadi Mbak Abang kalau di YouTube ada nih stik keladi, Empit Kriuk namanya Kriuk. Ya. Nah, ini agak jauh kamera kita nih kan kalau mau lihat ya. Oke. Di sini kan ini udah ada label halalnya.
2: Iya, alhamdulillah. Terus, PIRT juga udah resmi.
1: Oh, udah nih PIRT-nya ada juga nih, nomornya lengkap ya. Ya. Oke. Okay. Kenapa tadi kan inspirasinya apa namanya itu lihat komoditas yang ada di Punggur nih, banyak masyarakat di sana yang menanam keladi lah istilahnya ya. Nah, keladi ini kan macam-macam nih Kak Empit.
2: Iya.
1: Keladi ini kan macam-macam. Kalau di Punggur tuh keladi apa yang ditanam orang tuh?
2: Saya produksi keladi putih kata orang di sana.
1: Putih. Ya, oh, keladi putih. Keladi kan macam-macam ya.
2: Ya.
1: Ada keladi gatal.
2: Nah. Ya.
1: Ada, bukan itu ya. Nah. Ada keladi Sarawak.
2: Keladi Sarawak. Ada keladi Bogor katanya.
1: Oh, ada keladi hitam. Bogor. Ya. Jadi macam-macam ukur ya. Keladi itu ya. Jadi saya tahu apa mungkin. Tahunya keladi yang biasa yang dibuat sayur keladi ya tuh aku punya macam-macam ya, keladi.
2: Macam-macam keladi.
1: Kan tadi itu kan awalnya melihat apa namanya tuh awal inspirasi kenapa pengen ke dunia usaha tuh apa gitu bah? Yang melatar belakang nih dalam pit katanya kau buka usaha ya gitu, mungkin ada bisik-bisik apa gitu kan, atau ada nengok kawan atau orang gitu.
2: Oke, makasih Bang Iben pertanyaannya. Ini yang cukup menantang nih. Jadi sesuai yang saya ceritakan tadi, saya kan kemarin habis operasi ya Bang Iben ya. Habis operasi, jadi belum bisa kerja berat lah. Jadi saya juga melihat peluang yang ada di sekitar.
1: Nah, petani itu yang pengen kita tuh kenapa tiba-tiba ke usaha ini?
2: Usaha
1: gitu.
2: Ini.
1: Kenapa enggak yang lain gitu kan misalnya?
2: Petani keladi kan di sana banyak. Bang Iben ya. Jadi gimana keladi ini bisa saya olah kayak gitu. Jadi bisa memiliki nilai tambah lah.
1: Tapi kan kalau Punggur kan saya rasa enggak cuma keladi kan.
2: Iya.
1: Punggur itu terkenal
2: duriannya.
1: Langsatnya. Langsat lah terutama, langsat Punggur. Orang kau tak mau langsat Punggur, mikir-mikir orang mau beli. Kau bukan dari Punggur.
2: Iya.
1: Nah. Langsatnya manis. Semanis orang-orang Punggur ya. Tengok ya seorang nih buat abang di ke Empit nih. Jadi milihnya keladi kan banyak komoditas-komoditas lain yang saya rasa di Punggur tuh banyak ya. Kemudian hasil laut juga mungkin ini kan. Ada tugu apa di?
2: Tugu langsat.
1: Bahkan udah ada tugu langsat.
2: Tugu langsat.
1: Ya. Kenapa milih keladi gitu?
2: Ya, karena saya melihat peluangnya mudah untuk diolah, Bang Iben.
1: Oh, mudah.
2: Juga ini nih banyak disukai orang-orang. Jadi ciri khas Kalimantan Barat lah keladi ini, stik keladi.
1: Gitu. Oh, jadi kayak ini juga ya, apa namanya itu, bahan baku pun melimpah.
2: Iya, melimpah.
1: Mudah dicari.
2: Iya, jadi ada peluang lah buat memiliki nilai tambah lah keladi ini sama daya jualnya juga mudah gitu.
1: Membantu petani juga.
2: Ya, insya Allah. Ya.
1: Nah, jadi jadilah stik keladi tadi ini kan. Nah, ini kan ada yang Kak Empit bawa nih, ada tiga
2: ya,
1: nih.
2: Ya, ada tiga varian.
1: Ada tiga varian. Ini boleh di presentasikan loh satu-satu nih.
2: Iya.
1: Apa nih?
2: Boleh pegang.
1: Nah, pegang enggak apa-apa. Pegang ya.
2: Kalau yang ini nih murni keladi.
1: Emang
2: jadi
1: emang
2: rasa original dia.
1: Oh, original.
2: Kalau ini kita olah. Itu pedas apa? Manis.
1: Oh, pedas manis.
2: Ya, jadi kita tambah cabai rawit sama gula merah.
1: Gula merah. Saya tahu yang biasa ya, itu yang biasa saya makan.
2: Yang original.
1: Yang original. Kan itu memang suka kalau lagi duduk-duduk santai sambil ngopi. Pokoknya ngemil lah kan, kadang kita suka sambil kerja ngunyah-ngunyah. Terutama keladi ini memang jadi salah satu cemilan favorit masyarakat kita sini kan. Nah, terus yang ini?
2: Yang ini rasa balado.
1: Balado. Selain stick, ada enggak kepikiran pengen diolah jadi apa lagi keladi ini kan, yang mungkin belum ada di tempat kita gitu kan. Entah apa ke gitu kan. Kalau mungkin keladi ini, ya itu selain daripada dibuat sayur keladi, enggak mungkin goreng keladi kayak biasa orang jual. Nah, selain stik keladi, apa lagi kira-kira mungkin ada belum kepikiran Kak Ampit nih pengen berkreativitas segi ini selain produk-produk dengan perbedaan varian rasa tadi.
2: Varian rasa, oke. Untuk saat ini Fitri masih fokuskan di stik keladi dulu sih, Ben. Tapi untuk pengembangan lebih lanjutnya mungkin ada ya niatnya. Cuman masih kita fokuskan di stik keladi dulu.
1: Oke, bukan apa, takut nanti awal-awal kau terlalu banyak anu seperti bingung seorang.
2: Iya, bingung seorang.
1: Jadi satu-satu dulu. Yang penting fokus, istiqomah, bisa survive ya. Oke. Nah, jadi inspirasi tadi itu juga karena nengok di Punggo banyak keladi kan, sehingga saya cobalah memanfaatkan stik keladi. Nah, sejauh ini nih, selama 4 bulan nih dari awal mula sampai sekarang, ini kan dah mulai terasa nih.
2: Iya.
1: Nah, macam mana nih? Apa yang menjadi tantangan tersendiri nih dalam dunia usaha nih menurut Kak Empit?
2: Tantangan Fitri membangun Empit Kriuk ini ya, Mang Iben ya. Yang pertama tuh manajemen keuangan kita sama manajemen waktu.
1: Manajemen keuangan, manajemen waktu. Oke.
2: Manajemen waktu kita tuh kan Fitri kan masih berdua sama Mama produksinya. Jadi tuh agak kekurangan tenaga lah Bang Iben dengan permintaan pasar yang cukup banyak.
1: Oh, jadi permintaan banyak cuma kalahnya di
2: tenaga kita.
1: Tenaga untuk produksi. Kenapa enggak ngambil anu asisten ke gitu kan, ngambil karyawan ke gitu kan.
2: Pengen sih ngambil karyawan Bang Iben, cuman buat perjalanan 4 bulan nih bagi Fitri belumlah gitu.
1: Belum,
2: masih ngerintis juga kita.
1: Brandingnya macam mana nih? Macam mana
2: brandingnya
1: nih?
2: Ya Bang Iben ya.
1: Ini biar terkenal nih kan.
2: Kita memperkenalkan petani punggur.
1: Petani punggur.
2: Petani punggur. Nah, khususnya di punggur kecil lah. Gitu. Jadi bagaimana kita bisa bekerja sama dengan petani dan bisa bekerja sama dengan masyarakat sekitar juga. Jadi kenapa saya bangun Empit Kriuk ini, salah satu alasannya itu Bang Iben. Jadi branding kita juga
1: enggak cuma keladinya tapi juga sampai tapi ke petani-petaninya. Artinya ini salah satu niat, apa namanya, niatnya udah mulia deh nih.
2: Insyaallah.
1: Ya, karena kita enggak cuma memblending merek kita atau mungkin produk kita, tapi ada jerih payah keringat masyarakat kita yang nyangkul di sawah, di kebun, nanam keladi, segala berlumpur-lumpur. Itu yang memang.
2: Ya, jadi kita enggak hanya memperkenalkan stik keladinya Bang Iben, tapi kita juga memperkenalkan petaninya gitu.
1: Punggurnya jadi, juga.
2: Iya, punggurnya juga. Ya,
1: jadi bukan cuma Delangsat Punggur, ada keladi punggur, ada Empit Punggur.
2: Empit Punggur.
1: Cuma kalau Empit Punggur di sini namanya ya. Keren kali ya.
2: Empit Punggur.
1: Empit Punggur gitu kan. Stik keladi Kriuk. Kan mantap tuh.
2: Boleh tuh, boleh jadi referensi tuh Bang Iben.
1: Mungkin tah produk lainnya gitu.
2: Iya, bismillah ya Bang Iben ya.
1: Amin ya. Oke. Nah, ya, jadi selama 4 bulan ini cara memasarkannya itu bagaimana tuh?
2: Baik.
1: Mungkin dari awal dulu nih, dari awal.
2: Dari awalnya kan Fitri cuman modal 450 Bang Iben. Kemarin tuh cuman apa megang nih? Duit
1: 450 juta.
2: 450 ribu. Nah, jadi gimana dengan duit 450 ini bisa berkembang? Jadi saya manajemen lah, ini buat bagi ini, bagi ini, bagi itu. Jadi hasilnya sekarang gitu.
1: Hasilnya sekarang. Ya. Modal awal tuh 450 ribu.
2: Ya.
1: Satu selama 4 bulan ya. Sebulan lah, sebulan sebelumnya. Paling banyak pesanan, maksudnya udah berapa banyak yang diproduksi kira-kira?
2: Sekarang kita dalam 4 bulan berjalan ini sekitar 1 ton lebih udah produksi.
1: 1 ton lebih keladi. Wow. 4 bulan nih ya?
2: Iya, 4 bulan. Pemasaran kita juga
1: kemana-mana
2: lebih
1: aja.
2: Ke online sih, Fitri mainnya online. Jadi misalnya ada yang beli nih produk Fitri nih, nanti dikenalin ke temannya gitu. Customernya ngenalin ke temannya, jadi temannya juga beli di Fitri gitu.
1: Itu mungkin dari kedekatan kawan mungkin, ataupun customer yang udah beli gitu kan. Nah, kalau kalau online ada di market-market yang top-top tuh, yang oranye, yang biru, yang hijau, belum ya?
2: Belum.
1: Nah, ngapun dari itu kan bisa tahu sticknya bisa sampai kemana-mana kan?
2: Iya, rencana sih ada Bang Iben.
1: Rencana ada. Ya.
2: Kita masih main di Instagram dulu sama Instagram. WhatsApp.
1: Instagram dan WhatsApp ya. Nah, tapi sekarang WhatsApp pun keren kan? WhatsApp bisnis kan?
2: WhatsApp business.
1: Ada etalasenya, ada harganya, harganya, jam buka. Pokoknya sekarang tuh mudah lah, pergi ada AI sekarang nih kan? Jadi kalau untuk membantu keuangan pun saya rasa dengan AI pun mantap sekarang.
2: Bisa dibantu ya Bang Iben manajemennya.
1: Bisa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bang Iben, sukses selalu buat anak Kumpit Kriuk.
2: Masyaallah.
1: Buat anak Kumpit Kriuk, izin saya kenalkan, saya Bu Mimin, Ketua UMKM Karya Kreatif Kalbar.
2: Iya, saya dari Karya Kreatif Kalimantan Barat Bang Iben.
1: Karya Kreatif Kalimantan Barat. Halo Bu Mimin. Ya, ini keren nih Kak Kak Empit nih ya. Jadi dukung, kita dukung terus nih Kak Empit dan juga UMKM Karya Kreatif Kalimantan Barat. Oh, dikasih elop banyak-banyak gitu. Ya,
2: semangat saya dibangun juga dari UMKM Kalimantan Barat Bang Iben.
1: Nah, ini
2: banyak banget motivasi dukungan buat saya.
1: Ini penting nih ya. Kita mungkin kalau mulai merintis sendiri itu memang agak berat.
2: Iya, berat banget.
1: Salah satu cara untuk meringankannya adalah kita bekerja sama nih, kolaborasi kan.
2: Iya. Jadi bergabung dengan yang lebih berpengalaman lah Bang Iben.
1: Pengalaman sama adanya di komunitas itu ya. UMKM Karya Kreatif Kalbar yang ketuanya Bu Mimin ya. Sesekali Bu Mimin kita ajak duduk sini. Oke. Tadi kan jualannya di online, memanfaatkan platform digital kan, kayak Instagram, WhatsApp gitu kan. Nah, sejauh ini pemesanan tuh lebih banyak di online atau di offline?
2: Lebih banyak di online.
1: Banyak di online.
2: Iya.
1: Itu ngiklan gak sih?
2: Fitri masih posting-posting.
1: Cuma masih posting-posting
2: gitu,
1: siapa tahu kan memanfaatkan apa namanya pengiklanan gitu kan, mungkin bisa ya jauh lebih ini. Nah, sebab saya dulu pernah juga tuh Kak jualan. Pernah jualan.
2: Jualan apa tuh Bang Ibe?
1: Pupuk malahan.
2: Oh, pupuk.
1: Saya coba jualan online gitu kan. Saya ngiklan, nyoba nih kan ngiklan kan. Ngiklan bayar sekitar 100 ribu gitu, ngiklan memanfaatkan Instagram tuh. Itu yang masuk ngechat itu sampai banyak. Ratusan banyak, sampai saya enggak apa namanya itu bingung mau balasnya gimana, yang mana. Akhirnya saya opkan gitu. Karena strateginya enggak ada, saya enggak ada admin. Kalau dulu kan belum ada AI juga yang bisa jawab auto. Nah, jadi saya pikir sekarang tuh lebih mudah lah kalau untuk pemasaran, untuk promosi kan. Apalagi kalau bikin iklan-iklan video-video kan sekarang pakai AI, itu mudah kan. Tinggal masukkan foto, buatkan video ini iklan
2: udah langsung
1: ini.
2: Langsung jadi.
1: Nah, mudah sih sekarang ya. Nah, mungkin pengen gak nyoba-nyoba ngiklan? Ataupun ada influencer-influencer kita yang kita ajak kerjasama ya, gitu kan?
2: Beberapa juga Fitri kerjasama dengan influencer buat promosikan produk kita.
1: Asik, tenang ya. Aku kasih dia stick gratis stick ladi selama sebulan misalnya kan.
2: Boleh.
1: Oke, Mbok Win. Maka Kak Fitri banyak yang jual stik ladi. Bagaimana cara mempertahankan penjualan dan kualitas produk? Nah ini nih, kan kalau soal produk, khase nih menjadi nomor satu. Iya. Ngapa orang mau bertahan, ngapa orang mau repeat order, ngapa orang mau beli ya gitu. Khasenya bertahan. Kadang ada juga hari ini lain, iya, besok
2: lain lagi rasanya.
1: Macam mana nih biar bisa mempertahankan keautentikan rasa tadi itu. Ya. Jadi orang tahu nih rasa punya anak nih, punya Kak Ampit nih gitu.
2: Lebih ke keunggulan produk kita ya Bang Iben ya.
1: Apa tuh?
2: Fitri menggunakan keladi pilihan. Jadi keladi-keladi yang premium lah kata orang tuh kita pakai. Terus Fitri juga pilih minyak goreng yang daya kualitasnya tuh tinggi. Jadi kita enggak pakai minyak goreng yang
1: abal-abal
2: itu cepat tengi gitu Bang Iben.
1: Cepat. Ini pokok rasanya itu kan memang kalau yang goreng apa kayak yang diolah dengan goreng memang harus pakai minyak.
2: Iya, pakai minyak.
1: Yang bagus gitu kan.
2: Terus juga kita banyak varian rasa. Ada 4 varian rasa. Original, balado, pedas manis, sama daun jeruk. Jadi itu orang tertarik Bang Ibeng. Banyak varian rasanya. Biasa kan orang jual cuman yang original atau balado. Jadi kita buat varian rasa yang berbeda.
1: Oke. Gitu. Bagaimana dukungan dari komunitas UMKM terhadap kakak agar semakin maju? Makasih Kak Safitri dan Abang Penyal, Bang Ibeng. Oke, makasih untuk yang ngirimkan WhatsApp. Oke, okay. Kita lupa dengan tombol abang. Kalau nak nanya-nanya atau mungkin nak pesan, bisa langsung chat di WhatsApp kita. Nah, nanya di sekarang. Tapi kalau mau beli langsung, mungkin nanti ada nomor sendiri yang akan diberikan oleh Kak Ampit. Nah, jadi mbak abang bisa di 08 11 57 00 943 atau di line telepon kita 0561 571 571. Mungkin mau tanya atau mungkin mau sharing atau ada yang nak jadi reseller mungkin kan. Ya enggak Kak Ampit?
2: Iya, boleh.
1: Mau kerjasama
2: kita.
1: Dapat fee sekian.
2: Saling menguntungkan lah ya Bang Ibe.
1: Betul. Iben. Apa simbiosis mutualisme. Oke, makasih tadi ini buat kakak siapa yang kirimkan chat nih ya. Kasih nama lo Kak dari siapa. Oke, yang di YouTube lagi nih. Bisa pengiriman ke mana aja Bang? Dinda Sela.
2: Iya. Kemarin kita udah beberapa ngirim ke Jogja.
1: Ke Jogja.
2: Ke Bandung. Udah sampai ke Maumere juga.
1: Wih, keren sih. Nah, itu macam mana bisa sampai ke sana? Cerita awalnya tuh. Kan enggak ada pasar di marketplace yang top-top tuh.
2: Iya.
1: Macam mana bisa sampai ke
2: lebih
1: sana?
2: Lebih ke relasi sih, Bang.
1: Relasi. Oh iya, kan dulu kawan kuliah ya,
2: banyak yang di luar gitu. Jadi dengan Fitri posting-posting ini tertarik mereka. Jadi dibelilah. Jadi Fitri tidak hanya memperkenalkan di Kalimantan Barat, Fitri juga bisa memperkenalkan keluar-luar. Jadi ini nih stik ladi khas dari Kalimantan Barat.
1: Nah, ini nih mudah-mudahan kawan-kawannya yang di kawan kuliah terutama lah mungkin kan kalau di sana kan kumpul dari berbagai daerah kan. Ada grup enggak tuh?
2: Ada.
1: Pergi ada grup udah.
2: Bisa di-share-share ya.
1: Bisa di-share-share lah pokoknya ya. Oke. Saya bacakan lagi komen di YouTube. Di YouTube ya. Assalamualaikum Bang Ibeng. Salam untuk Mbak Iti ya Bang Ibeng.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: Mbak Iti siapa lagi nih?
2: Ada yang manggil Iti Bang Ibeng.
1: Iti.
2: Iya.
1: Ini orang Punggur manggil Iti.
2: Iya, Iti. Kalau di Punggur Iti.
1: Berarti orang Punggur nih.
2: Iti, Pit.
1: Boleh bertanya Bang Ibeng, boleh. perawatan medis yang bagaimana yang itu katanya. Ini orang dalam ni nampak ni. Boleh bertanya Mang Ibe, katanya perawatan medis yang bagaimana ya Mbak Iti katanya. Apa lo ni yang mau dirawat ni?
2: Perawatan medis. Oh iya.
1: Mau ditanggapi?
2: Kita ceritalah ya. Beberapa bulan lalu Fitri dinyatakan katup jantung bocor, Bang Iben. Nah, jadi Fitri mendapatkan perawatan medis untuk bocornya itu ditutup. Ditutup, jadi kan belum bisa kerja berat ya, betul, Bang Iben, betul. Ya. Jadi kenapa Fitri mulai bisnis? Awalnya takut, Bang Iben, bisnis nggak ada basic di bisnis kan, Bang Iben, kan?
1: Basic kesehatan, ya, knowledge-nya.
2: Jadi beralih ke bisnis nih gitu. Jadi awalnya memang berat, Bang Iben. Tapi Fitri mulailah bergerak, belajar juga gimana Fitri juga bisa mandiri. Nah, jadi anak muda yang berkarya lah gitu.
1: Betul.
2: Jadi kenapa Fitri bangun ini?
1: Daripada gitu, mungkin cuma diam-diam.
2: Iya, diam di rumah.
1: Gitu kan. Jadi pelan-pelan lah mungkin sambil memulainya kan. Okay, ini satu inspirasi yang luar biasa ni. Walaupun mungkin Kak Iti.
2: Jadi Iti.
1: Ketahuan ni yang nanya ni orang Punggol.
2: Iya, orang dalam ini.
1: Orang dalam ini ni ya. Okay, itu tadi tu. Ya, apa namanya? Bisa semangat ni macam mana ni? Bisa. Ngapa Kak Iti, Kak Empit ni jadi begitu bersemangat gitu? Apa yang membuat bisa survive semangat je gitu? Kan kadang orang mungkin awal-awal mula ni kan biasa ni tak ada yang beli, alah lemah katanya. Jadi macam mana ni?
2: Yang buat Fitri bisa bangkit itu, Bang Iben, dukungan dari keluarga, dukungan dari orang-orang sekitar sih, Bang Iben.
1: Dukungan orang-orang sekitar, dari relasi, iya, kawan, keluarga ya.
2: Banyak banget yang bantu, Bang Iben.
1: Okay, baiklah kalau gitu kita sambung lagi ya setelah kita kumandangkan dulu azan zuhur. Ini udah masuk waktu zuhur untuk Kota Pontianak dan sekitarnya. Jadi jangan kemana-mana, Bu Abang, kita akan lanjutkan nanti ya ngandel kita, berjajak kita dengan Kak Iti, dengan Kak Empit di teras UMKM setelah kita kumandangkan dulu azan zuhur. Bagi kaum muslimin dan muslimat, kita ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. أنت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Mbok Abang, niat adalah akar dari segala perbuatan yang kita lakukan setiap hari. Tanpa niat yang tulus, amal kebaikan hanya akan menjadi debu yang terbang. Bahaya riya seringkali menyelinap masuk secara halus ke dalam hati kita, membuat kita lebih mengharapkan tepuk tangan manusia daripada pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjaga keikhlasan membutuhkan perjuangan batin yang dilakukan secara terus-menerus. Seringkali pujian sesaat justru merusak pahala yang seharusnya bersifat abadi. Fokuslah pada kualitas ibadah di saat sepi maupun di tengah keramaian. Ketulusan hati akan memberikan ketenangan yang tidak bisa dibeli oleh dunia. Jadikan setiap amal kecil sebagai rahasia indah antara Mbok Abang dan Sang Pencipta. Ridha Allah jauh lebih berharga dibandingkan pengakuan dari jutaan manusia. Maka dari

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
2: Lagi Mbak Bang, balik lagi kita di Teras UMKM Bejajar antara edisi hari ini. Kita bersama Kak Empit ya, Mbak Kak Empit Kriuk ya, atau Kak Iti Punggoh. Oke, okay, salam lagi kita untuk orang Punggoh ya. Oke, okay, salam Muganin. Makasih untuk Mbak Bang yang masih bersama Pro 4 di siang hari ini di FM 94,3 MHz ataupun di live audio streaming di rri.co.id, kemudian di aplikasi smartphone RRI Digital. Salam moga saya, salam kita nih untuk apa nih, ada yang salam katanya kiriman Bang Santo nih. Tolong kirim lagu buat pedagang di Pasar Benua, Benua Melayu Laut Blok B ya, katanya di Pro 4. Oke, salam lah untuk Mbok Abang yang ada di Pasar Benua Melayu Laut Blok B ya. Yang lagi udah di pasar nih, pedagang lah nampaknya ya. Proses jual beli sana. Semangatlah semua sana, ya nak, walaupun kita masih dalam suasana kabut asap, ya. Jangan lupa kita di pasar tu bermasker terus ya. Okey, kita lanjut lagi ya. Okey, Mbak Abang, kita dengan Kak Sapitri
3: Wulandari.
2: Wulandari atau panggilannya ya, Kak Empit. Itu panggilan kampus. Panggilan di Punggaunya Kak Iti. Oke, okay. Itu mantap juga, bisa jadi branding baru tuh. Mungkin ya. Mungkin ada produk lainnya selain keladi.
3: Ya, jadi stick keladi. Iti Punggor ya Bang Iben.
2: Iti Pung itu. Iti Pung. Oke. Nah tadi kan kalau selama 4 bulan mungkin udah ada 1 ton lebih nah, pesanan, dan juga udah sampai ke beberapa daerah di luar Kalimantan Barat lah, berkat relasi ya. Kuliah selama di Jogja. Nah sejauh ini dengan latar belakang pendidikan kesehatan, sekarang malah menggeluti dunia bisnis UMKM. Nah ini macam mana nih, ada bingung gak nih? Gimana ini kan mungkin awalnya niatnya karena pengen melakukan sesuatu sambil nunggu apa namanya kondisi fit 100% normal gitu. Nah apakah akan terus balik ke ini kesibukan di dunia kesehatan, atau nampaknya tetap nih, atau dua-dua mau dikicau gak nih?
3: Ini kan udah masuk dunia bisnis ya Bang Iben ya, saya ya. Untuk balik ke dunia medis itu pasti ada Bang Iben. Karena
2: panggilan jiwa
3: kan. Iya. Passion saya memang di kesehatan gitu. Tapi ini mulai belajar lah gimana bisnis itu bisa berkembang, bisa maju. Jadi perlahan-lahan belajar lagi, ngulang lagi istilahnya Bang Iben gitu. Jadi saya tidak hanya belajar dari Google atau apa lagi tuh, saya juga nanya orang yang passionnya juga di bisnis.
2: Apalagi jadi sekarang ada di itu kan komunitas.
3: Iya, di UMKM. Jadi UMKM itu keuntungan masuk UMKM itu selain kita dapat relasi, dapat pengalaman, juga kita tuh benar-benar dirangkul Bang Iben.
2: Iya,
3: dibantu.
2: Tahu cara ini, cara itu kan. Tahu caranya gimana sehingga bisa dapat label halal gitu
3: benar,
2: kan.
3: Benar Bang Iben.
2: Mungkin label-label halal kan bisa diajukan kolektif gitu kan. Dengan komunitasnya. Nah, terus juga packagingnya macam mana, cara membungkus, dan bagaimana bisa membuat ataupun menjadikan benda dalam itu tahan lama, gitu kan. Itu kan penting tuh kan.
3: Iya, jadi kita saling sharing lah gitu. Saling apalagi sharing. Fitri di usia muda yang mengimbainya. Jadi harus banyak banget belajar gimana usaha Fitri itu bisa maju, bisa berkembang gitu.
2: Insya Allah, tenang aja ya. Tadi ada Kak Mimin yang siap. Iya. Ada Bu Mimin tadi, Bu Mimin.
3: Mimin, ya. Makasih banyak Ibu.
2: Oke. Saya bacakan lagi nih di komen di YouTube nih, Bang Ibeng. Mengelola makanan biar lebih sehat. Soalnya kadang cemilan nih dari bahan yang dipakai berulang katanya. Makasih. Ini pertanyaan bagus nih. Jadi dari Mbok Win ya. Nah, jadi dari makanan, katakan minyak lah misalnya. Nah, itu kan kadang minyak, kadang ada yang pilih pakai minyak sembarangan. Yang penting bisa goreng, entah itu minyak bila ataupun minyak udah dipakai berulang kali, udah gelap lah warnanya, mungkin masih ada kincah gitu. Nah, macam mana nih Kampit bisa menjaga itu?
3: Menjaga itu, iya. Ini salah satu bahan bakunya keladi ya Bang Ibenya. Jadi kita enggak ada campuran apapun
2: asli tepung ya, atau bukan keladi plastik ya.
3: Jadi kita pakai keladi
2: original keladi.
3: Original keladi gitu. Dan juga kita milihnya pakai minyak-minyak yang harganya tinggi lah.
2: Pokoknya jadi, yang minyak yang kualitasnya terjaga lah.
3: Iya, terjaga lah pokoknya.
2: Ada harga, ada ada kualitas gitu kan.
3: Gitu.
2: Jadi itu yang harus dijaga.
3: Iya, itu yang harus dijaga karena kualitas kan pasti orang kalau kualitasnya bagus pasti repeat order ya.
2: Betul,
3: Bang Ibu.
2: Itu pasti. Yang
3: itu yang harus dijaga.
2: Mengolah makanan gitu ya Mbok Win ya. Jadi enggak sembarang. Tapi kalau stik keladi ini kan ya enggak ada tepung, enggak ada apa kan.
3: Murni
2: keladi paling ya mungkin adalah kayak yang tadi itu kan ada gula merah. Ada yang ini ada baladonya. Oke, tanya kepikiran buat jual stik keladi itu dari mana kata dia? Dari Tedes Fandiar.
3: Ya baik, terima kasih pertanyaannya. Jadi Fitri kepikiran buat bangun, kenapa miliknya keladi gitu. Jadi Fitri ngelihat juga di sekitar ya Bang Ibenya, di lingkungan sekitar.

0: Dengar dari awal nih, bang siapa nih? Etedes Fandiar, bang Ispandiar nih nama nih. Bang Is, itu jawabannya bang Is ya. Oke, karena lihat apa yang ada potensi yang ada sekitar. Kan kadang banyak sebenarnya kan, yang ada di sekitar kita nih, cuma kita yang tidak jeli. Kadang nengok-nengok samping rumah banyak tanaman ini tanaman itu. Jadi keladi mungkin kemarin sempat viral bunga-bunga keladi macam-macam model.
1: Bisa jadi peluang itu bang Iben.
0: Tapi stik keladi ini salah satu cemilan yang memang familiar lah di masyarakat kita. Orang pun tahu dengan stik keladi, paling soal rasa dan macam mana menjadikan produk Kampit ni bisa narik perhatian orang. Ya enggak? Kampit atau KIT, ni waktu kita sisa sikit lagi ni. Apa yang mungkin menjadi harapan Kampit ni?
1: Harapan
0: dari usia apa namanya, usia yang muda dengan memulai usaha yang tadi 4 bulannya itu saya rasa sudah luar biasa bisa menjual sebanyak itu keladi. Apa yang menjadi harapannya nih ke depan nih?
1: Harapan Fitri ya Bang Ibennya, semoga usaha ini bisa berjalan sukses gitu Bang Iben, bisa maju, bisa berkembang. Dan harapan Fitri juga ini nih bukan hanya usaha Fitri pribadi gitu Bang Iben. Jadi Fitri juga melihat potensi yang ada di desa, melihat juga petani yang menjadi salah satu penopang lah buat usaha Fitri gitu. Jadi gimana harapan Fitri bisa bekerja sama dengan petani lokal dan bisa dikenal masyarakat luas. Jadi Fitri juga kalau usaha ini maju ya Bang Iben ya, sukses. Fitri juga pengen di sekitar Fitri itu bisa dapat peluang lah Bang Iben untuk bisa kerja sama Fitri gitu. Jadi kita saling menguntungkan lah.
0: Betul. Ya, karena sebaik-baiknya orang itu kan bermanfaat bagi orang lain. Jadi kita buka usaha tapi juga ada, selain kita dapat keuntungan, orang juga dapatkan manfaat dari itu. Terutamalah nih untuk petani-petani keladi kita kan, yang ada dekat-dekat Kak Empit di Punggol sana tu, yang dekat-dekat Kak Iti ya, boleh tanya-tanya Kak Iti.
1: Boleh kerjasama lah kita.
0: Gitu kan. Okey. Nah, jadi itu yang menjadi harapannya.
1: Iya, harapan Fitri.
0: Apa yang dilakukan ini tidak cuma untuk diri
1: sendiri.
0: Tidak cuma untuk dapatkan cuan, tapi ada jauh niat yang lebih keren dari sekedar berjual itu, yaitu tadi itu kita memberikan apa namanya dampak yang positif lah untuk sekitar kita, terutama untuk para petani keladi. Terus apalagi mungkin nanti kalau udah besar bisa aja akan narik karyawan. Jadi bisa memberikan membantu perekonomian masyarakat kita. Ini yang kita harapkan. Ya enggak, yang seperti kalau udah ada, kalau di Punggol tu banyak yang berpikiran macam Kampit ni atau KIT ni ya, saya rasa insya Allah perekonomian di Punggol pun masyarakat akan makin mantap. Punggol dah terkenal lah dengan langsatnya. Nah, jadi harus ada ikon baru lagi ni. Harus terkenal juga keladinya sama Mbok Pit.
1: Mbok Pit.
0: Ya, atau KIT ya. Okay, Mbok Abang, sekali lagi makasih nih untuk Kak Empit terakhir nih. Nah, apa yang mau disampaikan ke masyarakat kita atau untuk ke pemerintah kita, pokoknya yang dengar siaran kita ataupun yang nonton di YouTube nih siang ini.
1: Fitri pengen nyampein ke anak muda Bang Iben.
0: Anak muda.
1: Fitri kan juga anak muda nih Bang Iben.
0: Influence. Nah, okay. Silakan.
1: Khususnya untuk anak muda, teman-teman anak muda. Kalau mau bangun sesuatu itu jangan nunggu sempurna Bang Iben. Kita mulai dari langkah-langkah kecil. Berani mencoba, berani membangun. Jadi harapannya Fitri, kita sama-sama bisa membangun nama Kalimantan Barat lah gitu, khususnya anak muda.
0: Okay, jangan cuma scroll ya, enggak. Daripada scroll bagus kita lihat apa yang ada sekitar kita, komoditas apa yang mungkin bisa kita angkat. Mm-hmm.

0: selain kita bisa dapatkan cuan, juga kita membantu masyarakat kita, membantu perekonomian daerah kita. Baiklah, kalau gitu sekali lagi terima kasih Kak Empit, yang mudah-mudahanlah makin laris, makin mantap, makin sehat juga. Amin. Ya, nah, walaupun mungkin saat ini masih masa pemulihan, tapi karena semangat tadi ini, semangat buat bisa jauh lebih baik, ya, baik dari sisi kesehatan ataupun dari sisi ekonomi, keuangan, bisnis dan sebagainya. Dan mudah-mudahanlah apa yang jadi cita-citanya bisa tercapai.
1: Amin. Terima juga, makasih banyak kepada Bang Iben.
0: Sama-sama.
1: Kepada RRI Pontianak yang udah mengundang Fitri di sini, suatu kehormatan bagi Fitri ada di sini. Dan Fitri juga mengucapin terima kasih kepada Mbok Abang.
0: Mbok Abang
1: sama. Yang udah mendengarkan cerita Fitri.
0: Sama Bu Mimin tadi itu.
1: Ya, mana Bu Mimin juga UMKM Karya Kreatif Kalimantan Barat, terima kasih banyak.
0: Mungkin juga nanti bisa kita datangkan juga kawan-kawan lain nih. Ya. Yang seperjuangan dengan di UMKM Karya Kreatif Kalbar yang lainnya. Oke, kalau gitu kita cukupkan sampai di sini sekali. Makasih. Mudah-mudahan besok lusa kita bisa berjumpa lagi. Amin. Sukses selalu, makin lancar, makin laris, dan makin banyak memberi manfaat. Amin. Untuk sekitar. Makasih. Kita akhiri teras UMKM berjajak di siang hari ini. Selamat siang. Salam budaya untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pro 4 Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
3: Menebuk kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok Abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Pro 4 Pontianak.

0: kepala. Mantap coy, tancap lagi sampai 100 coy. Gini yang aku suka ni. Kau kepot kan motor budak yang di depan kita ni.
1: Eh, tak usah Mat, bahaya. Baik-baik kita pula yang merudu orang. Ah, lalu terperongking. Barulah kau termenung di rumah sakit ya.
0: Eh, kau ni mengecut benar kak.
1: Bukan apa Mat, udahlah kita ni tak ada bersin. Nak bertingkah pula di jalan raya. Eh, dahlah, santai-santai ya.
2: Memiliki surat izin mengemudi berarti anda memahami tertib berlalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Pontianak.
3: Kalau pergi ke Kota Pinang, jadikan saya si buah manggis. Kali pandang cintaku datang. Kalau tak datang, tentu menangis.
4: Ah, itu dia.
5: Cincah tak sila.
6: Mau beli panci ke Pontianak.
5: Terus?
6: Panjang lewat Kumpai. Kan ke Bang Panji suka dengan antu Pontianak. Kakinya panjang, kakinya tak sampai.
7: Makan telepon di terang bulan.
5: Cantik.
7: Hari pun gelap. Tinggal bergagap.
5: Cantik. Sedap.
7: Kita berpantun. Membuat hiburan. Salah dan silap, minta dimaaf.
5: Ah, betul.
8: Mari berkayo membeli jamu. Jamu dimakan terasa manis. Bertemu lagi sama Mbok Yo yang paling manis.
9: Alamak, pandai kena diabetes sih saking manisnya.
10: Ayolah Mbok Abang, sungguhlah halus si kain katun. Katun ini warnanya berseri-seri. Ikuti acara Bijak Berpantun. Berpantun dengan santun setiap hari.

sore-sore kayak gini, mana perut lapar, kerjaan belum selesai, hati rasanya nak balik cepat, aduh, hai. Tapi tenang bu abang, usah mikir yang berat-berat lo ya, dan dud dulu ya. Di Pro Dangdut, lagunya ndak bikin pusing. Yang goyang sedikit boleh, yang senyum-senyum sedikit pun boleh. Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 5 sore. Badan boleh letih, tapi dangdut jangan absen ya bu abang.

0: Tradisi membersihkan diri sebelum menikah milik suku Melayu. Suku Melayu memiliki banyak tradisi unik menarik. Salah satunya adalah betangas. Tradisi ini kerap dilakukan oleh masyarakat Melayu di beberapa wilayah Indonesia, termasuk Kalimantan Barat. Betangas adalah tradisi ilmu yang diwariskan secara turun-temurun sejak dahulu kala. Tradisi ini dilakukan oleh pria dan wanita yang hendak menikah. Betangas membersihkan pori-pori, mengeluarkan, menghilangkan bau keringat, sehingga calon pengantin akan wangi pada hari pernikahannya. Selain menghilangkan bau badan, masyarakat Melayu percaya bahwa betangas juga dapat membuang sial. Rempah-rempah yang dipakai pada saat melakukan betangas mampu membuat tubuh menjadi wangi, di antaranya akar jawe, pucuk ganti, mesui, kelabat, daun nilam, daun pandan, serai wangi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Selain rempah-rempah, prosesi betangas juga membutuhkan tikar pandan, air panas, tepak bara, tempat duduk, kain penutup, air panas atau air hangat. Dalam melakukan betangas, calon pengantin duduk di bangku, di depan-depannya diletakkan tepak bara berasap dan rebusan rempah. Kemudian tikar pandan diarahkan ke calon pengantin sampai dia dan tepak bara serta rebusan rempah masuk ke dalamnya. Bagian atasnya ditutup dengan beberapa lapis kain. Adapun pakaian yang dikenakan selama betangas tidak tebal, hanya satu baju dan celana saja. Khusus perempuan bisa memakai kain yang dijadikan kemban. Adapun durasi betangas sebenarnya sesuai dengan kebutuhan, namun biasanya dilaksanakan setelah sholat subuh hingga sebelum zuhur. Tradisi betangas dilakukan 3 hari sebelum hari pernikahan. Umumnya tradisi ini dipandu oleh tetua setempat atau seseorang yang dinilai mampu dan cakap untuk melakukan betangas. Tradisi betangas masih tetap dilestarikan di sejumlah daerah lainnya. Betangas tidak hanya digunakan pada acara perkawinan, tetapi digunakan juga pada pengobatan dan perawatan tubuh. Perompak FM, Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Mbok Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.

0: Bu dokter, bu dokter. Saya mau bertanya nih, cerita yang agak ramai di gang kita nih.
1: Hah, apa cerita nih Mak Lini?
0: Bu dokter, mengenai masalah hepatitis akut, masih belum paham saya. Apalagi saya ini kan punya anak kecil.
1: Jadi gini Mak Lini, hepatitis akut ini masih belum pasti diketahui penyebabnya. Penyakit ini memang lebih banyak menyerang anak-anak usia 1 bulan sampai 16 tahun. Gejala awalnya, mual muntah, diare berat, dan demam ringan, serta gejala lanjutan seperti air kencing berwarna pekat mirip teh, BAB berwarna putih pucat, warna mata dan kulit menguning, gangguan pembekuan darah, kejang, hingga kesadaran menurun.
0: Oh, kalau gitu, gimana cara pencegahannya agar anak-anak kita tak terserang penyakit tersebut?
1: Cara mencegah anak terjangkit virus hepatitis akut ini dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Caranya rutin cuci tangan dengan sabun, pastikan makanan dalam keadaan bersih dan matang, tidak bergantian alat makan dengan orang lain, hindari kontak dengan orang sakit, dan menjaga kebersihan rumah serta lingkungan. Nah, jika muncul gejala-gejala, jangan panik dan segera bawa pasien ke puskesmas atau rumah sakit terdekat untuk memperoleh pertolongan.
0: Oh, gitu ya Bu Dokter. Makasih. Sekarang saya udah paham.

0: menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompak Pontianak.
1: Sembilan 4.3 mega program empat suara budaya Kalimantan Barat berkubang tadi itu ya lagunya Parsley. Oke Mbak Bang, kita lanjut ke informasi. Nah Mbak Bang, perempuan itu punya peran penting dalam memperkuat ketahanan pangan Mbak Bang, sekaligus ini untuk mendorong kemandirian ekonomi keluarga dan pemanfaatan potensi pangan lokal Mbak Bang. Melalui usaha kuliner rumahan itu jadi salah satu peluang yang bisa dikembangkan untuk meningkatkan produktivitas perempuan. Nah Mbak Abang, anggota Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia atau IWAPI Kalimantan Barat Nur Hayati SPD itu mengatakan bahwa usaha kuliner rumahan itu jadi pilihan yang realistis bagi perempuan karena bisa dijalankan dengan tetap mempertahankan aktivitas keluarga. Ya, ini disampaikan Hayati dalam dialog pengalustamaan gender dan inklusi di Pro 1. Nah, terus Mbak Abang, di mana dia membagikan pengalaman tentang bagaimana membangun usaha kuliner olahan amplang Mitra Sehati itu dari tahun 2009 yang kemudian dirintis dari lingkungan tempat tinggal, yang mana kemudian keberlanjutan usaha tadi itu tidak cuma bergantung pada modal tapi memerlukan konsistensi, kemudian menjaga kualitas produk, keberanian berinovasi, serta kejujuran dalam menjalankan usaha. Dan pelaku UMKM pun itu perlu memperhatikan legalitas seperti nomor induk berusaha, NIB, kemudian PIRT, serta sertifikasi halal dan hak kekayaan intelektual atau HAKI. Dan yang paling penting bagi perempuan itu mulai usaha itu tidak cuma modal aja, tapi ada semangat, keberanian dan kejujuran untuk menjalankan secara konsisten ya. Nah kemudian Bu Abang juga disebutkan bahwasanya pemanfaatan teknologi digital itu dikatakan penting untuk memperluas pasar dan penggunaan media sosial itu sebagai sarana untuk promosi dan juga memanfaatkan metode pembayaran digital seperti ya QRIS. Nah, ini jadi bagian dari adaptasi pelaku usaha terhadap perubahan perilaku konsumen sekarang. Ya maklum uang sekarang tuh kemana-mana tidak banyak bawa duit cash. Nah Bu Abang pakai scan barcode udah ya. Oke Bu Abang, jam 12.23 menit waktu Indonesia Barat saat ini, lanjut lagi kita ngawankan siang Bu Abang dengan lagu-lagu pilihan berikutnya. Tetap bersama Perompat, suara budaya Kalimantan Barat.
0: Mbok Abang, di sini aja ya. 94.3 MHz.

Masyarakat Indonesia sangat ahli dalam membuat sebuah kerajinan tangan yang khas dari rotan dan bambu. Bahkan beberapa masyarakat di Kalimantan Barat bermata pencaharian sebagai pembuat kerajinan tangan yang mampu menghidupi keluarganya. Kerajinan tangan yang biasa dibuat oleh warga yaitu tikar lampit berbahan rotan dan juga kerajinan tangan berupa anyaman yang terbuat dari bambu yang menghasilkan tas ataupun keranjang yang nantinya akan dijual sebagai oleh-oleh.

0: Allah, Mak Eja.
1: Ya Allah, ada apa dia, Mak?
0: Kau lihat kan, ya? Kompong kau ni masih hidup. Senyalaknya.
1: Allah, Mak. Lupa Ejah matikannya. Ada sinetron bagus tu, ha, Mak, di tepi.
0: Ah, itulah kau tu. Ah, cuba kalau Mak tak kedapuk. Ah, terbakar dah rumah kita ni. Apa nak jadi, Jah? Ya Allah, Mak. Eh, selap aku dah jahit.
2: Waspada bahaya kebakaran. Api kecil menjadi kawan, api besar menjadi lawan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Pontianak.
3: Mbok Abang, di sini Jak ya. 94,3 MHz.

Oke, okay, Mabang, kita lanjut ke informasi berikutnya. Mabang masih dari laman kita tuh di rri.co.id. Mabang, Palmera Indonesia, Kalimantan Barat ini menghadirkan inovasi pengolahan air bersih, yaitu melalui Water Treatment Plant. Ini sebagai air langka untuk menghadapi keterbatasan sumber air layak konsumsi akibat kondisi air baku yang terdampak kekeringan dan intrusi air asin. Dan inovasi ini, Mabang, dan ini disebutkan seperti yang sudah ditinjau oleh Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Kristianto Kurniawan, ketika datang ke instalasi pengolahan air bersih di Taman Makam Pahlawan, TMP Patria Jaya, Jalan Adi Sucipto, Sungai Raya, pada Selasa hari ini. Dan kegiatan itu, Mbak Abang, itu di mana warga mengapresiasi langkah dari PMI yang memperluas peran dalam membantu masyarakat. Dan menurutnya PMI selama ini itu identik dengan pelayanan donor dan ketersediaan darah. Tapi saat ini itu turut menghadirkan solusi terhadap keperluan air bersih. Nah, kemudian juga inovasi pengolahan air bersih ini yang dilakukan PMI ini jadi langkah konkret untuk membantu masyarakat yang terdampak kesulitan air bersih yang udah melalui proses pengolahan itu didistribusikan kepada masyarakat dengan catatan harus dimasak lebih dulu sebelum dikonsumsi. Nah, kemudian Kristantus pun menyebutkan persoalan air payau yang terjadi di sejumlah wilayah di Kalimantan Barat itu jadi salah satu masalah yang memang selalu berulang setiap tahun, dan kondisi ini tentu tidak cuma mengganggu keperluan konsumsi masyarakat tapi berdampak pada peralatan rumah tangga termasuklah mesin pompa air ya. Nah, karena itu persoalan ini tentu bisa ditangani melalui langkah-langkah darurat setiap kali terjadi krisis, dan Pemprov Kalbar pun menurutnya itu perlu mulai menyiapkan solusi jangka panjang berupa sistem penyediaan air bersih yang mampu melayani lintas kabupaten dan kota. Amin, ya nak buat abang kita amin kan ya selalu ini. Apapun itu, tentu bagaimana upaya untuk masyarakat kita bisa mengakses ataupun mendapatkan kualitas air yang bersih ya. Dan juga ada solusi untuk air payau di setiap tahunnya sehingga bisa selalu tawar. Mau abang selengkapnya bisa mau abang langsung akses ke laman kita itu di rri.co.id. Ya, betul itu mau abang. Maklum kalau air payau, air asin berdampak pada perangkat-perangkat ya. Alulah banyak berkarat dalam rumah ya. Selain badan pun berkarat ya dah. Sendok apa piring yang dari seng dari apa tu berikut berkarat ya. Okey, Bu Abang, ada lagu-lagu berikutnya yang akan terus kita hadirkan untuk kawan-kawan Bu Abang. Dan kali ini kembali kita hadirkan lagu sebelum kita menuju ke Jakarta. Nanti di jam 13 ada Suara Budaya Kalimantan Barat, yang mana nanti ini Bu Abang di siang ini untuk Suara Budaya Kalimantan Barat nanti akan kita ikuti. Untuk hari ini itu akan diisi oleh RRI Banjarmasin. Nanti ada dengan tema Mamanda. Ya, ini salah satu kesenian teater tradisional Banjar, Kalimantan Selatan. Nanti ada narasumber Haji Eli Rahma SOSMM. Dan juga ada host di Jakarta, ada Nova Kalista. Kemudian ada Eli di Banjarmasin. Bu Abang, kita lanjut dulu untuk ngawankan Bu Abang dengan lagu berikut ini.

0: Gampang-gampang gak parit nih?
1: Apa dia yang gua ribetkan nih?
0: Kau lihatlah nih John, parit nih dah kayak warung.
2: Ngapa pula?
0: Manalah tak aku katakan jadi warung. Cuba kau lihat nah, segala macam barang ada dalam parit nih. Nih ha, bungkus mie instan, bungkus rokok, plastik, sampai popok bayi pun ada.
1: Iya gawak ya, parit kita ni dah kotor.
0: Ah, bukan gig kotor, dah tercemar dah John ni.
3: Mari sayangi lingkungan kita. Budayakan hidup bersih dengan tidak membuang sampah di sembarang tempat. Lingkungan bersih, indah dan sehat. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Pontianak.
4: Perlengkapan pernikahan suku Melayu Pontianak. Saat hari pernikahan akan ada pokok telur atau pokok telur dibawa pada saat arakan pengantin menuju ke rumah mempelai wanita. Pokok telur akan dibagikan kepada sesepuh yang melakukan cucur air mawar serta pasukan tanjidor. Jumlah pokok telur bervariasi tergantung kemampuan pihak mempelai pria. Kemudian kempu durian, tempat meletakkan uang asap. Tergantung kesepakatan kedua belah pihak, apakah uang asap diberikan sebelum acara atau bersamaan dengan barang antaran. Yang lainnya, tempat sirih, dibawa hanya sebagai pelengkap. Sirih gambir berjumlah minimal 25 buah, dibagikan kepada para tamu untuk dibawa pulang. Ada kepercayaan bahwa anak gadis yang memakan sirih dari acara pernikahan akan cepat dilamar. Berikutnya, barang hantaran. Perlengkapan mempelai wanita dari atas sampai bawah, termasuk perhiasan emas. Pohon manggar. Pohon yang berwarna-warni, melambangkan keceriaan. Sedangkan manggar memiliki rasa manis. Ini diharapkan kedua mempelai merasakan manisnya pernikahan. Cucur air mawar disiapkan mempelai wanita. Dipercikkan ke tangan kedua mempelai oleh para sesepuh dari kedua pihak sambil didoakan. Cucur air mawar terdiri dari air mawar yang dimasukkan ke dalam wadah khusus, dilengkapi dengan daun juang-juang, beras berteh dan air tepung beras dan kunyit. Beras berteh dan sejumlah uang logam biasanya pun dilempar saat mempelai pria memasuki halaman rumah mempelai wanita, melambangkan ucapan syukur atas kedatangan mempelai pria. Dan tak lupa, musik tanjidor adalah untuk melengkapi kemeriahan acara dan melengkapi arakan pengantin pria. Pro 4 FM, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: kalau pergi ke Kota Pinang, jadikan saya si buah manggis. Kali pandang cintaku datang. Kalau tak datang, tentu menangis.
1: Ah, itu dia.
2: Cincah Rasila.
3: Mau beli pansi ke Pontianak.
2: Bos.
3: Panjang lewat Kumpai. Kan ke Bang Panji suka dengan antu Pontianak. Kakinya panjang, kakinya tak sampai.
4: Makan telepon di terang bulan.
2: Cantik.
4: Hari pun gelap. Tinggal begagap.
2: Cantik. Sedap.
4: Kita berpantun, membuat hiburan. Salah dan silap, minta dimaaf.
2: Betul.
5: Mari berkayo membeli jamu. Jamu dimakan terasa manis. Bertemu lagi sama Mbok Yo yang paling manis.
1: Alamak, pandai kena diabetes sih saking manisnya.
6: Ayolah Mbok Abang, sungguhlah halus si kain katun. Katun ini warnanya berseri-seri. Ikuti acara Bijak Berpantun, berpantun dengan santun setiap hari.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Rian Sidarta dari Jakarta Selatan dan Citra dari Jakarta Timur terpilih sebagai Abang dan None Jakarta pada malam final Jumat 18 September lalu. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengatakan Abang dan None memiliki peran menjaga citra serta nilai budaya Jakarta di tengah transformasi kota global. Sebanyak 36 finalis dari 6 wilayah administrasi mengikuti seleksi dengan penilaian meliputi pengetahuan Jakarta, komunikasi, kepemimpinan, kreativitas, dan kemampuan berkolaborasi. Sebagai Duta Jakarta dan None 2026 akan dilibatkan dalam promosi pariwisata, budaya, dan ekonomi kreatif Jakarta di dalam maupun luar negeri. Kita beralih ke berita lainnya. Festival Adat Erau di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur menjadi salah satu upaya memperkuat pariwisata daerah melalui kekayaan budaya dan adat istiadat. Bupati Kutai Kartanegara Aulia Rahman Basri mengatakan Erau bukan sekedar festival tahunan, melainkan warisan luhur dan bagian dari identitas masyarakat Kutai Kartanegara. Festival dibuka melalui prosesi mandiri Tiang Ayu di Kompleks Keraton Kutai Kartanegara Ing Martadipura dan berlangsung hingga 27 September mendatang. Ampek di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

0: Nusantara.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Selamat siang Bang Po dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Kita berjumpa kembali dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Seperti biasa kita bakal keliling Indonesia Bang Po. Dan hari ini kita tidak muncul dan tidak hadir di RRI Net ya. Dan pastinya Bang Po masih bisa dengerin kami melalui aplikasi RRI Digital ya Bang Po ya. Silakan nanti bisa diklik Abang Po Radio RRI Pro 4 Jakarta maupun Pro 4 RRI Banjarmasin. Kita bersama dengan RRI Banjarmasin dengan temanya Mamanda Kesenian Teater Tradisional Banjar. Bersama narasumber kita nanti Ibu Aja Eli Rahmi SOSMM. Oh, satu nama ternyata. Narasumber sama yang bawain acaranya sama. Ayo musapa dulu ke Banjarmasin ya. Ada Kak Eli. Assalamualaikum, selamat siang Kak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Nova Kalista.
1: Sehat ya?
2: Alhamdulillah, meskipun Banjarmasin luar biasa nih Nova.
1: Kenapa Banjarmasin luar biasanya?
2: Asap, ya.
1: Oh iya benar ya. Iya betul-betul.
2: Jadi yang luar biasa jadi biasa di luar itu jangan dulu ya.
1: Iya benar-benar. Yang luar biasa boleh.
2: Nova gimana?
1: Iya, yang luar biasa boleh, tapi yang biasa di luar jangan dulu gitu kan ya. Iya, iya. Alhamdulillah Jakarta masih tetap panas, tapi alhamdulillahnya 2 hari kemarin tuh sempat hujan, hujan deres ya. Tapi sebentar doang. Iya. Alhamdulillah lah sudah membasahi bumi ya, sudah membasahi Jakarta. Oke. Ini narasumber kita Ibu Aja Eli Rahmi SOSMM, satu nama sama Kak Eli.
2: Ada bedanya Nova.
1: Bedanya apa?
2: Oh, kalau narasumber kita siang hari ini udah hajah.
1: Oh, Masya Allah luar biasa. Mudah-mudahan dengan nama yang sama nanti depannya juga sama gitu kan ye. Insya Allah, amin, amin, amin, amin, amin ya Allah, amin, amin ya Rabbal Alamin.
2: Ini Nova, ya. Beliau ini sekaligus juga pembina Yayasan Sanggar Budaya Kalimantan Selatan.
1: Oke. Okay.
2: Hari ini nanti kita juga akan kasih tahu ke pendengar dan juga pemirsa mengenai ya Mamanda kan. Ya, teater Mamanda siang hari ini.
1: Oh, itu nama teater ya Mamanda itu ya.
2: Bukan, nama keseniannya.
1: Oh, nama keseniannya. Mamanda gitu, Ananda, Mamanda. Kakanda, sama enggak sih?
2: Pamanda.
1: Paman.
2: Nanti mungkin kita akan cari tahu lebih jelasnya ke beliau ya.
1: Baik, sudah hadirkah di studio,
2: Pak? Sudah. Nanti ada juga ini ya, cuman memperlihatkan kostum-kostumnya gitu sebagian Nova.
1: Oke, boleh silakan.
2: Kalau Nova udah pernah dengar sebelumnya tentang seni di Kalimantan Selatan?
1: Belum.
2: Selain kalau yang setahu Nova apa?
1: Kesenian tradisional Banjar ya taunya cuma lagu-lagu Banjarnya doang.
2: Cuma lagu Banjar, maka nggak ada salahnya siang hari ini kita kenalin ya.
1: Benar. Oke deh kalau begitu, Ayi mau kasih waktu buat Kak Eli ngobrol dulu sama narasumber kita. Nanti di menit 30 kita break dulu ya Kak ya, dan kita kasih kesempatan buat penelpon kita. Silakan Kak.
2: Ya, baik untuk siang hari ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pendengar dan juga pemirsa. Kita bersama dalam siaran berjaringan Pro4 RRI Banjarmasin dan juga Pro4 Jakarta dalam Suara Budaya Nusantara. Di kesempatan edisi hari ini, Selasa tepatnya 22 September 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bersama kita siang hari ini Ibu Haja Eli Rahmi SOSMM.
3: Waalaikumsalam.
2: Panggilan atau penyebutan dari seni Mamanda?
3: Betul sekali.
2: Kalau begitu saya harus panggil apa ini Ibu Eli Rahmi?
3: Boleh Bunda.
2: Bunda.
3: Boleh Kanda.
2: Kanda.
3: Tapi Kanda mungkin sudah terlalu muda ya.
2: Okay.
3: Sudah tidak muda lagi. Boleh Bunda.
2: Bunda. Bunda Eli. Saya juga Eli.
3: Double Eli jadinya ya.
2: Double Eli. Baik, ini adalah sesuatu yang menarik untuk kita perbincangkan siang hari ini. Walaupun durasi waktunya kita dikasihnya gak lama ya Bunda Eli ya. Tapi semoga dari kebersamaan ini kita bisa maksimalkan untuk lebih memperkenalkan lagi salah satu seni tradisional masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan, Mamanda. Nah mungkin kita juga ingin kasih tahu ke pendengar dan juga pemirsa di seluruh Nusantara yang bisa mendengarkan siaran Pro4 pada kesempatan siang hari ini. Yang dimaksud dengan kesenian Mamanda ini apa dulu? Karena yang mungkin ada sebagian yang tahu itu madihin, iya ya kan, lamut. Nah, kalau Mamanda ini seperti apa? Silahkan Bunda Eli.
3: Terima kasih, Dinda.
2: Kita biasakan ya.
3: Iya, supaya lebih bagus, Dinda, Kanda. Mm-mm. Tetapi kalau mau bahasa Indonesia kan itu enak. Iya. Tapi kalau bahasa Banjar kita kan ading dan kata.
2: Oh, ading ya.
3: Dinda kayaknya itu ading.
2: Kayaknya minggu depan saya harus main pertunjukannya nih.
3: Betul sekali, harus mencoba.
2: Iya, baik. Silakan. Mamanda itu apa sih, Bunda Eli? Ya.
3: Mamanda itu adalah kesenian teater tradisional Kalimantan Selatan. Mm-mm. Kalau di Jakarta, Betawi itu kan punya ludruk ya.
2: Lenong itu
3: bukan? Lenong. Ya, yeah. Ludruk di Jawa ya.
2: Nah, nanti kita disana, kita pertanyakan lagi sama Nova Kalista.
3: Nah, kalau di Kalimantan Selatan kita punya teater tradisi itu memang banyak sekali. Mm-mm. Ada wayang gung, ada kuda gipang. Mm-mm. Tetapi yang memang primadonanya itu adalah teater tradisi Mamanda.
2: Oh, gitu.
3: Nah, teater itu bercerita tentang 1001 malam. Mm-mm. Artinya kerajaan.
2: Oke. Dan dongeng-dongeng gitu ya, Bun ya.
3: Dongeng, tetapi boleh kalau kita mau kita bikin yang nyata juga bisa. Mm-hmm. Pesan. Mm-hmm. Pesan bisa disampaikan lewat teater tradisi Mamanda. Karena bentuk teaternya itu adalah baku. Mm-hmm. Ada raja, mm-hmm, ada permaisuri, ada putri, mm-hmm, ada putra mahkota. Kemudian ada panglima perang, mm-hmm, harapan 1 dan 2 itu adalah pengawal di depan pintu.
2: Itu bagian dari tokoh-tokoh
3: yang ada di Mamanda.
2: Okay. Tadi Bunda Eli kan mengatakan bahwa ini mengangkat tentang cerita 1001 malam, tentang dongeng. Lalu kalau misalkan ini ada pertunjukan mau diselenggarakan, tapi juga mengangkat dengan apa yang tengah terjadi dalam kehidupan saat ini, apakah bisa?
3: Bisa. Mm-hmm. Sangat bisa sekali. Misalnya kita pernah membuat gelaran Mamanda tentang judulnya Amuk Hantarukum. Mm-hmm. Nah, itu perjuangan pahlawan-pahlawan yang ada di hulu Sungai Selatan. Mm-hmm. Buhari, pemayung sultan ceritanya. Mm-hmm. Jadi diangkat. Yeah. Tetapi tidak menghilangkan pakem atau lakonnya itu, yang mana di situ harus ada raja, harus ada permaisuri, kemudian ada pemayung sultan. Hmm. Dan cerita itu memang dikemas karena memang tidak bisa merubah cerita kita.
2: Okay.
3: Beda kalau 1001 malam. Mm-hmm. Misalnya seorang raja mengadakan sayembara untuk supaya anaknya punya suami. Mm-mm. Nah, nanti akan diberikan hadiah. Apabila menang sayembara, akan mendapatkan tuan putri dan akan dijadikan menantu. Mm-mm. Nah, itu kan tidak ada di sehari-hari kita. Mm-mm. Jadi itu khayalan saja adanya.
2: Baik, karena tidak ada dalam kehidupan sehari-hari kita, sifatnya hanya khayalan. Lalu pada saat momen apa kesenian Mamanda ini diselenggarakan atau dihadirkan?
3: Kesenian Mamanda itu pada saat kita karasminan.
2: Karasminan artinya?
3: Karasminan itu artinya beramian.
2: Beramian.
3: Atau mengadakan semacam hajat. Mm-mm. Perkawinan anak.
2: Pesta ya?
3: Pesta. Ya. Karasminan itu pesta.
2: Okay.
3: Jadi kita bikin pesta 7 hari 7 malam.
2: Wow.
3: Nah, itu kebanyakannya di Kalimantan Selatan ini.
2: Yeah.
3: Kalau mengadakan acara karasminan itu 7 hari 7 malam. Hmm. Itu boleh melewati dinas. Boleh apabila seseorang itu memang katakanlah seorang sultan. Mm-mm. Kan banyak sultan nih yang kita gak tahu ya.
2: Sultan era sekarang ya kan.
3: Era sekarang gitu.
2: Sekarang udah ganti gak sultan lagi loh, Bunda Eli.
3: Apa ya?
2: CEO
3: yang menyamar kayaknya ya.
2: Kayaknya ya.
3: Nah, itu dia. Nah, jadi mereka kan pada perkawinan anaknya, mm-hmm, bikinlah pesta itu. Artinya setelah hari ini perkawinan, mm-hmm, mereka dengan tradisi juga ada rudatnya, mm-hmm, kemudian ada kuda gipang. Setelah itu malamnya ada resepsi dulu itu. Mm-hmm. Kalau kita perkawinan di Banjar, mm-hmm, di resepsi itu mainlah Mamanda ini.
2: Baru main Mamanda. Baik, kan ini bagian dari satu suguhan ya, seni tradisional. Biasanya durasinya lama tidak dengan sederet pemain yang udah disebutkan oleh Bunda tadi, mulai dari raja plus ada harapan satu,
3: ada harapan
2: dua,
3: terus ada
2: gitu
3: juga di sana Hadam dan Inang.
2: Adam.
3: Artinya mereka itu yang bekerja di kerajaan yang rakyat, tetapi membantu di kerajaan, dan disitulah keluar komedi-komedinya ada di Hadam dan Inang.
2: Berarti ini bisa nggak Bunda dikatakan bahwa ini loh miniaturnya kerajaan itu ya begini loh, penghuninya itu mulai dari raja sampai yang paling bawah itu ada. Apakah seperti itu?
3: Ada. Karena di sana pun nanti ada rakyat. Kemudian ada tutuha kampung. Boleh. Tetapi yang pakem yang harus itu adalah harus kerajaan ada. Tadi.
2: Oke.
3: Kemudian ada perampok. Bayangkan ada juga jin.
2: Namanya 1001 malam.
3: Nah, bayangkan lengkap, jin.
2: Lengkap ya.
3: Kemudian kita kalau mau bikin acara pada zaman dulu kan ada Belanda kan, bisa juga satu kerajaannya ada Belanda.
2: Masuk, ya.
3: Terus mereka perang lah kisahnya, ceritanya berdua itu.
2: Berarti banyak sekali pemain yang terlibat dalam pertunjukan
3: banyak
2: ini.
3: Banyak sekali.
2: Terus soal kalau misalkan sekarang yang terakhir yang pernah Bunda hadiri atau saksikan pertunjukan ini kapan terakhir kali?
3: Terakhir sebulan yang lalu.
2: Sebulan yang lalu
3: di Taman Budaya.
2: Mengangkat cerita apa Bunda?
3: Mengangkat cerita rakyat aja. Tetapi tetap di dalam di situ ada rakyatnya. Cuman tidak 1001 malam karena ceritanya bagaimana kehidupan sehari-hari antara rakyat dengan raja.
2: Oke. Apakah ada syarat khusus misalnya kalau orang Banjar itu kan mengenal kayak piduduk apa segala macam gitu ya kan? Kalau untuk pagelaran Mamanda ini apakah ada ritual-ritual khusus yang dilakukan sebelum acara itu dimulai?
3: Kalau itu tergantung. Kalau saya pasti sebelum pergelaran itu kita pasti paling gak ada kita punya lakatan bahinti.
2: Nah, lakatan bahinti pendengar dan juga pemirsa, ini adalah salah satu makanan khas ya. Lakatan itu artinya ketan, inti.
3: Bahinti itu inti.
2: Bahinti
3: jadi
2: itu intinya,
3: ketan ya? Inti.
2: Yang ada parutan kelapa dengan
3: gula merah.
2: Oke.
3: Nah,
2: itu,
3: jadi
2: itu
3: kita
2: salah satu harus ada ya.
3: Harus. Paling enggak buat pemain. Karena bagaimanapun doa kita yang kita mainkan itu kan bukan diri kita.
2: Berarti bisa, itu sebagai media.
3: Media itu. Nah, kalau piduduk itu biasanya kalau kita bergelar di dalam ceritanya itu tentang kerajaan yang nyata misalnya seperti Buhari apa itu pahlawan kan yang memang tidak dikenal tetapi kan ceritanya berdasarkan cerita kepahlawanan pemayung sultan istilahnya. Nah di situ kita mau tidak mau harus sediakan.
2: Oke. Kalau yang dongeng ini memang harus ya, termasuk juga cerita-cerita kerajaan seperti ini. Bun, jadi penasaran ini dengan banyaknya tokoh yang terlibat dalam sebuah pertunjukan seni Mamanda, ya kan? Lalu gimana nih persiapan kostum dan lain sebagainya?
3: Nah, kalau kostum, ini cerita zaman dulu, pemain Mamanda itu mereka punya sendiri.
2: Oh.
3: Mereka jadi raja, mereka punya baju raja. Mereka permaisuri punya sendiri. Kalau sekarang tidak. Seperti di Sanggar Budaya itu kita sediakan semuanya lengkap.
2: Oh, berarti kalau misalkan perannya seorang raja, apakah dia akan jadi peran raja terus nih Bun dalam sebuah sanggar itu misalnya?
3: Dulu iya.
2: Dulu iya.
3: Tidak bisa yang lain. Kalau sekarang tidak. Kita perlu regenerasi. Jadi pergantian, tidak hanya seperti Bunda mainnya selalu permaisuri.
2: Oke, kalau dulu iya, bahwa peran raja hanya dimainkan oleh satu orang itu saja misalnya. Apakah kemudian peran-peran ini juga memiliki pakem dan apa alasannya ini tidak? Kalau dulu ya, kalau sekarang kan udah regenerasi, kita bicara dulunya dulu nih, kenapa?
3: Pakem.
2: Pakem?
3: Karena tidak ada yang bisa jadi raja.
2: Berat ya jadi
3: tidak
2: raja.
3: Tidak ada yang bisa jadi panglima.
2: Tidak ada.
3: Tidak ada yang bisa jadi mangkubumi.
2: Sekarang
3: tidak
2: jadi
3: ada yang bisa jadi hadam.
2: Sekarang jadi
3: itu dulu.
2: Ya.
3: Kalau sekarang karena kita ada workshop, ada pelatihan, kita tidak mau habis di A tersebut. A misalnya, tiba-tiba usianya
2: udah melewat.
3: Udah lewat. Kemudian tidak bisa aktif. Kemana kita?
2: Nah, jadi harus ada estafet.
3: Iya, ada estafetnya.
2: Baik.
3: Berarti dan dulu juga Mamanda itu satu malam suntuk. Makanya mereka itu punya harus Kita main nanti
2: stamina,
3: di sini
2: ya.
3: Punya stamina dan baju sendiri, tidak perlu disediakan. Dan mainnya dulu nggak ada listrik kan, pakai lampu strongkeng.
2: Wah, semalam suntuk ini apakah hanya benar-benar murni Mamanda ada dialog antara raja dan lain sebagainya antar pemain? Apakah ada kesenian yang juga terselip di sini?
3: Ada, ada nanti selingan antara babak satu ke babak dua itu kita bisa isi dengan tarian, misalnya tari daerah Japin dan sebagainya. Dan ceritanya itu bahwa ini juga bahwa ya siapa yang mau ngasih dan sebagainya.
2: Saweran
3: itu.
2: Kalau di Jakarta apa ya bahasa saweran?
3: Nah, itu
2: ya,
3: dia.
2: Kalau kita saweran ya.
3: Saweran ya, kita bahasa Indonesianya ya.
2: Soalnya belum main Mamanda jadi enggak dapat saweran nih, Bun.
3: Iya, betul.
2: Kita nunggu saweran nih. Dari apapun perannya seperti itu.
3: Ada.
2: Baik, kan ini bagian dari upaya pelestarian. Lalu seperti apa sanggar budaya memberikan ruang terus juga apa ya fasilitas untuk kemudian menyaring lebih banyak lagi generasi sekarang untuk bisa berlatih dan juga meneruskan dari tradisi ini, seni tradisi ini.
3: Nah, itu tadi kita dengan mengadakan workshop.
2: Workshop salah satunya.
3: Kemudian kita diminta orang pentas tidak pernah harga sekian.
2: Oke.
3: Karena seni itu indah, tetapi tidak bisa untuk mencari nafkah.
2: Tapi rasa ya.
3: Rasa puas, rasa senang. Kalau kita sewa baju di salon, tidak ada yang 2,5.
2: Saya membayangkan ingin mengenakan kostum yang dipakai permaisuri, tapi saya adalah seorang pemula yang awam, tidak tahu apa-apa tentang seni ini. Lalu bagaimana? Apakah itu menyulitkan ketika mungkin ada seseorang yang ingin berlatih dan juga ingin mendalami seni ini, Bunda?
3: Semuanya
2: seperti apa?
3: Semuanya tidak ada yang sulit, selama kita mau dilatih. Kecuali kita tidak mau, ya tidak akan bisa. Tetapi ada figur-figur tertentu, seperti seorang raja, dia harus bisa menyanyi dan menari.
2: Itu harus ya?
3: Harus.
2: Oh.
3: Permaisuri juga.
2: Berarti kalau misalkan kita ngumpul nih dalam satu tempat gitu ya, saya mau peran ini nggak bisa juga ya. Terus yang menentukan kamu cocoknya di sini, ini cocoknya jadi raja, ini cocoknya jadi mama, pamanda gitu dan lain sebagainya, itu seperti siapa?
3: Pengarah.
2: Pengarah?
3: Pengarah laku sudah melihat A, B, C ini cocoknya jadi ini. Tetapi setelah sekian waktu cocok jadi ini terus seperti harapan 1 dan 2. Itu mereka harus menyanyi. Ada lagu harapan 1, 2. Nah, kalau dalam waktu yang singkat tiba-tiba harus diganti itu tidak bisa.
2: Ya, ini kan durasinya semalam suntuk kalau dulu. Sekarang bisa nggak, Bun? Misalnya ada terobosan bahwa kita bikin persingkat, tapi tidak menghilangkan ruh dari cerita yang mau ditampilkan.
3: Dan sekarang melalui teater Banjarmasin, sanggar budaya dan sanggar-sanggar lainnya, itu kita persingkat menjadi 2 jam.
2: 2 jam saja.
3: 2 jam
2: yang
3: saja.
2: Yang tadinya satu
3: malam
2: penuh. Ya.
3: Karena saya pun pernah mencoba main satu malam itu di suatu lapangan terbuka di Gambut. Kemarin kita memang acara, tapi sekarang mungkin tempat hiburannya sudah nggak ada. Saya sendiri rasanya tidak kuat untuk satu malam itu. Karena satu babakan, dua babakan masih bisa, berikutnya kita ngantuk.
2: Biasanya sampai berapa babakan kalau satu malam?
3: Kalau satu malam ya karena ada selingan kan, ada kibaran di tengahnya itu tarian dan sebagainya, pemain boleh istirahat. Kadang-kadang ada yang tertidur dan sebagainya. Artinya sampai jam 4 sebelum habis isya jam 8. Jadi kita sebelum azan subuh itu sudah berhenti.
2: Tapi ketika break atau jeda itu ada yang ngisi semacam tarian dan sebagainya itu ya.
3: Dari kita-kita juga misalnya nih nanti kamu menari ini. Tetapi gitu ya. Enaknya begitu, makanan enggak pernah berhenti.
2: Oh, ada enaknya juga ya kan. Ada plus minusnya
3: ada,
2: ya.
3: Ada, jadi minuman apa itu selalu
2: maju
3: disediakan
2: terus ya.
3: Oleh panitia.
2: Disurung jadi, terus ya.
3: Iya, sama dengan wayang gong, wayang kulit. Betul. Wayang kulit kan dalang istirahat katanya, padahal makanan mengalir terus. Itu dalang mau minum.
2: Gak jadi ngantuk ya.
3: Iya, begitu kalau.
2: Tapi biasanya kalau dengan makanan hadir terus tambah ngantuk ini ya.
3: Nah,
2: tapi
3: mestinya,
2: beda ya.
3: Ya itu.
2: Baik, apakah ini dimainkan dalam tempat terbuka atau seperti apa kalau sekarang?
3: Kalau sebenarnya kita punya khusus sih sistem arena, artinya lingkaran. Kenapa jadi lingkaran? Supaya komunikatif antara pemain dengan penonton.
2: Oh, berarti terlibat nih penonton?
3: Terlibat, boleh dia nyelutuk dan sebagainya.
2: Enggak, berarti enggak melulu
3: tertawa,
2: pemain ya?
3: Enggak.
2: Wah.
3: Dan kita pun artinya yang namanya kita misalnya jadi raket atau jadi hadam, jadi inang, itu kita harus melucu.
2: Oh,
3: tetapi nanti cerita dikembalikan lagi oleh aparat kerajaan bahwa kita harus masuknya ke sini, tidak komedi terus.
2: Berarti ini seandainya pun harus ada kritik atau apa ketika ini ada pertunjukan Mamanda, kita boleh dong?
3: Boleh. Dan pesan-pesan kita dulu zaman-zaman kampanye ya, dulu-dulu sekali itu dulu. Pesan misalnya 5 kecamatan, artinya bagaimana untuk menusuk tanda gambar. Dijelaskan di situ.
2: Oke, ini Mamanda, untuk mempertahankan identitas budaya di tengah perkembangan seni sekarang ini kan bukan perkara yang gampang ya, Bu. Mungkin ada hal yang dilakukan. Nanti kita juga akan kasih tahu ya beberapa contohnya. Kostumnya, apakah sekarang atau nanti, ini kita nunggu Nova Kalista seperti apa kostum-kostum yang dikenakan, walaupun gak banyak bawanya ya nih Bun ya, untuk peran-peran dari Mamanda ini. Baik, Bunda Eli, bagaimana Mamanda bisa terus bertahan untuk identitas budaya di tengah perkembangan seni yang saat ini wah, pertunjukan kan bisa macam-macam ya, itu seperti apa?
3: Ya itu tadi kita alhamdulillah setahun itu ada aja beberapa kali, karena Mamanda tidak bisa untuk dijual. Artinya kita bikin pertunjukan lalu jual tiket. Karena masyarakat bila dengar Mamanda itu taman budaya, di halaman atau di luar gedung itu penuh.
2: Iya.
3: Tapi gratis.
2: Tapi gratis ya.
3: Nah, kalau dijual belum tentu, bisa kami melaksanakan. Beda dengan teater modern lainnya yang pelajar bisa menjual tiket. Kemudian kenapa? Karena busana-busananya itu
2: yang
3: mahal.
2: Mahal
3: kan?
2: Mahal
3: dengan girap-girap
2: kelip-kelip ya.
3: Kelip-kelipnya itu.
2: Lalu sejauh mana inovasi yang harus dilakukan ini Bun, mungkin jadi pertanyaan kita semua dan sekaligus menjadi harapan ya. Inovasi yang harus dilakukan agar Mamanda ini bisa dikenal, dicintai dan juga diteruskan. Karena kalau sebatas kita cinta enggak ada yang nerusin kan percuma ya. Nah, jadi dikenal, dicintai kemudian diteruskan oleh generasi muda tanpa kehilangan pakem dari Mamanda itu sendiri, seperti apa upayanya?
3: Alhamdulillah kita sudah sebarkan, artinya dengan kadang-kadang dari dinas-dinas itu ada juga meskipun dananya minim sekali, kita bisa pentaskan, kita bisa sosialisasikan ke masyarakat, ke sekolah, sama mahasiswa bagaimana Mamanda itu. Dan begitu banyak sekarang grup-grup Mamanda, tetapi yaitu tadi untuk busananya mereka tidak bisa. Dan akhirnya ke Sanggar Budaya dengan tidak sewa, hanya cuci. Istilahnya hanya untuk laundry sekian. Jadi kita tidak bisa satu baju 200, kalau 10 baju 2 juta, sementara mereka dikasih orang cuma 2 juta.
2: Iya, enggak nyampe ya.
3: Iya, habis-habis ke kami dong. Padahal kami bikin bajunya itu tidak murah, 5 juta seperti bikin baju raja. Sekarang mungkin tidak 5 juta lagi, lebih.
2: Saya pengen melihat baju raja yang lebih dari 2 dan 3 juta atau bahkan lebih itu.
3: Di atas 5 juta sekarang.
2: Di atas 5 juta, dulu 5 juta sekarang ya. Dan bersyukurlah yang memakainya sekarang ya.
3: Dan pengrajinnya sudah tidak ada lagi.
2: Tidak ada lagi, berarti pengrajin juga khusus ya.
3: Khusus,
2: okay.
3: Kita dari Hulu Sungai.
2: Baik, kita akan ke Nova Kalista.
4: Iya,
2: untuk Kali menunjukkan ini ya. Ini Nova Kalista. Baik, tadi bincang-bincang saya dan juga Bunda Eli yang memang terlibat langsung sebagai pemain juga. Sekarang ini juga berkecimpung di Sanggar Budaya, bahkan urusan kostum-kostum ini juga beliau paham betul ya. Ini mana ini? Bisa dilihat Nova Kalista salah satu ini Bun, bisa dijelaskan Bunda Eli? Apakah yang dikenakan di sebelah saya ini salah satu
4: Kak
2: kostum
4: Eli,
2: apa ini?
4: Kak Eli, halo. Oke, kita bikin satu aja dulu ya, satu penampakan dulu, nanti kita lanjut lagi ya. Ini mungkin bisa diterangkan sama Bunda Eli dulu, setelah itu kita
3: busana raja ini penuh, semuanya penuh dengan manik-manik untuk kami itu. Coba bisa tangannya. Nah, itu kan.
4: Okay.
3: Nah, itu hanya baju luarnya. Di dalamnya kita ada lagi pakai baju pokok, lengan pendek. Terus ada celana yang pakai ornamen dan pakai laung. Laung itu peci atau topi, tetapi khasnya Kalimantan Selatan. Okay. Coba dari belakang. Nah, semuanya ini, seluruhnya pakai baik. Memang begini kalau baju rajanya.
4: Iya.
3: Ini yang namanya ciri khasnya dari Mamanda dan tidak bisa diganti dengan baju lain. Misalnya modip baju pengantin, enggak bisa karena kita sudah pakem jadi raja, bajunya seperti ini. Saya lupa tadi, padahal di sini ada pangkatnya juga. Jadi ada pangkat di situ. Jadi coba bergerak gini. Nah, kalau dia bergerak, pangkatnya itu bergerak juga. Cuma lupa bawa tadi. Dan beratnya, tanyakan sendiri berapakah beratnya baju itu yang memakai.
2: Berat sekali ya.
3: Berat. Nah, ini salah satu hanya untuk raja. Permaisuri beda lagi. Kalau ini boleh, kalau si apa panglima perang dia pakai sayap belakangnya. Selayaknya seorang panglima kayak Joro itu. Nah itu.
4: Baik. Nanti detailnya kita ulang lagi ya Bunda ya. Kita break dulu ya.
3: Boleh.
4: Ya, yang mau bertanya langsung silakan untuk Jakarta 0213504510 atau di WhatsAppnya kami 0812112498. Kylie, untuk di Banjarmasin berapa nomor yang bisa dihubungi?
2: Banjarmasin silakan, kami tunggu Anda di 0511325202. Bisa juga di WhatsApp Pro 4 RRI Banjarmasin 0895-3405-09539.
4: Oke, kita break dulu, nanti kita bakal kembali lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

0: pun anakku guring, guring bapuku di ayun-ayun.
1: Bapuku merupakan sebuah tradisi tua di Kalimantan Selatan yang diturunkan dari nenek moyang suku Banjar dan Dayak Meratus yang dikenal sebagai penghuni asli Pulau Kalimantan. Bapukung adalah menidurkan bayi dengan mendudukkan di ayunan, kemudian mengikatnya dengan selendang atau sarung. Kegunaan bapukung menurut orang-orang tua dulu adalah menguatkan tulang belakang, tulang punggung, dan menguatkan leher si bayi. Bayi bapukung posisinya duduk dengan kaki berselonjor yang konon mirip dengan posisinya saat berada dalam kandungan. Dengan begitu, bayi akan merasa lebih hangat, lebih nyaman, bagaikan berada dalam rahim ibu lagi.
2: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
3: Kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara, masih bersama dengan RRI Banjarmasin ya. Kita masih bareng sama Bunda Eli dan juga Kak Eli ya. Duo Eli hari ini yang hadir di Banjarmasin. Kak Eli,
4: kebetulan.
3: Ya. Ya, silakan kalau masih okay. Pengen menunjukkan baju-baju kerajaan tadi boleh. Sambil kita menunggu penelpon yang mau bergabung. Silakan Kak Eli.
4: Ya. Ya, silakan nanti bisa di line telepon 0511. Nova Kalista. Sebenarnya di sebelah saya sebagai narasumber ini sekaligus juga permaisuri. Beliau ini kalau dapat peran permaisuri.
3: Wow. Iya. Boleh digantikan enggak tuh perannya?
4: Boleh. Boleh katanya.
3: Coba Nova. Regenerasi lah ya.
4: Yang di samping aja belum.
3: Iya. Dulu ya. Pengen ngerasain gitu gimana sih rasanya jadi permaisuri itu ya enggak sih?
4: Walaupun cuman
3: hanya sebuah peran gitu ya.
4: Enak ya jadi peran itu, pemain peran gitu, kita meranin siapa aja gitu kan.
3: Iya benar.
4: Dan Bunda Eli, ini berarti apakah busana atau kostum permaisuri seperti ini ya?
5: Boleh seperti ini, tapi biasanya tidak seperti ini.
4: Oh, biasanya
5: ini
4: tidak.
5: Ini kan kebaya getang. Oh. Khususan biasa dipakai ibu-ibu pejabat kalau menghadiri acara mendampingi suami.
4: Oh, ini permaisurinya lagi blusukan Nova. Lagi kunjungan kerja ya.
3: Oh, nyamar. Menyesuaikan gitu ya.
5: Ini menyesuaikan
3: diri. Iya, menyesuaikan diri.
5: Kalau bisa berdiri ya.
3: Iya, silakan Bunda.
5: Nah, ini kan bajunya kebaya getang. Kemudian ini selendang.
3: Iya.
5: Air guci, tapinya juga saya pakai air guci seperti
4: raja.
5: Pakai raja. Jadi kita kalau main Mamanda itu bling-bling semua.
3: Oke. Okay.
4: Dan harus kuning, Bun?
5: Enggak.
4: Oh, enggak harus
5: warna
4: kuning ya.
5: Warna tergantung kita maunya warna apa. Tidak mesti kuning. Tetapi untuk Kalimantan Selatan itu warna yang memang kita untuk pengantinnya dipakemkan itu hijau, kuning, dan merah.
4: Saya lepas semua ini.
5: Jadi warna itu untuk khasnya Kalimantan Selatan.
3: Yeah,
5: ya mungkin keberuntungannya kita Kalimantan Selatan di situ.
4: Hijau, kuning,
5: merah.
4: Merah.
5: Tiga
4: ya,
5: itu.
4: Baik.
5: Seperti partai dulu kan?
3: Iya. Ada tiga dulu ya, Bunda ya. Yang zaman dahulu kalanya. Sekarang mah warna-warni, bintang di langit gitu loh, Bun ya.
4: Betul.
3: Oke.
4: Itu warnanya ya.
5: Bintangnya banyak, bulannya cuma satu.
3: Ais. Ya. Silakan, silakan.
4: Iya. Ini kalau kostum yang dipakai permaisuri. Tapi kalau di dekat Bunda ini juga ada laung, tapi bukan laung aja ya.
5: Iya. Ini laung ini biasa kita pakaikan untuk pemusik atau yang berperan sebagai harapan boleh, sebagai rakyat boleh.
3: Baik.
5: Ini laung namanya.
4: Laung.
3: Ya.
4: Laung ya. Baik. Kita masih nunggu ya, untuk yang ingin bergabung barangkali silakan Nova Jakarta barangkali.
3: Jakarta belum tapi ada. Kita sampaikan lagi nomor telepon yang bisa dihubungi 35045510 dan juga di WhatsApp-nya kita sudah ada ini di WhatsApp. Ayo ke WhatsApp dulu ya, Kak ya. Saya bacain WhatsApp dulu, Suara Budaya Nusantara. seperti apa nama-nama tokoh dalam teater Mamanda itu apa aja dari Ibu Linda Idris di Ternate.
4: Iya, baik.
5: Langsung ya?
4: Langsung
5: ya,
4: saja, Bu.
3: Silakan, Bunda.
5: Di Mamanda itu yang pakem itu ada 10 tokoh, artinya di kerajaan, maka itu sah sudahlah Mamandanya. Boleh, itu ada raja, ada wazir, kemudian ada panglima perang, harapan 1 dan 2 itu berupa pengawal, pengawal raja, buka pintu gerbang kerajaan. Okay. Kemudian ada mangkubumi, dan ada juga selain mangkubumi itu adalah Perdana Menteri. Perdana Menteri itu yang mengurus pangan dan sebagainya. Kemudian mangkubumi itu semacam apa ya, yang mengurus misalnya kita kemana, administrasi kerajaan. Nah, jadi kalau panglima perang
4: kan, humasnya bukan sih? Humasnya.
5: Iya, humas lah.
3: PR
5: otomatis. Oh iya, iya, ya, betul.
3: Iya.
5: Kalau panglima perang kan otomatis dia mengatur strategi, tiba-tiba kerajaan dalam keadaan tidak aman dan sebagainya.
4: Darat, ya.
5: Ya, Menko apa itu?
4: Menko Polhukam.
5: Nah, kemudian ada pengasuh di situ yang harus ada, Hadam dan Inang. Nah, itu yang menjaga Tuan Putri dan Putra Mahkota. Jadi raja tuh kalau dia tidak punya Putri Mahkota atau Putra Mahkota, jadi salah satu, tapi boleh keduanya. Tidak masalah.
4: Tergantung cerita.
5: Tergantung cerita lagi. Ya, nah, baik. Itu yang yang memang harus ada. Kemudian ada rakyat. Kerajaan sendiri tanpa ada rakyat kan bagaimana komunikasinya?
3: Iya, betul.
5: Di rakyat kan pasti dia punya permasalahan.
3: Iya.
5: Masalahnya apa diselesaikan di kerajaan.
3: Okay.
5: Kemudian tentu orang baik ada orang jahat.
3: Iya.
5: Seperti perampok.
3: Iya.
5: Bagaimanapun nanti dia berjalan kemana dan sebagainya adalah perampok di hutan.
4: Tapi nggak ada raja yang nggak punya rakyat kan?
5: Nggak ada. Harus punya rakyat.
3: Memang ada.
5: Ada.
3: Yang ada itu raja ditinggalin rakyat, itu yang ada.
5: Tapi nggak ada lagi.
3: Iya, iya. Itu cerita negeri yang sono, ya Bun ya.
4: Takutnya rakyatnya nggak ngerasa punya raja.
3: Iya. Itu bukan di sini, bukan di sini, itu kerajaan tahun kapan gitu ya?
4: Antah berantah.
3: Iya.
5: Di sana ya. Oh, saya ikut-ikutan berarti di sana.
3: Iya,
5: benar. Di sini, di sono.
3: Iya. Oke.
5: Okay. Kemudian ada lagi. Nanti Putra Mahkota itu jalan-jalan ke hutan dan sebagainya, masuklah ke gua. Di gua itu dia kena ada jin. Nah, di situ lucu juga yang namanya jin kan, kayak Jin dan Jun di TVRI dulu kan. Lucu juga gitu. Nah, jadi Mamanda itu sersan, serius tapi santai.
3: Okay.
4: Jinnya kadang nggak bikin seram ya?
5: Enggak, jadi lucu jinnya
4: jadi
5: itu.
4: Lucu, ya.
5: Kadang-kadang dia gerakannya pun gerakan tari. Kan namanya aja
4: teater
5: dikomedikan ya? Kan dia jinnya itu. Jadi jin tidak ada yang serius.
3: Okay,
5: dan kadang-kadang jin itu, kadang-kadang dia salah ngomong. Assalamualaikum katanya, terus dibahas. Emang jin Islam ya katanya. Jadi
4: contohnya
5: jadi
4: ya,
5: hal-hal seperti itu membuat kita senang, penonton senang, dan kita akhirnya hahaha. Jadi awet muda. Usia saya sudah berapa? Saya sudah 60.
3: Wow.
4: Kayak 30.
3: Iya, kayak seumuran ame kite gitu ya.
4: Iya. Kayaknya kita harus main Mamanda dah.
3: Iya, benar.
5: Sekarang kami-kami yang seumuran saya yang biasa jadi raja pasangan saya, so, itu sekarang sudah mulai regenerasi, artinya kita main jadi orang kampung aja yuk, jadi rakyat yuk, biarlah yang muda-muda kita menggantikan kita.
4: Jadi gitu, kalau di peran aja kita bisa selegowo itu ya. Dulu kita raja, sekarang kita rakyat. Beneran boleh ya?
3: Boleh. Ya boleh lah. Karena kan yang diceritakan kan, itu biasanya kehidupan nyata ya Bun ya.
5: Iya, kan kita rakyat.
3: Iya.
5: Tetapi kadang-kadang ini kah? Dulu aja waktu ulun jadi raja, Sidin tuh jadi ini ulun. Padahal kita sekarang kan bukan raja lagi. Tetapi tidak ada masalah.
4: Tidak
5: karena
4: masalah.
5: Kehidupan itu kan bukan di panggung. Diri kita sehari-hari.
3: Betul.
5: Tetapi kalau kita di dalam panggung menjadi orang tingkat atas, mudah-mudahan jiwa kita paling kadang kita bisa, oh kayak apa sih mengayomi rakyat waktu di pergelaran. Nah,
4: tapi juga bagaimanapun kan yang di panggung itu adalah cerminan yang terjadi dalam kehidupan.
3: Iya,
4: masalah kita perannya seperti apa,
3: betul,
4: itu akan kembali ke hati nurani. Ada penanya lagi, Nova? Satu lagi kita kasih kesempatan ya.
3: Iya.
4: Ini yang sudah masuk di WhatsApp.
3: Boleh, boleh. Silakan, silakan.
4: Oke. Ini saya bacakan dulu. Salam budaya semuanya dari Haris Prasetya, Jogja. Wah, jauh juga ya. Bagaimana sistem kemenyan dalam teater Mamanda? Itu aja sih.
5: Kemenyan. Langsung ya. Kebetulan kemenyan itu kalau kita perlukan memang misalnya ada dukun. Dukun juga ada. Lupa saya tadi.
4: Oh, ada juga
5: dukun. Ada juga dukun. Misalnya ceritanya ada tentang anaknya yang bisu, tidak bisa bicara. Dipanggillah dukun. Tetapi dukun punya asisten. Nah, dengan asisten itu dia boleh mau bikin kemenyan, prapen, dan sebagainya, alat itu, tetapi tidak selamanya ada kemenyan.
4: Tidak selalu.
5: Tidak selalu. Misalnya dia mau, ternyata sembuh anaknya bisa bicara. Kenapa jadi sembuh? Bukan karena dukun itu hebat, tetapi karena dia sudah menjalin hubungan antara pemuda dengan putri. Jadi dia pura-pura aja bisu. Nah, itulah Mamanda. Artinya dari kisah 1001 malam yang kalau mau kita pakai juga misalnya dukun tadi misalnya bawa kemenyan itu tidak masalah. Tetapi tidak menjadi syarat,
4: bukan patokan.
5: Bukan
4: ya?
5: Patokan. Okay.
3: Terima kasih. Yang jadi penasaran nih, Bun, itu ceritanya udah pakem, enggak bisa diroba-robah lagi atau bagaimana ceritanya?
5: Ceritanya boleh berubah.
3: Oh, ceritanya boleh berubah.
5: Mau pesan misalnya tentang apa? Sekarang Banjarmasin
4: Karhutlah.
5: Karhutlah. Di dalamnya kisah ceritakan aja pemuda itu tersesat karena
4: kabut asap.
5: Lalu dia bertemulah di sana dengan jin.
3: Oke.
5: Nah, jinnya juga kan palak. Dikira apa palak? Bahasa Banjar palak itu kan asap, ada debu, asap di mata. Nah, itu kan pasti lucu. Palak. Sampai 3-4.
4: Berarti memang harus bahasa Banjar ya?
5: Bahasa Banjar.
3: Siapa ya,
5: bisa jadi permaisuri nih si Eli.
3: Oh, enggak mau ya. Kalau di Jakarta aye yang jadi permaisurinya. Oh.
4: Sebutan peran kita sama-sama.
5: Nanti rajanya ada dua, ada kerajaan seberang yang bawa juga permaisuri.
3: Oke. Okay.
5: Jadi kita boleh misalnya.
3: Bunda bijaksana sekali ya.
4: Permaisuri Nova.
3: Iya, menyahi
4: perseteruan.
3: Iya, betul. Oh, berarti kita permaisuri baru ya yang selalu rebutan.
4: Ada baru ngelunjak ya.
5: Karena pengarah laku juga kadang-kadang.
3: Oke, siap.
5: Seperti ini bagaimana? Oh, begini aja kita bikin begini.
4: Tapi Nova penasaran loh, tadi Bunda Eli juga mengatakan bahwa soal berat di kostum nih, kostum raja, tanyakan sendiri. Itu memang harus berat gitu ya kostumnya.
5: Karena kenapa jadi berat? Karena ornamennya itu.
4: Oh, karena ornamen.
3: Gak apa-apa, Kak Eli lebih berat
4: bebannya ya.
3: Kak Eli, iya lebih berat beban kehidupan kita, Kak. Itu mah belum seberapa.
5: Saya ikut kalau beban kehidupan berat, saya berat sekali. Kalau kalian berdua cuman berat, saya berat sekali.
4: Bareng-bareng ya.
3: Iya. Oke deh. Oke. Ini udah di menit 53, apa yang menjadi harapan Bunda Eli ke depannya seperti apa?
5: Harapan saya tentu saja Mamanda ini akan terus berkembang.
3: Amin.
5: Artinya baik di dunia kami sendiri, di lingkungan pemain-pemain, dan kami tetap inginnya, ya katakanlah mohon banget gitu. Ya tentu saja kepada pejabat-pejabat yang berkompeten dalam hal ini kan, majukanlah kami. Artinya kami sudah pernah membuat dulu tiap kali acara tidak pakai MC, tetapi kita pakai dengan Mamanda. Di Mamanda itu kan ada harapan yang sebagai pengawal, dia mengawal paduka, pidato dan sebagainya. Kemudian ada Perdana Menteri yang bertugas sebagai MC. Berikutnya ini kita akan bersama-sama. Kita pernah beberapa kali zaman itu memainkan seperti itu, ada 5 kali. Tetapi ganti pemain, kami pemain pun ganti juga.

0: Bayangkan
1: hanya main memanda itu.
2: Tapi totalitasnya Nova ya.
0: Iya betul-betul luar biasa.
2: Ini kita separuh hidup penyiar aja.
1: Artinya kalian pun akan mendapat penghargaan ya, yang 40 sekian tahun sebagai penyiar.
0: Iya, iya.
1: Kalau Bunda kan memang kerjaannya di situ.
0: Yeah.
1: Dulu bekerja di Taman Budaya, kemudian dimutasi ke Dinas Pariwisata. Bu, bikin Mamanda, Bu, berangkat ke sini, kata bos, kata atasan.
2: Ternyata istiqomah itu penting loh.
0: Iya, benar. Konsistensi ya.
1: Konsistensi ya. Jadi sudah pensiun 2 tahun,
0: ya.
1: Tetap Mamanda.
0: Baik.
2: Permaisurinya memang melekat ya.
0: Baik. Baik.
2: Bincang-bincang kami dengan Bunda Elinova.
0: Oke, siap. Menarik sekali.
2: Juga siap sih sebenarnya.
0: Waduh, jangan. Jangan. Kitanya angkat tangan
2: soalnya,
0: nih.
2: Mamanda ya kan?
0: Iya, benar-benar. Kalau main peran sih boleh ya, tapi kalau hanya sekedar bercerita jangan dah. Iya deh.
1: Katanya kalau di sana kan apa tadi? Lenong.
0: Lenong
1: itu kan cerita rakyat juga kan.
0: Betul.
1: Sehari-hari bayangkan sampai dul itu kan budaya Betawinya
0: Betawi.
1: Itu. Nah,
0: andainya
1: kita kan jauh dengan TPRI kan.
0: Bukan
1: TPRI ya kemarin ya. Nah, itu seperti ya kita adanya di sini TV swasta tidak sama dengan TV swastanya di sana. Sponsornya banyak.
0: Baik dah. Ya, mudah-mudahan selalu lestari ya Bunda ya, selalu
1: Amin.
0: Maju
1: itu
0: apa yang
1: harapkan.
0: Bunda harapkan semoga tercapai pemerintah-pemerintah kabupaten, Amin. Daerah, kota bahkan pemerintah di pusat ya bisa melirik Mamanda untuk terus dimajukan dan dilestarikan.
1: Amin.
0: Oke, Kak Eli terima kasih.
2: Terima kasih Nova Kalista.
0: Iya.
2: Semoga informasi yang sudah disampaikan oleh Bunda Eli Rahmi pada kesempatan siang hari ini memberikan manfaat ya.
0: Ya.
2: Dan harapannya apa tadi yang sudah disampaikan bisa terwujud
0: sebagai
2: generasi dan juga pelestarian seni Mamanda khususnya di Kalimantan Selatan.
0: Oke, selamat siang. Sampai jumpa lain waktu, lain kesempatan. Tetap semangat, tetap tersenyum, tetap bahagia. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Abang Po nyapa bencangcing di seluruh Nusantara pendengar yang mendengarkan kami di siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Sampai di sini dulu kebersamaan kita untuk edisi Selasa, Bang Po. Kita jumpa lagi besok dengan tema yang berbeda, tentunya dengan RRI yang berbeda. Ayem Po Nova Kalista pamit undur diri, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.
3: Jaga.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta. Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
1: Pro4 FM, suara budaya Nusantara.

0: Festival Pesona Budaya.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro4.

0: Masuk. Hehehe.
1: Jang, ngapa pula sampah ku lempar ke parit tuh?
0: Biar praktis lah Pak Muda. Nanti kan terbawa arus air ke sungai, hilang sendirilah dia.
1: Ya Rabbana Jang, parit tuh fungsinya untuk ngalirkan air, biar kampung kita nih tak banjir. Kalau saban hari awak buang sampah ke parit terus, sumbatlah dia lama-lama, sungai pun jadi kotor. Nanti kalau air meluap, yang sibuk siapa? Kita semua.
0: Iyalah wak. Maaf ya, saya ambil agaklah sampah.

parit dan sungai bukanlah tempat sampah panjang. Parit yang bersih mencegah genangan, sungai yang mengalir bebas adalah sumber kehidupan. Mari jaga kebersihan saluran air di lingkungan kita, mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang.

Mbok Abang, UMKM sekarang tuh bukan sekadar jualan barang ja, tapi ada cerita, inovasi dan identitas daerah yang bikin kita bangga. Dari dapur rumah yang sederhana sampai masuk ke dunia digital. Semua bermula dari keberanian untuk mencoba. Apalagi anak muda sekarang, kreatifnya luar biasa. Ide simple ja, bisa disulap jadi usaha unik, pakai bantuan teknologi. Kuncinya apa? Kemasan yang keren, pelayanan yang ramah, dan kualitas yang selalu terjaga. Itu yang bikin pelanggan jatuh cinta. Ingat ya, setiap produk UMKM itu ada jiwanya. Dibuat pakai ketekunan, kejujuran, dan semangat pantang menyerah. Jadi, pas kita beli produk lokal, kita tuh bukan cuma belanja, tapi juga ikut mutar roda ekonomi keluarga dan ngasih harapan baru buat orang banyak. Tada usah takut beda, karena keunikan kita adalah kekuatan yang tada bisa ditiru siapapun. Manfaatkan media sosial. Itu etalase gratis tanpa batas buat produk kita. Bikin konten yang kreatif. Sapa konsumen dengan baik. Barulah peluang makin terbuka lebar. Yuk, dukung UMKM dari sekarang. Setiap rupiah yang kita belanjakan adalah investasi buat masa depan bangsa. UMKM tumbuh, lapangan kerja nambah, Indonesia pun makin maju lewat karya anak negeri.

0: Eh, awak tahu tak? Sekarang hasil kebun kita bisa bernilai lebih tinggi.
1: Oh, tahulah. Itu yang disebut hilirisasi itu kan?
0: Ah, betul. Misalnya, singkong yang awak punya ni diolah jadi keripik atau tepung, jadi lebih mahal harganya.
1: Jadi kita bisa dapat untung lebih tanpa harus nambah lahan lagi ya?
0: Iya, karena di rumah pun hasil kebun bisa kita ngolahnya. Selain meningkatkan penghasilan, juga membuka lapangan kerja.
1: Anak muda pun bisa ikut berkontribusi tanpa harus merantau jauh.
0: Itulah, hilirisasi itu bukan cuma untuk pabrik besar, tapi bisa dimulai dari lingkungan terdekat.
1: Berarti, kalau kita kompak, hasil lokal bisa juga jadi produk unggulan daerah ya?
0: Ha, sangat bisa. Kita juga lebih bangga dengan produk buatan sendiri.
1: Ternyata dampak hilirisasi itu besar ya untuk ekonomi keluarga dan masyarakat.
0: Makanya, yuk kita mulai dari sekarang. Olah hasil alam jadi produk bernilai tinggi.
2: Abang, perkembangan teknologi adalah peluang besar untuk memperkenalkan budaya kepada masyarakat luas. Melalui media sosial, situs web, dan berbagai platform digital, beragam kesenian, tradisi, bahasa daerah, hingga kuliner khas dipromosikan hingga ke penjuru dunia. Teknologi menjadikan budaya lebih dekat dengan generasi muda yang sehari-harinya akrab dengan perangkat digital. Teknologi dapat mendokumentasikan budaya dalam bentuk foto, video, rekaman suara, maupun arsip digital agar dapat dipelajari oleh generasi mendatang. Bijak memanfaatkan teknologi, nilai-nilai budaya dapat dikenalkan kepada dunia tanpa menghilangkan keaslian dan makna yang terkandung di dalamnya.

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Ibu, ibu, coba lihat gambarku. Ini aku, ini ibu. Kita lagi bergandengan tangan.
1: Wah, bagus sekali anak ibu. Warnanya juga cerah. Teruslah belajar yang rajin ya nak. Tapi ingat, pintar di sekolah saja enggak cukup. Harus jadi anak yang jujur dan sopan sama siapa saja, ya nak?
0: Siap, ibu.
2: Sekolah memberikan ilmu pengetahuan, tetapi rumahlah yang membentuk karakter. Orang tua adalah guru pertama dan teladan paling utama bagi anak-anaknya. Luangkan waktu Anda, berikan pendidikan moral, kasih sayang, dan perhatian di dalam rumah. Karena masa depan yang cerah dimulai dari hangatnya pendidikan keluarga. Jadikan rumah kita madrasah pertama yang terbaik.

hutan bisa bicara, mungkin ia akan berkata, "Jangan bakar aku." Karena di dalam hutan ada pohon yang tumbuh bertahun-tahun, ada burung yang membuat sarang, ada satwa yang mencari makan, ada sumber air, dan ada kehidupan yang bergantung padanya. Namun ketika api datang, semua berubah. Hewan kehilangan rumah, pohon-pohon terbakar, asap menyelimuti udara. Dan manusia pun ikut merasakan akibatnya. Karhutlah bukanlah hanya menghancurkan hutan. Karhutlah menghancurkan keseimbangan kehidupan. Karena itu, jangan berpikir, "Ah, cuma sedikit." Sebab api tidak pernah berjanji untuk tetap kecil. Mari, jaga apa yang masih kita punya. Jangan membuka lahan dengan cara membakar. Jangan meninggalkan bara api. Dan jika melihat kebakaran, segera laporkan kepada pihak berwenang. Kalau hutan bisa bicara, biarkan ia tetap berkata, "Terima kasih karena telah menjagaku." Cegah karhutlah, jaga hutan, jaga kehidupan.

0: Lol.
1: Nah, apa?
0: Kau tengok tak dia anak tu yang viral di medsos tu?
1: Di mana?
0: Yang anak tu yang banyak apa? Aliran-aliran anak tu.
1: Kenapa?
0: Yang viral di TikTok di IG di mana-mana.
1: Oh, si Walid tu, Walid.
0: Si Walid tu.
1: Walid.
0: Kau ingat-ingat cerita si Walid tu? Ingat pula aku dengan anak.
1: Dengan siapa? Dengan Wak Saloi. Ha, pasti kau nak kaitkan dengan dia. Aku dah tahu dah.
0: Tu aku tengok tu, ha. Wak Saloi tu, ha. Bukan dia sadar tu, ha.
1: Mana dia duli? Tak apa-apa nak tonton dari HP tu.
0: Cuba kau panggil dia tu.
1: Loi. Oh, Loi.
0: Loi.
1: Loi.
0: Oh, Loi.
1: Gua aku cabut loh Ecep. Ha, Loi. Kami dengar lah orang ni. Aduh.
0: Dari tadi kami ni berpanggil. Apa asyik yang kau tonton tu? Ha?
1: Apa hal dengan macam-macam aku lah? Orang ni ngomong kau tadi. Kau tak dengar.
0: Inilah kau ni. Kita ngopi ni. Ngomonglah sama-sama. Kau nundur ngadap HP. Menjak-menjak ini dia ni memang lain ni. Malah ngadap HP. Apa yang kau perhatikan tu?
1: Konten video nak buat.
0: Video apa?
1: Nak jadi Walid kau? Jadi Walid ke apa kau nonton video? Capek belangak ke apa?
0: Inilah kau.
1: Apa hal?
0: Daripada kau asyik nonton video-video yang anak tu, Loi, tak ada faedah. Bukan kau dapat duit.
1: Tak faedah kata kau.
0: Yang bagus tu.
1: Ya, kau tengok lah.
2: Apa?
1: Konten-konten agak viral, lagi nonton. Nonton ni bisa dapat duit.
0: Mana pula bisa kecuali kalau kau yang buat video. Kau yang jadi anak. Cari aku nak nol. Betul tak nol?
1: Betul. Rumah kita. Nonton ni sekarang bisa dapat duit.
0: Ya, kau apa yang kau tonton tu? Tentang apa? Tentang nak asyik-asyik benar nampak kau tu.
1: Konten apa? Bagus buat konten ni, Pak.
0: Konten apa?
1: Lama. Macam-macam lah konten. Pokoknya satu hari tu aku nonton konten.
0: Loi, Loi. Ni aku ngasih kau jalan ni, ya.
1: Apa lagi?
0: Daripada kau asyik nonton.
1: Janganlah nak buat basik aku.
0: Bukan ini sangat. Kau nak dapat cuan tak?
1: Daripada kau nonton tu.
0: Kau nak dapat cuan tak?
1: Cuan-cuan apa?
0: Gini, Loi. Ini nak, Nol.
1: Gagal ide-ide kita kemarin tu.
0: Itu ide lain.
1: Aku balik rumah beramuk sama anak bini aku.
0: Itu lain. Ini lain lagi. Indah Nol.
1: Apa lagi? Ini lain.
0: Gini Nol, dia ni kan pandai masak, Nol.
1: Itu betul lu. Aku setuju ni. Aku pun pandai masak.
0: Jadi gitu Loi. Kau kan pandai masak. Cuba kau buat video. Kau masak apa kau kreasi kan. Kau kan pandai merampuk-rampuk kau soal masak.
1: Pagi pandai ngomong kau.
0: Kau pun muka pun lucu pas pagi.
1: Pas kau ni.
0: Loi.
1: Satu aku tak merampuk benar.
0: Ya, kau benar. Maksud aku tu merampuk-rampuk tu. Kau pandai mengkreasi apa namanya bahasa orang sekarang tu. Tu kau pandai kan nokannya gitu.
1: Pandai kau ngomong enggak? Pandai kau nak ngaloi.
0: Betul. Apa gitu kau biasa cewek-cewek like-like gitu.
1: Janganlah tahu masa Loi.
0: Itu gampanglah kau soal anak tu. Yang penting kau mau ini.
1: Sedang mulut kita ni.
0: Loi.
1: Ngomong sini tak ada nanti jumpa masa Loi.
0: Kalau sempat kau viral video kau. Apa gitu kau live. Orang booming banyak ngekip. Booming. Kau makin terkenal.
1: Bangga Mak Saloi.
0: Tak ada perlu Mak Saloi kan nama.
1: Bangga nengok kau ni.
0: Tak ada kita asyik meletihkan kau. Aku rasa
1: kau jadi artis.
0: Kau dah jadi artis ni.
1: Memang buat konten dengan HP kayak aku ni bisa ke?
0: Bisa lah. Zaman sekarang tu apa semua tu lewat HP ya orang bisa, bikin. Bisa jadi asal mau Loi. Dan mau kau ada keahlian. Kebetulan kau pandai masak. Muka kau pun lucu ga?
1: Pandai nak mampu-mampun. Kok muka pandai masak ya ga? Muka lucu ya ga? Tapi nak mampu dia wak.
2: Biasa kasih garam.
0: Bukan
1: hancur kita ni.
0: Bukan maksud nyuruh kau merampok video tu. Benar kau benar-benar masak. Kau keluarkanlah kemampuan keahlian kau memasak. Walaupun kemarin sempat angos rendang kau tu kan. Itu kan bukan karena
1: kan kita ya kemarin tu.
0: Iya, itu kan karena ngandel. Karena kau lupa.
1: Kami
0: bukan
1: tahu kau tengah masak.
0: Bukan kami tahu kau tengah masak-masak apa. Kalau kami tahu kami tetap ingatkan kau kemarin. Tapi kan
1: kami nak ajak kau.
0: Tapi kan kemarin angos kan bukan karena dia tak pandai masak. Karena lupa ditinggalkan.
1: Lupa.
0: Kau buktikan
1: bangkat kau ni.
0: Saatnya kau buktikan dengan bini kau tu.
1: Boleh ni. Ide kita ni hari ni agak bagus sikit. Sama ini ni kami
0: pernah
1: bagi
0: ke
1: kawan ni bagus.
0: Tak pernah kami tu nak nyesatkan kawan Loi.
1: Memang tak nyesatkan aku. Kadang kau ya tu salah tangkap.
0: Jadi gini Loi. kau buat apa ke apa namanya itu kreasi-kreasi masak apa tah kendang campur apa ke gitu kan. Rendang dikasih ini, dikasih itu kan.
3: Aku lah masak apa. Kira-kira masak lu yang kira-kira menggugah selera orang.
0: Betul. Begitu. Atau kau masak.
1: Begitu aku kira masak kita datang makan gitu kan. Seru dah.
3: Itu kecilah kami.
0: Itu gampang. Pokoknya nanti tu.
1: Yang kita ni aku dah tahu ke mana arah.
0: Tak ada. Ini kami serius ni. Loi, apakan lagi? Kau ni kan pandai berjoget apa? Masak kau sambil joget. Kau memang tak banyak orang nontonnya. Kau kerat jari aku ni.
1: Jadi aku masak sambil joget gitu ya. Ada gitu Mak Saloi gitu kan.
3: Lucu-lucu.
0: Sekarang tu orang tu macam kau ya kan. Suka kan tengok video-video lucu kan. Gitu kan kalau kau yang jadi anu.
1: Tapi yang ku nontonkan tu mak-mak yang masak.
0: Lucu-lucu ni. Mana pula
3: kau beda buat konten ni lah.
0: Kau bapak-bapak. Kau tengok yang di lomba-lomba cep-cep kan. Kan lelaki semua jurinya. Apa yang
3: banyak. Yang penting kau jangan nak jadi walid ya lah.
0: Itulah.
3: Tapi boleh lah kau bersih kau.
0: Allah.
1: Tak berat pak. Berat jadi wali tu.
0: Kita. Kau ada retak ada yang jalan itu.
1: Mula.
0: Biar kau masalah itu garang
3: macam mana. Walikan bahasa yang dikenal. Walid nak Dewi boleh.
0: Kau ubah. Saloi nak Dewi boleh.
1: Ya mang. Apa sih ngomong itu tu? Kuali terkembang wah. Ada.
0: Jadi gini loh. Jadi apa? Ya, jadi gitu acara tu. Okay, kau buat apa desain? Yang pasti di rumah kau tu ada ini. Kau ada ini dah apa? Tripod untuk kamera.
1: Ada, aku lengkap. Soal itu aku lengkap.
0: Tinggal kau letakkan, tinggal kau masak berkena situ. Macam-macam model lah kau bergaya ke, kau pakai baju yang macam mana ke?
3: Baju badut ke?
0: Boleh semualah.
3: Pokok kreasi kau lah. Yang penting yang kau tak pakai baju.
0: Kami ni siap jadi penonton, siap nge-like kau banyak banyak yang mengip.
1: Nanti keep kau. Subscribe pertama. Tak berdua ayo ku tunggu. Kalau tak ada awas ya.
0: Siap.
1: Tak tegur kita, tak ada ngopi lagi.
0: Soal lagi tu ini. Ini dah ni. Nol. Belum jadi artis. Belum jadi artis tu dah menangancam-ngancam kita dah.
1: Tak. Gimana
0: kan? Kita ni sudah sedang. Jangan kita ni tegur pun tak ada aku dari ketok.
1: Jadi tak ada lah. Sejahat-jahatnya aku tu sama kawan, tak ada macam itu.
0: Makanya buktikan.
1: Sudahlah. Aku nak balik lo.
0: Ayolah kalau gitu.
1: Oh, nak buat konten lo ya. Buat masak-masak dia kan?
0: Ya. Yeah.
3: Sekarang kau lah nak masak apa?
1: Yalah ya.
3: Nanti kau kasih share link tu.
1: Nanti kau dah jadi.
0: Pas kau nak live tu kau share link.
1: Jangan kita tak tonton ya. Komen-komen yang bagus.
0: Ya. Pokoknya kami tu anak lah. Kami share ke sana sini ke grup-grup mano.
1: Ini tak salah aku ni. Betul-betul kawan aku kita berdua.
0: Kan banyak grup ni.
1: Banyak.
0: Grup alumni, sekolah SD, SMP, SMA, belum grup tempat kerja.
1: Bisa dalam satu hari aku bisa dapat 1000 subscribe aku ni.
0: Subscribe sama gift tu yang penting tu.
1: Yang ngasih-ngasih tu. Jadi semua medsos aku pakai mana ni?
0: Kirim semua.
1: Okey.
3: Nanti aku kirim gift Avanza kau.
1: Kalau kita ni sedang. Dahlah jangan nak mengajar tinggi-tinggi lo. Yang penting aku nak buat konten lo ya.
0: Yalah kalau gitu. Okeylah.
3: Tapi kau dengar cerita aku ni, pesan aku satu.
1: Apa ke?
3: Jangan kau nak jadi walid.
1: Okey ya. Saya.
0: Saloi nak Dewi.
1: Dah. Itu kita ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Oke, gila. Bagus pula ide budak-budak ni. Aku buat konten masak-masak, banyak yang nonton, aku banyak dapat gift. Duit ni, woi. Yaudahlah, aku nak balik buat konten dok.

Okey guys, hari ini kita nak masak mi internasional wak saloi. Kita pertama-tama ni kita nak pakai minyak zaitun cap unta. Ha, kaulah dari Arab Melayu ni, bukan dari kampung arang. Ada gig telur ayam kampung, hasil nyeluk teratak tetangga. Eh, maaf ya. Ndak pula. Maksudnya tu beli toko sebelah. Ha, habis tu kita kasih topping tempoyak kering. Ada-ada ya, tapi memang betul masaknya pakai tempoyak. Mantap. Terus kita tumis-tumis ya guys, dengan penuh cinta dan kasih sayang tentunya. Ha, sambil joget-joget yang lupa ya kalau masak ni. Biar mantap dia bolak-baliknya. Tunggu dulu ya, sambil nak baca-baca komen dulu saya ni. Weh, live aku ni banyak pula orang ni. Tunggu dulu. Uhu, lucu wak saloi. Masak kayak papa muda idaman. Eh, apa pula ni? Dari Nona Semudun. Manjak benar bahasanya. Baik-baik sikit ya. Mantap lah eh. Baru masak-masak gini live, bisa ada komen-komen kayak gini ni. Ush, banyak pula tu yang udah like-like ni. Udah 1,000 lebih ni. Baru berapa hari? Berapa hari maksudnya? Baru berapa menit aku live ni? Wah, mantap ni. Wah, masak lho boy. Kita lanjutkan lagi ya. Masak kita hari ni mi internasional wak saloi.

0: guys. Jangan lupa tap-tap ya guys.
1: Oh, ya. Apa benda semua dapur ni? Pesepa habis ke cacat aku ni? Minyak jantung aku habis. Mahal tahu dah ayah tu berapa harga. Kalah-kalah ya ke skincare aku ayah. Bisku kebaru ni. Letih je warna ungu ni ya. Tak ketampi pula.
0: Apa ni? Apa kau datang-datang nak
1: ngomong gombel? Macam apa pecah? Apa ayah cerita dapur ni?
0: Aku ni agak live TikTok.
1: Lep-lep apa? Tak ada lep-lep.
0: Aku lagi live dekat gini ni. Aku nak live. Tak ada, ni aku ni kecacat aku baru aku berkemas.
1: Ini ayah berlampau, bersepah lagi dapur aku.
0: Mak aku kat live.
1: Tak ada aku yang live. Tak ada, tunggu lo jangan kau lanjutkan live tu.
0: Apa lagi?
1: Ini dapur aku ni berkemas. Acau. Kecacat aku tenganga. Ya Allah, letih aku buat dia yang berjuta. Aduh aku habis. Minyak
0: jantung
1: aku memakai.
0: Nanti aku ganti.
1: Pakai minyak lemak apa?
0: Aku ganti wah nanti, Ma. Aku kena malu.
1: Sosok lah pakai minyak jantung. Pakai guys, minyak lemak yang apa?
0: Oh, guys.
1: Apa-apa? Guys. Siapa saya panggil guys tu?
0: Alah.
1: Siapa yang panggil?
0: Ah, tengok kau tengok tak?
1: Apa ni? Alamak, ada lagi komen. Baca. Lucu banget, Bang. Semoga si abang gak cemburu ya ni. Siapa ni?
0: Alah.
1: Bicara siapa perempuan tu? Jangan sampai ya. Agak ni siapa-siapa yang komen tu? Siapa nama dia?
0: Penggemar aku.
1: Sejak kapan aku punya penggemar? Sejak kapan? Tak ada. Sudahlah, mak. Penggemar aku, mak. Sudahlah, mak. Jatuh pamor aku lagi ni, mak. Agak subscribe aku ni, mak. Alamak, tolonglah. Nanti jatuh subscribe aku ni. Aku sejak kapan ayah punya penggemar? Penggemar ayah cuma aku. Tak mungkin ayah punya penggemar. Siapa? Ini ke media sosial. Bilang ayah. Siapa? Nama budak itu siapa?
0: Jangan
1: sampai aku agak dia ya. Siapa budak tu? Komen siapa? Siapa ada komen tu?
0: Sorry lah, mak.
1: Apa dia tak ada sorry ya?
0: Aku kena lagi.
1: Sosok nak buat pakai minyak jaitun. Pakai minyak lemak apa ada? Datuh minyak lemak mahalah pakai minyak jaitun.
0: Udahlah, mak. Udah.
1: Tak ada. Nak apa, udah.
0: Guys.
1: Kau ganti minyak jaitun aku
0: maaf
1: ya.
0: Maaf ya, guys.
1: Itu tu untuk skin
0: ada
1: care.
0: Sikit.
1: Bukan untuk
0: gangguan
1: ayam.
0: Guys.
1: Kau gantilah
0: mak,
1: sikit itu.
0: Diamlah, mak. Mentah, mak. Aku ni agak live. Guys. Jadi, maaf ya, guys. Ini ada sedikit error-error ya, guys.
1: Oke, guys, kita nanti jumpa lagi ya guys. Kayaknya kita harus berakhir ya guys.
0: Sampai jumpa ya guys. Untuk
1: ayah nak lip kenapa? Mana duli aku suka aja ayalah.
0: Udah
1: kok ganti.
0: Lagi,
1: apa? Ganti itu minyak jantung aku.
0: Ya Allah. Gampang banget
1: tuh
0: minyak jantung.
1: Aku tuh mau dah bang kuli.
0: Oke guys, kita tutup ya guys. Sampai jumpa lagi di masak-masak bersama Pak Saloy. Dadah. Kau ni mak aku.
1: Apa? Kenapa tak bilang-bilang nak lip? Sejak kapan pandai lip ni? Ah, pasti saya itu Seno sama saya itu Leman ni yang ngompokkan ayah ni nak lip. Ya sok-soklah dah tua ya aja nak lip TikTok apa ya?
0: Mak lip ni mak.
1: Apa?
0: Tak ada. Ayam
1: itu tu lainnya dapat duit tu orang-orang cantik. Bukan kecap macam ayah ni penggemar ayah tu tak ada.
0: Udahlah mak, nanti
1: cuma
0: gini.
1: Penggemar ayah ya, Seno,
0: nanti gini dengar aku lu ngomong. Panci minyak zaitun tempoyak yang aku pakai di meja ni yang dapur mak ni nanti aku ganti.
1: Kata
0: semua.
1: Ayah sekarang ganti. Merampot. Tengok lupa nanti.
0: Lepas ni laki kau. Ni Saloy. Mak tahu tak Saloy?
1: Tak ada.
0: Saloy ni.
1: Itu ya ni puji sekarang ya. Habis tu dah hilang lagi.
0: Percayalah wahai sayangku.
1: Tak ada sayangku. Sekarang mana minta lo duit. Balikkan duit. Pakai duit tak beli sini. Balikkan duit, kasih
0: ayo,
1: duit, kasih
0: bentar,
1: duit.
0: Bentar.
1: Mana minta lu duit?
0: Bentar lu. Ya, aku nak masuk nak balik nak kamar lu. Nak ambil dompet.
1: Cepat ambil.
0: Aku boleh bisa tu.
2: Pro 4 Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.
3: Abang, saat ini kita akan mengumandangkan doa azan asal dan masa tanda waslu asal untuk Kota Pontianak dan sekitarnya. Bagi kaum muslimin dan muslimat, kita ucapkan selamat menunaikan ibadah solat asar. Allahu

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. أنت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Mbok Abang, seringkali kita merasa kecewa saat doa-doa yang dipanjatkan belum kunjung dikabulkan, atau rencana matang kita gagal. Kekecewaan ini sering muncul karena kita hanya melihat apa yang kita inginkan, bukan apa yang sebenarnya kita butuhkan. Menanamkan sikap husnuzon atau berprasangka baik kepada Allah adalah kunci utama untuk menjaga ketenangan hati. Bisa jadi penundaan-penundaan tersebut adalah cara Tuhan menghindarkan kita dari bahaya yang tidak kita ketahui di masa depan. Setiap ketetapannya memiliki waktu yang paling tepat dan hikmah yang seringkali baru kita sadari setelah melewati ujian tersebut. Mari Mbok Abang, milikilah keyakinan bahwa rencana Tuhan selalu jauh lebih indah daripada ambisi pribadi kita yang terkadang membutakan. Kata belum bukanlah sebuah penolakan.

0: Bang dokter, dokter. Saya mau bertanya nih, cerita yang agak ramai di gang kita nih.
1: Ha, apa cerita nih Malini?
0: Bu dokter, mengenai masalah hepatitis akut, masih belum paham saya. Apalagi saya ini kan punya anak kecil.
1: Jadi gini Mak Lini, hepatitis akut ini masih belum pasti diketahui penyebabnya. Penyakit ini memang lebih banyak menyerang anak-anak usia 1 bulan sampai 16 tahun. Gejala awalnya, mual muntah, diare berat, dan demam ringan, serta gejala lanjutan seperti air kencing berwarna pekat mirip teh, BAB berwarna putih pucat, warna mata dan kulit menguning, gangguan pembekuan darah, kejang, hingga kesadaran menurun.
0: Oh, kalau gitu, gimana cara pencegahannya agar anak-anak kita tak terserang penyakit tersebut?
1: Cara mencegah anak terjangkit virus hepatitis akut ini dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Caranya rutin cuci tangan dengan sabun, pastikan makanan dalam keadaan bersih dan matang, tidak bergantian alat makan dengan orang lain, hindari kontak dengan orang sakit, dan menjaga kebersihan rumah serta lingkungan. Nah, jika muncul gejala-gejala, jangan panik dan segera bawa pasien ke puskesmas atau rumah sakit terdekat untuk memperoleh pertolongan.
0: Oh, gitu ya Bu Dokter. Makasih. Sekarang saya udah paham.

Masyarakat Indonesia sangat ahli dalam membuat sebuah kerajinan tangan yang khas dari rotan dan bambu. Bahkan beberapa masyarakat di Kalimantan Barat bermata pencaharian sebagai pembuat kerajinan tangan yang mampu menghidupi keluarganya. Kerajinan tangan yang biasa dibuat oleh warga yaitu tikar lampit berbahan rotan dan juga kerajinan tangan berupa anyaman yang terbuat dari bambu yang menghasilkan tas ataupun keranjang yang nantinya akan dijual sebagai oleh-oleh.

0: Nah, itu benar. Moderasi beragama itu kan mudahnya. Kita taat sama agama seorang, tapi tidak merendahkan keyakinan orang lain. Tradisi kita dari dulu ya, begitu. Selalu mengutamakan kebersamaan tanpa memandang apa agama orang lain.
1: Betul juga ya. Contoh gampangnya, pas kita kerja bakti bersihkan kampung, atau pas lagi ada musibah, semua langsung turun tangan bantu tanpa nanya, agama kau apa? Nah, semuanya nih murni karena rasa persaudaraan.
0: Dah tak salah dah tu. Itulah bukti nyatanya. Prinsipnya sederhana ja. Teguh di keyakinan sendiri, tapi tetap hormat sama keyakinan orang lain. Kalau dijalankan, hidup kita pasti jauh lebih damai dan saling menguatkan.

sore-sore kayak gini, mana perut lapar, kerjaan belum selesai, hati rasanya nak balik cepat, aduh hai. Tapi tenang Bu Abang, usah mikir yang berat-berat lo ya, dan dud dulu ya. Di Pro Dangdut, lagunya ndak bikin pusing. Yang goyang sedikit boleh, yang senyum-senyum sedikit pun boleh. Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 5 sore. Badan boleh letih, tapi dangdut jangan absen ya Bu Abang.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI.

0: Sedapnya lagu dangdut tu, bang.
1: Lebih sedap lagi kopi yang adik buat tu. Bawa ke sini.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat Bang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Jumpa lagi kita di sore hari ini untuk Pro Dangdut edisi hari ini. Jadi Selasa 22 September 2026. Kita langsung buka nih penelpon pertama. Ada siapa? Halo Pro Dangdut, siapa di mana?
1: Dangdut adalah kita. Cik
0: Nur dibakar. Okey, ya. Ah, apa lagu cerita ni? Lagu apa tu?
1: Karang Cinta.
0: Karang Cinta. Kirim lagunya untuk siapa?
1: Terutama buat Bang Ibeng lah, sekeluarga. Semoga sedar terlalu yang terbaik untuk Bang Ibeng.
0: Amin. Dan semua
1: karyawan RRI. Tampak terkecuali. Semoga yang terbaik naik gaji.
0: Amin. Lanjut.
1: Buat kakak saya, Kak Ani Gang Komas. Semoga sedar terlalu. Lanjut. Buat Bang Japa, Kak Nila. Ada juga Umi Amoy, abangnya juga. Buat Awik, Abang Batia, Koko Wali, Koko Budi dan Koko Wandi. Lanjut. Mamak dan Bapak Nurul, Mamak Ririn, Mamak Mukmin, Ayu Grepa, Bang Koko, Tina, Emma Sepa, Bang Juna, Ibu Ana, Bang Andre Opan, Bang Boyka, Bang Mat Tompet juga. Tetangga. Lanjut. Ada Ernie Chan sama Mamak Titin, Rohan ni, Titin Sumarni. Lanjut. Ada Wardi, Mamak Yohana, Pak Mok, Mak Mok. Ada juga Mbah Kakong, buat Mbak Lasiem. Ada juga Mbak Tini, Niko. Bang Heman, Mak Ye, Anista, Rani Maharani. Buat Hendra Gunawan. Lanjut, Bang Ibang. Manjang Siti, Emel. Lanjut. Mak Kam, buat Ajak Arfia. Pang Kak Long yang ingatnya macam, kata dia. Lanjut. Buat Mak Nurul udah, Mak Riri. Lanjut. Ada Mak Humair, Manis Manila, Bang Badol di Kaltara, Bang Deden, Diona. Buat yang lainnya, udahlah Bang.
0: Terputus. Makasih untuk channel Cik Sherry ceria sepanjang hari ya. Okeylah, lanjut kita. Ada siapa lagi berikutnya? Halo, Pro Dangdut, siapa di mana?
2: Adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana?
2: Anak rantau. Anak rantau.
0: Anak rantau?
2: Ya.
0: Anak rantau di mana? Anak rantau.
2: Ini saya tinggalnya di Depok Karawaci, Tangerang.
0: Oh, Tangerang.
2: Nah, Tangerang ya, Bung.
0: Asalnya orang mana?
2: Orang Makassar.
0: Oh, asalnya orang Makassar.
2: Pontianak ada juga, rumah Pontianak.
0: Jadi
2: enggak di rantau.
0: Banyak rumahnya nih ya?
2: Banyak rumah saya.
0: Di Pontianak ada, berarti di kalau Jakarta, ada ya. Kalau rumahnya banyak, berarti orang rumahnya pun banyak kali ini.
2: Ya banyak dulu.
0: Oh, dulu. Maksudnya orang yang tinggal di rumah tuh.
2: Oh, orang tinggal rumah sih ada lah.
0: Ada.
2: Lelaki semua, rantau semua.
0: Oh iya ke.
2: Ambil Irian Manado.
0: Asik. Ini ada orang ngechat. Nah, salam kenal Bang Ibeng sama anak rantau dari Mak Long Ana Tanjung aja. Oh,
2: kenal balik. Apa namanya tuh, Bang?
0: Mak Long Agustina Ana. Oh,
2: Agustina, sama kenal ya Mbak Agus.
0: Masih asal. Panggilannya Ana.
2: Ana panggilannya.
0: Ana. Atau biasa dikenalkan Mak Long.
2: Boleh kenalan.
0: Boleh.
2: Lagunya gantung baju aja Bang Ibeng.
0: Gantung baju ya. Oke. Lagu kirim untuk siapa nih?
2: Kirimannya tuh Bang Ibeng lah. Keluarga supaya aktivitasnya dilindungi Allah Maha Kuasa.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
2: Tuba banyak tuannya.
0: Amin.
2: Jangan coba kalau ya gini nanti kena ben pengano gitu. juga buat Ibu Ana ya. Itu Tanjung Raya semua. Keluarga anak cucu menantunya semua Allah beri kesehatan.
0: Amin.
2: Emma Telpan, Bang Dunai, Bang Syukur, Kak Tina, Mak Kam, juga Mama Lirin, juga Cek Nor, Bakau tadi ya. Juga Manuru, Bapak Nurul, Ahmad yang Citin Imel, Bang Dino 49, Bang Wardi ya semarang ya. Oh, dan juga Bang Awi di Kobar, Elmi, nah juga Diona di Kupang.
0: Ini ada dia yang mau kenalan gak nih?
2: Siapa tuh?
0: Orang dari Landa. Boleh gak kenal, nak kenalan Bang Ibe kata dia. Ada orang dari Landa nih.
2: Oh iya. Kenal di udara sih gak ada masalah. Kenal radio ya.
0: Kak Susan.
2: Abatan lah di radio ya.
0: Kak Susan namanya. Kak Susan namanya.
2: Oh Kak Susan. Kenal di udara sih di radio sih. Boleh-boleh juga cari kita berteman. Bersahabatan di radio ya kan.
0: Iya. Yeah.
2: Kalau sebenarnya mau kenal saya sebetulnya memilih sih. Mungkin dia nyesal kenal saya.
0: Enggak lah.
2: Iya kan.
0: Ayolah buat siapa lagi?
2: Juga buat itu Bang Deddy Yuri. Kumaha ya Bang Deddy kabarna? Sehat-sehat wae. Anda semua lagi Bang Ebeng ya?
0: Iya.
2: Bang Ebeng. Mau bikin kesehatan.
0: Amin, rabbal alamin.
2: Keluarga pulang hati-hati. Masih masih anu Bang Ebeng masih itu enggak?
0: Apa tuh?
2: Kabut-kabut.
0: Masih.
2: Alhamdulillah semoga Allah beri menghilang kabur ya diberi hujan.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Coba dapatkan air yang bersih yang enak.
0: Semua
2: semua sehat lah.
0: Iyalah.
2: Dunia ini
0: kita doakan ya lah mudah-mudahan.
2: Sehat. Diberi kesehatan selalu. Yang sakit semua lebih diberi kesembuhan.
0: Amin.
2: Bang Ebeng terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang siapa? Siapa tadi itu Putra Rantau ya nak. Oke, makasih Putra Rantau di Tangerang ya. Lanjut lagi kita ke benar publiknya ada siapa? Halo, Perdangdut siapa di mana?
3: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum Bang Ibe.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Siapa tadi itu Bang?
0: Putra Rantau.
3: Salam kenal ya Bang ya.
0: Iya.
3: Minta lagu itu Bang Rita Sugiarto, Iming-Iming.
0: Iming-Iming. Kena iming-iming kan apa? Macamnya lagunya tu ya?
3: Ada, salam-salamnya buat Abang Putra Rantau tadi tu.
0: Cepat ya.
3: Buat Mak Nur, Bakau, terima kasih sapaannya Mak Nur. Bang Japa Kak Nila, Bang Jek Kak Kartini, Bang Rosi Kak Nurjana, Bang Syukur Kak Tinanya, Kak Emma Selva Bang Junai, buat Bang Panji Kombet, Pak Iqbal, Kak Tini, Mama Ririn, Kak Ida Pancabakti, Kak Juleha, buat Mbak Adista, Mbak Aura Pak Moknya, buat Bang Dino Kak Murni, Bang Boyke, Bang Amin Sanjaya Kak Ayangnya, Koko Andi, Koko Ali, buat Bang Wardi, Bang Mael Jongkat, Mak Jang Siti Email, buat Kak Amu Syantan, Mama Nurul, Papa Nurul, Bang Awi, Bang Badul, Pak Sadi, buat Pak Usada, buat Bang Febri, Bang Deden, buat Putra Tanghul Kak Sri-nya. Buat Bang Sopian, Bang Yahya. Buat Kak Ana Tangrai, Bang Andre Opan, Bang Jaka Suara, Bang Batiar, Wak Dai Padila, Kak Nur Halima, Bang Imran Ahmad, Bang Hamzah, Wak Melik, Wak Jena, Pak Ustaz Amrin, buat Mak Unggal, Kak Lasiem, buat Cik Mina, Bunda Rama, Kak Ani Maharani, Mbak Kakung, Wak Sangka, Kak Siti Parma, Kak Ina Pungkas, buat Bu Haja Arbia, Mbak Yunita di Landa, Bang Hendra di Mempawa, buat semua-semua lah Bang Ibing.
0: Okay.
3: Dari A sampai Z ya Bang Ibing.
0: Yeah.
3: Bang Ibing sehat selalu.
0: Amin, sama-sama sehat ya kita.
3: Pulang dengan selamat ya Bang Ibing.
0: Amin.
3: Terima kasih Bang Ibing, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk Mbak Elni. Baiklah Mbak Abang, ada tiga lagu yang akan kita putarkan dulu nih. Dari tiga penelpon kita tadi, ada Cik Nok, ada Putra Rantau, sama ada Mbak Elni atau Putri Sagu.

0: Dokter, dokter. Saya mau bertanya nih, cerita yang agak ramai di gang kita nih.
1: Ha, apa cerita nih, Malini?
0: Dokter, mengenai masalah hepatitis akut, masih belum paham saya. Apalagi saya ini kan punya anak kecil.
1: Jadi gini, Mak Lini, hepatitis akut ini masih belum pasti diketahui penyebabnya. Penyakit ini memang lebih banyak menyerang anak-anak usia 1 bulan sampai 16 tahun. Gejala awalnya, mual muntah, diare berat, dan demam ringan, serta gejala lanjutan seperti air kencing berwarna pekat mirip teh, BAB berwarna putih pucat, warna mata dan kulit menguning, gangguan pembekuan darah, kejang, hingga kesadaran menurun.
0: Oh, kalau gitu, gimana cara pencegahannya agar anak-anak kita tak terserang penyakit tersebut?
1: Cara mencegah anak terjangkit virus hepatitis akut ini dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Caranya rutin cuci tangan dengan sabun, pastikan makanan dalam keadaan bersih dan matang, tidak bergantian alat makan dengan orang lain, hindari kontak dengan orang sakit, dan menjaga kebersihan rumah serta lingkungan. Nah, jika muncul gejala-gejala, jangan panik dan segera bawa pasien ke puskesmas atau rumah sakit terdekat untuk memperoleh pertolongan.
0: Oh, gitu ya Bu Dokter. Makasih. Sekarang saya udah paham.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Kalau dipikir-pikir nih ya, negara kita nih keren lah, budaya banyak, agama pun beragam. Tapi menurutmu nih, gimana lah cara supaya budaya lokal kita tuh bisa buat umat beragama tetap akur dan adem ayem?
1: Ayem? Apa ayam? Sebenarnya, budaya itu perannya besar, Kak. Karena di budaya itu, kita diajarkan nilai leluhur, kayak gotong royong sama musyawarah. Intinya gini, Pak. Perbedaan tu bukan alasan buat kita musuhan, tapi justru kekuatan yang harus kita jaga sama-sama.
0: Oh, berarti budaya lokal kita itu sebenarnya kompak ya? Sama-sama moderasi beragama?
1: Nah, itu benar. Moderasi beragama itu kan mudahnya. Kita taat sama agama seorang, tapi tidak merendahkan keyakinan orang lain. Tradisi kita dari dulu ya, begitu. Selalu mengutamakan kebersamaan tanpa memandang apa agama orang lain.
0: Betul juga ya. Contoh gampangnya, pas kita kerja bakti bersihkan kampung, atau pas lagi ada musibah, semua langsung turun tangan bantu tanpa nanya, agama kau apa? Nah, semuanya nih murni karena rasa persaudaraan.
1: Dah tak salah dah tu. Itulah bukti nyatanya. Prinsipnya sederhana ja. Teguh di keyakinan sendiri, tapi tetap hormat sama keyakinan orang lain. Kalau dijalankan, hidup kita pasti jauh lebih damai dan saling menguatkan.

0: Okay, Bu Abang, balik lagi. Ini agak telat sedikit nih tadi ini ya. Sorry, ada hajat yang tak bisa kita tinggalkan. Halo, Perdangdut, siapa di mana?
1: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kaiman
0: di Selpa.
1: Lagunya mengalah ya, Bang?
0: Ngapa pula? Ngalah. Menang lah.
1: Mengalah lah, Bang.
0: Menang lah.
1: Iyalah. Oh, iya.
0: Siapa lagu siapa?
1: Mega Mustika.
0: Mega Mustika.
1: Salamnya
0: mengalah
1: buat Sabang. Bu Ana lah, tayang-tayang di Tanrai 2.
0: Terus
1: buat Bang Andriopan. Buat Mama Nurul, Papa Nurul, buat Bang Supra Detina. Buat Cece, buat Elmi Chan, Aura, Pak Mo Wardi, Bang Amin Sanjaya sama ayangnya. Wak Meli, Wak Jena, Bang Dino, Imel, Mak Jang Siti, Makam, Bang Rosti Kanujana, Bang Imran Ahmad. Buat Wali di Kumpai, buat Nita di Papluase, Bang Sopian di... Nah, udah di mana Bang Sopian?
0: Udah.
1: Oh, di Anjungan ya. Bang Jafar, Kak Nila, buat Bang Niko, Mbak Tini, Bang Kapal alias Bang Bahtiar, buat Bang Jack sama Kak Kartini, Cik Nur di Bakau, Julaiha di Pancabakti, Kakanda Jahya, Bang Awi.
0: Terus?
1: Udah siapa ini?
0: Siapa lagi ya?
1: Buat siapa ya? Buat si Jai Perdus Maer di 28 Oktober yang aktif dengar. Buat Cik Radia juga di Pernama, semoga selalu sekeluarga.
0: Amin.
1: Kayak dibungkus lah kata Cik Nur ya. Mohon maaf, mohon ampun kalau nama belum tersapa. Ada lagunya ya Bang ya. Oke lah, buat Bang Hideng makasih ya.
0: Sama-sama.
1: Yuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Kak Emma. Halo, Perdangdut, siapa di mana?
2: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum, Mami Ben.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana?
2: Biasa, dari Sukalanting, Barut Nongol.
0: Sukalanting, siapa Sukalanting? Banyak orang Sukalanting tu.
2: Biasalah, Cik Minah lah.
0: Oh, Cik Minah. Apa khabar, Cik Minah? Halo? Oh, Cik Minah.
2: Iya.
0: Lagu apa kita?
2: Lagunya Terkesima aja, Bang.
0: Terkesima. Okey.
2: Salamnya. Makasih buat Mbak yang ikan tadi itu. Udah sapa Mbak Emma Selva, Bu Ana Tangrai. Terus buat Bang Yosan juga, buat Bang Ma'il, Aura sekeluarga, Kak Ina, buat Bang Jafar juga. Pokoknya dari A sampai Z deh, Bang Geng.
0: Dari A sampai Z?
2: Itu aja, buat Bang Ibing, semoga saya selalu. Makasih Bang Ibing.
0: Sama-sama, makasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Lanjut kita berikutnya. Halo, Perdangdut, siapa di mana?
3: Halo, Dangdut adalah kita. Bertemu lagi
0: dengan siapa?
3: Sama Bang Adi Tanrai.
0: Bang Adi Tanrai. Apa can kita nih Bang Adi?
3: Biasa Bang, Bang.
0: Apa tuh?
3: Keliling-keliling ya nih.
0: Oh, keliling-keliling ya.
3: Jalan. Ya gabur.
0: Ayolah lagunya apa nih?
3: Ada lagu Bang Irfan Mansur.
0: Judulnya apa tuh?
3: Bukan Sandiwara.
0: Boleh. Kirim
3: ada, Bang.
0: Ada.
3: Oh, ada, syukur Bang. Salam-salam Bang.
0: Buat siapa?
3: Yang pasti sih buat Bang Ibing sekeluarga.
0: Makasih.
3: Semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Lalu buat Mama Nurul, Papa Nurul, Bang Hendra Membawa, Bang Jaga Suara, Bang Imran Ahmad, Makam, Bang Bahtiar, Bang Wardi, lanjut Putri Salju, Oh, pokoknya sampai Z lah.
0: Oke, okay. Siap.
3: Oke, Bang, ya, itu
0: okay, aja. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Okay. Makasih. Abang Adi. Baiklah, Bu Abang, kita lanjutlah untuk putaran 3 buah lagu yang udah di request lagi ini tadi ini. Dan tapi sebelum saya bacakan dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita, Bang Heben kata request lagunya buat semua semua. Mohon maaf yang tak dapat disebutkan, saya mendatang baru, Murjani, peneliti luar, depan pengkang. Lagunya Bang Heben titip cinta dari Ona Sutra. Makasih juga untuk siapa nih, Pak Sadi. Ini Cik Minah juga ngechat. Siapa kita di itu? Okay lah, buat semula ya. Kita langsung dulu dengarkan lagu yang udah di request tadi ini.

0: hutan bisa bicara, mungkin ia akan berkata, "Jangan bakar aku." Karena di dalam hutan ada pohon yang tumbuh bertahun-tahun, ada burung yang membuat sarang, ada satwa yang mencari makan, ada sumber air, dan ada kehidupan yang bergantung padanya. Namun ketika api datang, semua berubah. Hewan kehilangan rumah, pohon-pohon terbakar, asap menyelimuti udara. Dan manusia pun ikut merasakan akibatnya. Karhutlah bukanlah hanya menghancurkan hutan. Karhutlah menghancurkan keseimbangan kehidupan. Karena itu, jangan berpikir, cuma sedikit. Sebab api tidak pernah berjanji untuk tetap kecil. Mari, jaga apa yang masih kita punya. Jangan membuka lahan dengan cara membakar. Jangan meninggalkan bara api. Dan jika melihat kebakaran, segera laporkan kepada pihak berwenang. Kalau hutan bisa bicara, biarkan ia tetap berkata. Terima kasih karena telah menjagaku. Cegah karhutlah, jaga hutan, jaga kehidupan.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Mbok Abang, UMKM sekarang tuh bukan sekadar jualan barang aja, tapi ada cerita, inovasi, dan identitas daerah yang bikin kita bangga. Dari dapur rumah yang sederhana sampai masuk ke dunia digital. Semua bermula dari keberanian untuk mencoba. Apalagi anak muda sekarang, kreatifnya luar biasa. Ide simpelnya bisa disulap jadi usaha unik pakai bantuan teknologi. Kuncinya apa? Kemasan yang keren, pelayanan yang ramah, dan kualitas yang selalu terjaga. Itu yang bikin pelanggan jatuh cinta. Ingat ya, setiap produk UMKM itu ada jiwanya. Dibuat pakai ketekunan, kejujuran, dan semangat pantang menyerah. Jadi, pas kita beli produk lokal, kita tuh bukan cuma belanja, tapi juga ikut mutar roda ekonomi keluarga dan ngasih harapan baru buat orang banyak. Tada usah takut beda, karena keunikan kita adalah kekuatan yang tada bisa ditiru siapapun. Manfaatkan media sosial. Itu etalase gratis tanpa batas buat produk kita. Bikin konten yang kreatif. Sapa konsumen dengan baik. Barulah peluang makin terbuka lebar. Yuk, dukung UMKM dari sekarang. Setiap rupiah yang kita belanjakan adalah investasi buat masa depan bangsa. UMKM tumbuh, lapangan kerja nambah, Indonesia pun makin maju lewat karya anak negeri.

0: Lanjut kita mau abang. Tiga buah lagu tadi udah mengudara. Ada siapa nih? Lanjut nih. Hujan nampak di luar tu ya. Halo, Perdangdut, siapa di mana? Putus. Siapa tadi tu? Coba diulang ya. Mungkin ada gangguan sinyal atau gangguan apa ya enggak? Halo, Perdangdut, siapa di mana?
1: Dangdut adalah kita.
0: Caca-caca.
1: Cece di Palu Mando, Bang.
0: Apa kabar, Ce?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Oh, mantap.
1: Hujan tuh, Bang?
0: Hujan ya.
1: Peti ambil belum, Bang?
0: Tariklah kita tiup-tiup pindah sana. Tapi
1: tiupkan ya.
0: Gerimis ya.
1: Lagunya Cinta Membawa Derita, Bang.
0: Yang mana lagu itu tuh?
1: Pita Ulia, Pita apa? Penyanyi itu, Bang?
0: Macam mana lagunya?
1: Abang ni ya, nak nyuruh kita nyanyi.
0: Bukan saya tu nak nyuruh. Cuma nak nyontokan, pengen nak dengar yang nyontok. Kaya saya ingat, lagu ini, sini tempat saya ingat itu.
1: Dahlah, kita ni tak pandai nyanyi.
0: Kan pula mengilai ya, bagus pergi menyanyi.
1: Beda, Bang, menilai dengan nyanyi tu, Bang.
0: Iya ke? Cuba sikit.
1: Masih gak upun ni. Ku menyesal mengenal

0: Dari dalam hati ya. Nampak nyanyi tu.
1: Apa bang?
0: Dari dalam hati nampak nyanyi tu.
1: Kata nyanyi saya. Tu harus dalam hati emang bang.
0: Iya ke?
1: Salamnya bang.
0: Iya. Yeah.
1: Salamnya buat Bang Ipeng. Mm-hmm. Yang lawa, yang ganteng.
0: Amin.
1: Semoga sehat selalu.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Cian ni saya. Hmm.
1: Nah. Lanjut buat Mak Kam.
0: Kena
1: buat
0: gas.
1: Buat Ima Selpa. Buat Kak Tina Bang Sukonya. Buat El Nichan.
0: Mm-hmm.
1: Buat Bang Wardi. Buat Bang Awi. Selamat ya Bang Awi. Tak lama menempuh hidup baru dah bang.
0: Alhamdulillah.
1: Dapat gak jodoh kan bang?
0: Ada.
1: Ada jodoh tak ke mana bang?
0: Ke mana?
1: Ya pasti ada.
0: Betul.
1: Orang Sabah tu sayang Tuhan bang.
0: Amin.
1: Buat Bang Jack, buat Bang Dino, buat Bang Padilla, buat Bang Deden, buat Bang Hendra, buat Kakanda Yahya, buat Wak Meli, buat email Mak Jang Siti-nya, buat Aura dan Pak Mo, buat Cik No Sekuaga, buat Kak Jul, buat Kak Ida di Panca Bakti, buat... Apa gitu ya?
0: Siapa
1: dah sampai ke anu dah. Buat Mama Nurul, Mama Etiknya, Mama Mukminnya, buat Mbah Kakum. Buat Koko Ali, buat Bang Imran, buat Bang Bos. Buat yang di Landak tu siapa bang?
0: Yang mana?
1: Siapa ya tu? Pokok yang di Landak tu lah.
0: Landak ada dua, salah ada Kak Yunita, ada Kak Susan.
1: Buat Yunita, buat Putri PIE, buat Kak Susan tadi tu, buat yang di mana titik tu ya? Ih lupa gak tadi tu, yang sungai Ranting tu bang?
0: Cik Mina.
1: Cik Mina. Buat siapa yang di Jambi tu bang?
0: Jambi, ano, Ciano.
1: Ih, sanuk tu lah bang.
0: Ha, banyak Jambi ada berapa orang tu?
1: Buat Bang Rian. Ada yang di Jambi tu bang.
0: Ya, ada Pak Amza Yusof.
1: Ada Pak Odok.
0: Ada Pak Odok.
1: Buat Ibu Ana dan Bang Andre-nya. Buat semua-semuanya lah ya bang.
0: Okey.
1: Buat abang makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Cece. Ya. Kena gak Cece kata Kak Ima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa ni produk dan doa kita saya Darul Mempawa alias Putera Galau Bang Ebing. Minta lagu Ramai Irama La Ilaha Illallah. Salamnya untuk Cik Nor, buat Kak Juleha, Bang Suko, kan Kak Tina, Emma dan Emma Serpa, Rani, Ani Maharani, Mak Nurul, Pak Nurul, Mama Ririn, Mak Betty, Mak Ani, buat Bang apa ni buat Manjang Siti, email Atika di Sekelanting, Butter apa ni? Baterai buat Aurora. Mak Mo, buat Bang Imran Ahmad, buat Bang Dino, Bang Jack, Bang Rosi, Wardi serta Bang siapa ni Tanhur, Katini, Nico, Rasiem, buat Feby, buat Mak Kam. Berani tadi 40 apa ni AC, buat Anita di Landak, buat Pak Amza, buat Bang Dino, Sopian, Bang Boyka, Bang Padilla, Yusof, Bang Kakung, buat Bang Deden, Badul, sahabat saya di Kalteng, buat ke terus buat Ko Ali, Ko Andi, kemudian buat jaga suara Bang Panji Kombet, Bang Aminda, Amin Sanjaya. Buat semua prodangdut doa kita katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Darul di Mendalo. Mantap kak penunggu ni Bang Beng kata. Cici mantap lah ya. Halo prodangdut. Siapa di mana?
2: Kita Bang Beng.
0: Dangdut adalah kita.
2: Dari Bang Wardi Rengas Kapuas.
0: Hujan dah sana ni.
2: Belum bang, masih mendung-mendung ya.
0: Oh mendung-mendung ya, angin-angin dah sejuk dah rasanya ya tak?
2: Lagu Roma udah bang ya?
0: Roma Irama udah.
2: Udah, kok Endang Kurnia aja belum?
0: Endang Kurnia apa tuh?
2: Ya kalau ada sih judulnya Ujang Bustomi bang ya, kalau ada. Oh, tak ada itu ya, budaya dan kehancuran ya.
0: Terus?
2: Oh, tak ada baru budaya dan kehancuran, saya bilang.
0: Apa tadi judul yang pertama?
2: Ujang Bustomi.
0: Ujang?
2: Bustomi.
0: Ujang Bustomi. Kalau tidak ada?
2: Budaya dan kehancuran.
0: Budaya dan kehancuran. Okey. Salamnya lah buat siapa ni?
2: Salam tadi pertama mengibeng keluarga, sehat selalu juga. Buat Mak Ririn, makasih sapanya buat saya juga tadi tu.
0: Terus?
2: Buat Mangan Riopan tadi, makasih juga sapanya buat saya. Buat Cik Makau, Bu Ana, Mak Anjang. Buat email juga, macam.
0: Terus?
2: Inak Syukur juga ya. Taimah Bang Junai, buat Pak Sadi, Bang Amin Sanjaya, Pak Ali, Mak Nurul dan semua-semua tanpa terkecuali. Ya.
0: Okey.
2: Baik-baik sekali semua bertugas, Pak.
0: Ya.
2: Bang,
0: terima kasih. Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Wardi. Lanjut kita ke berikutnya, ada siapa? Halo, Peledang Dut, siapa di mana?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ibe.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana nih?
3: Dangdut adalah kita.
0: Dengan
3: Mahendra Mempawa nih.
0: Mahendra Mempawa, apa khabar nih, Wang Ganteng?
3: Alhamdulillah baik, Bang. Bang Ibe, apa khabar tu?
0: InsyaAllah mudah-mudahan selalu baik kita.
3: Bang Ibing pun lawa kak, saya tengok.
0: Cakep. Adalah sikit.
3: Adalah, rupa. Saya tak malu-malu kan.
0: Bolehlah masih bawa pergi undangan dia nak.
3: Masih boleh. Bang Ibing.
0: Ya, saya.
3: Boleh kak saya minta lagu Imam Saripin ni?
0: Yang mana tu?
3: Judulnya Cemburu Buta.
0: Cemburu Buta. Adakah Imam Saripin Cemburu Buta? Entah ya.
3: Adalah, kalau Bang Ibing cari pasti adalah.
0: Ya, macam mana lagu itu ya? Cemburu Buta.
3: Mengapa pilu, jangan kau ragu. Itu ya Bang Ibing, saya tahu tu.
0: Itu yang. Cemburu Buta. Ya?
3: Bawa dengar lagu tu tadi.
0: Oh, bawa dengar tadi? Oh, judul Cemburu Buta ya?
3: Halo.
0: Ya, saya. Halo.
3: Salam buat ya.
0: Salam buat siapa?
3: Yang pertama kali buat Bang Ibing layang lawa yang ganteng ni, mudah saya selalu layang.
0: Amin.
3: Terus buat Wafi tadi di Sungai Rengas tu. Buat Kak Elichan tadi, makasih siapa Ana. Buat Aura, Pak Mo, terus buat Makam, buat Cik Lori Makam. Buat Bang Jafar Kak Nila, terus buat Bang Bahtiar kita, Bang Jack, Wak Meli, Bang Imran Ahmad. Terus buat Koko Ali, Mbak Kakungnya. Buat Mama Ririn, Mama Nurul, Mama Mukmin, Mama Eti, terus Bang Ismail Jongkat. Buat Bang Amin Sanjayanya. Terus buat Mak Anjang Situ. Untuk semua-semua lah, Bang, ya.
0: Untuk semua-semua, okey.
3: Ya, untuk semua-semua pendengar di mana pun berada. Siap. Buat Bang Ibing, banyak terima kasih. Selamat sore, Bang Ibing.
0: Sama-sama, selamat sore. Terima kasih kembali untuk Bang Hendra, ya. Baiklah, Bu Abang, 3 buah lagu lagi akan kita kencah untuk kita dengarkan sama-sama yang di-request 3 penelpon kita tadi ini. Baiklah, Bu Abang, tetap bersama Perempat Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Masuk.
1: Jang, ngapa pula sampah ku lempar ke parit tuh?
0: Biar praktis lah Pak Muda. Nanti kan terbawa arus air ke sungai, hilang sendirilah dia.
1: Ya Rabbana Jang, parit tuh fungsinya untuk ngalirkan air, biar kampung kita nih tak banjir. Kalau saban hari awak buang sampah ke parit terus, sumbatlah dia lama-lama, sungai pun jadi kotor. Nanti kalau air meluap, yang sibuk siapa? Kita semua.
0: Iyalah Wak, maaf ya, saya ambil agaklah sampah.

Parit dan sungai bukanlah tempat sampah panjang. Parit yang bersih mencegah genangan, sungai yang mengalir bebas adalah sumber kehidupan. Mari jaga kebersihan saluran air di lingkungan kita, mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang.

0: Kalau dipikir-pikir nih ya, negara kita nih keren lah, budaya banyak, agama pun beragam. Tapi menurutmu nih, gimana lah cara supaya budaya lokal kita tuh bisa buat umat beragama tetap akur dan adem ayem?
1: Ayem? Apa ayam? Sebenarnya, budaya itu perannya besar, Kak. Karena di budaya itu, kita diajarkan nilai leluhur, kayak gotong royong, sama musyawarah. Intinya gini, Pak. Perbedaan itu bukan alasan buat kita musuhan, tapi justru kekuatan yang harus kita jaga sama-sama.
0: Oh, berarti budaya lokal kita itu sebenarnya kompak ya? Sama-sama moderasi beragama?
1: Nah, itu benar. Moderasi beragama itu kan mudahnya. Kita taat sama agama seorang, tapi tidak merendahkan keyakinan orang lain. Tradisi kita dari dulu ya, begitu. Selalu mengutamakan kebersamaan tanpa memandang apa agama orang lain.
0: Betul juga ya. Contoh gampangnya, pas kita kerja bakti bersihkan kampung, atau pas lagi ada musibah, semua langsung turun tangan bantu tanpa nanya, agama kau apa? Nah, semuanya nih murni karena rasa persaudaraan.
1: Dah tak salah dah tu. Itulah bukti nyatanya. Prinsipnya sederhana ja. Teguh di keyakinan sendiri, tapi tetap hormat sama keyakinan orang lain. Kalau dijalankan, hidup kita pasti jauh lebih damai dan saling menguatkan.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Ya alhamdulillah Bang, hujan walaupun enggak begitu lebat tapi cukuplah enggak untuk membersihkan atap ya. Nah, biasanya kalau air yang kita tadi kan masih nampaknya gelap ya. Ayolah, biarlah enggak buat abang. Kita berdoa ya selalu ya, berdoa terus mudah-mudahan segera berakhir kabut asap nih. Kita diberikan hujan sehingga kekurangan air dan sebagainya bisa terlewati. Halo, Dangdut, siapa di mana?
2: Dangdut adalah kita.
1: Mm-mm.
2: Manjang Siti olak-olak kubu.
1: Manjang Siti olak-olak kubu.
2: Hujan ke bang?
1: Alhamdulillah.
2: Sama.
1: Gimana? Lagu apa kita nih?
2: Lagu Pria Idaman ada nak?
1: Lagu itu penyanyinya siapa tuh?
2: Kau enggak, Fiskai sih, Rita Sugiarto.
1: Rita tadi udah. Pria Idaman. Pria Idaman kalau LP, bentar ya.
2: Pria Idaman.
1: Lagunya kirim untuk siapa nih?
2: Kirim pertama untuk Bang Ibing ya, selalu lah ya.
1: Amin.
2: Semoga tambah ceria kena hujan. Asap pun hilang, nyaman nak bernafas. Air pun dapat.
1: Nampaknya kalau yang LP tidak ada nih.
2: Yang Sugiarto tidak ada.
1: Yang Rita Sugiarto udah tadi.
2: Udah. Kalau itu orang asing?
1: Orang asing. Sebentar ya.
2: Udah lah.
1: Kalau orang asing siapa tuh? Penyanyinya siapa?
2: Lupa saya bang
1: . Ini nampaknya makin lebat hujan nih. Alhamdulillah.
2: Ada?
1: Udah gak tadi ini? Yang lain mungkin?
2: Caca Handika ya lah.
1: Caca Handika udah tadi. Gantungan baju. Banyak masih yang belum Megi Z, belum Mansor S, belum.
2: Adalah pilihan abangnya lah bunda.
1: Itu sudah saya.
2: Celana ya, cuma yang bayang ya lah.
1: Oh, Nasutra. Okey, boleh. Siap.
2: Salam salamnya Bang Ibing, sehat selalu keluarga ya.
1: Amin.
2: Salam enggak Tina nih, enggak lama enggak berjumpa dah nih. Kapan kita berjumpa bang? Panjangnya jauh bang. Juga untuk tadi Mak Irin, Mak Iti, Mak Nurul, Pak Nurul, terus Cik Minah tadi itu. Terus Mak Elmi cantik banget. Terus Bang Dino, Kak Murni, terus Wak Sangka, Pak Sadi, terus Wak Meliwa Jenah, Bang Jek, Bang Kak Ani, Aura Pak Mo, Bang Penyaya dengan Kak Ayang, terus Jaka Suara, terus Ayah Indra, apa tahu Bang? Terus apa ya, email siapa juga di kalau dua kata di hujan nggak sana. Sehat selalu keluarga. Terus Mbak Lasia, Imran Ahmad, Bang Hamja, Koko Ali, Koko Wandi, Mas Syukur Katina, Bang Gina Ina Selpam, Lengana Andreopan, terus Bang Ledi di sini. Gimana tak bang?
1: Apa dia? Di mana?
2: Tadi yang tenrai tadi itu yang
1: tenrai.
2: Yang pertama segmen pertama tadi itu.
1: Di tenrai.
2: Salam kenal lah irang ya. Terus juga untuk yang di Sambas, Wanasi, Wanusu, Tian, Lania, Bang Dedi, Badai Bang Dedi, terus Awi, Wardi, Rasya, Yahya, Bang Darul, Bang Padilla, terus Bang Ismail, Terus makam aja dia. Antuk sama-sama lah bang ya. Tanpa kecuali, tidak hanya sebut satu-satunya, tidak mengurang cinta kasih sayang meter maupun pendengar. Salam sehat, salam sayang, salam kangen. Kok bang Ibing?
1: Sulit,
2: sulit kecil lu. Thank you.
1: Sama-sama, makasih kembali.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu penelpon terakhir. Halo.
3: Dangdut
1: adalah kita. Dengan alhamdulillah sini pun lebat nih.
3: Saya ini lagu Morfin, nah lagu Morfin. Mohon maaf ya ngomongnya kan nyanyi. Halo Jenderal.
1: Aha, Morfin.
3: Amorfin.
1: Morfin.
3: Ada versi Mikizet, ada versi Mansur S. Ada dua tuh banyak tuh. Morfin juga nih.
1: Morfin.
3: Amorfin juga
1: nih. Betul ya. Kita tengok dulu.
3: Ini lah. Morfin engkau dianggap bibir bencana di atas dunia ini. Engkau dianggap musuh manusia di mana-mana. Karena engkau dapat merusakkan jiwa.
1: Pernah kalau tidak salah, tapi belum jumpa saya ini. Sabar dulu ya, kita tengok. Siapa penyanyinya itu?
3: Mansur S atau Miki?
1: Kalau tidak Mansur, oh ada, siap. Oke, okay. Kinca.
3: Salam buat Manjang Sipil, saya lebih kembali untuk Manjang. Kemudian untuk Jaka Suara, untuk Elmi Cantik, untuk apa? Jenderal Bakau, untuk Ismail Jongkat, untuk Endra di Ampawa, Julayam dan Hana, untuk Bang Awi selamat menanti hari bahagia, untuk Emma Zulpa, untuk Putri Penunggu Sukun, juga untuk Anissa di Uka, dan untuk Bang Awi selamat menantikan hari bahagia. Serta untuk semua lah ya, karena waktu sudah singkat. Semua lah tanpa terkecuali. Untuk Bang Ibing, siapkan terima kasih. Mohon maaf agak nyaring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Abu Syahada. Penelpon terakhir kita. Belang buat abang, makasih dua buah lagu penutup jumpa kita untuk sore hari ini. Ya, terima kasih juga untuk buah abang yang sudah stay di Pro 4 dimanapun buah abang berada, yang belum sempat gabung ataupun yang sudah bergabung dimanapun lah buah abang berada. Alhamdulillah hujan lebat turun nih, ya mudah-mudahan lah yang kurang air bisa dapat air ya. Kalau gitu saya tabik pamit undur diri. Terima kasih Belonggo untuk semuanya. Salam budaya, Perdangdut, dangdut adalah kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Rangkaian pelaksanaan ritual tembuni terdiri dari ritual mencuci tembuni, memberi bekal, dan diakhiri dengan menanam atau menyimpan tembuni. Saat bayi telah lahir, dukun beranak segera menarik tembuni agar cepat keluar. Jika tembuni terlambat dikeluarkan, tentu akan membahayakan nyawa si ibu dan bayi yang baru lahir. Proses mengeluarkan tembuni dari perut ibu dianggap sebagai permulaan ritual tembuni. Setelah tembuni berhasil dikeluarkan, barulah dukun beranak mencuci, memberi bekal, dan menanam tembuni. Tempat menanam tembuni dapat dilakukan di kolong mimbar masjid dengan harapan rajin beribadah dan hatinya terpaut dengan masjid. Jika ditanam di bawah tangga rumah, dimaksudkan agar kelak anak betah di rumah dan tidak pergi jauh merantau.

Erat tembuni yang ditanam di bawah tanaman bunga yang biasa diperuntukkan bagi anak perempuan agar kelak anak tersebut cantik dan disukai banyak orang seperti layaknya bunga. Bahkan, ada pula yang dilarung di laut lepas dan ini dimaksudkan agar dewasa kelak anak tersebut tidak manja dan mampu menghadapi gelombang badai kehidupan.

0: Ih, Kak, ini apa sih?
1: Ini jentik-jentik, Dek.
0: Jentik-jentik itu apa sih, Kak?
1: Jentik-jentik itu adalah tahap larva menjadi nyamuk. Jentik-jentik itu akan berkembang biak di dalam air. Bahaya nih, Dek.
0: Mengapa bahaya, Kak?
1: Karena jentik-jentik itu nantinya akan menjadi nyamuk. Dan jenis nyamuk kan banyak. Ada yang berbahaya, yaitu Aedes aegypti atau nyamuk demam berdarah. Kalau dia menghisap darah kita itu, akan mengakibatkan kita terkena DBD. Selebihnya, nyamuk itu mengganggu.
0: Kalau gitu, kita buang airnya nih, Kak, supaya jentiknya tidak berkembang biak.
1: Iya, Dek. Kita buang air tergenang dan kita kubur barang bekas sebagai tempat nyamuk berkembang biak.
0: Oke, Kak.

0: kalau pergi ke Kota Pinang, jadikan saya si buah manggis. Kali pandang cintaku datang. Kalau tak datang, tentu menangis.
1: Ah, itu dia.
2: Cincah Rasila.
3: Mau beli panci ke Pontianak.
2: Bos.
3: Panjang lewat Kumpai. Kan ke Bang Panji suka dengan antu Pontianak. Kakinya panjang, kakinya tak sampai.
4: Makan kelepon di terang bulan.
2: Cantik.
4: Hari pun gelap. Tinggal begagap.
2: Cantik. Sedap.
4: Kita berpantun, membuat hiburan. Salah dan silap, minta dimaaf.
2: Betul.
5: Mari berkayo membeli jamu. Jamu dimakan terasa manis. Bertemu lagi sama Mbok Yo yang paling manis.
1: Alamak, pandai kena diabetes sih saking manisnya.
6: Ayolah Mbok Abang, simbolah halus si kain katun. Katun ini warnanya berseri-seri. Ikuti acara Bijak Berpantun, berpantun dengan santun setiap hari.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Abang. Alhamdulillah sore hari ini Bu Abang ya, buat Bu Abang semuanya diberikan kesehatan dan juga kelancaran, baik itu dari rezeki ya, kesempatan dan sebagainya. Bella Bu Abang sore hari ini bersama saya Mbok Win akan temani Bu Abang sampai ke tengah malam nanti, setelah tadi sama Bang Ibeng ya Bu Abang ya. Dan tadi juga udah dihadirkan informasi dan juga lagu-lagu yang terkoleksi dari Perempat Era di Pontianak. Dan di kesempatan sore hari ini Bu Abang, di edisi siar kita Selasa 22 September 2026, beragam rangkaian acara yang akan kami hadirkan untuk Bu Abang ya. Ada apa nih malam hari ini ya Bu Abang ya. Nah, ada jalan-jalan kita ya, pleser nak kemana Bu Abang ya. Kemudian ada adat kita. Kemudian nanti dilanjutkan jam 19 sampai jam 20 ada ragam irama Nusantara. Dan nanti juga ada legenda kita serta bijak berpantun Bu Abang. Nah, jam 21 sampai jam 22 ada hasanah budaya daerah. Dan dilanjutkan dengan berkisah Bu Abang. Nah, habis berkisah nanti malam ada rindu kampung. Dan juga lagu-lagu nanti akan kami hadirkan. Love Ambon ya, lagu penutup kita lah di hari ini Bu Abang, tutup siaran kita ya. Yalah Bu Abang, di sore hari ini tak ada ke mana-mana ya kan, warga Pontianak ni kena hujan. Jadi ada di rumah terus. Kalau mau turun, tunggu hujan reda lo, nanti baru turun lagi Mbak Abang. Karena malam ni mungkin ada yang penuh janji, penuh janji ya. Dari habis maghrib nanti sampai lah malam nanti ada yang penting buat dibicarakan ya kan. Bersyukur alhamdulillah hujan ni dah sejuk gak rasa ya. Hawa-hawa ni dah alhamdulillah ya, nikmat. Baru kita syukuri Mbak Abang. Dan air pun dah nampak dah mulai-mulai gak dah nyaman gak ni. Tapi ya tinggal dianuk je lah dah Mbak Abang, air-air tu. Kalau yang dorom-dorom yang kemain kering, itu jatah je kita nak bersihkan. Bersihkan dia kan. Soalnya air-air ni tengok tu masih gak ya, nampak Mbak Abang ya, masih gak ada anuk apa kenek-kenek debu-debu tu. Jangan gak nak dipakai buat mandi, tahu tu gak gatal pula ya kan. Kalau buat cuci-cuci sih boleh lah Mbak Abang. Itu pun kita kalau udah kena asap-asap tu Mbak Abang ya, kalau kita jemur-jemur baju di luar tu, baju kita pun hilang bau-bau parfum kita kan. Segala parfum-parfum merek apa tu namanya tu, kalau kita pakai pewangi tu, dah bau-bau hasap dah. Udah gitu ada sih bau-bau tipis-tipis lah bau. Jangan tak ada imbai angin ni lah dah. Bau-bau besi-besi angin nak gitu ya. Tapi ya gimana ya lah Mbak Abang, kok dah kita jemur bau-bau hasap gitu kan. Kadang ada nempel lah di baju kita, debu-debu kecil-kecil tu kan. Kita khawatir agak tu nanti sekali kita nak makai tu kan, gatal-gatal pula baju. Kebas lah Mbak Win, kata tetangga saya bilang. Kebas lah Mbak Win, biar tak nak serika eh, kata dia bilang gitu. Kuman hilang kata dia. Itu kuman tu masih bisa mati kok, ada bahan-bahan kimia apa segala macam. Nempel badan kita ni dah lain cerita kan. Yalah Mbak Abang, kita buat yang suka jalan-jalan mungkin ada yang dituju ya. Biasanya tuh orang jalan-jalan tuh cari masjid. Benar kan Bu Abang? Ada enggak orang-orang tuh, saya pengen wisata religi katanya, cari masjid sana sini kan? Aduh, cari masjid yang saya pengen katanya, pergi ke sana sholat di satu tempat, pergi ke sana singgah ke masjidnya. Ada tuh Bu Abang. Nah gitu juga orang-orang yang kayak jembatan baru dulu tuh kan, Suramadu kan? Nah itu ada yang pengen penasaran nak nengok Suramadu jembatan. Kemudian juga ada yang kita dulu di jembatan Tayan ya kan. Itu pun penasaran ke orang-orang tuh, pengen nak apa, nak nengok. Sampai pada ramai-ramai duyun-duyun ke apa jembatan Tayan sana kan, nengok infrastruktur. Cantik dah jembatan Tayan tuh, gampang gak ya ndak? Tebing-tebing tuh yang tadinya tinggi, jembatan nembus pula jembatan ya kan. Itu jembatan Pak Kasih namanya, jembatan Pak Kasih Tayan. Dan kita sana tuh di Tayan kan ada jembatannya tuh Mbak Abang. Karena ya kita kalau udah dikelilingi oleh sungai, tetap tuh ada jembatan. Karena itulah salah satu akses jalan kita, jalan darat. Kemudian juga kalau yang jalan sungainya, nah itu pakai speed biasanya. Tapi memang kalau kita di wilayah Indonesia nih, ada sungai, ada daratan. Nah kita
alternatif untuk menuju ke seberang itu tadi, bisa jalan darat, bisa jalan jalan sungai, transportasinya ya, darat maupun sungai. Dan itu lebih mempermudah Mbak Abang, jalannya pun bagus. Cuman itulah Mbak Abang, ada kadang kita lihat tuh yang bekas-bekas apa sih, longsor-longsor tuh kan Mbak Abang. Nah, kita hati-hati aja lah kawasan lewat-lewat alur situ kan. Nah, kemudian ada lagi Mbak Abang, tadi kan jembatan Tayan, orang penasaran dulu-dulu baru dibangun tuh kan. Oh, ini jembatan-jembatan kita selain jembatan Tayan tuh ada gigi Mbak Abang di Kalimantan Barat nih. Itu yang tadi di Kabupaten Sanggau ya, Tayan. Itu kemudian ada lagi yang duplikat jembatan Kapuas 1 dan duplikatnya kan di Kota Pontianak tuh. Nah, ini kan udah lama, dan yang jembatan Kapuas yang satu nih kan sebelah duplikat tuh baru kan. Nah, jadi orang-orang mau nekai tadi itulah ya, ngetes jembatan tuh. Oh, udah ramai dah orang lewat situ. Dan bisa memecah yang namanya kepadatan lalu lintas. Nah, yang ada dari kota kita sini mau ke seberang kota. Nah, itu kalau jembatan Kapuas 1 dan duplikatnya. Ini tentu mempermudah kita juga kan Bu Ambang, dari seberang sini mau ke sana, karena kan urat nadi gua transportasi. Ini juga ada bersejarah juga ya, karena diresmikan tuh sejak tahun 1982. Ini makin cantik kan. Nah, adanya proyek duplikat pula tuh Ganding baru. Nah, jadi ini jembatan ini terintegrasi langsung dengan kawasan Waterfront Pontianak. Walaupun Waterfront Pontianak tuh masih itu ya, nggak langsung tembus ke ujung ya Mbak Abangnya, masih ada stop, tapi masih bisa dilalui ya. Masih dekat-dekat lah, nyambung-nyambung sikit lah ya. Jadi kita tuh bisa nampak jembatan. Kok kita berwisata ke waterfront tuh Mbak Abang, kita tengok jembatan tuh kan, sejauh mata memandang cia, kita nengok tuh kan, bisa nengok jembatan secara langsung dekat gitu. Jadi buat yang bawa anak-anaknya bisa lah itu jembatan Kapuas. Ini kan buat kita mengenal juga Bu Abang, kawasan-kawasan kita tahu, jadi bisa kita kasih tahu ke anak-anak kita, jadi familiar lah dia. Kemudian juga kita bisa kalau mau nengok sunset, kalau cuaca bagus ya Mbak Abang ya. Nah, duduk-duduk di pinggir-pinggirnya itu kan, waterfront itu kan, duduk situ sambil menikmati cincau ke, kayak rujak ke, TS ke kan, sama makanan ngemil-ngemil yang makanan ringan lainnya. Tinggal duduk di ada kursi yang udah disediakan para UMKM itu, tinggal kita duduk santai sambil nengok apa speed lalu lalang. Kemudian ada kelayang, orang-orang main kelayang. ada kapal-kapal lah lewat tuh ya, kapal Bandung apa segala macam lewat-lewat situ. Sampai kita nengok di seberang tuh kan ada rumah-rumah orang, ada gak bangunan-bangunan zaman dulu kan, masih ada kan seberang tuh kan, ada ke sungai tuh Mbak Bang, ada bangunan tinggi kayu tuh, ada yang berundak-undak itu. Jadi kita bisa menikmatinya duduk-duduk sebentar situ kalau cuaca cerah tak hujan, sambillah kita nunggu sunset itu Mbak Abang. Kekiranya sekira dah hajan maghrib, masuklah kita ke masjid tu. Situ ada langsung, itu juga terintegrasi dengan masjid juga tu Mbak Abang, dekat sekali dengan masjid tu. Jadi kalau masyarakat muslim yang kebetulan di situ sampai malam kan, startnya kan dari jam 2 siang, yang start jam 2 siang duduk-duduk situ sambil ngobrol, bicarakan soal bisnis ya, rencana-rencana ke depan, ataupun hanya sekedar ngobrol-ngobrol ya santai lah ya, ngobrol-ngobrol santai. Nah, jadi itu sambil kita nengok-nengok pemandangan indah, nah barulah kita duduk lumayan lama. Nanti kalau udah kumandang azan maghrib, habis kita nengok sunset tuh Mbak Abang, nah barulah kita dekat situ kan ada masjid Mbak Abang. Jadi jangan khawatir ya, mana kita berwisata situ include ada makannya, ada tempat ibadahnya, tempat mainnya, tempat nongkrongnya ya. Juga kita bisa berwisata lihat pemandangan yang ada di sekitar.

Ya baiklah Mbak Abang, kaum muslimin dan muslimat, saat lagi pukul 17.42 menit waktu Indonesia Barat akan segera kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah kota Pontianak dan sekitarnya. Namun sebelum kumandang azan maghrib, akan kita perdengarkan terlebih dahulu salawat tarhim.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة أنت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Melawan arus si ikan belana, ikan di jala lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Di dunia ini, tak ada sesuatu yang benar-benar abadi. Kita pun mungkin pernah kehilangan materi, kesempatan, sampai orang-orang yang sangat kita sayangi. Jangan pernah merasa memiliki, maka kita tak akan pernah merasa kehilangan. Kehilangan itu rasanya sangat tidak enak. Ia berbanding terbalik dengan memiliki yang konon rasanya sangat enak. Padahal, keduanya hanya sebuah rasa, sesuatu yang tidak pernah abadi. Siapakah yang paling merdeka hidupnya? Orang yang tidak pernah mempunyai rasa memiliki terhadap dunia dan segala isinya. Semuanya hanyalah titipan dari Allah. Dialah sang pemilik sesungguhnya. Harta benda, jabatan, kekuasaan, kesenangan dunia, cinta, cepat atau lambat akan hilang binasa. Semua serba fana. Inilah pentingnya istirja. Ketika musibah menimpa diri kita hingga kehilangan segala-galanya, yaitu ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sesungguhnya kita milik Allah dan kepadanya kita kembali.
1: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perompat Pontianak.

abang, seringkali kita merasa kecewa saat doa-doa yang dipanjatkan belum kunjung dikabulkan. Atau rencana matang kita gagal. Kekecewaan ini sering muncul karena kita hanya melihat apa yang kita inginkan, bukan apa yang sebenarnya kita butuhkan. Menanamkan sikap husnuzon atau berprasangka baik kepada Allah adalah kunci utama untuk menjaga ketenangan hati. Bisa jadi penundaan-penundaan tersebut adalah cara Tuhan menghindarkan kita dari bahaya yang tidak kita ketahui di masa depan. Setiap ketetapannya memiliki waktu yang paling tepat dan hikmah yang seringkali baru kita sadari setelah melewati ujian tersebut. Mari, Bu Abang, milikilah keyakinan bahwa rencana Tuhan selalu jauh lebih indah daripada ambisi pribadi kita yang terkadang membutakan. Kata belum bukanlah sebuah penolakan.

0: Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Prompat FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Baik, Bu Abang masih di Perempat FM Suara Budaya Kalimantan Barat. Bu Abang, di adat kita malam hari ini ya, kami akan sajikan informasi ya mengenai mandi-mandi nih Bu Abang. Ada mandi-mandi adat kita kan, adat mandi tradisional Kalimantan Barat. Iya baik Mbak Abang, kalau kita mandi-mandi biasa sih ada gitu ya Mbak Abang ya, ada yang orang bilang adat gitu kan, ada yang mau nikah, ada pas nikah ya kan, ada yang mandi 7 bulanan dan sebagainya. Nah itu kan ada, tapi kalau misalnya ada mandi-mandi adat tuh ada Mbak Abang yang diwariskan dari turun-temurun. Dan ini syarat makna penyucian diri, kemudian ada rasa syukur juga, ada doa-doa keselamatan juga Mbak Abang. Jadi ada beberapa tradisi mandi kita ya, yang ada di Kalimantan Barat nih. Mungkin ada juga di daerah lainnya ya, saya yakin ada gitu kan. Kayak di Jawa Barat, Jawa Tengah, itu juga ada tradisi mandi-mandi tuh Mbak Abang. Biasanya mandi adat biasanya kan kalau orang yang hamil tuh kan, biasanya kan 7 bulanan, biasanya kan ada mandi gitu, untuk membersihkan diri dan juga tentang tradisi adat-adat daerah tertentu ya Mbak Abang ya. Nah kalau ini ada mandi safar nih Mbak Abang, ini mandi tolak bala. Nah, ini biasanya dilaksanakan pas bulan safar Mbak Abang dalam penanggalan Hijriah. Nah biasanya daerah-daerah Melayu pesisir biasanya Mbak Abang, di desa Teluk Melano di Kayong Utara dan juga daerah Sambas biasanya. Ini tujuannya ini untuk menyucikan diri baik lahir maupun batin ya. Juga ada doa-doa minta perlindungan kepada Yang Maha Kuasa agar terhindar dari bala atau musibah atau penyakit itu Mbak Abang. Nah kalau di daerah Sanggau juga ada Mbak Abang, tapi biasanya dikenal dengan ritual mandi daun sabang. Nah ini dilaksanakan itu pada periode yang sama atau saat terjadi bencana biasanya. Nah kemudian juga ada lagi nih Mbak Abang ya, ada tradisi ngemai mandi bayi ke sungai tapi nih Mbak Abang. Dan ini biasanya dilakukan oleh atau dibiasa anak-anak ya dari suku Dayak biasanya ya, untuk mandi baik ke sungai nih Mbak Abang. Tapi nanti kita sampaikan ya Mbak Abang ya, kita simak lagi lagu. Nah, kali ini saya nak putarkan lagu ya berjudul Kasih Putus di Luhuk Badang Sanak.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baik, Pak Abang, kita lanjut lagi di adat kita ya, tentang adat mandi tradisional di Kalimantan Barat. Tadi ada namanya mandi safar atau mandi tolak bala, kemudian ada lagi tradisi ngemai mandi bayi ke sungai. Nah, ini masyarakat suku Dayak di beberapa kabupaten di Kalimantan Barat nih, Pak Abang, yang melaksanakannya. Jadi bayi yang baru lahir ini dibawa oleh orang tua atau keluarga ke sungai untuk diperkenalkan pertama kali dengan alam dan memohon doa restu leluhur agar sang anak tumbuh sehat, kuat, serta selaras dengan alam sekitar. Kemudian ada lagi Mbak Abang mandi 3 malam atau mandi belulus nih. Nah, ini ada pernikahan ya Mbak Abang ya. Jadi salah satu rangkaian ada pernikahan suku Melayu di Kabupaten Ketapang, yang mana pengantin ini jadi atau menjalani prosesi mandi khusus ya. Kemudian juga tradisi mandi ini sebagai bagian dari tahapan adat pengantin juga dalam masyarakat Melayu Sambas untuk membersihkan diri sebelum menghadapi hari-hari pernikahan.

Di balik rimbunnya tanah Sambas, tersimpan sebuah kisah pilu dari masa lalu. Legenda Bujang Nadi dan Darenandu. Mereka adalah kakak beradik berparas rupawan, anak dari Raja Tan Unggal yang berkuasa. Sayang, ketampanan dan kecantikan mereka berujung pada petaka. Karena prasangka buta, kedekatan mereka disalahartikan. Tanpa usut tuntas, Raja murka dan menjatuhkan hukuman mati. Keduanya dikubur hidup-hidup di desa Sebedang.

Apa pesan yang ditinggalkan dari makam sepi ini? Kisah Bujang Nadi dan Dara Nandung adalah peringatan abadi bagi kita bahwa fitnah lebih tajam dari pedang, dan keputusan yang diambil dalam kobaran amarah hanya akan membuahkan penyesalan yang tidak berkesudahan. Bijaksanalah dalam menyaring kata sebelum ia menjadi luka.

Ya, baik Mbak Abang, satu lagu berjudul Masjid Jami menghantarkan kita pada pukul 18.50 menit waktu Indonesia Barat. Dan kini tiba saatnya akan segera kami kumandangkan azan Isya untuk wilayah Kota Pontianak dan sekitarnya.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة أنت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Ya Allah, Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana, tetap di sini di Perempat Pontianak.

Sejenak kita berhenti untuk berpikir bahwa sesungguhnya segala yang ada di dunia ini adalah milik Allah semata. Semuanya akan kembali padanya, tak terkecuali.

Dunia seringkali menganggap aneh mereka yang berpegang teguh pada kebenaran. Mengapa? Menjadi berbeda demi prinsip agama adalah sebuah keberanian yang sangat luar biasa. Ada hadis tentang keterasingan Islam mengingatkan kita untuk tetap kuat dan sabar. Meski lingkungan tidak mendukung, istiqomah adalah kunci menuju kemuliaan yang hakiki. Jangan biarkan tren duniawi menggoyahkan iman dan identitas spiritual kita. Sesuatu yang dianggap kuno oleh manusia bisa jadi sangat mulia di mata langit. Kesepian dalam ketaatan jauh lebih baik daripada keramaian dalam kemaksiatan. Penduduk langit akan mengenalimu lewat doa-doa dan sujudmu yang panjang. Teruslah berbuat baik, meskipun tidak ada seorang pun yang memberi apresiasi. Sebab balasan terbaik akan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari yang tidak ada keraguan padanya. Yuk, Bapak, jangan takut untuk menjadi berbeda selama berada di jalan yang benar. Karena penilaian Allah adalah satu-satunya hal yang benar-benar bermakna.

0: tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Perempat RRI.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Kota Pontianak adalah kota yang unik. Karena keunikannya itu, kota ini punya julukan lebih dari satu. Pontianak adalah satu di antara kota yang dilintasi garis khatulistiwa, garis 0 derajat atau biasa dinamakan ekuator. Dari sini lahirlah julukan Pontianak Kota Khatulistiwa. Di Kota Pontianak juga terdapat banyak parit sehingga dijuluki Kota Seribu Parit. Tak hanya itu, warung kopi atau kafe dapat ditemukan hampir di setiap sudut kota sehingga ada yang menjuluki Pontianak Kota Seribu Warung Kopi. Satu lagi yang tak kalah unik adalah nama sebagian kelurahan yang sama dengan nama daerah lain di luar Kalimantan Barat. Sebut saja Bangka Belitung Darat dan Bangka Belitung Laut. Mendengar namanya, ingatan langsung tertuju pada Provinsi Bangka Belitung.
1: Begini ya, pada tahun 1900-an saat kota ini mekar berkembang, Sultan Pontianak ketika itu Syarif Muhammad memberikan kesempatan kepada masyarakat pedagang yang berkunjung ke Pontianak untuk menjadi warga setempat dan menetap. Nah, di antara pendatang-pendatang dari luar Kesultanan Pontianak, terdapatlah masyarakat dari Pulau Bangka dan Pulau Belitung. Mereka datang kemari untuk berdagang perak dan tembaga. Nah, kedatangan mereka itu menempati satu kawasan yang masih tertutup di saat itu. Terdapat 23 kepala keluarga pada tahap awal itu, 11 kepala keluarga Bangka, kemudian 12 kepala keluarga Pulau Belitungnya.
0: Demikianlah penjelasan sejarawan Kalimantan Barat Syafarudin Daeng Usman mengenai kedatangan awal perantau dari Pulau Bangka dan Pulau Belitung ke Pontianak. Mereka mendiami suatu wilayah di pesisir Sungai Kapuas. Disinilah mereka membangun pemukiman atau perkampungan. Selain bekerja dalam penyepuhan emas dan perak, perantau Bangka Belitung di Pontianak juga membuka kebun karet dan rambutan.
1: Di tepi Sungai Kapuas ketika itu sudah banyak bermukim masyarakat yang berasal dari Banjarmasin. Apakah itu dari Martapura, dari Kalampayan, dari Barabai, ataukah daerah lainnya di kawasan Banjar. Tetapi mereka ini lebih dikenal sebagai penduduk Melayu setempat. Nah, sebelah barat dari Sungai Kapuas di pemukiman tersebut, disitulah kemudian bermukim penduduk yang berasal dari Pulau Bangka dan Pulau Belitung. Mereka dipisahkan oleh adanya lahan sungai di situ. Dari Pulau Bangka itu berada di kawasan sekitar perkampungan orang yang lebih dulu datang, yaitu Kampung Mendawai. Nah, lepas dari situ ke arah Sungai Raya sekarang, ya sekitaran BLKI dulu namanya, itu Belitung. Kedua daerah ini kemudian disatukan Kampung Bangka Belitung. Sebetulnya penduduknya berbeda, tetapi dari daerah yang sama. Di mana Bangka Belitung itu? Di Pulau Sumatera bagian selatan, bukan Sumatera Selatan. Sumatera bagian selatan itu terdiri dari Sumatera Selatan sekarang, Jambi, Lampung, Bengkulu, dan Provinsi Bangka Belitung sekarang. Nah, itulah terbentuknya masyarakat Bangka Belitung.
0: Sebagai kota dagang, Pontianak berkembang dengan pesat sebagai pusat urban. Penduduknya tidak hanya para pedagang dan para pelaut yang berpindah-pindah, melainkan pendatang yang memang berniat untuk menetap dan berpenghidupan. Pendatang yang ingin menetap terlebih dahulu meminta izin kepada Sultan Pontianak. Yusri Darmadi, Pamung Budaya Balai Kelestarian Nilai Budaya BPNB Kalimantan Barat, mengungkap pendatang yang menetap di Pontianak berasal dari berbagai etnis dan bangsa. Selanjutnya terbentuklah kampung-kampung yang menunjukkan asal daerah mereka.
2: Elemen yang turut membentuk struktur dan tata ruang Pontianak adalah pemukiman kaum pedagang yang letaknya di tepi Sungai Kapuas dan vertikal sebelah timur Keraton Gadria. Sebelumnya telah dibangun kampung Bugis, Arab, Melayu, dan Tambelan. Mereka membentuk perkampungan sendiri sesuai daerah asalnya. Kampung Banjar Serasan didirikan oleh Haji Abdul Kahfi asal Banjarmasin pada tahun 1846 Masehi. Begitu pula didirikan Kampung Sampit, Saigon, Kamboja, Kuantan, dan Bangka Belitung. Di sekitar perkampungan pedagang didirikan pula Kampung Kapur oleh kaum ulama. Dalam konteks penataan tersebut, keraton sebagai pusat kerajaan mempunyai hubungan erat dengan pedagang dan ulama, sehingga tercermin adanya jaminan keamanan bagi mereka. Faktor ini juga menyebabkan pedagang dan ulama termasuk dalam struktur sosial lebih tinggi dibanding golongan lain.
0: Di masa itu, selain pesisir Sungai Kapuas, warga bermukim di sepanjang parit atau kanal yang ada di Pontianak. Bukan hanya sebagai sarana transportasi, parit juga berfungsi dalam kegiatan ekonomi yang menghubungkan pemukiman penduduk dengan daerah pertanian dan daerah pemasaran. Yusri kemudian membuka peta topografi Pontianak di tahun 1926 yang di dalamnya tertulis sejumlah parit di Pontianak, termasuk parit Bangka dan parit Belitung.
2: Itu di sini masih nama parit dia ini. Zaman dulu kan hanya parit-parit dia ada. Parit Bangka Belitung, Belitung, Bangka. Baru muncul awal abad 20 kan istilah itu, 1926. Periode sebelum itu mungkin belum ada istilah itu. Acuannya peta. Jadi kita ada dasar gitu loh, bukan mengira-ngira.
0: Sekitar tahun 1950, Bangka Belitung Laut dan Bangka Belitung Darat masih termasuk dalam satu wilayah yang sangat luas dengan nama Kampung Bangke. Wilayah Kampung Bangke saat itu membentang mulai dari parit Bansir sampai dengan parit Sungai Raya yang saat ini menjadi batas antara kota Pontianak dengan Kabupaten Kuburaya. Haji Usman Mustafa tercatat sebagai kepala kampung pertama dengan masa jabatan dari tahun 1950 sampai 1960. Kemudian di tahun 2006, sebutan Kampung Bangke berubah menjadi Kelurahan Bangka Belitung yang termasuk di Kecamatan Pontianak Selatan. Dari penjelasan Lurah Bangka Belitung Laut Junarta pada bulan April tahun 2008, sebagaimana peraturan daerah Kota Pontianak nomor 11 tahun 2006, Kelurahan Bangka Belitung dimekarkan menjadi 4 kelurahan, yaitu Bansir Laut, Bansir Darat, Bangka Belitung Laut, dan Bangka Belitung Darat. Keempat kelurahan itu berada di Kecamatan Pontianak Tenggara.
3: Berdasarkan topografi wilayah terbagi atas batas alam parit Bangka dan parit Sungai Raya, yang juga kawasan pemukiman terletak cenderung ke arah Sungai Kapuas, maka dinamakan Kelurahan Bangka Belitung Laut. Benar, parit kita nih, parit Bangka ini nih sebenarnya berbatasnya ini. Ada parit Bangka tengah-tengah yang membelah antara Bangka Belitung Laut sama Bansir Laut. Kan dulu kan bisa masuk kapal sampai lah ke Sungai Raya Dalam, sekarang nggak bisa. Dulu pun sama Kampung Bangka bisa masuk kapal sampai ke Sepakat Satu kan gitu, sekarang nggak bisa kan. Parit Bansir, parit Bangka, parit Sepakat, kalau orang bilang ini parit Belitung, baru parit Sungai Raya ada 4 nih.
0: Junarta melanjutkan penjelasannya bahwa kelurahan yang terletak cenderung ke arah Sungai Kapuas dinamakan Bangka Belitung Laut, sedangkan yang masuk ke dalam dinamakan Bangka Belitung Darat. Penyebutan tersebut memang lazim dipergunakan masyarakat Pontianak. Hal yang sama juga berlaku untuk Bansir Darat dan Bansir Laut.
3: Karena kita sebelah laut, di sana sebelah darat. Jadi untuk membedakan itu cuma darat laut ya. Zaman orang dulu kan, mau kemana? Ke laut, mau kemana? Ke darat. Tradisi kita ini orang sering mau kemana? Ke laut, mau kemana? Ke darat gitu kan. Oh, saya mau ke darat sana, saya mau ke laut kan gitu. Ke daerah yang sering itu daerah Sungai Ite, daerah Druju, daerah Sanak Jungkat tuh, kemudian Unggur. Itu masih pakai itu. Kakap masih pakai itu. Mana Pak? Mau ke laut, karena dia rumahnya di darat. Orang-orang laut mana Pak? Mau ke darat katanya kan? Karena dia rumahnya di laut. Di pinggiran sungai itu seperti itulah.

0: Bangka Belitung Laut Muhrif menuturkan, perantau dari Bangka Belitung yang datang ke Pontianak selain berdagang juga menyebarkan agama Islam. Haji Darsyad atau yang biasa dipanggil warga Cek Darsyad adalah seorang ulama dan tokoh yang lahir di Kampung Bangka. Namanya kemudian diabadikan oleh warga menjadi nama salah satu gang di Kelurahan Bangka Belitung Laut. Muhrif sendiri merupakan generasi kelima dari Cek Darsyad.
1: Monyang kami itu, Cek Darsyad itu punya bapak nama Abdul Sabar, kakeknya Abdul Ghani itu memang berasal dari Pulau Bangka, Pulau Belitung. Bapaknya Cek Darsyad itu pun Abdul Sabar namanya, ulama kerajaan. Kalau Cek Darsyad ini penggawa kerajaan yang ngajar anak-anak raja silat.
0: Para perantau dari Bangka dan Belitung turut membentuk kemajemukan masyarakat kota Pontianak. Jejaknya pun masih terlihat hingga kini, termasuk berdagang emas walaupun jumlahnya terus menyusut dan tinggal beberapa orang. Sekian dokumenter produksi Radio Republik Indonesia, Pontianak.

menebur kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

Baik, Bu Abang. Sebanyak 11.017 pekerja rentan di Singkawang, Kalimantan Barat ini dapat perlindungan jaminan sosial ketenaga kerjaan selama 9 bulan melalui pembiayaan APBD 2026. Jadi program perlindungan jaminan sosial ketenaga kerjaan bagi pekerja rentan ini diluncurkan di basement kantor Wali Kota Singkawang. Di Wali Kota Singkawang, Cai Cui mengatakan bahwa program tersebut menyasar pekerja sektor informal yang belum memiliki perlindungan jaminan sosial ketenaga kerjaan. Dan pemerintah Kota Singkawang ini mengalokasikan pembiayaan iuran bagi 11.017 pekerja rentan selama 9 bulan melalui APBD Kota Singkawang. Jadi perlindungan tersebut mencakup jaminan kecelakaan kerja atau JKK dan jaminan kematian atau JKN melalui BPJS Ketenagakerjaan. Nah, Bu Abang, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pontianak Suri ini mengapresiasi langkah pemerintah Kota Singkawang yang memperluas perlindungan kepada pekerja rentan. Dan pekerja sektor informal ini punya risiko pekerjaan yang perlu diantisipasi melalui perlindungan jaminan sosial, termasuk ketika terjadi kecelakaan kerja maupun risiko kematian. Dan yang mengatakan bahwa kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan ini memberikan perlindungan bagi pekerja sekaligus membantu mengurangi dampak sosial dan ekonomi yang bisa dirasakan keluarga ketika risiko pekerjaan terjadi.

0: But, kalau dipikir-pikir nih ya, negara kita nih keren lah, budaya banyak, agama pun beragam. Tapi menurutmu nih, gimana lah cara supaya budaya lokal kita tuh bisa buat umat beragama tetap akur dan adem ayem?
1: Ayam apa ayam? Sebenarnya budaya itu perannya besar kak. Karena di budaya itu kita diajarkan nilai leluhur kayak gotong royong sama musyawarah. Intinya gini bah, perbedaan itu bukan alasan buat kita musuhan, tapi justru kekuatan yang harus kita jaga sama-sama.
0: Oh, berarti budaya lokal kita itu sebenarnya kompak ya? Sama-sama moderasi beragama?
1: Nah, itu benar. Moderasi beragama itu kan mudahnya. Kita taat sama agama seorang, tapi tidak merendahkan keyakinan orang lain. Tradisi kita dari dulu ya, begitu. Selalu mengutamakan kebersamaan tanpa memandang apa agama orang lain.
0: Betul juga ya. Contoh gampangnya pas kita kerja bakti bersihkan kampung atau pas lagi ada musibah, semua langsung turun tangan bantu tanpa nanya, agama kau apa? Nah, semuanya ini murni karena rasa persaudaraan.
1: Dah tak salah dah tuh. Itulah bukti nyatanya. Prinsipnya sederhana aja. Teguh di keyakinan sendiri tapi tetap hormat sama keyakinan orang lain. Kalau dijalankan, hidup kita pasti jauh lebih damai dan saling menguatkan.

Banyak dari kita yang tidak menyadari bahwa tubuh kita ternyata lebih tinggi di pagi hari dibanding malam hari. Ternyata rahasianya ada di tulang belakang kita. Karena saat tidur malam, tubuh berbaring bebas dari tekanan. Bantalan tulang belakang pun punya waktu untuk bernafas, menyerap cairan, dan mengembang. Efeknya, pas bangun tidur, kita bisa lebih tinggi 1 hingga 2 cm. Tapi begitu kita seharian berdiri, duduk, dan beraktivitas, gravitasi mulai bekerja menekan kembali bantalan tersebut. Jadi, kalau tinggi badanmu menyusut sedikit di malam hari, jangan panik. Ini bukan sulap, melainkan cara alami tubuh kita merespon hari.

0: dompet ayah nih. Macam pakai ilmu sulap pula. Baru ga awal bulan, isinya dah tinggal kenangan. Cepat benar ditebang.
1: Iyalah ya, harga barang sekarang nih tak pandai turun, pandainya naik jak. Makanya kita nih jangan pandai nyari duit jak, harus pandai berinvestasi gak, biar duit tuh beranak pinak.
2: Alah, duit bisa beranak macam anak kucing. Jadi kalau berinvestasi dapat anak duit ya mak?
0: Bukan macam tuh dek. Investasi tuh macam kita nanam pohon mangga. Kita nanam bibitnya sekarang, kita jaga biar nanti kita bisa panen buahnya. Tak payah lagi kita panjat pohon tetangga.
1: Tapi ingat ya ya, jangan sembarang. Sekarang ini banyak investasi bodong. Janji untungnya selangit. Tahu-taunya duit kita dibawa lari ke langit juga. Hilang tak berbekas.
0: Betul tuh mak. Pilih yang aman. Ada izin OJK-nya. Halal. Dan yang penting sesuai kantong kita. Jangan gaya elit, ekonomi sulit.
2: Kalau gitu adik nak investasi juga lah mulai hari ini mak.
1: Mantap anak emak nih. Nak investasi apa dek? Emas ke saham?
2: Investasi kerupuk jak mak.
0: Itu bukan investasi dek. Itu numpuk stok. Adek bisa coba dari belajar disiplin, nyisihkan duit jajan dulu. Itu langkah awal yang paten.
1: Nah, kalau keluarga dah kompak, bijak berinvestasi, hidup pun tenang. Tak perlu pusing tujuh keliling pas dompet kita mulai meronta-ronta nih.
3: Investasi yang sehat dimulai dari pengetahuan, kehati-hatian, dan kebiasaan sederhana dalam keluarga. Jangan tergoda keuntungan instan. Utamakan keamanan, kehalalan, dan perencanaan jangka panjang demi masa depan yang lebih baik.
4: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya, Kalimantan Barat.

Baik, Mbak Abang, kita masih lanjut lagi ya informasi berikutnya, Mbak Abang. Ini mengenai Polres Landak ini udah terus meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui berbagai inovasi pelayanan yang mengedepankan kemudahan, kenyamanan, dan kesetaraan. Jadi salah satunya melalui pelayanan penerbitan surat izin mengemudi difabel yang diselenggarakan oleh Satuan Penyelenggara Administrasi Polres Landak. Kasat Lantas Polres Landak, Ibtu Risandi Indrawaspada, ini menjelaskan bahwa pelayanan SIM difabel merupakan bagian dari upaya Polres Landak dalam memberikan pelayanan publik yang mudah diakses dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Dan masyarakat diharapkan bisa memahami masyarakat dan mekanisme penerbitan SIM difabel sebelum mendatangi Satpas Polres Landak. Jadi dengan mengetahui prosedur yang sudah ditetapkan, proses pelayanan diharapkan bisa berlangsung lebih tertib, efektif, dan efisien. Jadi persyaratan yang harus dipenuhi pemohon SIM difabel ini meliputi kartu tanda penduduk atau KTP, surat keterangan kesehatan, surat lulus uji psikologi, serta tanda bukti kepesertaan aktif jaminan kesehatan nasional atau JKN.

Di sebuah tepian sungai Sambas yang sepi, hidup seorang nelayan miskin. Suatu hari, jalannya tersangkut sesuatu yang sangat berat. Bukan ikan yang ia tarik, melainkan sebuah rantai emas yang berkilauan. Sang nelayan menarik, menarik dan terus menariknya ke atas perahu. Kilau emas itu telah membutakan mata hatinya. Ia lupa daratan, lupa pada batas kemampuan perahunya. Keserakahan menutupi akal sehatnya hingga perahu kecil itu tak sanggup lagi menahan beban. Perahu itu pun karam, tertelan arus sungai bersama sang nelayan dan emasnya.

Legenda Kampung Tangga Emas adalah tamparan keras bagi sifat rakus manusia. Tuhan memberikan rezeki sesuai porsinya. Ketika kita tidak tahu kapan harus berhenti dan tidak bersyukur atas apa yang ada di genggaman, maka keserakahan itulah yang akan menenggelamkan kita ke dasar kehancuran.

menebuh kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompak Pontianak.

0: tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. Pro 4 Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
1: Gimana Mbak Abang lagu-lagunya dan juga informasinya? Nah, ini udah jam 20 dan Mbak Abang, jam 20 tandanya kita untuk apa Mbak Abang? Nah betul ya, bijak berpantun. Jam 20 sampai lah jam 21 waktu Indonesia Barat, dan pantun kita dengan Mbak Abang ya, pantun kilat. Nah, dua baris ya. Boleh gak? Lebih pun boleh lah. Ada keringanan. Bagi yang mau suka empat ya, pantunnya stoknya banyak, boleh silakan dia Mbak Abang ya. Nah, bergabung di Pro 4 ya 0561571571 dan juga melalui WhatsApp 0811570943. Nah, tapi sebelumnya Mbak Abang, saya nak hibur dulu nih Mbak Abang nih. Nah, mungkin Mbak Abang nih lagi pengen dengar kali ya legenda ya. Nah, malam hari ini ya. Nah, mungkin mengisahkan masa lalu, teringat waktu kecil dulu, atau suka baca buku cerita ya. Nah, mau refresh kembali, mungkin udah tahu ceritanya ya, cuma diingatkan lagi ya, enggak refresh ya. Sama gak lah Mbok Win pun suka gak kan legenda kita ni, bagi dari daerah Kalimantan Barat. Nah, kali ini nak saya hadirkan ya legenda kita dari daerah Sambas ya, judulnya Batu Balah Batu Betangkup.

0: Di sebuah kampung bernama Pemangkat, terdapatlah sebuah gua yang bernama Gua Batu Balah, Batu Betangkup. Tak jauh dari gua itu, tinggallah keluarga kecil yang terdiri dari Mak Tanjung bersama dengan dua orang anaknya yang bernama Melur dan Pekan. Mak Tanjung sering murung dan menangis karena baru kehilangan suami dan harus menjaga kedua buah hatinya dalam keadaan yang sangat miskin. Suatu hari, Mak Tanjung ingin sekali makan telur ikan tembakul. Lalu, ia pergi ke sungai untuk menangkapnya. Setelah lama mencari, Mak Tanjung akhirnya mendapatkan seekor ikan tembakul. Mak Tanjung pun bergegas pulang.
1: Mak, ikan apa yang Mak bawa tu? Besarnya, Mak.
2: Inilah ikan tembakul namanya, Nak. Sepertinya ikan ni bertelur. Lihat je bolotnya tu, membuncit. Dah lama Mak ni nak makan ikan tembakul ni.

0: Mak Tanjung lalu menyiang ikan tembakul itu dan ia pun memberikan ikan itu kepada Melur untuk dimasak gulai.
1: Nah, masaklah ikan ni. Digulai ja. Lalu, telur nanti digoreng. Mak nak ke hutan lo ya? Nak cari kayu bakar. Jika mak lambat balik nanti, Melur makan jak dulu sama pekan. Tapi jangan lupa nak sisakan untuk mak ya, telur ikan tembakul ni.
0: Setelah selesai memasak gulai ikan tembakul, Melur menggoreng telur ikan tembakul itu juga. Dia juga menyimpan sebagian telur ikan tembakul itu di dalam bakul untuk emaknya. Melur dan Pekan menunggu ibunya sampai tengah hari, tetapi tak kunjung pulang. Pekan mulai menangis karena lapar. Melur lalu menyajikan nasi, gulai ikan, dan telur ikan untuk dimakan bersama adiknya Pekan.

0: Sedap betul telur ikan ni, Kak.
1: Eh, Pekan. Janganlah asyik makan telur ja. Makanlah nasi dengan gula ikannya, Kak.
0: Kak, telur ikan Pekan udah habis. Berilah Pekan lagi. Belum puas rasanya nak makan telur ikan tembakul ni. Rasanya enak sekali. Pekan mau tambah lagi, Kak.
1: Eh, telur ikan ni memang tak banyak. Ini, ambil ya bagian kakak nah.
2: Pekan terus memakan telur ikan kepunyaan kakaknya tanpa berpikir panjang lagi. Sampai habis telurnya dimakan oleh Pekan.
0: Kak, Pekan mau lagi telur ikannya. Kasihkan telur ikan lagi lah, Kak.
1: Eh, mana ada lagi Pekan? Pekan makan nasi sama gula ikan jak lah ya. Emak udah berpesan tadi pada kakak supaya nyimpankan sedikit telur ikan untuk lauk makan mak nanti.
2: Pekan tetap meminta telur ikan kepada kakaknya. Ia terus menangis. Puas melur memujuknya, akan tetapi Pekan tetap tidak mendengarkan ucapan kakaknya. Tiba-tiba, Pekan berlari ke arah lemari dan mengambil telur ikan itu.

Sayangnya, Pekan tidak memperdulikan teriakan dan nasihat kakaknya. Pekan tetap memakan telur ikan itu sampai tak tersisa. Tak lama kemudian, Mak Tanjung pun pulang.

0: Melur, mana telur ikan tembakul tadi tu nak? Tak sabar dah mak ni nak makan telur ikan tembakul tu.
1: Melur ada simpankan untuk emak tadi. Tapi pekan dihabiskannya mak telur tu. Melur udah coba melarangnya mak. Tapi...
0: Jadi? Tak ada sisa sedikit pun untuk emak?
2: Melur tidak menjawab karena merasa serba salah. Dia sedih melihat ibunya yang begitu hampa karena terlalu sedih dengan perbuatan anaknya Pekan. Mak Tanjung memandang Melur dan Pekan dengan penuh kesedihan, lalu berjalan menuju ke hutan. Melur dan Pekan terus mengejar ibu mereka dari belakang. Mereka terus berteriak sambil menangis meminta agar ibu mereka mau pulang.
3: Mak, jangan tinggalkan Pekan. Pekan minta maaf, Mak.
1: Mak, kasihanilah kami, Mak.
2: Melur dan Pekan bimbang, tak tenang dalam hati mereka. Rasa gelisah, takut kalau ibu mereka kecewa, dan memutuskan pergi ke Gua Batu Balah, Batu Betangkop. Malangnya, Melur dan Pekan sudah terlambat. Mak Tanjung tak memperdulikan ucapan dan rayuan buah hatinya. Lalu Mak Tanjung menyeru gua agar membuka pintunya. Lalu pintu gua terbuka. Mak Tanjung melangkah masuk dan pintu gua ajaib pun tertutup. Melur dan Pekan menangis dengan sekuat hati mereka di hadapan Gua Batu Balah, Batu Betangkop. Namun ibu mereka tak pernah keluar lagi dari sana. Dan sekarang tempat ini dinamai dengan Tanjung Batu, yang terletak di Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas.

mainan, sebuah orkestra. Ada gitar, seruling, gendang, dan biola. Bentuknya beda, suaranya beda, cara memainkannya pun juga beda. Tapi, saat dimainkan bersama-sama dengan satu harmoni,

0: terciptalah melodi yang begitu indah. Begitu juga dengan kita, berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda keyakinan. Bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Justru perbedaan itulah yang membuat bangsa kita kaya dan kuat. Mari rawat toleransi, jauhi ujaran kebencian, pererat tali persaudaraan, karena kita satu, Indonesia.
1: Pro 4 Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: kalau pergi ke Kota Pinang, jadikan saya si buah manggis. Kali pandang cintaku datang. Kalau tak datang, tentu menangis.
1: Ah, itu dia.
2: Cincah Rasila.
3: Mau beli panci ke Pontianak.
2: Bos.
3: Panjang lewat Kumpai. Kan ke Bang Panji suka dengan antu Pontianak. Kakinya panjang, kakinya tak sampai.
4: Makan telepon di terang bulan.
2: Cantik.
4: Hari pun gelap. Tinggal begagap.
2: Cantik. Sedap.
4: Kita berpantun, membuat hiburan. Salah dan silap, minta dimaaf.
2: Betul.
5: Mari berkayo membeli jamu. Jamu dimakan terasa manis. Bertemu lagi sama Mbok Yo yang paling manis.
1: Alamak, pandai kena diabetes sih saking manisnya.
6: Ayolah Mbok Abang, sungguhlah halus si kain katun. Katun ini warnanya berseri-seri. Ikuti acara Bijak Berpantun, berpantun dengan santun setiap hari.

si kain katun. Coraknya berwarna-warni. Mari lambo abang ikutlah bijak berpantun untuk menyambung tali silaturahmi.

0: Dalam mukon ada coklat. Malam ini kita berpantun, temanya pantun kilat. Baik, Lampu Abang yang ingin bergabung di Bijak Berpantun malam hari ini, boleh silakan ya, udah mulai dipersilakan. Nah, di line telepon kita 0561571571 dan juga melalui WhatsApp 0811500943. Mari ya, ditelepon ke perempat. Halo Bijak Berpantun.
1: Pantun dengan santun.
0: Iya, dengan orang
1: jauh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan orang jauh nih.
1: Saya boleh enggak saya nak nyanyi sikit?
0: Berjanji?
1: Nyanyi.
0: Oh, nyanyi. Oh, boleh. Kalau nyanyi, nanti saya bikinkan album baru nih.
1: Baru lama nih.
0: Bolehlah sih.
1: Mulanya.
0: Boleh sih.
1: Kan. Judulnya radio.
0: Sila boleh.
1: Bismillah.

telah kau hadirkan putra-putri bangsa. Menjadi penyiar penghibur lara, pendengar di kota dan penggemar di desa. Wahai penyiar, tetaplah kau wahai penyiar,

0: Walaupun ada rintangan selalu, jadikan tempat untuk berpacu. Demikianlah mungkin koresan saya yang banyak salah ini. Saya mohon maaf kepada Win dan penyiar sekalian dan pendengar.
1: Ngapa lah tak maaf ni?
0: Banyak salah ni.
1: Tak ada. Bang Cek yang suka ni.
0: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantapnya Pak Pak apa? Pak Iqbal sampai terlajak saya tu. Bagus pula ya Pak Muhammad Isa ni ndak. Nanti kita bersyair ya Pak Muhammad Isa ya. Ya Bang Cek suka kata Bang Cek dengar kata Bang Cek ya. Memang mantap lah Bang Cek. Siapa tak kenal Bang Cek ni sebenar pun jago gak bersyair ndak. Iyalah sila lambat abang. Iyalah ada siapa tu? Ada Pak Udin ya, Pak Udin Tanjung Raya. Ini apa namanya pengagum Mbak Tini ni. Assalamualaikum Mbak Win. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ponton di tepi diantar pakai ojek pergi ke tepi nak nembak serdadu. Kenapa nak nembak Bang Jack? Pantun emang sepi kalau ndak ada Bang Jack katanya. Tapi lebih sepi kalau ndak ada Mbak yang suara merdu. Ha, kaulah. Masuk Mbak Tini, ini pengagum Mbak Tini ni. Masuk Mbak Tini ya, jangan ragu-ragu Mbak Tini. Ini udah ada yang nunggu nih, pengagum Mbak Tini nih, ha, Bang Udin Tanjung Raya. Nampak yang di monitor Bang Udin nih Mbak Tini ya nampak, yang lain tada. Aduh, silalah Bang Jack nak bergabung Bang Jack. Jangan malu-malu Bang Jack. Mumpung ini masih kosong nih.

0: Okay, sila yang nak bergabung di Bijak Berpantun.
1: Pantun kilat ke?
0: Iya, pantun kilat, dua kerat.
1: Pantun ya. Sikat gigi, patah tiga. Sakit hati kerana cinta.
0: Oh, lama. Berat ni.
1: Berat lah nak ke? In, sanggih ya, Pak Min ya.
0: Sila.
1: Ada baju baru di atas peti. Aku rindu setengah mati.
0: Teleponlah.
1: Besok lah telepon. Satu lagi.
0: Boleh.
1: Minum jamu rasanya pahit. Menemui Mbak Win terasa sulit.
0: Kok sulit? Sulit. Ini dah diangkat dah ni. Step kayaknya Mbak Nista sering diangkat lah.
1: Hah?
0: Kayaknya telepon Mbak Nista ni sering diangkat lah. Sering masuk terus lah di perempat. Boleh tanya sama pendengar kita yang lain. Mungkin ada yang belum bisa sempat diangkat ya.
1: Sikat gigi di atas meja. Saya pergi akan kerja.
0: Oh iyalah.
1: Ada kaca di depan pintu. Aku dada dengan yang dulu. Wah, itu aja Pak Win ya.
0: Saya.
1: Nanti masuk lagi.
0: Boleh, sila. Iya.
1: Salam buat adik saya Desi. Seberang kota.
0: Ini Bang Darul masuk. Ini
1: enggak tahu tuh. Salam buat seseorang ya yang 325 sudah mendengarkan. Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Anista di Uka-Uka. Silalah. Halo Bijak Berpantun.
2: Berpantun dengan santun.
0: Iya.
2: Ayo nak melanjutkan pantun Kak Anista tentang jaga terputus cinta ya. Pantun dua kerat ke pantun dua iris ni?
0: Dua iris, dua kerat nak potong. Boleh lah.
2: Pantun dua iris tu cengkaru. Mari kita membeli kain. Kau dah putus cinta, cari yang lain.
0: Tak apa nak tunggu.
2: Apa nak tunggu ke? Adalah, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayolah, apa lagi nak ditunggu ya ndak? Tak ada guna kat nunggu, bikin sakit hati ya ndak? Tahuklah, sila halo Bijak Berpantun.
3: Berpantun dengan santun.
0: Iya. Gampang, mak anak kita.
3: Assalamualaikum, masak ikan senangin.
0: Mantap.
3: Assalamualaikum, wahai Mbok Win.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kata dua kalimat, dua bait ya ni. Dua anu ya.
0: Dua kerat tak boleh.
3: Pantun yang anu ni, apa nama ikan senangin? Ikan senangin. Dimasak pindang kepada Mbok Win yang selalu disayang.
0: Masya Allah, sedap dengar gitu. Sejuk rasa.
3: Ini ada je ni.
0: Apa tu?
3: Ada belek di atas atap. Bang Jack memang mantap.
0: Oh mantap. Siapa tak kenal dah. Langsung kupas.
3: Tukang ruang pati terpukat. Buat semua orang jadi terpikat. Mantap. Lio-lio dan dengar ni.
0: Bukan nama, geram dah nak masuk lagi.
3: Buat semua orang buat semua perempuan yang terpikat ni. Antara dua lah dah.
0: Kan kumis
3: dia
0: tu.
3: Dia akan dengar hati kan ni. Tapi saya tak nyatakan gitu ya. Buat semua orang jadi terpikat gitu kan. Nanti lagi nyambung.
0: Boleh.
3: Tunggu dia masuk lagi lah. Terima kasih.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makan coklat sama kismis. Yang terpikatnya sama kumis. Yalah, sama kumis Bang Jack lah. Ya enggak? Apa lagi kelebihan Bang Jack tu? Kok bukan kumis? Dua butik ya. Silalah. Nak masuk. Bang Jack ni malu-malu. Masuklah Bang Jack. Mama Ririn masuk, Mama Ririn ya. Pengagum kami tak ada ke Mbok Win. Mama Ririn nanya pengagum Mbak Tini. Ada pengagum Mbak Tini, pengagum Mama Ririn siapa ni? Banyak pengagum Mak Ririn kemarin ni ada yang nanya tu ha. Yang ketawanya mantap tu katanya. Halo Bijak Berpantun.
4: Berpantun dengan santun.
0: Iya.
4: Assalamualaikum Mbok Win.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Tapi mari di Pontianak.
0: Boleh. Tiap hari pun boleh. Aman, aman pokoknya.
4: aman ya. Pantun apa, Pak Win?
0: Pantun kilat. Oh, kilat.
4: Jalan-jalan ke Bengkulu.
0: Jauhnya.
4: Jangan lupa beri terigu. Di sini aku menunggu. Di sana dia jangan berlalu. Terima kasih, Mbak Win. Nanti tamu lagi ya. Masih ada tamu soalnya, Win.
0: Oh gitu. Makan terigu sama susu. Katanya menunggu, jangan. Katanya menunggu, jangan janji palsu.
4: Asli janjinya. 24 karat.
0: Oh, 24 karat asli ya?
4: Enggak sepuan.
0: Mungkin. Iya lah, makasih Pak Nico ya, Pak Nico. Makasih Pak Nico. Jangan beri PHP Pak Nico. Saya nak kami ni. Silalah Mbak Abang nak bergabung lagi. Tadi ada siapa nak bergabung tadi tu? Oh ada. Ada Bang siapa ni? Bang Hendra di Mempawa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pantun dengan santun Mbak Win. Okey. Ada dua Mbak Win. Boleh. Punya gendang, mainkan gendang. Oh, mantap ada tu. Nampak nak beranuk nampak ni, berjepin nampak ni. Jangan disimpan di atas peti. Ini kayaknya pantun Wak Ali lah ni. Kalau sudah lama sama senang, kalau sudah sama-sama senang, mari kita mengikat janji. Yang kedua ni, okey. Bantang cendawan dirakit-rakit. Burung terkukur merdu suaranya. Harapan abang tidak sedikit banyak rambut yang ada di kepala. Oh, Bang Jack tersinggung kalau kepala. Yalah. Sila Bang Jack, ya nak gabung Bang Jack ya. Oke. Okay. Halo Bijak Berpantun.
2: Berpantun dengan santun. Di depan mau memasang pukat.
0: Iya.
2: Mari dapat ikan sembelang. Kumis saya sekarang tak ada lagi jadi kumis pemikat.
0: Apa, Cak?
2: Karena sudah ditubuh bunga lalap. Dah cat dah.
0: Alamak, geli hati benar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang Jack ya. Iyalah, Mang. Putrantos nih. Pantun lah. Pantun memikat ni dah. Orang biasa ya. Tapi menarik lebih lama. Yes. Iya, yeah, suka lah tu.

0: Oke, lanjut. Halo bijak berpantun.
1: Batun jangan santun.
0: Mantap.
1: Ambil jarum penjahit kain.
0: Keren.
1: Assalamualaikum, Mbak Win.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak.
1: Ambil buat mainan. Cintaku padamu tak terpisahkan.
0: Waduh.
1: Anak kodok nari kulu bagikan sendok dengan garpu.
0: Mantap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, Mbah. Gaskan, Mbah. Masuk lagi Mbak Kakung ya. Halo bijak berpantun.
2: Berpantun dengan santun, Mbak Win. Assalamualaikum.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pantun kilat kayak Mbak Win ya.
0: Iya betul, mantap.
2: Oh iya kak, kami lagi makan ubi goreng, Mbak Win.
0: Asik, saya udah kebayang sih ini enaknya tuh.
2: Sini lah mampir.
0: Kok dekat sih?
2: Bentar lo, kami pantun lo ya Mbak Win ya.
0: Iya sih lo.
2: Petik selasi, bunga kenangan.
0: Mantap.
2: Mari kekasih, kita bercanda. Buat duku, makan kenyang. Jika rindu, jangan ngayang.
0: Siapa tuh ya?
2: Benang biru, rupanya satu.
0: Iya, cakep.
2: Kenanglah selalu, jikalah rindu. Itu dulu ya Pak Win ya.
0: Iya saya.
2: Nanti lagi lah. Kami mau ngabiskan teh kami dulu Mbak Win. Lagi ngeteh panas Mbak Win.
0: Nanti gabung lagi Mbak Tini ya.
2: Iya. Makasih ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu gimana Bang Udin? Udah dengar suara Bang Udin? Udah senang hati Bang Udin? Jangan nanti kalau tak ada sampaian cerita-cerita Bang Udin ni dengar suara Mbak Tini ni, payah pula nak tidur nanti malam. Baik terbayang-bayang. Yalah silalah Mbak Abang nak bergabung di Bijak Berpantun. Mana Bang Udin? Dah dengar suara dah tu? Jangan tak ada lagi dah. Ngigau-ngigau ya Bang Udin. Ya silalah Mbak Abang nak bergabung. Masuk lagi lah sila. Sian enggak. Sungai Kupang baru kat turun hujan ni. Bisa mandi dah ni. Halo.
3: Berpantun dengan santun.
0: Iya.
3: Dah saya dah berkubang dah dalam tempayan.
0: Dalam tempayan. Kok saya
3: 3 bulan tak pernah berkubang.
0: Sian. 3 bulan tak mandi air tak ada.
3: Air tak ada.
0: Pantas. Kumis putus-putus.
3: Ada Mak Tini masuk ya?
0: Ada.
3: Buah aku ini sebuah sukun.
0: Iya.
3: Mari dibungkus di dalam kain. Mendengar Mak Tini masuk ke pantun. Barulah senang hati Bang Udin.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada. Sila. Halo bijak berpantun.
4: Halo, bertemu dengan santun Mbak Win.
0: Iya.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Makan gula, macam apa baru makan ni janda rasanya malu.
0: Iya.
4: Am tadi dah bahas pantun buang jek lam tadi tak bisa masuk Mbak Win.
0: Ngapa pula?
4: Api sangsut.
0: Usia ni. Mau ganti baru.
4: Nak balas api antu pantun bang jek tadi malam.
0: Balas masih makan. Balas cepat yang banyak.
4: Naik ojek bawa kain dengan tadi malam dia nak cari yang lain.
0: Oh gitu. Oh jangan Bang Jack, hati-hati.
4: Jangan marah ya Bang Jack.
0: Tidak.
4: Assalamualaikum Bu Win.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sila belum anu ni, sila masuk lagi.

0: Halo, bicara berpantun.
1: Assalamualaikum, berpantun santun.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Memakan nasi pakai piring. Jika suara pengikat hati tersiririn.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa lagi yang nak bergabung di bijak pantun malam hari ini ya? Okey. Ada tadi masuk Mamak Ririn. Masuk Mamak Ririn. mana tadi itu? Makam tadi bilang Bang Jack cari yang lain ya. Jangan makan Bang Jack kata. Bang Jack tak nak makan, takut ya. Halo bijak berpantun.
2: Berpantun dengan santun. Masuk gak ujung-ujungnya ya?
0: Akhirnya kami angkat gak?
2: Ya nih kami.
0: Jadi kesian ngapa nih? Bang Jack tolonglah kau, kesian nih Bang Jack.
2: Pantun Mbak Win.
0: Boleh, sila.
2: Buah manggis. Belum Mbak Win.
0: Cop.
2: Cop hidup.
0: Cop.
2: Buah manggis di dalam raga. Bokwin manis tiada tara.
0: Ku semangat.
2: Aduh. Ada ge Bokwin.
0: Iya.
2: Beli jamu di pasar pagi. Mikirin kamu tak henti-henti.
0: Waduh, siapa ke ni? Dengan tadi ke tu?
2: Satu ge Bokwin?
0: Iya, yang tadi ke. Gampang pendekar
2: Tak kata dah.
0: Sian makam. Gigi jari makam. Nasiblah makam.
2: Pergi ke pekan membeli lada.
0: Iya.
2: Hatiku tenang. Cop-cop Mbak Win. Pergi ke pekan membeli lada.
0: Iya.
2: Hatiku tenang. Ada kamu di dada.
0: Walah. Ampun lah.
2: Itu ya Mbak Win ya.
0: Iya saya.
2: Ya ini kami. Buat Bu Win makasih. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mamak Ririn ya. Saya bacakan lo ya. Ada WhatsApp nih. Saya ada yang nak bergabung ya. Dari Bang Amin Sanjaya nih. Apa kata Bang Amin ya? Katanya Assalamualaikum Bu Win. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari naik di atas batang. Di atas batang ada lubang. Kalau kumis Bang Jack Bu Win bilang dua batang, sama lah dia sumit-sumit. Bukan kata saya ya Bang Jack ya. Bang Amin ya. Nekat Bang Amin . Main-main dengan Bang Jack nih. Mari main buah kelereng, kata Bang Amin ya. Buah kelereng dan lah kaca. Kalau Mbak Tini makan ubi goreng, campakkanlah untuk saya. Eis. Pergilah ke Kadar Bakti. Okey, sila yang nak gabung lagi. Halo bijak berpantun.
3: Pantun dengan santun.
0: Iya. Aduh. Ini lebih merdu gini suara ni. Kaulah.
3: Dari Putri Ayu, anak-anak kubu.
0: Aduh mantap. Boleh sila.
3: Buah lakum sedap dimakan.
0: Iya.
3: Burung penguin dan anak itik manjat di atas atap. Assalamualaikum manjang ucapkan.
0: Iya.
3: Kepada Mbak Win cantik dan mantap.
0: Masya Allah.
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
3: Ini nak ngasih tahu Bang Jack lo nih.
0: Apa tuh?
3: Ini ya pantun.
0: Dengar Bang Jack ya.
3: Tukang ngojek memakai baju bah.
0: Allah. Bah.
3: Air tengah mendidih jadi sejuk. Gampang tuh karena Bang Jack tuh. Apa Bang Jack sekarang nih jadi berubah?
0: Apa pasal?
3: Hati manjang sedih rasa nak meraju.
0: Dengar Bang Jack. Apa salah Bang Jack ni?
3: Apa tegal kali?
0: Senggol lah manjang Siti tu Bang Jack.
3: Biasa itu nelfon awak ni tak mau ada nelfon awak.
0: Bukan awak apa.
3: Awak nelfon dia takut dengan bini ya.
0: Oh gitu.
3: Awak ni cari kawan enggak rasa.
0: Bukan apa. Bang Jack saya nelfon saya. Jadi larilah ke saya.
3: Nelfon Bang Win tak ada nomornya.
0: Ada Bang Jack, khusus Bang Jack ada.
3: Banyak lah macam nomor Mbak Win, nyaman lagi tergabung. Makasih sayang ya.
0: Iya, saya.
3: Nanti lagi cari ya lo modal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cari modal lo kata Mak Jang Siti ya. Mak Jang Siti tak habis modal, ada terus modal Mak Jang ni. Siapa gini? Nak Pak Iqbal nak gabung? Pak Iqbal, sila Pak Iqbal.

0: Okay, Sila yang nak bergabung. Halo, Bijak Berpantun.
1: Pantun dengan santun, Mbak Win.
0: Iya. Sila. Ketemu lagi kita malam ini ya.
1: Ketemu lagi kita. Boleh kan temanya pantun dua kerat
0: ke orang ya? Dua kerat. Pantun kilat. Pantun kilat. Tapi tidak campur guntur ya, Bang Wadi ya?
1: Kilat ni ya. Tadi kan sudah ada hujannya dah kan?
0: Betul.
1: Mantap.
0: Kenapa?
1: Mbak Win lalu ni ya?
0: Boleh.
1: Ke toko kain membeli surat kabar. Buat Mbak Win apa gak ni?
0: Apa? Inilah alhamdulillah.
1: Inilah alhamdulillah ya. Terus buat Bang Abdul tadi tu. Semoga selalu. Di hari Senin makan telefon. Buat Bang Amin semoga tak kurang suatu apapun.
0: Iya, Bang Amin dapat pantun ni Bang Amin.
1: Amin, tetangga saya gak Bang Amin tu punya.
0: Oh iya, maksudnya enggak saya enggak. Tak jauh-jauh.
1: Untuk kami cukup dua lah maunya.
0: Oh iyalah bu.
1: Boleh. Kalau waktu saya sama kan nak lagi.
0: Boleh.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sila siapa lagi nak gabung ni? Ada ini dia. Halo, Bijak Berpantun.
2: Berpantun dengan santun.
0: Iya.
2: Untuk Mak Anjang Siti ya, untuk emak saya tu yang paling baik, paling cantik, paling imut.
0: Betul ada.
2: Betul kan?
0: Betul.
2: Ini untuk emak saya tadi, dia Mak Anjang Siti ya. Burung dara terbang ke bawah.
0: Iya.
2: Dia makan buah melewah. Oh, manjang saya tak ada pula berubah. Saya nak telefon takut dengan orang membawa. Gila kat depan kau orang bawa gila. Kita 5 tahun ni gila.
0: Tak sembuh entah. Berobat ke mana pun entah. Ujung langit pun tak ada ubat.
2: Paling lah enak buah melewah.
0: Iya.
2: Apa ya? Saya kangkung. Dia campur ikan. Kalau kena bangkung dengan orang membawa. Bawa rumah sakit Sungai Bangkong pun tak ada kat mempak. Jauh bala lah. Maka saya takut. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naik ojek bawa mukun sama belewah. Bang Jack berpantun sambil ketawa. Tati saya. Silalah nak bergabung lagi ya di Bijak Berpantun ni. Sementara WhatsApp kita ni lagi bergabung ni ya. Banyak yang bertimpak-timpak ni ya buat abang ya. Kita cuba di telefon kita ni.

0: Oke, bijak berpantun.
1: Pantun dengan santun.
0: Oke.
1: Buah lakum sangatlah masam.
0: Mm-mm.
1: Untuk memindang ikan sebelah. Kalau cecerin mengharapkan kepastian, tunggulah jaka suara pasti akan datang.
0: Oke. Oke. Sila lagi yang nak bergabung di Bijak Berpantun malam hari ini, masih lanjut lagi. Oke, halo Bijak Berpantun.
2: Pantun dengan santun, Bu Win. Nak
0: iya.
2: Pantun Mbak Ririn nih.
0: Ah, boleh.
2: Membeli sukun ke Surabaya.
0: Jauh.
2: Pantun dah ketawa.
0: Bang Jack ke mana? Tapi Bang Jack mang geli-geli hati suka dengar.
2: Nah, mantun Bang Jack. Eh, mantun nak takut Bang Jack marah pula ni buat gini. Mantun Mak Ririn ni lah.
0: Boleh.
2: Hari ni apalah. Dah lupa lagi dah. Ini sang sud Ibu Win kalau pantun punya benda gak tu pengatu orang ketawa awak pun ketawa kan. Udah lalu Ibu Win, lupa Ibu Win deh.
0: Ola ingat lalu nanti ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lupa ndak apalah, nanti lagi masuk ya. Ingat-ingat lo. Sila. Yang nak bergabung ni, masuklah, gaskan ya. WhatsApp kita ni nampaknya ada beberapa orang ya. Okeylah, sila. Halo Bijak Berpantun.
3: Berpantun dengan santun.
0: Iya. Boleh.
3: Ini kita dari tamu ni, Muin.
0: Iya.
3: Boleh pantun, Muin?
0: Boleh.
3: Bunga mawar, buah rambutan.
0: Cakep.
3: Sudah lawar jadi rebutan.
0: Tahu cak makanya.
3: Iya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makanya kalau jangan hilang, cepat-cepatlah tangkaplah tuh dari Bang Udin di Tanjung Raya ya. Buah nanas, buah duku, pergi melamar daerah Jeruju. Hati yang panas menjadi sejuk, udah mendengar mbak yang bersuara merdu, yang bikin pikiran tak tertuduh. Sedang-sedang Bang Udin. Sabar Bang Udin, sabar. Istighfar Bang Udin. Sila, ada orang bakau nih. Halo Bijak Berpantun. Iya.
4: Lanjut.
0: Gas kan.
4: Kain batik. Warna-warna, Bu Win cantik, siapa yang punya?
0: Siapa lagi kalau bukan
4: Bu Win? Kain batik, bahannya deril. Bu Win cantik, punya Bang Saril.
0: Masih ada lagi yang punya?
4: Nah, itulah, anak lagi. Apa nama? Ini ada pantun nih.
0: Boleh.
4: Apa nama? Untuk pantun buat orang Pawa ni.
0: Boleh.
4: Ikan semerah dimasak kecap, cendera memang mantap. Apa ki? Ikan semerah. Apa nama? Mati terpukat. Ikan semerah banyak orang terpukat.
0: Ikan semerah, ikan dimasak kecap. Itu dibalik bawa disimpan di atas, ditaruh di atas tikar. Bang Hendra bukan cuma mantap tapi juga pendekar. Bukan cuma mantap tapi pendekar.
4: Ikan puput mati terkapar. Kalau perut udah lapar
0: gitu.
4: Kayu tinggi lilit akar. Apa nama? Kayu tinggi lilin akar, kata Pak Udo di Jambi. Apa dia tu? Kata dia. Air tinggi perut lapar.
0: Oh gitu.
4: Yalah. Buat Pak Udo lah yang mana tak ada nampak Pak Udo ni ngecek-ngecek di SMS Mbak Win ni.
0: Itu belum ni. Pantun? Biasanya malam ni ada beliau ni.
4: Itulah.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Mak Anjang Siti sampai tu ha. Eh siapa nak saya sebut-sebut ni tah. Masuk Abang Boyka. Ha ah. Abang Boyka nak masuk. Pak siapa Pak Japar nak masuk Mak Anjang Siti juga ni. Jadi mungkin dalam waktu yang sama nelpon ni ya buat abang ya. Silalah. Tadi siapa tadi saya bacakan tadi tu ya. Sudah dibacakan dah. Abang Udin tadi sudah ya Abang Udin ya. Pak Iqbal nak gabung sila Pak Iqbal, Bang Amin Sanjay. Apa ni badan terasa gerah pergilah mandinya di Pulau Jawa jauh ya. Terima kasih pada Wardi atas semua doanya. Oh, mantap. Bakar lilin dalam kaca. Assalamualaikum. Sekian pantun saya. Okey, makasih. Sila halo bijak berpantun.
5: Berpantun dengan santun.
0: Iya, insyaallah. Iya.
5: Satu yang nombor win bantu.
0: Ah boleh.
5: Ini buat Mak Anjang ni.
0: Ah boleh.
5: Ikan semera di dalam keranjang. Si Endra punyanya Mak Anjang.
0: Oh gitu. Kami tak ikut-ikut
5: ya. Terima kasih
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Pak Japar sila. Yang nak bergabung lagi di Bijak Banten malam hari ini ya. Okey, masuklah sila. Masih ada waktu kita ni. Nah itulah Mbak Tini juga nak gabung Mak Kam. Bang Boyka, sian Bang Boyka tak? Wah, mau cepat Bang Boyka. Mau di anu lo di rabun lo Bang Boyka, HP-nya tu biar nyaman masuk gabung pantun. Sila banyak ni tadi nak ada jeda sikit tak. Baiklah Mbak Abang silakan anak bergabung ya. Okey, sila halo bijak berpantun.
6: Bersatu dengan santun Bu Win.
0: Iya.
6: Mak Kam nak mantun Oman Pawah.
0: Ah boleh.
6: Ah, buah melewah campur susu, buah Pawah tu malu.
0: Oh gitu. Kena lagi ya. Kampak kena rujak gak Bang Hendran. Bang Jack tak ada kena ke rujak.
6: Bawa kelapa di dalam keranjang dia. Kenapa? Salah pula dah. Apa ni? Kampung malu-malu dalam keranjang dia malu dengan banjang.
0: Oh gitu. Biasalah, ya dah. malu dengan kami pun malu gak? Ya.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya pun malu gak? Masuklah Bang Jack. Angkat nah. Halo bijak berpantun.
7: Berpantun dengan santun.
0: Iya.
7: Ikan semerah jangan dikerat. Kalau dikerat tentulah dia mati. Yang nama Bang Hendra orangnya memang hebat. Ngapa pula gitu?
0: Ngapa pula?
7: Bisa dia meluluhkan hati banyak Siti.
0: Tengoklah
7: hebatlah tu. Hebatlah dia.
0: Tengoklah tu.
7: Pak Lenjapa mana bisa. Pak makan ebal. Pui.
0: Tengoklah tu. Ikan semera dimasak rujak. Ya enggak? Tengok burung tak ada sayapnya. Hari ini Bang Hendra kena rujak. Pantasan dia senyap. Ya enggak? Iyalah, silalah. Pawi masuk Pawi tadi nak gabung ya. Ada-ada je Bang Jack kata Bang Hendra ya enggak. Silalah tadi Pak Wi mau gabung ya. Bang Boyka juga. Itulah mudah-mudahan masih ada waktu kita ni ya. Kami tetap kami tunggu ni yang ingin bergabung ya. Silalah Bu Abang. Karena apa namanya? Waktunya tu apa sama bertimpak ya. Bertimpak apa nama tu teleponnya tu. Silalah Bu Abang yang nak

0: Tak ada duit hutang lo.
1: Oh gitu. Pengalaman kah?
0: Jangan nak ngolok-ngolok. Itu mak angkat saya tu macam
1: oh,
0: gitu.
1: Bangkit-bangkit
0: malam-malam tak kena peluk.
1: Mantap ni, banyak anak angkat Mak Anjang Siti ni.
0: Jangan ngasih saya teluk berapa butik.
1: Oh gitu. Boleh ke nyogok?
0: Dia tu paling baik sama saya.
1: Oh gitu. Apa ayam dapat dah?
0: Itulah.
1: Aduh.
0: Saya ni galau mukmin banyak lama tak masuk.
1: Mengapa pula?
0: Apalah.
1: Mengapa?
0: Mukmin tu pindah pula perut satu.
1: Oh, idolanya rupa.
0: Fan saya sama dia tu.
1: Wah, mengapa pula tak ada itu? Biasa kan ada ruang rindu.
0: Saya nak kasih dia bantuan lo.
1: Ah, boleh.
0: Rumah atasnya tinggi.
1: Iya.
0: Terbuat dari bambu.
1: Mantap.
0: Hanya mukmin yang kupilih.
1: Is.
0: Dan yang selalu kurindu.
1: Ada.
0: Dadah.
1: Dadah. Makasih Bang Boyka. Silalah Bang Awi nak bergabung Bang Awi ya. Malam hari ni sila. Yang belum bergabung ya kasih kesempatan ya. Siapa ni tadi ni? Bang Awi ya. Mana Bang Awi tadi tu nak gabung? Silalah Bang Awi. Okey. Dah nak bergabung kalau bagian penutup ni baca doa ni Bang Awi lah dah. Kota Baru ya. Bebaslah Bang Awi mau pantun apa yang malam ini ya. Yang penting syantun. Masalah Bang Awi silakan. Tinggal udah lebih dah lewat. Okeylah baiklah malam hari ini ya. Kita cukupkan dulu bijak pantun kita malam ini. Mungkin next time ya, kita gabung lagi di Bijak Berpantun besok-besok lagi Mbak Abang. Pantun kita dengan tema yang berbeda ya. Okeylah Mbak Abang, terima kasih lah yang sudah bergabung malam hari ini di Bijak Berpantun. Semoga pantun yang kita hadirkan ini bisa membawa keceriaan dan kebahagiaan bagi kita semuanya. Dan bisa melestarikan budaya pantun yang ada di Nusantara. Makasih Mbak Abang, sampai ketemu lagi di Bijak Pantun berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 04 Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Lantunan surah Yasin terdengar sayup dari sebuah bukit yang rimbun dengan berbagai pepohonan di kiri kanan. Seorang pria tampak duduk bersila di depan salah satu makam membaca surah dan memanjatkan doa. Itulah Gusti Amar, penjaga makam Opu Daeng Manambon, situs ketiga Kesultanan Mempawah setelah Istana Amantubillah dan Masjid Jami'atul Khair.

0: Makam Opu Daeng Manambun berada di Dusun Sebukit Rama, Desa Pasir, sekitar 10 km dari Kota Mempawah. Menurut Gusti Amar, makam kerap dikunjungi, baik oleh para peziarah maupun mereka yang ingin mengetahui secara lengkap riwayat Opu Daeng Manambun melalui beberapa bukti peninggalannya yang masih tersisa. Kunjungan paling ramai terjadi saat Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha, terlebih di hari lahirnya Opu yang ditandai dengan perayaan Robo-Robo.
1: Setiap hari Jumat, hari Minggu, ramailah orang datang lah. Bulan suci Ramadan ya, juga lah. Bulan Maulud, itu dah ramai dengan orang Islam ya lah. Jadi yang dari Brunei, Darussalam, dari Malaysia, penyakit. Mohon bangsit lah, mohon doa restu lah, mohon karamah ya. Untuk mohon berkah ya lah, mengenang jasa-jasa dia, kan pahlawan Islam. Ya kan harus masuk wali Allah. Kita baca Yasin, Fatihah, nabur bunga itu kan para malaikat senang wangi-wangian itu tak terdiri memang dan sangki

0: Siapakah Opude Yang Manambon? Ia adalah seorang ulama yang menyebarkan agama Islam sekaligus Raja Mempawah dengan gelar Pangeran Mas Surya Negara. Seperti penuturan Gusti Amar, meskipun memberlakukan syariat Islam, namun selama memerintah mulai tahun 1740 hingga 1761, Daeng Manambon sangat toleran terhadap masyarakat yang menganut agama lain.
1: Sebelumnya Opo Manambon ini kerajaannya kan masih agama Hindu. Tapi Bantar itu kan di Sidiniang kan agama masih agama Hindu. Dan dia itu hukumnya hukum adat. Setelah Opo Manambon ini, jadi hukum itu diganti hukum syara, hukum Islam. Asalnya dia mengantau di Kamboja, Vietnam, Thailand. Sampai di Johor, matuk Sultan Johor. Dia suka membantu orang yang mana, bantu yang lemah lah gitu. Jadi Sultan Johor, kelahi pang saudara itu juga membantu. Setelah itu Sultan Muhammad Zainuddin di Tapang, pang saudara dengan Pangeran Agung, dapat didamaikan oleh Opude Manambon. Lalu Opude Manambon ini kawin anak-anak Sultan Muhammad Zainuddin di Tapang.

0: Letak makam yang berada di atas bukit memang menjadi keunikan tersendiri. Untuk menuju makam, pengunjung harus menaiki dan menapak 256 anak tangga. Daeng Manambon memang memilih sendiri lokasi tersebut sebagai makam dengan pemaknaan secara teologis.
1: Istilah permintaan dia, karena di atas bukit itu kan istilahnya kalau keyakinan orang dulu kan artinya wahyu itu datang di atas, ilham itu datang di atas. Wahyu kan Nabi ilham itu, maka dia di atas bukit, maka orang itu selalu diijabah. Nah, udah amanah dia memang, mudah-mudahan. Okay. Dan bukit ini tempat pertemuan wali-wali Allah, bukit ramah itu tadi, musyawarah, kumpul di sini lah di atas bukitnya.

0: Makam Daeng Manambon yang wafat tahun 1763 Masehi berada dalam suatu bangunan khusus dan ditutup dengan kelambu berwarna kuning. Sementara di atas pusara ditopang dengan 9 pilar berwarna kuning yang dinamakan Waris 9. Di sampingnya terdapat makam Syaikh Muhammad Soleh, Mufti Kesultanan Mempawah yang berasal dari negeri Hadramaut.
1: Tujuh makam Nasrul yang buat. Pupu Daeng Manambon, Syekh Muhammad Saleh, Putri Ayu, Fatih Gubantar, Pangmetam, Gantar Alam, Mangkubumi. Dan nama lain pertama, sama inilah Fatih Gubantar. Fatih Gubantar ini dari Sidin Yang. Sidin Yang ini kan kerajaan Majapahit loh. Satu yang kan satu dato, Sadin Yang. Satu turunan dari Majapahit. Jaya yang Majapahit kan kerajaan Hayam Wuruk. Itulah dia menyebar tuh. Sampai di sini apa? Dia pikirkan 1360 aja.

0: Di bagian dalam bangunan makam juga terdapat replika kapal yang terbuat dari bambu dan kayu. Menurut cerita turun-temurun, kedatangan Daeng Manambon dan keempat saudaranya ke Pulau Kalimantan menggunakan perahu layar khas Bugis atau Pinisi. Selain itu, terdapat juga lukisan segitiga bergambar ayam jago. Di bawah lukisan ayam jago tersebut terdapat tulisan berwarna hijau dalam bahasa Bugis. Terkandung makna mendalam di setiap warna dan gambar pada lukisan tersebut. Kuning bermakna keimanan, hitam memiliki arti Islam, warna merah berarti makrifat, dan warna putih bermakna rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara ayam jago melambangkan keperkasaan.
1: Maradeka atau aja ya, adik namanya Nakupuang. Hanya negeri yang abadi, yang punya tanah mereka semua ada yang dipertuang. Nasib dia tu waktu mau tiket selamanya, dia tak mau di dia. Maka dia seperti ayam jantan yang sabungan. Dan adat kalau dia tegakkan itulah maka dia semua yang itu. Ayam jantan. Sebagai Belanda pun lalukan Hasanuddin kan ayam jantan di timur. Mungkin seperti itu lah. Di lambang Bugis kalau memperkasa itu kan ayam jantan.

0: Salah seorang warga sekitar, Lili Suryana, menuturkan mereka yang mengunjungi makam tidak hanya kaum muslimin, tetapi juga masyarakat non-muslim, terutama dari etnis Tionghoa. Bahkan tidak jarang masyarakat Tionghoa yang datang ke makam Opo Daeng Manambon memiliki keinginan khusus terkait perubahan nasib secara ekonomi.
1: Tangga ini dibangun oleh suku Chinese, karena suku Chinese waktu itu, kalau tidak salah, namanya Pak Jan dari daerah Sungkubang, itu berziarah ke makam Panglima Hitam. Jadi kemungkinan besar ziarahnya itu diberi suatu jimat atau anugerah. Jadi dibawanya untuk bekal usaha ke kota Jakarta. Setelah berhasil, beliau memang membayar niatnya untuk membangun tangga ini pada tahun 1983.

0: Tidak hanya tempat pusara, kompleks makam seluas 10 hektar tersebut sebenarnya juga merupakan saksi sekaligus bukti sejarah. Salah seorang kerabat keraton Amantubillah, Ruhayah, mengisahkan di masa lalu Bukit Rama juga menjadi pusat pemerintahan sebelum akhirnya dipindahkan ke Mempawah.
1: Awal-awalnya di Pekana, di Perhuduan, kemudian pindah lagi ke sana tuh Bukit, kemudian pindah ke sini, pindah belakang, pindah baru pindah sini, ada 4 kali gitulah. Jadi kerajaan ini dayung kerajaan yang terakhir, rumah ini, karena ini Pekana, kemudian Bukit, kemudian di belakang tuh buat di sini, sebelum di sini di Bukit di tempat makam tuh, yang namun opu.
0: Itulah sekelumit kisah makam Opu Dayeng Manambon di Bukit Rama. Makam Opu Dayeng Manambon, salah satu wisata religi yang dapat menjadi nilai khusus bagi kemajuan Mempawah dan juga Kalimantan Barat.

Airnya tenang, namun menyimpan kedalaman sejarah yang panjang. Inilah Muara Ulakan. Pusar air tempat bertemunya tiga sungai besar di tanah Sambas, yakni Sungai Sambas, Sungai Teberau, dan Sungai Subah. Di titik inilah nadi kehidupan Kesultanan Sambas mulai berdenyut. Konon, pusaran air Muara Ulakan bukanlah pusaran biasa. Di bawah permukaannya yang berputar, terkandung filosofi tentang keseimbangan alam dan persatuan. Tiga arus berbeda menyatu, membentuk kekuatan besar tanpa harus saling meniadakan. Muara Ulakan mengajarkan kita tentang toleransi dan kebersamaan. Seberapapun jauh kita berlayar, seberapapun deras perbedaan arus budaya yang kita bawa, kita semua bermuara pada satu titik harmoni yang sama. Muara Ulakan, ia adalah cermin persaudaraan masyarakat Sambas yang tak lekang oleh waktu.

0: Prompat FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Dengarkan suara ini, suara kehidupan yang bernafas. Hutan adalah paru-paru bumi, tempat jutaan nyawa berteduh, sumber udara bersih yang setiap detik kita hirup tanpa membayar. Namun, paru-paru itu terluka. Keserakahan manusia menebangnya tanpa ampun, membakar habis demi keuntungan sesaat. Jika pohon terakhir telah tumbang dan mata air terakhir telah mengering, barulah kita sadar bahwa uang tidak bisa dimakan. Lindungi hutan kita, stop penerbangan liar dan pembakaran hutan. Hutan lestari, masa depan anak cucu terlindungi.

0: melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
1: Ibu, ibu, coba lihat gambarku. Ini aku, ini ibu. Kita lagi bergandengan tangan.
2: Wah, bagus sekali anak ibu. Warnanya juga cerah. Teruslah belajar yang rajin ya nak. Tapi ingat, pintar di sekolah saja nggak cukup. Harus jadi anak yang jujur dan sopan sama siapa saja, ya nak?
1: Siap, ibu.
3: Sekolah memberikan ilmu pengetahuan, tetapi rumahlah yang membentuk karakter. Orang tua adalah guru pertama dan teladan paling utama bagi anak-anaknya. Luangkan waktu Anda, berikan pendidikan moral, kasih sayang, dan perhatian di dalam rumah. Karena masa depan yang cerah dimulai dari hangatnya pendidikan keluarga. Jadikan rumah kita madrasah pertama yang terbaik.

0: Prompat FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: But, kalau dipikir-pikir nih ya, negara kita nih keren lah, budaya banyak, agama pun beragam. Tapi menurutmu nih, gimana lah cara supaya budaya lokal kita tuh bisa buat umat beragama tetap akur dan adem ayem?
2: Ayem? Apa ayam? Sebenarnya, budaya itu perannya besar, Kak. Karena di budaya itu, kita diajarkan nilai leluhur, kayak gotong royong, sama musyawarah. Intinya gini, Pak. Perbedaan tu bukan alasan buat kita musuhan, tapi justru kekuatan yang harus kita jaga sama-sama.
1: Oh, berarti budaya lokal kita itu sebenarnya kompak ya? Sama-sama moderasi beragama?
2: Nah, itu benar. Moderasi beragama itu kan mudahnya. Kita taat sama agama seorang, tapi tidak merendahkan keyakinan orang lain. Tradisi kita dari dulu ya, begitu. Selalu mengutamakan kebersamaan tanpa memandang apa agama orang lain.
1: Betul juga ya. Contoh gampangnya, pas kita kerja bakti bersihkan kampung, atau pas lagi ada musibah, semua langsung turun tangan bantu tanpa nanya, agama kau apa? Nah, semuanya nih murni karena rasa persaudaraan.
2: Dah tak salah dah tu. Itulah bukti nyatanya. Prinsipnya sederhana je. Teguh di keyakinan sendiri, tapi tetap hormat sama keyakinan orang lain. Kalau dijalankan, hidup kita pasti jauh lebih damai dan saling menguatkan.

0: Pak Rudi, jangan lupa besok kerja bakti ya.
1: Siap, Pak. Saya pun dah ngajak warga lain, gak? Biar ramai dan kerjanya cepat selesai.
0: Baguslah. Sebenarnya, kalau semua warga turun, bukan gak biar kerja cepat selesai, tapi biar kebersamaan kita ini bah terjaga.
2: Wow.
1: Benar gak ya, Pak RT? Soalnya, kita nih kan sibuk semua.
0: Oh, itulah Pak Rudi. Selain itu, dengan kita kumpul kerja bakti, kita semakin akrab. Persatuan warga juga bisa terbina, walaupun kita berbeda keyakinan, beda adat dan istiadat.
1: Macam Indonesia lah ya Pak ya.
0: Kalau boleh dibilang, komplek kita nih miniatur Indonesia Pak. Soalnya di komplek kita nih warganya beragam suku, budaya, agama. Kalau setiap kampung sampai RT bisa menjaga persatuan dan hidup harmonis, pasti persatuan dan kesatuan bangsa negara kita pun semakin kuat.
1: Bener gak ya Pak RT? Kalau gitu, semua warga, saya ingatkan biar besok bisa turun termasuk anak-anak muda. Biar mereka pun bisa belajar hidup harmonis.
0: Hah, mantap memang Pak Rudi nih. Tak salah pilih jadi sekretaris RT nih.

Ya baik Pak Abang, satu lagu tadi mungkin ada yang udah kenal ya, udah tahu atau bahkan pernah nyanyikan lagunya ya, Ijuk dari Iyut Bustami barusan. Ya lama-lama Pak Abang, lanjut lagi kita ya Pak Abang malam hari ini. Buat Mbak Abang yang masih setia dengan perempat RRI Pontianak, baik itu Mbak Abang bisa simak di FM 94,3 MHz, RRI Digital, maupun streaming kami di rri.co.id. Nah malam hari ini Mbak Abang, kita masih lanjut lagi ya Mbak Abang ya, di acara Berkisah sebelum nanti kita hadirkan Rindu Kampung ya. Nah ini malam hari ini berkisah kita ya bersama Mbok Nani malam hari ini ya, masih bercerita tentang cerpen nih Mbak Abang, cerita pendek ini. Nah ya, baiklah Mbak Abang, mau tahu cerita atau kisah kita malam hari ini ya, nah, kita simak ya langsung bersama Mbok Nani malam ini.

0: Susun kue dalam tampah. Kue tradisional semua enak. Ayo Ombo Abang, kita berkisah, berbagi cerita di Pro 4 Pontianak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Abang. Jumpa lagi kita malam hari ini dalam acara berkesahnya Pro 4 RRI Pontianak. Apa kabarnya Mbak Abang semua ya? Tentu mudah-mudahan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun nih Mbak Abang. Malam hari ini masih bersama saya Mbak Nani yang akan mengawal Mbak Abang satu jam ke depan ya dalam acara berkesah kita. Tapi malam hari ini nih tak ada pula saya sendiri Mbak Abang. Ada kawan saya yang udah duduk di samping saya nih, dah siap-siap nak nemani saya nih. Nah, cobalah tebak Mbak Abang, siapa ke dia? Hey, hey, siapa dia?
2: Terus saya keluar dari tirai gitu kan.
1: Tirai pertama gitu kan, kotak. Tirai kedua, apa?
2: Mobil. Apa? Mobil. Spionnya dulu.
1: Udah kedengaran suaranya ya, nak Bu Abang ya. Ada Kak Ira kita, apa kabar Kak Ira?
2: Alhamdulillah baik. Ini lambok nani dia, saya dah tarik selimut. Dah nak tidur saya nih. Digedor jendela kamar saya, diajak siaran.
1: Suketi.
2: Suketi. Coba lah, orang kan gedor pintu, ini gedor jendela. Ngejot-ngejotkan.
1: Bukan apa, saya itu biasa. Memang kalau misalnya udah balik malam terus lewat tingkap gitu.
2: Jadi oh, tingkap. Ya. Setahun 70-an dengar kata tingkap nih.
1: Jadi kan saya enggak ngerepotkan orang ya.
2: Betul.
1: Lihat toh, Mbok Dian tuh senyum-senyum dari tadi itu ngapa?
2: Nanti kita ajak dia.
1: Ah, boleh kita
2: gedor tingkap.
1: Kak Ira,
2: ngapa kita nih
1: malam hari ini kan kita kayak biasa lah ya, berkisah kita tuh nak baca-baca kisah-kisah yang udah masuk ke meja siar kita nih Mbak Abang, Kak Ira ya. Jadi nanti tuh ada kisah-kisah, udah ada beberapa nih yang masuk. Nanti akan kita bacakan, karena ini acara kita kan untuk menghibur ya.
2: Betul.
1: Menghadirkan kisah-kisah, kemudian juga kita juga berharap bahwa kisah-kisah ini juga bisa mendatangkan inspirasi. Betul. Dan diambil hikmahnya nih sama Mbak Abang kita di rumah gitu.
2: Atau siapa tahu yang di rumah dengar, macam kisah saya.
1: Karena kan memang kisah itu terjadi sebenarnya dari kenyataan.
2: Betul, kan? Terinspirasi dari kehidupan nyata gitu kan.
1: Cuma beda-beda sikit kan, biasalah kalau udah kayak gitu. Kan? Biasa tuh kalau misalnya kita lihat di sinetron tuh kan, kejadian ini ya, tanpa disengaja atau gimana gitu kan.
2: Nah, betul.
1: Itulah dia kisahnya.
2: Jadi kalau kira-kira kisah yang kita bagikan ini sesuai dengan Mbok Abang, siap-siap Bang, sapu tangan.
1: Apa? Belum tentu gak cerita.
2: Oh iya, belum tentu gak sedih ya. Saya kok udah hal-hal sedih nih, gak mampu saya nih. Udah lah saya balik lah, belum. Belum mulai kan
1: nih? Saya udah banyak tumpah air mata nih dari beberapa hari nih. Bacakan kisah-kisah nih.
2: Udah ditunggu gak Mbok Abang, kali kan yang tak bisa tidur ya Mbok ya? Biasanya kan zaman sekarang banyak orang tuh tak bisa tidur katanya.
1: Betul.
2: Ngapa ya?
1: Entah.
2: Lapar kali, kalau saya sih gak bisa tidur lapar.
1: Kalau dia orang gak bisa tidur, terus dia nonton, ya, entah itu nonton TV ke, dia nonton di HP-nya ke, tambah gak bisa tidur tuh.
2: Betul.
1: Tapi kalau dia dengar radio, dia bisa tidur. Lama-lama radio pun mati semua.
2: Radio yang dengarkan dia koro kan. Tidur ngorok. Malam ini kisahnya tentang apa nih Mbok?
1: Ini ada kisah yang judulnya apa
2: dipilih,
1: ya?
2: Dipilih
1: ya Allah, ya Allah, ya Allah, ini judulnya apa ya? Ini kayaknya ceritanya tentang olahraga nih. Kalau kita baca sepintas lah ya, karena ada apa tuh? Ada kolam renang ya.
2: Olahraga air.

0: gimana lah ya, kita judulnya pun belum ada nih judulnya nih. Apa judulnya?
1: Siapa ngasih ini?
0: Balik kan ya.
1: Balik kan jalan judul nih.
2: Lepas di judul. Nih lah nih, saya tak mampu nih, tak kena gedor jendela. Habis itu tak ada judulnya, ya Allah. Sabar.

Ayolah Mbak Abang, kalau gitu langsung ya saya bacakan kisah yang udah masuk di meja siar Pro 4 ya. Di balik riuh suara riak air di kolam renang dan bermain JC Ufang Urai, Dava berdiri tegak di tepi lintasan 4. Tangannya mengusap kacamata renang yang mengembun, sementara dadanya kembang-kempis menahan debaran yang tak kunjung surut. Hari ini adalah puncak dari pekan olahraga pelajar daerah Popda Kalimantan Barat. Bagi sebagian orang, ini hanyalah turnamen tahunan antar pelajar. Namun bagi Dava, 4 putaran gaya bebas sepanjang 200 meter ini adalah pembuktian atas cucuran keringat, rasa sakit, dan proses panjang yang telah ia lewati di Kota Katulistiwa. Langkahnya tak pernah semudah ini setahun lalu. Dava dulu dikenal sebagai atlet muda bakat alami, tetapi minus kedisiplinan. Ia kerap mangkir latihan pagi, meremehkan porsi pemanasan, dan mengandalkan ego saat bertanding. Hasilnya fatal. Pada kejuaraan musim lalu, ia finish di urutan paling buncit dan mengalami kram otot parah akibat mengabaikan instruksi dari instruktur. Perubahan besar itu dimulai ketika Coach Rahmat mengambil alih program pembinaan atlet muda di klubnya. Beliau bukan tipe pelatih yang hanya menuntut kemenangan, melainkan sosok yang membentuk mentalitas. Prestasi itu bukan kebetulan, Dava. Itu adalah hasil dari kebiasaan kecil yang diulang setiap hari dengan penuh disiplin, tegas Coach Rahmat pada hari pertama pembinaan intensif 6 bulan yang lalu. Di bawah arahan Coach Rahmat, pembinaan tidak hanya seputar fisik dan teknik meluncur. Setiap subuh sebelum matahari terbit di atas langit Pontianak, Dava harus sudah berada di dalam air. Pembinaan mentality building, evaluasi grafik catatan waktu mingguan, hingga pengaturan pola nutrisi menjadi makanan sehari-hari. Ada masa-masa ketika Dava ingin menyerah, ketika seluruh otot tubuhnya menjerit kesakitan, sementara teman-temannya sedang asik nongkrong di tepian Sungai Kapuas. Namun, Coach Rahmat selalu ada di sisi kolam, memegang stopwatch dan mengingatkan pentingnya daya tahan serta kerendahan hati. Panitia memanggil para atlet lintasan 200 meter gaya bebas putra untuk bersiap di atas balok start. Begitu suara pengumuman dari pengeras suara yang memecah lamunan Dava. Atmosfer event olahraga tingkat pelajar sekalbar ini terasa sangat megah. Spanduk besar membentang di tribun gelora, sorak-sorai penonton menggema, dan kilatan kamera media lokal sesekali menyambar dari sudut kolam. Dava melangkah naik ke balok nomor 4. Di sebelah kirinya adalah Farhan, juara bertahan 2 tahun berturut-turut asal Singkawang yang menjadi rival terberatnya. Dava memejamkan mata sejenak, menarik nafas dalam-dalam. Semua memori tentang latihan berat di bawah terik cuaca Pontianak, teriakan tegas Coach Rahmat, dan disiplin jam tidur yang ketat membayang di benaknya. Ia tidak lagi bertanding melawan orang lain. Ia bertanding melawan rasa takut dan batas dirinya sendiri. Peluit dibunyikan. Dava melompat meluncur membelah permukaan air. Suara bising penonton seketika lenyap, berganti dengan deru air yang homogen. Pada 50 meter pertama, Farhan langsung memimpin di depan. Dava tidak panik. Ia mengingat pesan pembinaan dari pelatihnya. Kendalikan tempo, simpan tenaga untuk pembalikan terakhir. Memasuki putaran ketiga 150 meter, rasa panas mulai membakar otot paha dan bahunya. Paru-parunya mulai terasa menyempit meminta oksigen. Disinilah mental juara diuji. Ketika fisik berada di batas kemampuan, pembinaan karakter yang selama ini ditanamkan menjadi pembedanya. Dava mempercepat ayunan tangannya dan memperkuat dorongan kaki saat melakukan flip turn di dinding kolam. Pada 50 meter terakhir, Dava dan Farhan berada dalam posisi sejajar. Air terkuak keras oleh dorongan penuh kedua atlet. Garis finish menyisakan 5 meter. Dava membuang sisa nafas terakhirnya, merenggangkan tubuh sejauh mungkin dan menyentuh papan sensor elektronik. Dava muncul ke permukaan air, menyapu air dari wajahnya dengan nafas terengah-engah. Matanya langsung tertuju pada papan skor digital besar di ujung kolam.
1. Dava Pratama 1 menit 54,12 detik. 2. Farhan Kusuma 1 menit 54,85 detik. Rekor baru turnamen Popda Kalbar tercipta. Dava mematung sejenak sebelum akhirnya memukul permukaan air dengan teriakan lega yang membuncah. Saat berdiri di atas podium tertinggi dengan medali emas dikalungkan di lehernya, pandangan Dava tertuju pada Coach Rahmat yang tersenyum bangga di pinggir tribun. Medali ini memang berkilau indah di bawah sinar lampu arena. Namun Dava tahu betul, prestasi tertinggi yang sesungguhnya bukanlah kepingan logam tersebut, melainkan proses pembinaan yang telah mengubahnya menjadi seorang pemenang sejati.

0: Wah, abang itu tadi ya, Kak Ira,
1: ya,
0: baca cerita,
1: betul,
0: baca kisah tadi tentang Dapa, kok saya tak salah dengar.
1: Dapa ini atlet renang. Dulu prestasinya bagus, tapi itulah kata orang, memang kalau prestasi bagus tidak disiplin, merasa dirinya hebat, akhirnya prestasinya turun.
0: Betul.
1: Untung dia masih bisa bangkit lagi.
0: Ada pula kan, langsung tidur ya terusnya.
1: Iya, dahlah kata dia, berarti bakat aku enggak di sini. Kan gitu, padahal
0: sayang kalau lo, kayak gitu ya.
1: Di latihan benar-benar dapat pelatih yang mantap. Akhirnya dia juara lagi, Bo.
0: Itulah bawa nama diri seorang, bawa nama apa nama daerah.
1: Daerah gini, betul.
0: Memang nih yang namanya kita kalau udah ada apa kata orang merasa cepat puas. Itu payah kan kayak itu ya.
1: Jarang sesuatu itu enggak bisa kita dapat tuh instan. Mie instan ya harus dimasak lagi kan?
0: Betul.
1: Makan mentah sih enak enggak?
0: Tapi tak lah kenyang gitu kan.
1: Betul. Jadi makanya, semuanya itu proses ya, Bu.
0: Ini makna dari cerita nih, jangan tanpa judul tadi nih.
1: Saya pikirkan nanti judul lah ya.
0: Jadi maknanya adalah kita tuh harus selalu berjuang walaupun kita nih udah punya kebiasaan, tapi kebiasaan tuh harus kita asah terus. Jadi pisau kan, pisau tuh kalau tidak diasah tidak tajam.
1: Tumpul lah di lama-lama.
0: Potong bawang gitu. Tidak bisa, ya enggak.
1: Jadi kalau misalnya kita pun udah merasa diri kita bisa, lalu kita lalai, udahlah latihan jam 10 datang jam 12 kan. Tuh. Sebentar baku nih latihan.
0: Sayangnya sekarang tuh banyak yang kayak gitu.
1: Nah itulah, janganlah gitu ya. Janganlah gitu ya.
0: Pakai bahasa apa tuh kata orang istilah orang semudon tanah tuh? Time is money.
1: Betul. Proses tidak akan mengkhianati hasil katanya kan.
0: Hasil. Jadi harus kita benar-benar menghargai waktu, ya enggak? Kok udah kata orang kalau udah bertambah usia tuh yang kemarin-kemarin enggak bisa kita ulang lagi. Masa muda kita kan.
1: Betul. Waktu kita tidak akan kembali.
0: Kalau kita nih ada peluang, masih muda nih kita ikut lomba apa segala macam sesuai dengan kebiasaan kita.
1: Betul.
0: Ayo kita ikut gitu kan. Kita asah terus kemampuan kita. Kalau tak ada, dah tua nak ngulang lagi mana ada lomba.
1: Terlambat dah ya.
0: Lomba dah tak ada lagi dah nak bertanding.
1: Fisik kita pun dah beda dah. Jauh gitu lah. Kan. Apalagi kok olahraga nih kayak renang kan istilahnya dia latihan fisiknya kan kuat. Kok enggak tahan-tahan memang rasa dan nak nyerah katanya tadi kan. Semua lah Mbok ya. Kayak semua hal tuh kita harus benar-benar kuat menjalaninya. Asik kan.
0: Kalau Kak Ira sendiri ada enggak kisah tuh? Yang kayak-kayak kayak gini lah, ada enggak kisah tuh?
1: Saya dulu awal-awal siaran lah tuh, Mbok. Rasanya saya enggak bisa ngomong gitu. Ya, enggak ngomong takut salah. Padahal orang pun tak ada lihat omong saya kan. Dia, saya waktu siaran dulu kan siaran awal-awal kan berdua gitu kan.
0: Pantas lah, ngapa pula radio ini berdesir ya kan.
1: Pemalu Pak dulu saya, Mbok. Sekarang enggak tahu malu gitu, Mbok. Takut dulu siaran pakai catatan dulu tuh. Lama-lama kan sekarang alhamdulillah setelah 23 tahun kan. Lama
0: enggak ya. Itu pun sama, saya pun dulu gitu enggak kira. Saya dulu mungkin Bu Abang yang kenal dengan saya dulu gitu. Tahu dia kalau misalnya saya itu kalau ngomong tebat-tebat kayak baca gitu kan.
1: Tapi masih rapi kata-kata.
0: Kita kan punya tekad ya enggak? Kita ada punya malu enggak? Malu nih kawan-kawan kita bagus ya kan. Kenapa kita tada nih? Nah, dari situlah belajar tuh. Mencatat lah kayak ya apa sih yang diomongkan kawan kita kok bisa kayak begini gitu kan.
1: Radio tuh kayak nempel kita dengarkan terus bila kawan kita siaran gini rupanya nih baca info nih gitu ya.
0: Lama-lama akhirnya kita pun berani kan. Terus kita mulai tuh ada karena kita kan tidak hanya dengarkan kawan-kawan kita yang lokal gak nih. Kita juga dengarkan yang nasional, kemudian ada media-media lain kita dengarkan. Dulu Kak Ira tuh ada itu tak? Ada apa? Penyiar idola tak dulu?
1: Ada.
0: Siapa?
1: Penyiar idola saya dulu tuh tapi radio mana nih lo?
0: Terserah lah pokok penyiar.
1: Kalau RRI saya dulu suka tuh almarhum Pak Sugeng Dasam. Suaranya tuh kayak ada ehonya kan, Mbok kan?
0: Wow.
1: Jadi kita dulu kalau ketemu beliau tuh ya.
0: Gitu. Kalau yang di luar
1: sama ada idola saya satu lagi penyiar dulu namanya Nani.
0: Di mana? Budak tuh mana dulu? dulu tuh.
1: Nani. Tidak si Anani tadi itu.
0: Ada deh. Dia tak ada dah, dia tak tahu kemana dia, kan?
1: Jauh tak ada lagi dia, bukan itu.
0: Dia pindah.
1: Oh pindah, astagfirullah. Tapi tahu kalau ngomong tuh yang lengkap, terus pindah salah paham gitu.
0: Kalau saya tuh penyiar saya, idola saya dulu.
1: Ira.
0: Pontianak. Di Pontianak saya tuh ada almarhumah Bu Kas kita.
1: Oh iya.
0: Mak Kas kita.
1: Iya yeah, betul.
0: Kas tuh kok ada siaran tuh nyaman, ngalir, yeah, ya kan.
1: Betul, auranya tuh ya.
0: Auranya ada gitu kan. Tapi kok di luar sampai nih, kalau yang di luar nih saya contoh dari gaya duduk dia pun saya contoh enggak? Siapa? Desi Anwar.
1: Oh Desi Anwar. Kalau saya contoh rambut dulu tuh keren kayak yang kan Bok kan dengan rambut pendeknya. Orang kan sibuk-sibuk rambut panjang tuh. Dia dengan rambut betul pendeknya.
0: Kalau saya gitu itu dengan cara duduk-duduknya. Maka dulu tuh senior-senior kita yang dulu para operator kita tuh dulu tuh. Nah, tuh kalau udah Hanok, "Hey Desi, kita udah masuk." Begitu saya siaran tinggalkan ya.
1: Pandai Desi Anwar bawa diri gitu kan. Ah, gitu biasa kalau ada idola kayak gitu tuh yang memotivasi kita pengen betul jadi seperti dia, bukan menduplikasi dia, bukan tapi duplikasi tuh pandai menjadi, pintarnya, ya, gitu,
0: pintarnya
1: ya,
0: luwesnya dia. Jadi kita enggak perlu menjadi orang itu, tapi kita mengambil sisi ininya ya yang bagusnya, yang apa namanya, punya kelebihan daripada kitanya tuh. Yang kita ambil di situ.
1: Betul.
0: Bukan artinya kita menyamakan dengan apa namanya, suara, nada suaranya atau apa.
1: Lalu kita enggak jadi diri kita sendiri gitu kan.
0: Enggak jadi diri sendiri. Nah, kalau kita kan siaran, jadilah diri sendiri.
1: Nah, jangan dibuat-buat.
0: Jangan dibuat-buat.
1: Misalnya suara kayak saya nih tiba-tiba dilembut-lembutkan. Itulah, Mbak.
0: Terus tuh jadi
1: cocok
0: apa?
1: Enggak cocok.
0: Malam ini Mbak Eka, ada Mbak Eka kita pula di luar sana tuh. Malam ini kami berdua nama ramput jadi berkesah nih.
1: Biasa berkesah 30 menit jadi 1 jam. Gitulah kisahnya. Mudah-mudahan menginspirasi Mbok Abang yang sekarang lagi berjuang seperti Dava nih kan.
0: Tapi Mbok nih pengen enggak rasanya adalah Mbok Abang kita nih yang berkesah tentang apa namanya? Tentang musim kabut asap kita nih, ada pula yang berkisah tentang kabut
1: sebenarnya
0: asap.
1: Sebenarnya banyak cerita yang bisa diangkat dari kabut asap nih, ya.
0: Yang rumahnya tak ada air, gitu kan. Berkisah lah, rumah kami tak ada air, ceritalah kan. Semalam kami ngangkut air dari mana.
1: Atau pagi buta ada antri galon.
0: Atau terpaksalah saya pergi kantor nih tak ada mandi, kan. Ada tuh kisah-kisah macam itu.
1: Iya, betul. Ada yang asmanya kambuh, kalau udah kena cuaca kayak gini terbatuk-batuk, akhirnya harus apa, uap. Ada kawan saya tuh sampai dah bolak-balik ke rumah sakit dah. Itulah, maka mudah-mudahan asapnya cepat berlalu. Itulah. Ya, Mbok ya.
0: Enggak, orang sakit kita pun jadi sakit kan?
1: Lah. Yang jaga, yang nunggu tuh kan. Sampai sekarang ini ada posko-posko untuk yang sesak-sesak napas tuh. Jadi ada beberapa titik kayak di PMI ada.
0: Iya, karena bukan apa, oksigen ini kan kita kan tak ada banyak cadangan kita nih.
1: Itulah.
0: Oksigen kalau misalnya pada di apa, pada habis gitu kan, dibeli orang lain kan kasihan yang tak ada dapat.
1: Barulah kita merasa bahwa napas tuh bernapas ya tuh, yang kayak enggak kita rasakan hari-hari ini nikmat bernapas tuh, Mbok ya.
0: Iya,
1: begitu
0: betul.
1: Kita udah sesak baru terasa.
0: Itulah, ini kita baru ngerasa bahwa udara bersih tuh mahal.
1: Air yang biasa kita mandi suka-suka kita tuh sekali dah berkurang baru lah dijatah kan. Sikat gigi anak seember tuh kan.
0: Segayong ya. Tukang kamar mandi tuh.
1: Wudu tuh.
0: Satu gayong.
1: Ditong.
0: Bapak masuk. Satu gayung.
1: Satu gayung.
0: Baru gak bunyi jebor kata. Luar kata dia.
1: Udah habis jatah ini gitu.
0: Jatah ini.
1: Dihemat semuanya.
0: Dapatkan air itu kan. Iya. Sekarang nih. Kok semalam-semalam tak ada musim sih. Salah kolah. Kata dia kan.
1: Antri panjang tuh. Ya Allah.
0: Menyebor ke nak apa ke.
1: Makin yalah, lama ya nih.
0: Kak Irah tadi udah baca tentang apa tadi itu, olahraga lah ya. Itu tadi event olahraga lah yang udah kita bacakan ya dak.
1: Lanjut ke nih.
0: Ini ada satu lagi nih. Coba saya nak baca lo ya.
1: Tah malam nih, saya enggak boleh balik malam.
0: Ada kan ada jawab.
1: Anak gadis enggak boleh balik malam.
0: Ada jalan terowongan tuh langsung ke kamar Kak Ira. Tenang ya. Nah, saya nak baca nih, ada judulnya Insang Terakhir di Katulistiwa. Langkah Rahmat terhenti tepat di depan gerbang kayu berukir motif cia yang mulai kusam. Di atasnya papan nama rumah tenun dan sulam Kapuas menggantung miring diterpa angin sore yang membawa aroma khas sungai Kapuas, campuran antara air tawar, lumpur basah, dan bau kayu kompos. Bagi sebagian besar orang di Pontianak, tempat ini hanyalah bengkel kerajinan tua, tempat ibu-ibu menyulam kain benang emas. Namun bagi Rahmat, tempat ini adalah benteng pertahanan terakhir tradisi keluarga yang perlahan runtuh. Ia menghela napas panjang, merapikan gulungan kertas cetak biru di bawah ketiaknya. Sebagai lulusan desain tekstil dari Bandung yang baru seminggu kembali ke tanah kelahirannya, Rahmat membawa impian besar. Dia ingin memodernisasi pola kain corak insang, motif kebanggaan masyarakat Melayu Pontianak, agar bisa menembus pasar internasional. Namun, ia tahu betul siapa yang harus dihadapi di dalam rumah ini. Mak Wodah, ibunya sendiri, sekaligus tokoh senior penenun Kapuas yang memegang teguh adat. "Assalamualaikum, Mak," panggil Rahmat seraya melangkah masuk ke ruang tengah yang sejuk. Di atas lantai kayu belian yang dingin, tiga orang wanita duduk bersila. Tangan-tangan mereka menari lincah memainkan jarum dan benang di atas kain bludru merah. Mak Wodah membetulkan letak kacamata bacanya, lalu menatap Rahmat dari balik bingkai hitam tebal. "Waalaikumsalam. Dari mana kau, Mat?" "Tadi Bang Usman datang dari balai kota. Dia menanyakan berkas proposal bantuan UMKM yang harus ditandatangani ketua kelompok," ujar Mak Oda dengan nada datar namun menuntut. Rahmat menyandarkan puluhan gulungan kertas di samping alat tenun, bukan mesin, yang berdiri kokoh di sudut ruangan. "Rahmat baru dari kantor dinas, Mak. Proposalnya sudah Rahmat selesaikan, tapi Rahmat mencantumkan nama Rahmat sebagai penanggung jawab teknis dan perancang motif baru." Gerakan tangan Mak Wodah berhenti seketika. Dua pengrajin lainnya, Kak Aisyah dan Mak Cik Salmah, saling berpandangan. Ruangan itu mendadak hening, hanya diselingi kecipak air sungai di bawah kolong rumah panggung mereka. "Kau?" Mak Wodah meletakkan pemindang sulamnya. "Mat, dari zaman nenek moyang kita mendirikan rumah ini di pesisir Kapuas, kain corak insang dan sulam perada ini urusan perempuan. Perempuan yang menenun, perempuan yang menjaga makna filosofinya, perempuan yang memimpin usaha ini. Laki-laki tugasnya melaut, berdagang ke pelabuhan Senghi, atau bekerja di kantor pemerintahan. Kenapa pula kau yang laki-laki ini harus campur tangan sampai ke pucuk pimpinan?" "Mak," Rahmat duduk berlutut di hadapan ibunya, mencoba menurunkan nada suaranya serendah mungkin. "Zaman tuh udah berubah, Mak. Ini bukan masalah laki-laki mengambil alih pekerjaan perempuan atau sebaliknya. Rahmat belajar teori tekstil modern, manajemen rantai pasok, dan digital marketing. Rahmat ingin membantu Mak Wo dan ibu-ibu di sini agar hasil keringat kalian itu dihargai setara di pasar global. Bukan cuma dibeli murah oleh pengepul lokal, Mak." "Bukan masalah harganya, Rahmat," tegas Mak Wodah, matanya memancarkan keteguhan yang tak tergoyahkan. "Menenun corak insang itu melatih kesabaran, kelembutan, dan ketelitian. Sifat-sifat yang diturunkan kepada perempuan Melayu untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Kalau laki-laki masuk ke sini dan mengubah segalanya, itu serba cepat dan industri. Hilang jiwa dari kain ini nih, Mat." Rahmat mengusap wajahnya yang terasa hangat. Perdebatan itu bukan yang pertama kali terjadi sejak ia menginjakkan kaki kembali ke bumi Katulistiwa. Bagi masyarakat sekitar, pembagian peran berdasarkan jenis kelamin sudah terpatri kokoh bagai tiang-tiang kayu belian yang menopang rumah-rumah di bantaran sungai. Perempuan mengurus kerajinan rumah tangga dan domestik, sementara laki-laki memegang kendali keputusan publik dan finansial luar. Namun di rumah tenun ini, paradoks terjadi. Perempuan memegang kendali penuh atas kerajinan, tetapi mengisolasi diri dari perkembangan dunia luar karena menganggap dunia teknis dan bisnis modern adalah domain laki-laki. Keesokan harinya, matahari terbit memancarkan garis-garis emas di atas garis Katulistiwa. Rahmat berdiri di dermaga penyeberangan, menatap kapal peri yang perlahan membelah arus sungai Kapuas menuju Siantan. Di sampingnya, Kak Aisyah sedang mengemas beberapa gulungan kain tenun ke dalam keranjang plastik besar. Kak Aisyah, kakak tidak merasa lelah setiap hari menenun 8 jam. Lalu malamnya masih harus mengurus jualan kue dan mencuci pakaian. Tanya Rahmat membuka percakapan. Kak Aisyah tersenyum tipis merapikan selendang yang menutupi kepalanya. Lelah itu pasti, Mat. Tapi ya mau bagaimana lagi? Di rumah, abangmu kerja serabutan di pelabuhan. Penghasilannya tidak tentu. Tenun inilah yang bikin dapur tetap ngebul dan anak-anak bisa sekolah. Tapi kalau di depan orang-orang kampung, tetap abangmu yang harus kelihatan pegang uang. Kalau perempuan kelihatan lebih dominan cari duit atau ngurus bisnis di luar, nanti dikira merendahkan suami, Mat. Tapi kakak yang memegang keahlian itu. Kakak yang tahu seberapa biaya benang, berapa lama waktu pembuatan, dan berapa harga yang pantas. Potong Rahmat. Mengapa Kak Aisyah dan Mak Wo tidak mau mengambil alih negosiasi bisnis dan manajemen teknisnya secara terbuka? Dan mengapa Rahmat yang mau membantu teknis desain malah dilarang hanya karena Rahmat laki-laki? Kak Aisyah menghela napas, menata periak air sungai yang bergulung menghantam tiang dermaga. Karena masyarakat kita sudah biasa dengan kotak-kotak itu, Mat. Perempuan di dalam, laki-laki di luar. Kalau ada laki-laki duduk menenun atau mengurus pola, orang bakal mengejek. Kalau perempuan berdiri di panggung prestasi bisnis depan pejabat, orang juga akan berbisik. Kotak-kotak itu yang bikin kan kita sendiri, Kak. Kata Rahmat pelan namun tajam. Pengaruh tamaan gender itu bukan soal perempuan melawan laki-laki atau menukar peran secara paksa, Kak. Ini soal memberi ruang yang sama tanpa memandang gender. Perempuan berhak memimpin bisnis dan mengambil keputusan finansial tanpa takut dihakimi. Dan laki-laki berhak berkarya di bidang seni tenun tanpa harus kehilangan kehormatannya. Kak Aisyah terdiam. Kata-kata adik sepupunya itu meresap perlahan, meretakkan dinding keyakinan Nama yang selama ini mengurungnya dalam rasa maklum. Siang harinya, sebuah kesempatan besar datang lebih cepat dari yang diperkirakan. Sebuah delegasi investor kerajinan dari Malaysia dan Jakarta dijadwalkan akan datang berkunjung ke Balai Kota Pontianak. Mereka mencari pengrajin lokal yang mampu memproduksi kain tenun corak insang dalam jumlah besar dengan standar kualitas ekspor dan desain kontemporer. Mak Wo dan Rahmat diundang hadir. Di ruang rapat yang berpendingin udara itu, atmosfer terasa tenang. Beberapa kelompok pengrajin lainnya dari berbagai kecamatan juga hadir. Mayoritas diwakili oleh pengusaha laki-laki yang membawa pengrajin perempuan mereka yang hanya sebagai pembuat sampel. Ketika giliran rumah tenun Kapuas dipanggil, Mak Woda maju ke depan layar presentasi. Tangan tua yang biasa lincah memegang jarum itu kini tampak bergetar memegang pointer laser. Di hadapan para investor berstelan jas rapi dan pejabat dinas, suara Mak Woda terdengar ragu-ragu saat menjelaskan spesifikasi teknis dan perhitungan kapasitas produksi. Kain kami ini dikerjakan secara manual. Satu kain memakan waktu 1 bulan. Kalau untuk pesanan 100 kain, kami tidak yakin bisa selesainya kapan. Kata Mak Woda gugup. Seorang investor dari Jakarta mengetuk-ngetuk pulpen di atas meja. Ibu dah, kami butuh kepastian waktu produksi dan digitalisasi motif. Apakah ada kalkulasi efisien alat atau modifikasi desain yang bisa mempercepat proses tanpa merusak nilai budaya? Kalau manajemennya masih tradisional begini, sulit nih Bu bagi kami menanam modal. Mak Woda berdiri mematung di depan panggung. Rasa malu dan tidak berdaya menyelinap di dadanya. Selama bertahun-tahun ia mengandalkan pengepul laki-laki untuk urusan bisnis, sementara ia hanya tahu cara membuat kain. Dari barisan kursi belakang, Rahmat berdiri. Ia berjalan tenang menuju panggung, berdiri tepat di samping ibunya. Ia tidak mengambil alih mikrofon dari tangan Mak Woda, melainkan berdiri sebagai mitra. Izin bapak-bapak, izin menambahkan. Ujar Rahmat dengan suara mantap. Saya Rahmat, perancang teknis dari rumah tenun Kapuas. Rahmat membuka laptopnya dan menyambungkannya ke proyektor. Layar menampilkan kombinasi gambar yang menakjubkan. Motif tradisional insang bernapas yang dipadukan dengan teknik pakan tambahan berbasis kalkulasi digital, lengkap dengan garis waktu produksi yang terstruktur rapi. Ibu saya, Mak Wodah, adalah pemegang jiwa dan keaslian sejarah dari motif ini. Beliau yang memastikan setiap helai benang menjaga nilai luhur warisan Melayu Pontianak. Rahmat menatap ibunya dengan penuh rasa hormat. Sedangkan saya memegang aspek modernisasi teknis dan rantai pasok. Kami telah merancang skema kerja di mana pengrajin perempuan tidak hanya bekerja di rumah, tapi juga dilatih dalam manajemen keuangan digital dan kepemimpinan operasional. Dengan integritas alat dipasang, penyesuaian penggulung benang yang saya rancang, kami bisa meningkatkan efisiensi produksi hingga 300% tanpa mengorbankan kualitas tenun tangan. Para investor saling berbisik. Wajah pejabat dinas yang semula tegang mendadak cerah. Investor dari Malaysia mengangguk-angguk kagum melihat kolaborasi tersebut. Ini pendekatan yang luar biasa, puji investor Malaysia itu. Kami bisa jumpa? Kalau tak, pengrajinnya terlalu tradisional, ya anak muda ini terlalu modern, sampai buang identitas asal. Tapi kalian berdua bergabung, tradisi yang efisien. Ah, saya nak tahu siapa ketua pengelola proyek ekspor nih? Rahmat menatap ibunya. Mak Woda membalas tatapan anak laki-lakinya itu dengan mata yang berkaca-kaca. Ada penyesalan sekaligus kebanggaan besar yang berkecamuk di dalam dadanya. Malam harinya, angin sepoi-sepoi berembus dari arah Sungai Kapuas, mengoyak tirai kain di jendela rumah tenun. Lampu gantung menyinari ruang tengah yang kini tampak berbeda. Dari sudut ruangan, sebuah ATBM baru yang telah dimodifikasi oleh Rahmat berdiri gagah. Mak Wo duduk di kursi kayu, memperhatikan Rahmat yang sedang mengajari Kak Aisyah dan Mak Cik Silmah cara menggunakan aplikasi pembukuan digital di tablet Android milik usaha mereka. Setelah para perajin pulang, Mak Wodah mendekati Rahmat yang sedang membersihkan sisa-sisa benang di atas meja kerja. "Mat," panggil Mak Wodah pelan. "Iya, Mak." Mak Wodah berjalan menuju lemari ukir tua, mengeluarkan sebuah kotak kayu berukir yang terkunci. Ia menguncinya, lalu mengambilnya selembar kain corak insang berwarna biru laut dengan sulaman benang emas yang amat indah. Kain karya terbaik Mak Wodah yang tidak pernah dijualnya kepada siapapun. "Mak minta maaf ya, Mat." Matanya berkilau ditimpa cahaya lampu. Selama ini Mak pikir penjaga tradisi itu artinya mengurung diri dalam aturan tua. Mak pikir laki-laki yang mau menyentuh kain tenun itu merendahkan martabatnya, dan perempuan yang mengurus bisnis luar itu menyalahi kodratnya. Mak Woda menyerahkan kain itu ke tangan Rahmat. "Mak salah, Mat. Hari ini di balai kota, Mak sadar zaman tidak menghancurkan tradisi kita. Kesempitan pikiran kitalah yang membunuhnya. Kau menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan itu bagai dua benang dalam satu kain corak insang. Benang lusi dan benang pakan. Satu melintang, satu membujur. Kalau cuma ada satu jenis benang, tak akan pernah jadi kain yang indah. Mereka harus saling menganyam, berdiri sejajar, sama pentingnya." Rahmat memeluk kain itu, lalu memeluk erat ibunya. Aroma kayu cendana dan minyak mawar dari tubuh ibunya terasa begitu menenangkan, bagai muara tenang di balik derasnya alur Sungai Kapuas. "Rahmat, cuma mau kita maju bersama, Mak. Tanpa ada yang ketinggalan, tanpa ada yang dibatasi hanya karena dia laki-laki atau perempuan," bisik Rahmat. Dari jendela yang terbuka terdengar dentang lonceng kapal yang melintas di tengah Sungai Kapuas, membelah kegelapan malam Pontianak. Di bawah naungan garis katulistiwa, di dalam rumah pangkung kayu belian itu, sebuah ikatan baru telah teranyam sempurna. Bukan lagi tentang siapa yang harus memimpin di depan atau siapa yang harus bersembunyi di belakang, melainkan tentang dua insan yang berjalan bersisian, menganyam masa depan dengan benang-benang kesetaraan. Iya Mbak Abang, itu tadi ya sebuah kisah nih tadi udah kita bacakan. Judulnya Insang Terakhir di Katulistiwa nih. Ah, udah bisa dipetik belum Kak Ira?
1: Hikmahnya buah jambunya.
0: Apa udah petik buah jambu malam nih? Ah.
1: Dikira nyuri nanti kalau malam-malam
0: petik buah jambu orang lagi kan?
1: Memang.
0: Jadi memang tadi nih kisahnya nih apa ya? Sebenarnya tak ada lagi lah perbedaan laki-laki dan perempuan tadi itu kan?
1: Saling mendukung gitu tadi katanya.
0: Tadi kan kalau tradisi lama tuh memang perempuan tuh di dapur, laki-laki yang bekerja di luar, ya enggak?
1: Apa Mbok nama kasur apa? Dapur, sumur.
0: Kasur, sumur kan. Itu katanya tugas perempuan tuh. Jadi kalau misalnya zaman dulu-dulu lah ya.
1: Yeah.
0: Kalau misalnya ada suaminya tuh yang bekerja di dapur, tuh pasti tuh dapat bisik-bisik tuh. Apa tu kata dia kan?
1: Oh ya. Yeah.
0: Lakinya di dapur, lakinya nyuci, lakinya.
1: Jadi guncingan tetangga ya. Yeah.
0: Terus kalau misalnya yang bininya nih yang bekerja di luar, lalu macam-macam lah kan.
1: Iya. Yeah, betul.
0: Nah, sekarang tuh itu dah tak ada gitu.
1: Ya
0: enggak? Perempuan
1: banyak perempuan dah sekarang pun bekerja gak gitu. Selain memang kali niatnya untuk membantu perekonomian keluarga, ada gak yang memang untuk dia apa tuh Mbok nama mengembangkan diri,
0: eksistensi dia lah ya. Kan dia udah sekolah.
1: Iya
0: kan. Nah, pengen pula dia mengimplementasikan tadi.
1: Gampang-gampang. Wah, sembuh nih ngerinya saya. Dah tengah malam bawa-bawa implementasi.
0: Mewujudkan. Mewujudkan dia tadi.
1: Mimpi-mimpi dia. Mimpi orang tuanya. Ya kan, Mbok? Ya, dan nyekolahkan anak tinggi-tinggi
0: kau
1: kan.
0: Aku sekolahkan tinggi-tinggi. Ngapa kau hanya di dapur? Gitu,
1: Walaupun sekali dah kerja nih pengennya nyaman kali terima duit dari suami ya. Nih
0: sebenarnya dolok-dolok tuh ya kalau kita mengkaji lah ya. Dolok-dolok tuh sebenarnya bukan kita tuh dikurung, ya kan? Kita tuh cuma kita tuh dimanjakan, betul enggak? Perempuan tuh enggak usah nak lete-lete di rumah ya.
1: Di rumah lete kan.
0: Padahal di rumah tuh kerjaan tak pernah selesai enggak?
1: Dari bangun 24
0: tidur, jam. Kemas, mandikan anak, ngasih makan, nah, ngurus lagi, belum apa nama? Nyapu, ngepel, cuci baju.
1: Ya Allah, Mbok.
0: Belanja.
1: Jangan disebutkan semua, Mbok.
0: Itulah dia kan kita kan perempuan nih kan.
1: Nah, habis-habis. Habis masak nyuci piring lagi.
0: Ada gini, ada kisah nih, Kak Ira ya. Ada kisah laki ya nih.
1: Yeah.
0: Udahlah kata dia. Malas aku enggak pergi kantor nih hari ini nih, gitu. Apa pula Pak, kalau tak ada pergi kantor kata mana ya dapat duit kita nih gitu kan. Kata dia pokoknya aku malas pergi. Kau rasa tu nyaman ke kerja di kantor kata dia kan. Datang bininya gini ya lah kata dia. Saya kata dia
1: pergi kerja.
0: Kerja. Bapak di rumah ya. Iya kata laki kan. Tak apa-apa saya di rumah. Tapi habis itu apa? Dikeluarkannya lah tu cucian dia kan. Ini pokoknya Pak, kalau budak bangun mandikan, itu pasti makan. Habis itu belanja, habis itu masak, habis itu berkemas tuh yang lain-lainnya. Betul kan? Nah, nanti siang tuh angkat baju, lipat,
1: lipat. Betul.
0: Betul enggak?
1: Betul. Kemaskan tempat tidur, kemaskan mainan anak, nyapu, ngepel.
0: Habis itu sore masak lagi, Pak. Kata buat kita makan malam. Ujung-ujung apa dia bilang kan? Udahlah, kata. Udahlah.
1: Bapak kerja ya.
0: Bapak kerja ya.
1: Atau ada gak laki yang balik nih? Apa dibuat satu harian di rumah nih tak ada kerja? Jangan dibilang kayak gitu.
0: Nggak bahaya, nggak usah bertengkar. Ya kan? Nggak usah bertengkar malu dengan orang. Kan? Pokok cogok kan ya kerjaan kita tuh. Ya nggak? Tolong nggak selika kan? Gitu kan?
1: Zaman sekarang udah canggih ada kamera. Boleh dipideokan semua pekerjaan tuh.
0: Dari pagi pantau lah CCTV di rumah ya nggak?
1: Betul. Pokok intinya akur-akur lah ya. Saling mendukung kata orang tuh.
0: Memang harus sejalan. Laki-laki dan perempuan tuh harus sejalan. Karena
1: laki-laki pun boleh gak bantu pekerjaan di rumah. Betul, misalnya istrinya masak kan. Dia lah ngasuh anak. Itu kan.
0: Gitu kan.
1: Berbagi kerja.
0: Kayak tadi kan cerita tadi ya. Benang tuh kan ada dua tadi. Kalau salah tuh ya. Benang apa tadi nama tuh kan. Jadi satunya melintang, satu membujur. Kalau tak ada, kok dua-dua membujur ya? Kok dua-duanya membujur
1: ya? Ada mana? Apa istimewanya gitu kan biasa aja gitu ya.
0: Lalu benang biasa, tak ada pula jadi kain. Kan? Tak ada jadi kain. Jadi apa ya?
1: Jadi apa tuh?
0: Serat.
1: Tikar.
0: Tikar kan ada melintang membujur
1: enggak
0: kan?
1: Ya,
0: itu.
1: Enggak menyatu gitu bayar.
0: Jadi kan rumah tangga pun ada laki-laki perempuan kan? Kalau enggak Jadi apa dia tu?
1: Tak berumah tangga lah dia. Takut saya nak teruskan tadi tu.
0: Takkan punya keturunan. Takkan punya keturunan. Yeah, yeah.
1: Kira kan yang gitu. Lain.
0: Dia pula yang lain pula. Itulah
1: saya nak balik lah, Mbok. Dah malam ni.
0: Belum lah. Kenapa pula lu nak balik?
1: Dicari mak saya nanti, Mbok.
0: Ada kisah tu. Hmm. Ada tak? Setiap cerita ni ada kisah kan?
1: Kisah betul. Ada kisah nanti saya balik malam ni. Mak saya bilang anak dara nak boleh balik malam.
0: Gitu ke? Ngapa pula ya?
1: Nanti.
0: Apa?
1: Bahaya.
0: Bahaya.
1: Tak jadilah nanti teruskan.
0: Tapi zaman sekarang alhamdulillah pula yang penting tuh kita nih sama-sama menjaga situasi aman lah, ya enggak?
1: Betul.
0: Nah, karena bukan apa, kan banyak gak nih mbok abang kita yang kerjanya pun sampai malam.
1: Iya, kita kan pernah dulu kan. Dinas balik jam 12.
0: Balik jam 12 malam kita dulu kan.
1: Nah, jam 3:30 subuh udah turun dari rumah masuk subuh.
0: Iya, nah kan kalau misalnya suasana Pontianak nih khususnya ya aman, nyaman kita kan, tak bimbang kita. Kalau misalnya dia tuh udah kacau atau orang banyak kejahatan. Bunga melati mekarnya indah.
1: Itu pun sudah janganlah memancing-mancing tindak kejahatan.
0: Bekisah malam ini pun
1: misalnya pakai udah kalung yang 20 gram.
0: Semua terhibur.
1: Sekilo. Plastik kapal.
0: Kita tunggu pula kita.
1: Jangan memancing-mancing orang lah untuk melakukan tindak kejahatan sama kita ya.
0: Tapi yang pastilah kita sama-sama. Tadi kan kebersamaan tuh kan.
1: Betul.
0: Nah, kita juga sebagai warga nih sama-sama lah gitu kan, menjaga keamanan kita, nyaman kita, nak berusaha. Investor kenapa?
1: Investor
0: ya. Nah, investor pun banyak datang ke kita.
1: Oh iya. Kan, banyak gak penghasilan daerah kita.
0: Iya, ngapa ke dari tadi saya disuruh ke samping
1: kena marah kan sama kawan.
0: Ini bagus tak ada nih.
1: Oh, telan.
0: Bukan, katanya samping kiri itu, samping kanan.
1: Tak pandai ayah dia, Mang Bok. Nah,
0: bukan. Lasa. Kebiasaan dia tu, abang kita depan ni, apa, main bola.
1: Oh, nah, oper kiri, oper kanan.
0: Oper kiri, oper kanan. Kata. Masa saya disuruh jadi bola gini, oper kiri, oper kanan gini. Nih, mentang-mentang dia menang semalam tu. Tahu tak kisah?
1: Apa?
0: Kisah main, apa nama? Bang, MPS. PS, apa ke PS tu ya?
1: PlayStation.
0: Nah, mini soccer. Kok lihat budak-budak main mini soccer, Allahu Akbar. Tapi bagus sih olahraga gak dia. Itu yang nyata.
1: Biar nak buncit-buncit para bapak-bapak sini nih.
0: Tapi kalau yang itu tadi lain mainnya tuh, main nano.
1: Itu makin buncit tuh kalau main itu ya tuh.
0: Kalau orang olahraga tuh kan apa namanya, badannya jadi ini ya bagus.
1: Bakar lemak kan.
0: Perut six pack. Kan kalau dia main PS tuh
1: makin buncit.
0: Makin buncit, jempolnya six pack.
1: Jempol kapalan.
0: Jempol kapalan ya.
1: Macam-macam
0: dah sekarang. Yalah dua cerita ya kita hari ini ya. Dah kita ini kan ke mbok abang kita di rumah yang mudah-mudahan malam hari ini nih semuanya santai. Kalaupun memang ada yang masih kerja,
1: mudah-mudahan bisa kita kawankan yang lagi kerja.
0: Jangan pula ada yang lain kawan.
1: Saya enggak ikut tuh.
0: Saya ada tuh.
1: Yang lagi di jalan pun gitu kan, yang ngantuk-ngantuk, bisa tercelang matanya.
0: Kok tak ada selang? Kasih apa ke tuang?
1: Kasih itu, kore api.
0: Yang bukan kore api.
1: Lama
0: enggak
1: ketemu kore api ya?
0: Kore api yang mana tuh?
1: Tusuk gigi. Kore api yang pakai.
0: Oh, yang pala pentol tuh, yang pakai pentol tuh ya, kan, palaan tuh kan.
1: Lama kita tak ketemu itu ya. Masih ada orang jual itu ya? Masih ada orang jual itu ya?
0: Enggak tahu lah, tolong Mbok Abang kasih tahu lah kami.
1: Zaman dulu kan kita pakai kompor minyak tanah kan, pakai itu nyucol kan?
0: Nyucol pakai itu, ada fungsinya lain lagi. Tadi betul kata itu tuh Kak Ira tuh, dikecikan. Buat jadi dongkrak gigi.
1: Oh iya.
0: Kusuk sate
1: macam-macam fungsinya.
0: Dulu suka saya mainkan itu
1: apa
0: tuh. Di apa namanya, disusun
1: bentuk kan? Rumah.
0: Bentuk rumah habis itu bakar kan. Betul-betul lah itu dibakar kan. Nyambung-nyambung kan.
1: Bersambung-sambung.
0: Terus kita buat orang kan kepalanya itu, kakinya kan, untuk kita main-main lah. Zaman dulu mainan kita kreatif kan. Tak ada mainan nih di rumah nih. Ada
1: bikin corak
0: buat ya.
1: Dari kulit semangka tuh bikin kapal-kapalan,
0: kulit jeruk bikin kereta kan. Terus saya suka tuh main ramai-ramai itu, suka main raja-raja dulu kan. Kalau sekarang kan raja-raja
1: mahkotanya ada dah
0: dijual kan. Kita dulu ngawet daun nangka.
1: Seumuran mbak kita nih.
0: Anyam-anyam daun nangka.
1: Kreatif ya.
0: Itu kalau itu tuh siapa? Pendengar kita?
1: Siapa?
0: Mbok kita.
1: Mama Ririn.
0: Mama Ririn tuh biasa kreatif gak tuh Mama Ririn tuh.
1: Pandai dia bikin mahkota.
0: Mahkota baju kita taplak meja mak kita lah. Kita ambil habis tuh nak cubit kita kan. Taplak meja kotor.
1: Mana taplak meja mak.
0: Koyak ke kan.
1: Ya Allah, ya kok diingat zaman dulu tuh ya.
0: Iya emang ya
1: ada zaman dulu. Ada yang dirindukan tuh. Ya. Nanti lah siapa tau gak ada kisah-kisah yang masuk tentang zaman-zaman dulu.
0: Main-main kita dulu zaman dulu main apa
1: tahun 80-an lah kayak itu ya.
0: Iya, tahun 80-an lah tuh. Banyak yang main-main kita tak pernah di rumah tuh. Main kita di
1: maghrib kena tepekkan mak lah tuh, semua mak menjerit kok udah dekat maghrib tuh. Terus anak
0: balik. Kejar kan dia pakai penyapu dikejarannya.
1: Saya ingat lah dulu kena omel tuh. Anak ayam ya pandai balik kok udah maghrib. Saya kan anak manusia, jawab pula tuh ya. Tapi zaman dulu enggak berani jawab, enggak berani.
0: Mana pernah kita berani jawab. Ibu abang ya, kita zaman dulu ya. Asal mata dipelototkan jak dah. Senyap dah kita. Takutlah kita ya enggak. Oke lah, mungkin mudah-mudahan betul kata Kak Ira, ada cerita-cerita kita zaman dulu yang tertuang nanti di dalam kisah kita ya.
1: Boleh mudah-mudahan lah, ya.
0: Ada ya enggak. Yalah Mbak Abang, kayaknya waktu kita dah makin larut nih.
1: Saya pun dah ngantuk dah nah.
0: Udah jam berapa dah kita nih ya?
1: Ini dah nak jam 3. Oh, berlebihan ya.
0: Siakan dia seorang. Yalah, kita pun dah ngantarkan dua cerita. Kita sampaikan di sini dulu ya Mbak Abangnya, karena kami ini dua dara yang tak boleh balik malam.
1: Balik subuh. Ya.
0: Batuk saya sampai.
1: Selamat beristirahatlah Mbak Abang. Mudah-mudahan istirahatnya nyaman, tidurnya nyenyak, besok pagi semangat lagi untuk beraktivitas lagi gitu ya.
0: Ya. Akhirnya saya Mbak Nani,
1: saya Kak Ira.
0: Kita pamit undurlah ya malam hari ini. Insyaallah kita jumpa lagi di malam-malam berikutnya nih. Jangan nak kemana-mana Mbak Abang ya. Tetap.
1: Saya masih kan nanti diajak nih.
0: Masih.
1: Oh iyalah.
0: Jangan pula tada.
1: Bisa bayaran nanti.
0: Sedap lah pokok. Dompet penuh lah pokok. Abis jenis Sudirman. Dekatnya Pasar Tengah. Sekarang lama lah kita tak main Pasar Tengah kan. Nantilah kita cerita lagi ya.
1: Iyalah udah malam, udah malam.
0: Nyambung lagi. Yalah kalau gitu saya
1: Nani. Boleh ketemu berdua ya.
0: Nani Saputra.
1: Saya Ira Adriani.
0: Kita pamit undur, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mekarnya indah, tumbuh subur di dekat sumur. Bekesah malam ini pun udah, semoga Mbok Abang semua terhibur.
1: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok Abang jangan mana-mana, tetap di sini di Perompat Pontianak. Bayangkan sebuah orkestra, ada gitar, seruling, gendang, dan biola. Bentuknya beda, suaranya beda, cara memainkannya pun juga beda. Tapi, saat dimainkan bersama-sama dengan satu harmoni,

terciptalah melodi yang begitu indah. Begitu juga dengan kita, berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda keyakinan. Bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Justru perbedaan itulah yang membuat bangsa kita kaya dan kuat. Mari rawat toleransi, jauhi ujaran kebencian, pererat tali persaudaraan. Karena kita satu, Indonesia.

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Eh, kamu mau kemana bawa korek sama bensin?
1: Biasa, mau bersihin lahan lah. Rumput sama semaknya ini loh, udah banyak banget. Ya tinggal bakar aja, cepet.
0: Bentar, bakar?
1: Kenapa emangnya? Cuma sedikit kok. Lagian nanti juga padam sendiri.
0: Justru yang bahaya itu kalimat cuma sedikit.
1: Lah, emang kenapa?
0: Karena kita nggak pernah tahu api akan berhenti di mana. Lahan yang kering, angin yang kencang, pasti api bisa merambat.
1: Ah, tapi kan aman kalau diawasi.
0: Tapi tetap beresiko. Sekali api lepas kendali, bukan cuma lahan kita yang terbakar. Bisa merambat ke hutan, ke kebun, bahkan ke pemukiman.
1: Oh, iya juga ya.
0: Dan dampaknya bukan cuma soal lahan terbakar. Asapnya bisa mengganggu kesehatan. Bisa juga membuat udara yang kita hirup ini jadi nggak sehat.
1: Berarti lebih baik cari cara lain aja kalau gitu untuk bersihin lahan.
0: Betul banget. Jangan sampai niatnya mau cepat selesai, malah jadi bencana.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Bang, selamat malam, Bang. Ya, malam hari ini udah pada istirahat semua. Tapi sebelum istirahat nih, Mbak Abang, biasanya ya. Nah, itu ada yang harus dilakukan nih, ritual. Waduh, ritualnya seram nih. Bukan kok dengan ritual seram, enggak ya, Mbak Abang. Tapi kalau malam hari itu biasanya untuk membersihkan tubuh ya, dari kotoran dan kuman yang nempel seharian. Padahal kita nih di rumah nih, Mbak Abang. Tapi sebelum kita menuju ke tempat tidur ya, mau istirahat, biasanya orang ya ada yang sulit tidur ya, Mbak Abang. Biasanya kalau sulit tidur biasanya mandi hangat tuh, biar lebih rileks lah badan kita tuh, suhu tubuh pun lebih stabil gitu. Nah, kemudian juga biasanya ya, Mbak Abang, kita bersihkan muka. Kalau kita tidak mandi hangat ya, minimal kita bersihkan muka, kita bersihkan wajah dari kotoran, minyak, dan juga riasan. Bagi perempuan ya, yang suka pakai make up gitu ya, supaya riasan, sisa-sisa riasan itu tidak menyumbat pori-pori kulit. Jadi kulit itu bisa bernafas, tuh, Mbak Abang. Nah, kemudian juga kalau kita muslim ya, biasanya tuh wudu, Mbak Abang. Berwudu untuk bersihkan bukan cuma muka, tapi tangan, kemudian kaki, supaya itu tadi ada yang bilang biar enggak mimpi buruk katanya, biar kita terjaga katanya dari itu tadi, Mbak Abang, mimpi buruk ya. Kemudian juga dengan adanya berwudu jadi rasa bersih gitu, Mbak Abang ya. Itulah ritual kita kalau orang Islam ya, Mbak Abang. Biasanya memang mau tidur itu harus bersih-bersih dulu, Mbak Abang. Nah, biar kita tidak banyak lakukan kuman apa segala macam kan. Kalau dinilai secara medis tuh, itu tadi kalau mau istirahat tuh memang badan kita tuh harus bersih gitu, Mbak Abang. Kalau tidak bersih kan ada kuman-kumannya kan tidak nyenyak tidur. Jadi memang dari ujung rambut sampai ujung kaki itu bersih. Minimal walaupun cuma muka, tangan sama wajah apa kaki ya, Mbak Abang. Enggak tahu dari mana gitu kan. Walaupun kita ini enggak kemana-mana ya, ada di rumah dari misalnya dari sore, kita enggak kemana-mana di rumah ya sampai kita istirahat malam. Tetap harus bersih-bersih, Mbak Abang. Nah, itu bagi orang muslim ya, wudu, kemudian juga baca doa ya. Baca doa kadang lupa, Mbak Abang, saking ngantuknya kan. Ya, terlelap-terlelap, lupa pula. Oh, baca doa, lalulah tidur. Oh, mending tidur, terbangun lagi. Enggak, sampai pagi. Mungkin kecapean ya, Mbak Abang ya. Kemudian, jangan lupakan tuh ya, perawatan gigi, Mbak Abang. Biasanya kan, kalau kita kan perawatan gigi. Bukan pagi aja, Mbak Abang. Tapi mau tidur pun ya, tetap gosok gigi, kumur-kumur. Pokoknya bersihkan mulut lah ya, gigi dan mulut. Kalau bisa pakai obat kumur antiseptik ya, untuk mengurangi plak serta bakteri penyebab gigi berlubang. Nah, kalau malam tuh biasanya ada yang gak makan lagi tuh, Mbak Abang. Kalau udah gak makan lagi ya otomatis sikat gigi gitu, supaya besoknya tuh ataupun giginya tuh gak cepat rusak tuh, Mbak Abang. Nah, kemudian tadi ya, mesti kan cuci kaki dan cuci tangan ya. Dari debu, maklumlah, kita pegang ini, pegang itu kan. Sementara tempat tidur kita tuh bersih gitu, Mbak Abang. Harus terjaga lah tempat tidur kita. Supaya enggak, biasa kan orang tuh pakai sapu, Mbak Abang ya. Miang gitu, Mbak Abang. Kalau tempat tidur tuh di, apa namanya, kalau kita tanda wudhu, tanda apa gitu kan, bersih-bersih gitu. Nah, dalam beberapa hari tuh kayaknya apa ya, badan tuh kurang ini ya, apa spray apa tuh kurang bersih gitu ya. Saya kurang bersih, kurang rapi juga itu, Mbak Abang. Kemudian ya, yang tak kalah penting, kita ganti pakaian. Nah, kalau kita dari luar kan, kita mau bantai tidur ya, saking udah ngantuk tadi tuh kan. Oh, memberi ya, kata orang Melayu bilang. Langsunglah kejamkan mata lalu tidur kan, letih benar kali ya. Sampai kadang-kadang kaos kaki pun tak dibuka ya kan. Tak bisa ganti baju gitu, Pak. Masih pakai baju apa sih kata orang tuh? Baju jalan. Ah, biasa kan orang tuh ganti baju, pakai baju tidur, baju khusus lah untuk istirahat tuh, Mbak Abang. Yang penting pakaian tuh bersih gitu, biar apa? Biasa kan kalau yang udah agak-agak berapa hari dipakai gitu ya, Mbak Abang ya kan, lain ya. Lain enggak rasa kan? Nah, tetaplah bersih gitu, Mbak Abang.
Tadi udah bersih-bersih semua, itu nyaman, barulah kita tidur istirahat. Nah, kalau pasangan kita juga ya, atau anak kita, biasa kita ingatkan, jangan lupa cuci tangan, cuci kaki kalau mau tidur.

0: Bang Beng.
1: Ya.
0: Tahu tak?
1: Apa tu?
0: Budaya lokal kita tu bukan cuma untuk dikenang je. Tapi sebenarnya bisa jadi ladang duit kalau kita kreatif.
1: Eh? Ya ke? Macam mana cara tu?
0: Iyalah bang. Kayak motif batik, kerajinan tangan, makanan khas, sampai kesenian daerah kita tu bisa disulap jadi produk modern yang keren dan laku dijual.
1: Oh gitu. Nah terus caranya macam mana? Contohnya, misalnya kayak gimana tu?
0: Caranya tu, kita manfaatkanlah internet atau medsos buat jualan. Jadi produk kita bisa dikenal sampai luar daerah, bahkan luar negeri. Contohnya tu ya, kain tradisional, atau anyaman rotan, pandan. Terus ada keladi air yang dibikin jadi kursi, meja, tas sampai topi kekinian.
1: Wah, kebetulan Ani. Saya kan pernah ikut pelatihan bikin kursi meja dari rotan. Kira-kira bisa gak saya gabung sama UMKM lain?
0: Bisa lah bang. Apalagi kalau produk abang punya keunikan sendiri. Selain bisa nambah penghasilan, kita pun ikut bangga. Dan yang paling penting tuh, kita juga bisa melestarikan budaya daerah sendiri.

menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak-beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perompat Pontianak.

0: Pak Rudi, jangan lupa besok kerja bakti ya.
1: Siap, Pak. Saya pun dah ngajak warga lain, gak? Biar ramai dan kerjanya cepat selesai.
0: Baguslah. Sebenarnya, kalau semua warga turun, bukan gak biar kerja cepat selesai, tapi biar kebersamaan kita ini bah terjaga.
2: Wow.
1: Benar gak ya, Pak RT? Soalnya, kita nih kan sibuk semua.
0: Oh, itulah Pak Rudi. Selain itu, dengan kita kumpul kerja bakti, kita semakin akrab. Persatuan warga juga bisa terbina, walaupun kita berbeda keyakinan, beda adat dan istiadat.
1: Macam Indonesia lah ya Pak ya.
0: Kalau boleh dibilang, komplek kita nih miniatur Indonesia Pak. Soalnya di komplek kita nih warganya beragam suku, budaya, agama. Kalau setiap kampung sampai RT bisa menjaga persatuan dan hidup harmonis, pasti persatuan dan kesatuan bangsa negara kita pun semakin kuat.
1: Benar gak ya Pak RT? Kalau gitu, semua warga, saya ingatkan biar besok bisa turun termasuk anak-anak muda. Biar mereka pun bisa belajar hidup harmonis.
0: Hah, mantap memang Pak Rudi nih. Tak salah pilih jadi sekretaris RT nih.

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Pendengar sebangsa dan setanah air, di mana saja Anda berada, dengan demikian maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk hari ini melalui frekuensi FM 94,3 MHz, live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beberapa saat lagi kami akan segera mengundurkan diri dari pesawat radio Anda dan kami akan menjumpai Anda kembali besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat. Sebelum berpisah, terimalah salam dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Pontianak.

Selamat pagi saudara pendengar. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Pontianak kembali mengudara guna menyajikan rangkaian acara siaran di edisi hari ini melalui FM 94,3 MHz dan live audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Apakah tidur setelah subuh menghambat rezeki? Dapat dikatakan bahwa tidur setelah subuh sangat tidak dianjurkan dalam Islam karena dapat mendatangkan kerugian atau efek yang tidak baik untuk kita. Waktu setelah subuh adalah waktu turunnya berkat dan rezeki. Jika kita tidur di waktu setelah subuh, maka kita tidak akan memperoleh berkah. Kalaupun ingin tidur setelah subuh, maka tunggu sampai matahari terbit atau sekitar 2 hingga 3 jam setelahnya. Bahaya tidur setelah sholat subuh, lebih sering sakit, tekanan darah tinggi, hipertensi, diabetes, penyakit jantung. Ulama mengatakan hukumnya makruh, karena waktu itu setelah subuh untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi tidak haram, hanya makruh. Ia akan kehilangan banyak hal, di antaranya rezeki. Rezekinya sempit. Wallahu a'lam bishawab.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyushirahu ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad la nabiyya ba'dah amma ba'du. Sahabat pendengar RRI Perempat Pontianak dimanapun berada, alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita ucapkan segala rasa syukur kehadirat Allah karena atas berkat limpahan rahmat, hidayah serta inayahnya kita masih diberikan kesempatan untuk mendengarkan acara hikmah pagi yang disiarkan oleh RRI Perempat Pontianak. Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Tak lupa selawat berserta salam. Mari kita persembahkan kepada pengikutan kita baginda Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengeluarkan umatnya dari alam yang gelap ke alam terang benderang. Sahabat, manusia merupakan makhluk sosial. Ia tidak dapat hidup sendiri, sehingga dalam kesehariannya ia membutuhkan manusia yang lainnya. Dari mulai bangun tidur, aktivitas pagi, siang, sore, malam, hingga menjelang tidur kembali, manusia selalu berinteraksi dengan orang lain di sekelilingnya. Bahkan ketika manusia meninggal pun tetap membutuhkan bantuan orang lain. Maka dari itu sahabat, sebaiknya kita semua harus selalu berbuat kepada baik kepada siapapun. Karena tanpa orang lain, kita tidak bisa apa-apa dan tidak menjadi apa-apa. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja selalu mengajarkan kepada kita untuk selalu berbuat baik kepada orang lain. Seperti tetangga, tamu, musafir, tawanan perang dan sebagainya. Sahabat yang berbahagia, dunia ini merupakan kehidupan yang sementara, sehingga siapapun yang ada di dunia ini pasti akan meninggal dunia. Bahkan sementaranya dunia kalah jauh dengan akhirat, karena akhirat merupakan tempat yang paling abadi. Hidup yang sementara ini sudah selayaknya kita menjadi hamba yang baik saja, karena kebaikan yang kita tanam di dunia akan kita petik di akhirat kelak. Jika kita menanam keburukan di dunia, maka kita juga akan memanen keburukan di akhirat. Sahabat, salah satu kebaikan dan kebajikan yang harus kita tanam dan pupuk di dunia ini adalah untuk selalu berbuat baik kepada orang lain. Berbuat baik kepada tetangga, keluarga, masyarakat, rakyat, kaum muslimin, dan umat manusia. Nah, pernyataan ini dikuatkan oleh hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang dikisahkan oleh Abu Musa. An Abi Musa radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah ayyul muslimina afdal. Artinya, suatu ketika sahabat Abu Musa radhiyallahu anha berkata kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, orang muslim seperti apa yang paling utama?" Kemudian Nabi bersabda, "Qala man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Artinya Nabi bersabda, muslim yang paling utama adalah seorang muslim di mana orang muslim lainnya selamat dari keburukan mulut dan tangannya. Dari hal ini sudah sangat jelas sahabat, bahwasannya seorang muslim yang baik tidak berbuat buruk yang berasal dari mulut dan tangannya untuk keburukan muslim lainnya. Dengan adanya hadis ini, maka kita dianjurkan untuk bermawas diri, introspeksi diri, bagaimana kita berkeluarga, bagaimana kita bertetangga,
bagaimana bermasyarakat? Apakah sudah benar atau belum? Apakah sudah menciptakan kemanfaatan bagi orang lain? Atau justru hanya merugikan bagi orang lain? Selalu memberikan kemanfaatan kepada manusia yang lain merupakan ajaran Nabi Muhammad SAW. Tidak memandang dari mana ia berasal. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Khairun nas anfa'uhum linnas." Sebaik-baik orang adalah yang dapat memberi manfaat kepada sesama. Sahabat yang dirahmati Allah, memberikan kebaikan tidaklah rugi, justru akan kembali kepada kita kebaikan tersebut dengan cara yang berbeda. Apalagi sampai menjadi penggembira yang kehadirannya justru selalu dinanti-nantikan umat manusia. Bukan yang kehadirannya selalu ditolak, diharamkan oleh manusia lainnya. Menggembirakan orang lain merupakan suatu keistimewaan sahabat. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasannya baginda Nabi Muhammad bersabda, sesungguhnya amal yang paling disukai Allah SWT setelah melaksanakan berbagai hal yang wajib adalah menggembirakan muslim yang lain. Sahabat yang berbahagia, menggembirakan orang lain banyak caranya, selagi tidak bertentangan dengan syariat Islam dan norma-norma masyarakat setempat, maka sah-sah saja. Nah, dalam kitab Al-Atayyatul Haniyah dijelaskan bahwa orang yang berbuat baik kepada orang lain dengan selalu membahagiakannya, maka Allah akan mengutus malaikat. Dalam kitab Al-Atayyatul Haniyah dijelaskan, barang siapa yang membahagiakan orang mukmin lain, Allah Ta'ala menciptakan 70 ribu malaikat yang ditugaskan memintakan ampunan baginya sampai hari kiamat, sebab ia telah membahagiakan orang lain. Sahabat, demikian apa yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua, sehingga kita bisa mengamalkan ilmunya dan menjadi manusia yang baik serta bermanfaat kepada siapapun. Berbuat baik sejatinya tidak akan rugi dan justru akan kembali kepada diri kita sendiri. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan ridho kepada kita semua, sehingga kita tetap diberikan iman dan Islam di dalam hati, sehingga kita menjadi hamba yang selalu pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu beriman kepadanya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Demikian apa yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Embo Abang di sini ja ya. 94,3 MHz.
1: Pribadi berzikir. Zikir menjadi kepribadiannya. Allah tujuannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teladan dalam hidupnya. Dunia ini pun menjadi surga sebelum surga sebenarnya. Bumi menjadi masjid baginya. Rumah, kantor, bahkan hotel sekalipun menjadi musola baginya. Tempat ia berpijak, meja kerja, kamar tidur, hamparan sajadah baginya. Kalau dia bicara, bicaranya dakwah. Kalau dia berdiam, diamnya zikir. Napasnya, tasbih. Matanya, penuh rahmat Allah. Penuh kasih sayang. Telinganya terjaga. Pikirannya baik sangka. Tidak sinis, tidak pesimis, dan tidak suka memponis. Hatinya, subhanallah, diam-diam berdoa. Doanya diam-diam. Tangannya bersedekah. Kakinya berjihad. Ia tidak mau melangkah sia-sia. Kekuatannya silaturahim. Kerinduannya tegaknya syariat Allah. Kalau memang hak tujuannya, maka sabar dan kasih sayang strateginya. Asma amanina, cita-citanya tertinggi teragung, syahid di jalan Allah. Dan sungguh menarik kesibukannya. Ia hanya asyik memperbaiki dirinya, tidak tertarik mencari kekurangan, apalagi aib orang lain. Hadirilah majelis-majelis zikir. Raihlah kepribadian berzikir dengan selalu hadir menikmati hidangan hidayah Allah terlezat.

banyak dari kita yang tidak menyadari bahwa tubuh kita ternyata lebih tinggi di pagi hari dibanding malam hari. Ternyata rahasianya ada di tulang belakang kita. Karena saat tidur malam, tubuh berbaring bebas dari tekanan. Bantalan tulang belakang pun punya waktu untuk bernafas, menyerap cairan, dan mengembang. Efeknya, pas bangun tidur, kita bisa lebih tinggi 1 hingga 2 cm. Tapi begitu kita seharian berdiri, duduk, dan beraktivitas, gravitasi mulai bekerja menekan kembali bantalan tersebut. Jadi, kalau tinggi badanmu menyusut sedikit di malam hari, jangan panik. Ini bukan sulap, melainkan cara alami tubuh kita merespon hari.

Kebakaran di lahan gambut tidak selalu berupa kobaran api besar dengan nyala tinggi di permukaan. Api dapat menjalar secara perlahan di bawah tanah melalui pori-pori dan lapisan organik yang kering. Sulit dideteksi dan dipadamkan, karena apinya membara di dalam tanah, titik api seringkali tidak terlihat secara visual dari atas permukaan. Bara api ini mampu bertahan selama berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan, meskipun api di permukaan tampak sudah padam dan bisa kembali berkobar saat tertiup angin atau cuaca panas. Penyebab utama, kebakaran gambut biasanya dipicu oleh kombinasi faktor alam seperti musim kemarau panjang atau penurunan muka air tanah dan aktivitas manusia seperti pembukaan lahan dengan cara dibakar atau membuang puntung rokok sembarangan. Musim kemarau meningkatkan potensi kerentanan lahan gambut terhadap kebakaran. Sekali terbakar, api di dalam gambut sangat sulit dipadamkan dan berdampak luas bagi kesehatan serta lingkungan. Mari jaga lahan gambut kita tetap basah dan hijau. Hindari kebakaran.

Musim kemarau membuat persediaan air mulai menipis. Tapi kita tetap bisa menjaga bumi dan dompet tetap aman dengan langkah-langkah kecil di rumah. Pertama, jangan buru-buru membuang air bekas. Air cucian beras, bilasan pertama pakaian, atau air bekas cucian sayur itu masih sangat bersih untuk menyiram tanaman kesayangan atau mengepel lantai. Sayang banget kan kalau langsung terbuang? Kedua, kalau tiba-tiba ada gerimis atau sisa hujan, maksimalkan ember atau tandon di rumah. Air hujan ini pas sekali dicadangkan untuk cuci dan mandi. Terakhir, matikan keran saat tidak dipakai, seperti pas lagi sikat gigi atau cuci piring. Ganti selang air dengan gayung atau ember supaya penggunaannya jauh lebih terkontrol. Ingat, setiap tetes air yang kita hemat hari ini adalah nafas kehidupan untuk bumi kita esok hari.

94 FM 94,3 MHz Suara Budaya Kalimantan Barat. Pontianak punya berita.

satu tradisi unik yang mewakili kearifan lokal suku Melayu Pontianak Kalimantan Barat. Tradisi ini dilakukan sebelum pengantin perempuan berias atau bersolek. Tradisi ini kita sebut dengan prawes. Prawes adalah persiapan sebelum berias dengan mempersiapkan sejumlah bahan-bahan keperluan dapur yang ditempatkan dalam satu wadah seperti ceper besar, yang nantinya seluruh isi ceper yang berisi keperluan dapur tadi diberikan kepada orang yang merias pengantin sebagai ucapan terima kasih. Prawes sendiri berisi satu buah kelapa tua bulat utuh yang sudah dikupas serabutnya, sesisir pisang nipah atau gepok, gula aren, garam, minyak, asam, dan beras yang masing-masing seukuran satu mangkuk kecil. Adapun makna dari prawes ini dimaksudkan agar pengantin wanita saat menjadi seorang istri dan menjadi ibu kelak mampu mengelola keuangan suami dalam hal uang keperluan dapur dan pandai mengolah makanan untuk keluarga. Hal ini adalah bentuk nasihat yang tersirat yang diartikan sebagai tunjuk ajar orang Melayu yang luhur dalam melestarikan kearifan lokal suku Melayu.

Imsak atau jamah berarti mencoba, mencicipi, atau menjamah makanan. Tradisi pusak ini berlaku pada masyarakat Melayu, khususnya pada masyarakat Melayu Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayung Utara, Kalimantan Barat. Bagi masyarakat di dua daerah ini, jika seseorang melanggar tradisi pusak, dipercaya akan ada kesialan yang akan menimpa mereka. Misalnya saja, seseorang yang akan melakukan perjalanan ditawari makanan, tapi mereka tidak sempat untuk memakannya. Dan mereka juga tidak mau menjamah atau melakukan pusak pada makanan itu. Maka dipercaya mereka akan mengalami kecelakaan. Atau ketika ada seorang suami yang akan pergi ke ladang atau ke suatu tempat, dia tidak sempat makan apapun. Maka seharusnya sebelum pergi, dia harus memakan minimal sejumput makanan, bisa nasi, lauk, atau bahkan bubuk kopi. Namun ketika pusak tidak dilakukan, bisa saja dia tersesat walaupun jalan itu tiap hari dilewatinya. Itulah tradisi mencoba, mencicipi, atau menjamah yang dalam bahasa Melayu Ketapang dan Kayung Utara disebut pusak.

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Suatu pagi, di saat embun masih melekat di dedaunan, puluhan warga Desa Labian, Kecamatan Batang Lupar, Kabupaten Kapuasulu, Kalimantan Barat bergerak dari rumah panjang menuju kawasan hutan yang berada di tepi ruas jalan lintas utara. Tua muda, laki-laki, perempuan, bahkan anak-anak menyusuri jalan setapak menuju sungai kecil yang berada di kawasan hutan. Mereka punya tujuan yang sama, menggelar ritual adat Muja Menoa atau Muja Tanah sebelum membuka lahan untuk kegiatan bercocok tanam. Masyarakat Iban setempat mewarisi rangkaian tradisi dari leluhur yang berkaitan dengan siklus pertanian selama satu tahun. Mereka menyebutnya Rintai Pengawa Bumai Betaun. Muja Menoa merupakan ritual memberi makan tanah dengan sesajen seperti babi, ayam, dan telur. Sesajen berada di atas bambu setinggi 2 meter, sekitar 50 meter dari pinggiran sungai. Warga mengelilingi bambu yang berdiri tegak, dikelilingi puluhan kayu yang tertancap di tanah. Diawali pukulan tawa atau gong, tetua adat Robertus Tutong memimpin ritual Muja Menoa dengan membaca doa dalam bahasa Iban.
1: Karena leluhur kita dulu menganggap bahwa tanah ini punya roh, sungai juga punya roh, kayu juga punya roh. Maka sebelum memulai membuka lahan atau bercocok tanam itu kita harus minta izin dan minta rezeki yang berlimpah ruah. Begitulah harapan masyarakat suku Iban di Dusun Ngongkro. Tidak hanya suku Iban di Dusun Ngongkro saja, setiap suku Iban sebelum memulai bercocok tanam akan mengadakan ritual adat Muja Menoa atau Muja Tanah, yaitu memberi makan roh-roh tanah, roh-roh kayu, roh-roh sungai.
0: Selanjutnya, setiap warga secara bergiliran memohon doa kepada roh tanah agar tanaman mereka terhindar dari serangan hama atau bencana lain. Tahapan ini dinamakan manggul atau memberi makan tanah dalam bahasa Iban. Tidak ada aturan secara khusus yang diberlakukan, setiap warga boleh mengutarakan keinginannya masing-masing.
1: Setelah Muja Menoa juga akan ada caranya memberi tanah makan lagi, yaitu acara manggul. Itu juga secara pribadi-pribadi kepada masyarakat, yaitu tergantung keberadaannya. Nah, hal ini tidak ditentukan oleh aturan atau sanksi adat karena masyarakat sudah diberikan kebebasan untuk membuka lahan setelah mengadakan ritual adat Muja Tanah.
0: Usai memberi makan roh tanah, Tutong bersama warga kemudian menuju tepian sungai untuk melakukan ritual nekat aek atau pagar air. Tampak seutas tali melintang di atas sungai kecil dengan lebar sekitar 4 meter. Di tali tersebut bergantungan puluhan sesajen yang terikat sekitar 1 meter di atas permukaan air.
1: Dalam bahasa lokal itu pagar air supaya niat-niat yang baik tidak akan mengalir atau hanyut oleh air, tetapi niat-niat yang jahat juga dari ilir tidak akan mudik ke hulu. Begitulah tujuan dari ritual adat nekat air ini. Sesajen itu merupakan persembahan untuk meminta kepada roh sungai atau roh tanah atau roh-roh kayu supaya kita waktu membuka lahan atau bercocok tanam kita diberikan keselamatan dan hasil yang berlimpah ruah.
0: Menurut Tutong, Muja Menoa dan Nekat Aek adalah rangkaian panjang tradisi masyarakat Iban sebelum menuju proses berladang. Bahkan telah dimulai seiring berakhirnya masa panen yang ditandai dengan ritual nikei ke benih atau menurunkan benih padi.
1: Setelah selesai panen, masyarakat itu rentetan acaranya adalah nikei ke benih. Benih ini berarti dulu benihnya dari atas, yaitu dari loteng atau sadau, diturunkan untuk ditanam, kemudian setelah dipanen atau diketam itu dikembalikan lagi ke tempat asalnya atau rumahnya.
0: Tutong menuturkan, usai ritual Muja Menoa ada larangan secara adat yang diberlakukan kepada masyarakat setempat, termasuk menjatuhkan sanksi adat bagi warga yang terbukti melanggar.
1: Setelah memuja tanah, masyarakat tidak bisa beraktivitas mencari ikan di sungai, mencari sayur di hutan atau di tanah, maupun menduba, memancing atau memasang pukat. Itu akan dikenakan sanksi. Sanksi yaitu berupa adat, juga sanksi kutukan dari roh-roh tanah, roh sungai, roh kayu. Maka masyarakat kita di sini agak percaya dan merasa itu memang pernah terjadi.
0: Usai ritual, warga kemudian menyantap makanan yang dibawa dari rumah panjang. Namun rangkaian ritual belum berakhir. Keesokan harinya, di rumah panjang berlangsung ritual engkanik batu atau pemberkatan batu.
2: kami boleh padi, boleh duit, boleh batu.
0: Engkanik batu merupakan ritual memberi makan batu dengan sesajen berupa telur, pulut, dan pangan lainnya. Sedangkan batu yang diberkati merupakan batu khusus yang diwariskan secara turun-temurun. Upacara adat berlangsung pagi hari yang dipimpin kepala rumah panjang atau tuai. Tuai Yosep Juntan mengawali pemukulan tawa atau gong untuk memulai ritual. Duduk bersila di atas tikar anyaman, Pak Juntan memulai upacara dengan membaca mantra seraya memegang seekor ayam betina berwarna hitam. Belasan penghuni rumah panjang duduk melingkar di hadapan Pak Juntan mengikuti proses ritual dengan seksama. Selang beberapa lama, Pak Juntan berdiri dan berjalan mengelilingi lingkaran sambil mengangkat ayam tersebut. Bacaan mantra tak putus keluar dari mulut Pak Juntan.
3: Itu memang sudah adat istiadat suku kita Iban di Ngawakruh ini. Dari zaman nenek moyang kita ini memang keturunan. Dan juga tujuan sesajian ini supaya itu mendapat rezeki, mendapat nasib. Kita beladang itu dapat padi, dapat uang, dapat apa segala itu dan lainnya. Semua itu rezeki kita minta.
4: Udah tanya aja kutu Juntan. Jadi cerita kami bisa kerja kami tu nuluk keburuan.
0: Juntan menyebutkan beberapa peralatan yang dipergunakan selama ritual, bagian penting dalam prosesi engkanik batu seperti besi, gong, dan tempayan. Begitu pula ayam yang menjadi sesajen, malahan mengandung makna filosofis tersendiri.
3: Artinya besi ini pengeras. Ini kita bersumpah dalam bahasa Iban itu, kita itu besi lemek kami kering, besi lemek kami kering, itu besi lemah kita kering. Artinya itu doa kita tidak ada diganggu yang lain-lain. Dan tempayan ini pengeras juga supaya kita itu sehat, supaya kita panjang umur, supaya kita teguh semangat. Ada ayam itu dalam bahasa kita Iban itu untuk bebiau. Bebiau itu kita itu berdoa, bersampi. Dalam ayam itu untuk dalam satu bilik itu harus bebiau dengan ayam itu. Itu kalau sudah bebiau itu dibunuh. Ayam itu darahnya untuk 9 batu dan kayu burung itu tadi. Nah itu, 9 itu supaya itu mendapatkan hasil nanti.
0: Tahapan akhir dari ritual adalah secara bergiliran seluruh penghuni bilik di rumah panjang berdoa agar mendapat panen padi yang berlimpah. Doa dipanjatkan seraya mengelilingi sesajen yang dibelit kain tenun ikat di salah satu tiang rumah panjang. Usai berdoa, setiap penghuni menerima secangkir arak sekaligus menutup prosesi ritual engkanik batu di rumah panjang.
3: Jadi mereka yang tinggal di rumah sendiri itu di bawah, mereka membuat ritual seperti ini juga. Tapi ada yang berdoa seperti sembahyang kan. Kita ini kan, ini sembahyang kita, itu sampai. Jadi mereka itu semua ikut dalam di biliknya sendiri yang tidak di rumah petang ini. Karena mereka nak mau bawa batu ke rumah petang, nah, itu sebabnya.
4: Tau datang tau mesang tau datai tau sangkai.
0: Setelah 3 hari, barulah ikatan sesajen dibuka oleh tuai rumah panjang. Dan selama itu pula, seluruh warga dilarang melakukan aktivitas pertanian di ladang, berburu di hutan, ataupun mencari ikan di sungai. Saudara, demikian rangkaian ritual adat masyarakat Dayak Iban di Desa Labian, Kecamatan Batang Lupar, Kabupaten Kapuas Hulu, sebelum melakukan kegiatan perladangan.

0: kalau pergi ke Kota Pinang, jadikan saya si buah manggis. Sekali pandang cintaku datang, kalau tak datang tentu menangis.
1: Ah, itu dia.
2: Cincah Rasila.
3: Mau beli panci ke Pontianak.
2: Terus?
3: Panjang lewat Kumpai. Kan ke Bang Panji suka dengan antu Pontianak. Kakinya panjang, kakinya tak sampai.
4: Makan telepon di terang bulan.
2: Cantik.
4: Hari pun gelap. Tinggal begagap.
2: Cantik. Sedap.
4: Kita berpantun, membuat hiburan. Salah dan silap, minta dimaaf.
2: Betul.
5: Mari berkayo membeli jamu. Jamu dimakan terasa manis. Bertemu lagi sama Mbok Yo yang paling manis.
1: Alamak, pandai kena diabetes sih saking manisnya.
6: Ayolah Mbok Abang, sungguhlah halus si kain katung. Katung ini warnanya berseri-seri. Ikuti acara Bijak Berpantun, berpantun dengan santun setiap hari.

0: Ketika musim kemarau datang, matahari semakin terik, tanah mulai kering, dan persediaan air pun semakin terbatas. Saat seperti ini, jangan tunggu air habis baru kita belajar menghemat. Mulailah dari hal sederhana. Tutup keran setelah digunakan, mandi secukupnya, jangan biarkan air mengalir sia-sia. Gunakan kembali air yang masih layak untuk menyiram tanaman atau membersihkan halaman. Ingat, satu tetes mungkin terlihat kecil, tapi jika terbuang terus-menerus, jumlahnya menjadi besar. Mari hemat air, terutama di musim kemarau. Gunakan secukupnya, jangan sia-siakan. Karena setiap tetes air berarti bagi kehidupan.
1: Kita dah masuk perbatasan dah ni.
2: Oh, Kak, itu tuh patung burung apa, Batu?
1: Oh, itu patung burung Garuda, Dek.
2: Oh, itu ke patung burung Garuda?
1: Iya, itu burung Garuda lambang negara kita Indonesia.
2: Terus, apa gak yang ada di badan-badan burung Garuda tuh, Kak?
1: Nah, itu menggambarkan 5 sila yang menjadi dasar negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, gambar bintang itu melambangkan sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Nah, gambar rantai melambangkan sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Nah, terus tuh Kak, yang gambar pohon tuh apa tuh?
1: Oh, itu gambar pohon beringin. Itu sila ketiga Persatuan Indonesia. Dan yang itu lambang kepala banteng. Nah, itu menggambarkan sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, dan yang paling bawah itu gambar padi dan kapas, yang melambangkan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Hah, terus ada tulisan apa tuh di kakinya tuh, Kak?
1: Oh, itu tulisan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, itu maksudnya, biarpun Indonesia ini terdiri dari berbagai suku dan bahasa serta daerah, namun kita ini sudah bersatu, yaitu dalam satu negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bahasa Nasional Indonesia.
2: Oh, macam itu. Berarti kita ini mesti bangga lah ya, Kak, jadi orang Indonesia.
1: Oh iya, kita memang harus bangga dengan negara kita dan bangga jadi orang Indonesia. Apa gek kita ni tinggal di wilayah perbatasan dengan negara lain. Yang kita punya tugas untuk tetap menjaga wilayah kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2: Betul, betul, betul. Iyalah, Kak. Kami ini akan selalu menjaga wilayah NKRI dan kami akan tetap mencintai dan bangga jadi

0: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia Pontianak.
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

hutan bisa bicara, mungkin ia akan berkata, "Jangan bakar aku." Karena di dalam hutan ada pohon yang tumbuh bertahun-tahun. Ada burung yang membuat sarang, ada satwa yang mencari makan, ada sumber air, dan ada kehidupan yang bergantung padanya. Namun ketika api datang, semua berubah. Hewan kehilangan rumah, pohon-pohon terbakar, asap menyelimuti udara. Dan manusia pun ikut merasakan akibatnya. Karhutlah bukanlah hanya menghancurkan hutan. Karhutlah menghancurkan keseimbangan kehidupan. Karena itu, jangan berpikir, "Ah, cuma sedikit." Sebab api tidak pernah berjanji untuk tetap kecil. Mari, jaga apa yang masih kita punya. Jangan membuka lahan dengan cara membakar. Jangan meninggalkan bara api. Dan jika melihat kebakaran, segera laporkan kepada pihak berwenang. Kalau hutan bisa bicara, biarkan ia tetap berkata, "Terima kasih karena telah menjagaku." Cegah karhutlah, jaga hutan, jaga kehidupan.

0: Dokter, dokter, saya mau bertanya nih, cerita yang agak ramai di gang kita nih.
1: Ha, apa cerita nih, Malini?
0: Bu dokter, mengenai masalah hepatitis akut, masih belum paham saya. Apalagi saya ini kan punya anak kecil.
1: Jadi gini, Malini, hepatitis akut ini masih belum pasti diketahui penyebabnya. Penyakit ini memang lebih banyak menyerang anak-anak usia 1 bulan sampai 16 tahun. Gejala awalnya, mual muntah, diare berat, dan demam ringan, serta gejala lanjutan seperti air kencing berwarna pekat mirip teh, BAB berwarna putih pucat, warna mata dan kulit menguning, gangguan pembekuan darah, kejang, hingga kesadaran menurun.
0: Oh, kalau gitu, gimana cara pencegahannya agar anak-anak kita tak terserang penyakit tersebut?
1: Cara mencegah anak terjangkit virus hepatitis akut ini dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Caranya rutin cuci tangan dengan sabun, pastikan makanan dalam keadaan bersih dan matang, tidak bergantian alat makan dengan orang lain, hindari kontak dengan orang sakit, dan menjaga kebersihan rumah serta lingkungan. Nah, jika muncul gejala-gejala, jangan panik dan segera bawa pasien ke puskesmas atau rumah sakit terdekat untuk memperoleh pertolongan.
0: Oh, gitu ya Bu Dokter. Makasih. Sekarang saya udah paham.

0: Di bumi khatulistiwa, matahari terbit untuk semua. Tak membedakan warna kulit, tak membatasi pada suatu keyakinan. Kerana di atas tanah ini, kita berbagi udara yang sama.
1: Wa fil ardi ayatun lil muqinin, dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin.
2: Kita akan mengenal siapakah Allah yang kita sembah, yang olehnya iman kita terikat kepadanya, dan olehnya segala pertolongan dan anugerah serta berkat bersumber dan berasal daripadanya.
3: Dhamma itu nyata, hidup, bekerja, dan hadir dalam setiap langkah kehidupan kita.

Mari menyiram benih toleransi agar tumbuh menjadi pohon persaudaraan yang kokoh di Kalimantan Barat. Dengarkan indahnya keberagaman dan petik ketenangan batin dalam program Hikmah Pagi. Hadir menemani setiap hari mulai pukul 5 hingga pukul 6 pagi. Dengarkan dan jadikan pagi Bo Abang lebih bermakna. Hanya di RRI Perempat Pontianak FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Mbok Abang, UMKM sekarang tuh bukan sekadar jualan barang ja, tapi ada cerita, inovasi dan identitas daerah yang bikin kita bangga. Dari dapur rumah yang sederhana sampai masuk ke dunia digital. Semua bermula dari keberanian untuk mencoba. Apalagi anak muda sekarang, kreatifnya luar biasa. Ide simple ja, bisa disulap jadi usaha unik, pakai bantuan teknologi. Kuncinya apa? Kemasan yang keren, pelayanan yang ramah, dan kualitas yang selalu terjaga. Itu yang bikin pelanggan jatuh cinta. Ingat ya, setiap produk UMKM itu ada jiwanya. Dibuat pakai ketekunan, kejujuran, dan semangat pantang menyerah. Jadi, pas kita beli produk lokal, kita tuh bukan cuma belanja, tapi juga ikut mutar roda ekonomi keluarga dan ngasih harapan baru buat orang banyak. Tada usah takut beda, karena keunikan kita adalah kekuatan yang tada bisa ditiru siapapun. Manfaatkan media sosial.